0: ini. Selain untuk mengurangi penggunaan BBM dan mengurangi emisi, juga untuk memperkuat industri nasional.
1: Kalau memang pemerintah memberikan insentif, sewa motor atau mobil listrik, ya ini semakin relevan, ya semakin relevan. Kalau ketika dulu, ya, sebelum ada pelajaran yang harus kita ambil, kita menginstitus kebijakan-kebijakan yang lebih kepada penggunaan kendaraan listrik itu untuk dalam rangka pengurangan emisi. Ya, sekarang ada yang lebih penting dari itu, yaitu agar kita lebih banyak mengurangi penggunaan BBM, artinya bisa mengurangi subsidi. Dan yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya, insentif atau stimulus itu memang harus atau dalam rangka untuk memperkuat industri kita, ya, sehingga tenaga kerja kita bisa juga terlibat.
0: Di Indonesia, penjualan mobil dan motor listrik terus meningkat. Berdasarkan data gabungan industri kendaraan bermotor Indonesia Gaikindo, pada triwulan 1 2026, penjualan mobil listrik berbasis baterai meningkat 95,9% menjadi 33.150 unit dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebanyak 16.926 unit. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti tur haji.
2: Sebanyak 455 jamaah haji kloter 26 embarkasi Batam asal kota Pontianak dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci dari Bandara Hang Nadim Batam menuju Jeddah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Meta Fajar Walinda.
4: Jamaah calon haji kloter 16 embarkasi Batam dijadwalkan berangkat menuju Tanah Suci pagi ini melalui Bandara Internasional Hang Nadim Batam. Sebanyak 445 jamaah asal kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat akan diberangkatkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan penerbangan SV5345 menuju Jeddah pada pukul 7:05 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, jamaah telah tiba di Batam secara bertahap sejak Kamis pagi hingga malam hari menggunakan 3 penerbangan dari Pontianak. Keberangkatan jamaah dari Asrama Haji Pontianak dilepas langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Barat, Muhajirin Yanis. Setibanya di Batam, jamaah disambut oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, Muslimin. Di Asrama Haji Batam, Muslimin mengatakan jamaah juga akan dilepas secara seremonial oleh Wali Kota Pontianak sebelum bertolak ke Tanah Suci.
5: Nah, insya Allah pelepasan untuk Kota Pontianak ini kita usahakan langsung Pak Wali Kota Pontianak, karena kloter 16 ini adalah jemaah Kota Pontianak semua gitu. Sebanyak 445 jemaah. Saya selaku Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, alhamdulillah beretikat dalam melaksanakan pelayanan kepada jemaah, berusaha semaksimal mungkin. Target kita adalah bagaimana pelaksanaan manasik haji secara maksimal dan praktiknya sampai ke tanah haram. Jemaah bisa maksimal semua, dan akhir dari itu yang semua adalah mabrur dan mabrurah.
4: Sementara itu, Dr. Kloter 16 Muhammad Lukman menyampaikan bahwa hampir 300 jemaah dalam kloter ini termasuk kategori risiko tinggi atau RISTI, sehingga membutuhkan pemantauan kesehatan secara intensif selama perjalanan hingga pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci.
6: Secara umum, kloter 16 sih alhamdulillah sehat ya. Standar sih biasanya ada beberapa yang memerlukan kayak kursi roda, tongkat untuk mobilitasnya, tapi secara umum sih alhamdulillah untuk dua flight ini, flight 1-2 ini alhamdulillah sehat. Untuk nggak ada jamaah yang harus distabilkan di klinik juga nggak ada, paling keluhannya ya pusing, pegel gitu aja standar sih. Ini kita nyebutnya resiko tinggi. Resiko tinggi untuk di kloter 16 ini kurang lebih untuk resiko tinggi yang beratnya, risti beratnya itu kurang lebih 78. Risti sedang 76, terus kalau yang risti ringan kurang lebih 120-an, total sih 280.
4: Meski demikian, secara umum kondisi jamaah dinyatakan siap berangkat. Hingga saat ini tercatat hanya satu jamaah asal Pontianak yang belum dapat diberangkatkan sesuai jadwal karena mengalami gangguan kesehatan. Jemaah tersebut masih menjalani masa pemulihan dan direncanakan akan diberangkatkan pada kloter terakhir Embarkasi Batam. Dari Embarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan kita beralih ke informasi lainnya, di mana hingga saat ini terdapat total 3 jemaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat ke Tanah Suci dan akan dijadwalkan berangkat pada tahun depan. Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan. Anik.
7: Peningkat dari Embarkasi Juanda Surabaya, Anik Hasana melaporkan bahwa hingga saat ini ada total 3 jemaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat pada tahun ini. Karena berbagai faktor sehingga tidak bisa menyusul keberangkatan pada tahun ini dan akan dijadwalkan akan berangkat pada tahun depan. Memang penyelenggaraan operasional pemberangkatan jemaah haji Embarkasi Juanda Surabaya dengan capaian yang terus meningkat dan berjalan lancar dari hari ke hari. Kemudian berdasarkan pelaksanaan operasional tercatat memang sampai dengan saat ini khususnya di hari ke-17 berjalan dengan lancar hingga pada gelombang kedua. Dan aspek ketepatan waktu penerbangan atau on-time performance seluruh 54 kloter yang telah diberangkatkan juga tercatat berangkat tepat waktu tanpa adanya keterlambatan maupun percepatan jadwal. Sementara itu, dengar Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam menyampaikan bahwa operasional pemberangkatan jemaah haji terus berjalan optimal dengan dukungan koordinasi lintas sektor yang solid. Sedangkan 3 jemaah yang gagal berangkat berbagai faktor tersebut, ada yang memang sakit jantung dan tidak bisa berdasarkan keterangan dari tim kesehatan tidak diperkenankan untuk berangkat pada tahun ini. Kemudian satu lagi karena memang hamil. Berikut keterangan Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam.
8: Kemudian satu lagi Sehudin dan Pak Rauf ya. Dan Putini ini juga artinya tidak memungkinkan untuk berangkat karena sakitnya sudah sembuh, juga butuhkan penanganan serius. Ya, insya Allah tambah satu lagi yang adanya apa namanya mengalami kelainan jantung itu mungkin nanti juga akan apa namanya melakukan bulan tahun depan. Itu tiga.
7: Sementara itu pendengar, pada hari ini direncanakan adalah dari kloter 62, 63, dan 64 akan berangkat ke Tanah Suci. Masing-masing merupakan jemaah haji asal Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Mojokerto, dan juga Kota Malang. Masing-masing rencananya akan diberangkatkan pada pukul 2:40 waktu Indonesia Barat, kemudian pukul 4:40 waktu Indonesia Barat, dan nanti malam pukul 21:05 waktu Indonesia Barat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Anik Hasana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Penguatan Lembaga Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas menjadi salah satu rekomendasi dalam reformasi institusi Polri. Namun, butuhkah peraturan baru dalam memperkokoh kelembagaan Kompolnas sebagai pengawas kepolisian? Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing yang kami hadirkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
9: Laporan khusus.
10: Bapak Presiden sangat menyetujui untuk dilakukannya penguatan Kompolnas.
11: Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, KPRP Profesor Jimli Asyidiki menyatakan, salah satu poin rekomendasi yang disampaikan pihaknya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam reformasi Polri, yakni terkait dengan penguatan kelembagaan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. dalam konferensi persnya usai menyerahkan laporan rekomendasi KPRP ke Kepala Negara pada Selasa kemarin, Profesor Jimli mengatakan bahwa penguatan kelembagaan Kompolnas salah satunya yakni mencakup keputusan dan rekomendasi Kompolnas yang harus ditindaklanjuti oleh Polri. Namun dalam realisasi penguatan Kompolnas sebagai lembaga pengawasan kinerja kepolisian, ditegaskan Ketua KPRP harus adanya landasan hukum kuat yang dapat dibentuk pemerintah maupun lembaga legislatif. Hal tersebut sebagai acuan kewajiban Polri dalam menjalankan keputusan maupun rekomendasi yang dikeluarkan Kompolnas.
10: Ya, fungsi pengawasan terhadap kepolisian itu menjadi efektif, lebih efektif ya untuk ke depan. Dan ini harus diatur di undang-undang. Nah, tadi diputuskan bahwa di undang-undang itu nanti diserahkan pada proses penyiapannya, dan bahkan sekarang sudah ada rancangan undang-undang yang siap dibahas di DPR. Nah, di situ aja kita masukkan poin-poin baru hasil reformasi komisi reformasi ini.
11: Sementara itu, terkait usulan pembentukan undang-undang penguatan Kompolnas, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo turut angkat bicara. Dalam konferensi persnya di Jakarta pada Kamis kemarin, menurut Kapolri, dalam penguatan Kompolnas tersebut tidak diperlukan adanya pembentukan undang-undang baru. Karena dijelaskan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, dalam penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas nantinya akan dilakukan dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
12: Polri membuka ruang dan fleksibel, salah satunya penguatan Kompolnas itu menjadi salah satu bentuk upaya kita untuk terus melakukan reformasi di Polri dengan memperkuat pengawasan, dan pengawasan yang pun memiliki kekuatan rekomendasi yang mengikat, dan itu menjadi bagian yang harus kita laksanakan. Saya kira itu menjadi bagian kita untuk terus melakukan perbaikan dan evaluasi terhadap institusi. Saya kira di revisi Undang-Undang Kepolisian itu di dalamnya mengatur tentang bagaimana Polri dan bagaimana Kompolnas, jadi tidak perlu ada undang-undang baru, namun bagaimana kemudian fungsi dan kewenangan di situ diperkuat dan dimasukkan dalam revisi Undang-Undang tersebut.
11: Di sisi lain, Ketua Indonesia Police Watch IPW Sugeng Teguh Santoso menilai penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas saat ini menjadi hal yang mendesak di tengah dugaan banyaknya pelanggaran aparat kepolisian belakangan ini. Namun terkait urgensi pembentukan undang-undang baru sebagai landasan hukum kekuatan Kompolnas, Sugeng menilai bahwa hal tersebut dapat dilakukan dengan pembentukan undang-undang khusus tentang Kompolnas maupun penekanan penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas di dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
13: Dijadikan sebagai lembaga pengawas yang independen. Nah, penguatannya itu bisa dengan pembentukan revisi Undang-Undang Polri, ya, ditegaskan bahwa Kompolnas independen, atau undang-undang sendiri, jangan dalam bentuk perpres, ya. Nah, sebetulnya juga dibentukkan melalui undang-undang HAM, ya. Tapi dia kan independen. Ya, dari cantolannya undang-undang revisi undang Polri, tapi ditegaskan bahwa Kompolnas itu independen dan seluruh anggotanya adalah komisioner yang dipilih.
11: Terlepas dari pembentukan undang-undang baru maupun dengan merevisi undang-undang Polri, dalam penguatan fungsi dan kewenangan lembaga Kompolnas, hal yang tidak kalah pentingnya ditekankan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, yakni terkait independensi jajaran anggota komisioner Kompolnas. Ia berharap dengan penguatan lembaga Kompolnas menjadi momentum kemandirian jajaran Kompolnas dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya secara independen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Ketuanya adalah dari Menko Polkam, ya. Menurut saya harus dilepaskan sama sekali dari unsur pemerintah.
2: Dan pendengar, untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat atau terkait dengan urgensi pembentukan undang-undang dalam memperkuat Kompolnas, dan berikut seperti apakah yang disampaikan oleh masyarakat yang kami himpun berikut ini.
14: Menurut saya sebagai masyarakat biasa, ya kita sih setuju-setuju aja dan mendukung-mendukung saja Kompolnas ini dibentuk kalau memang itu untuk perbaikan kinerja kepolisian. Kalau memang undang-undang ini dibentuk untuk tujuan itu, memperbaiki itu, meningkatkan kinerja kepolisian agar bisa lebih dipercaya oleh masyarakat dan menegakkan hukum dengan seadil-adilnya, kenapa tidak? Masyarakat pasti mendukung. Tapi kalau ditanya harapannya untuk Kompolnas ya, ya kita harap pengawasan dari Kompolnas ini ya lebih intens lagi lah. Karena kita tahu lah, kinerja kepolisian selama ini sering dipertanyakan oleh masyarakat. Bahkan akhir-akhir ini hashtag yang no viral no justice. Jadi dalam arti ini, kalau ada yang viral dulu,

0: kuat kedudukannya, begitu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat berbagai catatan terhadap kinerja aparat kepolisian untuk mendorong penguatan reformasi di tubuh kepolisian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan dibacakan oleh Fajar Nugroho.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Wacana penguatan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas kembali mengemuka di tengah tuntutan publik terhadap reformasi kepolisian. Berbagai kasus yang melibatkan aparat, mulai dari pelanggaran etik hingga penyalahgunaan kewenangan, membuat masyarakat menaruh harapan besar pada lembaga pengawas eksternal yang lebih kuat dan independen. Setiap tahun, Kompolnas menerima aduan masyarakat yang meningkat tidak puas akan kinerja Polri, mulai dari penyalahgunaan kewenangan, diskresi keliru, diskriminasi, hingga dugaan korupsi. Tahun 2024, Kompolnas menerima 1.738 aduan, dan tahun 2025 meningkat menjadi 2.200 aduan masyarakat. Saat ini, Kompolnas memiliki fungsi memberi saran kepada Presiden terkait arah kebijakan kepolisian serta keluhan masyarakat mengenai kinerja Polri. Namun dalam praktiknya, kewenangan Kompolnas dinilai masih terbatas. Lembaga ini belum memiliki kekuatan eksekutorial dalam menindaklanjuti laporan masyarakat maupun memastikan rekomendasinya dijalankan. Pertanyaannya, apakah penguatan Kompolnas cukup dilakukan melalui revisi aturan yang ada? Atau memang membutuhkan undang-undang yang baru? Sebagian kalangan menilai undang-undang baru diperlukan agar posisi Kompolnas lebih tegas dan independen. Dengan dasar hukum yang lebih kuat, Kompolnas dapat diberi kewenangan lebih luas, seperti melakukan investigasi mandiri, memantau proses penegakan etik, hingga mengawasi transparansi penanganan perkara tertentu. Kehadiran undang-undang baru juga dinilai penting untuk memperjelas hubungan kerja antara Kompolnas, Polri, dan lembaga pengawas lainnya. Namun di sisi lain, ada pula pandangan bahwa persoalan utama bukan semata pada aturan, melainkan pada implementasi dan kemauan politik. Tanpa komitmen kuat dari pemerintah dan institusi terkait, aturan baru dikhawatirkan hanya menjadi pelengkap administratif tanpa dampak nyata terhadap perbaikan pengawasan. Yang paling penting, penguatan Kompolnas seharusnya diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap Polri, bukan menciptakan tumpang tindih kewenangan. Reformasi pengawasan harus tetap menjaga profesionalitas institusi kepolisian, sekaligus memastikan adanya mekanisme kontrol yang efektif dan transparan. Oleh karena itu, jika memang diperlukan, penyusunan undang-undang baru harus dilakukan secara hati-hati, melibatkan partisipasi publik, akademisi, serta pemangku kepentingan. Tujuannya jelas, menghadirkan sistem pengawasan kepolisian yang modern, independen, dan mampu menjawab harapan masyarakat terhadap penegakan hukum yang berkeadilan. Sekian komentar, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan wabah yang terkait dengan kapal pesiar diperkirakan tidak akan berkembang menjadi epidemi besar karena berbeda dari pandemi COVID-19. WHO tidak memperkirakan wabah tersebut akan berkembang menjadi epidemi besar mengingat pengalaman dan langkah yang telah diambil oleh negara-negara anggota. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI serius membenahi persiapan tim nasional dan penyelenggaraan setelah Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah sejumlah turnamen basket level Asia dan dunia dalam beberapa tahun ke depan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen DPP PERBASI Nirmala Dewi mengatakan, federasi tidak ingin Indonesia hanya sukses sebagai penyelenggara, tetapi juga mampu menunjukkan daya saing saat menghadapi tim-tim elit dunia.

informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Budi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husin Ali, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, menaruh harapan besar kepada RRI Gorontalo menyiarkan siaran Piala Dunia 2026. Banyak harapan yang ada di sana, generasi kita membutuhkan wadah yang bisa menaungi keinginan mereka untuk bisa menonton dan membangun komunikasi yang baik di antara sesama. Terima kasih buat RRI, bravo RRI, semakin jaya RRI siaran Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ya pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, keikutsertaan atlet karate Provinsi Gorontalo pada ajang kejuaraan nasional atau Kejurnas Karate Piala Ketua Umum PB4KI dipastikan batal ya. Pembatalan ini disebabkan oleh faktor administratif organisasi yang belum terselesaikan hingga batas waktu pendaftaran kejuaraan. Pada prinsipnya di mana kesiapan untuk mengikuti Kejurnas Karate Piala ini ya, dikatakan Ketua Umum PB4KI ya, di mana atlet ini juga sudah menjalani seleksi dan persiapan dengan baik, namun karena adanya kendala administratif organisasi yang belum dapat diselesaikan, ini belum bisa dilanjutkan ya. Daniel mengatakan kondisi saat ini perlu dipahami secara proporsional karena kepengurusan 4KI Provinsi Gorontalo periode yang baru sampai saat ini belum dilantik secara resmi. Dengan belum dilantiknya kepengurusan ini, maka secara organisatoris ya juga belum memiliki legitimasi penuh untuk mengambil beberapa keputusan strategis dan teknis organisasi, termasuk yang berkaitan dengan penganggaran, juga penetapan ofisial administrasi keberangkatan serta tanggung jawab organisasi dalam kegiatan resmi di luar daerah. Pendengar, Anda bisa ikuti informasi lengkapnya di rri.co.id.

0: Halo RRI. Halo RRI, hadir untuk menampung keluhan dan pertanyaan tentang permasalahan yang terjadi di sekitar Anda.
1: Jadi pendengar di Halo RRI, kami ingin mendengar langsung dari Anda mengenai...
0: Halo RRI, kini hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
2: Terima kasih Halo RRI, untuk saya persoalan keluhan ya. Yang pertama, keluhan ini di rumah sakit Jus, bahwa
3: saya ingin mengeluhkan keluhan terkait penilangan kendaraan yang dilakukan hingga malam hari.
2: Apa keluhan raya seperti mendengar apa angin menggonggong dan sebagainya.
0: Baik, hubungi kami di nomor telepon 0821-9664-8664. Dapatkan jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait atas aduan dan pertanyaan Anda di Halo RRI.
4: Itu bisa diklaimkan kembali di pihak rumah sakit dengan cara bisa melapor ke bagian pelayanan rumah sakit dengan membawa bukti pembayaran pembelian obat di luar sama kopi resep dari dokternya.
5: Jadi untuk pelaksanaan razia atau operasi kepolisian, jadi kita memang tidak dibatasi oleh waktu.
0: Dengarkan acara ini, Halo RRI, hanya di Pro 1 RRI Gorontalo, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1

0: Jauh sebelum menjadi pelindung hujan, payung adalah simbol kekuasaan dan status. Di Mesir kuno, payung digunakan khusus untuk menaungi Fir'aun dari matahari, melambangkan bahwa ia berada di atas manusia biasa. Di Tiongkok kuno, payung berwarna kuning atau bertingkat hanya boleh dipakai oleh kaisar karena warna dan bentuknya dianggap suci. Bahkan di Persia kuno, payung dibawa oleh pelayan kerajaan sebagai tanda kehormatan bagi raja. Semakin besar dan mewah payungnya, semakin tinggi kekuasaan pemiliknya. Rakyat biasa dilarang untuk memakainya. Baru berabad-abad kemudian, makna sakral ini memudar dan payung berubah fungsi menjadi benda sehari-hari. Namun jejaknya sebagai simbol kekuatan masih terasa hingga hari ini.
1: Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI Gorontalo.

0: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita akan ikuti untuk program Dialog Gorontalo pagi ini yang akan membahas kembali topik di mana pendengar program Desain Besar Olahraga Nasional atau DBON ini mendorong pembinaan olahraga sejak usia dini melalui sekolah termasuk cabang sepak bola. Kita akan bersama membahasnya bersama Bobby Riawan. Ya, selamat pagi Bobby.
1: Selamat pagi Ashar Desriansa.
0: Desriansa pagi ini ya. Ya. Desri, ini yang jadi pertanyaan, apakah nanti sekolah-sekolah di Provinsi Gorontalo ini sudah siap gitu dari segi sarana, prasarana dan juga ketersediaan pelatih gitu ya.
1: Karena ini proyek besar DBON ini adalah proyek besar nasional yang diatur di Perpres nomor 86 tahun 2021. Sesuai informasi juga Ashar, ada 21 cabang olahraga yang masuk di DBON ini ya, termasuk sepak bola yang akan kita bahas pada pagi hari ini.
0: Baik. Silakan Desri.
1: Siap. Terima kasih. Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di studio RRNet yang akan membahas terkait topik pembinaan sepak bola masuk dunia pendidikan, bagaimana kesiapan sarana dan prasarananya. Nah, hari ini saya akan memandu topik kita pada pagi hari ini dengan beberapa narasumber yang sudah hadir di studio, juga hadir di ruang Zoom. Nah, saya akan sapa dulu beberapa narasumber kita. Yang pertama ada Kabid Olahraga Disekrafpora Provinsi Gorontalo, Muhammad Yusuf Lacuba. Selamat pagi Pak Yusuf. Sehat Pak? Sehat, Alhamdulillah. Saya juga akan menyapa narasumber-narasumber kita yang berada di Zoom. Ada Pak Hamzah Sidik. Selamat pagi Pak Hamzah.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sehat Pak?
2: Alhamdulillah ala kulli hal. Sehat walafiat.
1: Pak Hamzah ini selaku Ketua ASKAP Gorontalo Utara. Juga ada Ibu Kepala SMA Negeri 6 Gorontalo, Ibu Yolanda Pateda. Selamat pagi, Bu.
3: Selamat pagi, Pak Des.
1: Sehat, Bu.
3: Alhamdulillah.
1: Salam sehat. Ya, baik. Pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Gorontalo, Anda juga bisa ikut serta dalam dialog pada pagi hari ini dengan memberikan komentar, saran dan pendapat ataupun pertanyaan di line telepon kami 0821-9664-8664 atau juga bisa di live chat YouTube RRI Gorontalo. Nah, mungkin kita akan mulai saja dialog pada pagi hari ini. Saya akan ke Dinas Parekrafpora dulu. Nah, Pak Yusuf, bagaimana ini pemerintah Provinsi Gorontalo saat ini menindaklanjuti ini program DBON di Gorontalo, Pak?
4: Ya, terima kasih. Saya menyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: RRI, dimanapun Anda berada. Terkait dengan DBON, yang pastinya itu Desain Besar Olahraga Nasional. Itu termasuk ada sepak bola di situ, salah satu cabang olahraga. Yang pastinya kami Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga, karena berhubungan juga dengan kegiatan keolahragaan secara umum, yang pastinya kami siap berkolaborasi dengan dinas yang lain, karena itu juga yang berhubungan dengan Dinas Pendidikan, karena itu yang akan cabang olahraga yang akan masuk ke sekolah, yang khususnya adalah sepak bola. Yang pasti sudah ada Permenpora yang terbaru, Permenpora nomor 8 tahun 2026 tentang pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi. Karena olahraga sepak bola juga termasuk olahraga prestasi. Di dalam itu ada pelaksanaan LTAD atau Long Term Athlete Development. Itu ada beberapa tahapan-tahapan, ada 7 tahapan. Kalau melihat dari sekolah yang sampai dengan kelas 3 SMA, otomatis ada beberapa tahapan. Yang pertama, tahapan mulai aktif atau aktif start dari umur 0 sampai 6, mungkin itu tahapan dari anak-anak ataupun balita. Yang kedua yaitu tahapan fondasi atau fundamental dari umur 6 sampai 9 yaitu aktivitas fisik yang menyenangkan. Jadi mereka diajarkan untuk senang dulu dengan cabang olahraga itu. Yang berikut yaitu tahapan belajar berlatih yaitu learn to train yaitu 9 sampai 12 yaitu aktivitas tidak mengembangkan aktivitas fisik untuk mengembangkan dan mensolidikan keterampilan teknis. Jadi di dari umur 9 sampai dengan 12 mereka sudah bisa diarahkan untuk aktivitas fisik. Begitu. Mungkin itu sampai dengan tahapan selanjutnya dan selanjutnya. Mungkin kalau masuk ke tingkat yang berikutnya tahapan berlatih untuk latihan train to train umur 12 sampai 16 yaitu spesialisasi satu cabang olahraga. Jadi sudah terbentuk satu cabang olahraga khusus untuk itu.
1: Ya, Pak Yusuf, tadi dengan 7 tahapan yang Bapak bilang tadi itu mulai dari 0 tahun berarti dari 0 tahun. Nah, itu tahapan-tahapan tersebut itu apakah ada yang maksudnya yang bertanggung jawab secara serius di setiap tahapan itu? Kayak misalnya 0 sampai 6 tahun ini ditanggung jawab oleh siapa?
4: Ya, di dalam Permendagri itu Permenpora nomor 8 bahwa untuk urusan nasional yaitu di wilayahnya Kemenpora. Untuk wilayah provinsi di provinsi, untuk kabupaten kota itu di wali kota dan bupati. Yang pastinya di umur-umur segitu itu diarahkan paling dari 0 sampai 6 itu mungkin dari orang tua ya. Untuk pengembangan aktivitas mungkin di dalam dari balita juga mungkin ada pengarahan-pengarahan dari cabang olahraga apa yang mau akan digeluti nanti. Tapi minimal kalau sudah masuk dari tahapan SD dan lain-lain itu diharapkan menyenangi dulu cabang olahraga. Menyenangi dulu
1: di apa namanya di tahap kedua itu tahapan pondasi itu. Nah, di umur 6 sampai 9 tahun itu mungkin sudah masuk di sekolah. Tapi masih untuk menyenangi
4: ada cabang olahraga yang harus di minimal anak-anak itu senang berolahraga.
1: Baik. Mungkin saya ke Pak Hamsa dulu. Pak Hamsa, ini bagaimana kondisi pembinaan sepak bola usia sekolah ini di Kabupaten Gorontalo sampai dengan saat ini, Pak?
2: Kabupaten Gorontalo Utara ya?
1: Kabupaten Gorontalo Utara, mohon maaf.
2: Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah untuk kegiatan sepak bola ini kan olahraga rakyat ya. Jadi diprogramkan maupun tidak, pasti olahraga ini karena sangat digemari oleh dari yang anak-anak ya, muda apa segala macam ya, jadi pasti berjalan. Memang beberapa hari yang lalu saja kami baru saja menyalurkan bantuan kurang lebih 100 bola untuk 10 SD di Kabupaten Gorontalo Utara. Ini bagian dari upaya kita untuk melakukan atau mendorong, merangsang, menstimulus agar ada terjadi pembinaan apa namanya kegiatan sepak bola di setiap satuan pendidikan ya, karena ini terkait soal pembinaan usia dini. Nah, ini menjadi sangat penting ya sepak bola ini, karena sepak bola masuk dalam dunia pendidikan banyak bersegi ya, banyak dia punya manfaat ya, bisa terkait soal pengembangan fisik ya, kesehatan, karakter, mental, terampilan sosial dan tim. Jadi banyak hal sih, ini bukan sekedar olahraga sebenarnya, tapi juga mengajarkan berbagai macam hal, dan itu sebenarnya secara organik dia diajarkan di dalam sekolah ya, terkait soal mental, terkait soal kesehatan ya, terkait soal teamwork, fisik. Ini kan apa, sesuatu yang organik, sesuatu yang hari-hari ini ada di semua sekolah ya. Pendidikannya itu ditanamkan ya terkait soal karakter. Cuman mungkin aplikasinya kalau dalam sepak bola ya itu bagaimana membangun teamwork, membangun kesulitan, sportivitas ya. Jadi tidak hanya sekedar olahraga, juga bisa menerima kalau menang bagaimana, kalau kalah bagaimana, ya semua menjadi sangat penting. Jadi tidak hanya sekedar olahraga, tapi dia juga membentuk mental dan karakter dari anak-anak di kita. Dan PSSI Kabupaten Gorontalo Utara, alhamdulillah dalam beberapa waktu terakhir ini juga sangat konsen untuk melakukan pembinaan usia dini, bahkan membuat kompetisi usia dini yang disupport oleh PSSI Gorontalo Utara dengan bekerja sama baik itu dengan komunitas maupun dengan desa-desa yang sampai dengan hari ini banyak juga kegiatan yang melibatkan usia dini. Ya. Kira-kira begitu kalau aktivitas sepak bola yang ada di Gorontalo Utara,
1: Pengurangan Askap. Baik Pak Hamzah, dengan aktivitas-aktivitas tadi yang Bapak bilang itu, Bapak sebutkan tadi, dengan bantuan 100 bola untuk 10 SD juga dibuatkan kompetisi usia dini untuk sepak bola, berarti di Gorontalo Utara sendiri itu antusias anak-anak di sana dalam sepak bola itu sangat tinggi apa ya?
2: Ya saya pikir bukan cuma di Gorontalo Utara ya.
1: Ya
2: di Indonesia lah rata-rata sepak bola ini sangat digemari karena memang mudah ya, ada tanah kosong berapa kali berapa aja orang main ya. Kita main sepak bola, apalagi ya di Gorontalo Utara juga cukup kompetitif untuk turnamen-turnamen sepak bola ya. Bukan hanya usia dini tapi banyak sekali. Besok saja saya ini mau membuka turnamen lagi sepak bola di Kecamatan Tolinggula ya. Setelah beberapa bulan belakangan kita ada sekitar 5 atau 6 turnamen yang aktif ya, kita laksanakan di bawah naungan ASKAP atau PSSI Gorontalo Utara. Jadi sangat tinggi ya antusias untuk sepak bola ini ya. Ini barangkali kalau olahraga yang kalau dirunut olahraga paling orang paling banyak suka barangkali ya ini sepak bola, apalagi sudah mau menjelang Piala Dunia begini. Lebih rame lagi ini soal sepak bola ini. Insya Allah antusias. Kalau sepak bola di Gorontalo Utara, insya Allah orang sangat senang lah.
1: Itu antusiasnya masyarakat atau anak-anak di Gorontalo Utara.
2: Bahkan saya informasikan, saya tambahkan satu-satunya tim sepak bola anak-anak ya, misalkan SMP atau SMA yang perempuan mewakili provinsi Gorontalo di Bandung ya, itu hanya dari Gorontalo Utara itu. Yang mewakili Gorontalo ya, beberapa tahun yang belakangan ini di kota Bandung, itu dari Gorontalo Utara. Saking cuma laki-laki, perempuan pun kita mewakili ini dari Gorontalo Utara.
1: Antusiasnya untuk bermain bola.
2: Saking antusiasnya. Ya itu contoh.
1: Itu mungkin itu adalah beberapa gambaran aktivitas antusiasnya masyarakat dan anak-anak di Gorontalo Utara. Nah, bagaimana dengan ini Pak, fasilitas dasar yang ada di sekolah-sekolah untuk sepak bola ini dari ASKAP sendiri melihatnya?
2: Kalau fasilitas dasar lapangan ya belum semua sekolah ada lapangan ya. Ya mungkin di satu kecamatan ada 3-4 lapangan yang memadai yang bisa digunakan oleh sekolah-sekolah yang ada di kecamatan tersebut untuk digunakan. Tapi kalau setiap sekolah punya fasilitas lapangan, sepertinya tidak ada. Saya tidak ada satu sekolah yang memang ada khusus lapangan sepak bolanya dalam sekolah ya. Tapi kalau di sekitaran sekolah ya, alhamdulillah ada beberapa ya. Kayak di sini ada, di Kuandang itu ada beberapa sekolah yang sebenarnya dekat aksesnya dengan lapangan. Ini yang digunakan itu sebenarnya bukan lapangan sekolah ya, tapi mungkin lapangan kecamatan atau lapangan desa. Dan insya Allah setiap kecamatan memadai lapangannya untuk digunakan oleh anak-anak. Jadi kalau anak-anak SD ini kan tidak lapangan full ya mereka pakai.
1: Iya.
2: Kita biasanya kalau bikin turnamen anak biasanya setengah lapangan kita bikin. Iya benar.
1: Iya.
2: Memadai lah insya Allah Gorontalo Utara lapangannya adalah
1: di setiap untuk sekolah. Anak-anak. Di setiap sekolah.
2: Kalau di setiap sekolah mungkin enggak. Susah ya kalau.
1: Itu bisa didorong dari
2: ASKAP. Bagaimana?
1: Mungkin itu bisa didorong dari Bapak dan teman-teman ASKAP PSSI Gorontalo Utara.
2: Forum sekolah-sekolah ini kan sudah dari zaman Orde Baru semua ini. Di pinggir-pinggirnya sudah bangun semua rumah-rumah. Kecuali mau bikin sekolah yang baru bikin lagi dia punya tata ruangnya bagaimana ya. Tapi kalau sekarang ini ya mungkin udah bawaan yang lama ya, so tidak ada lagi satu sekolah punya satu lapangan gitu.
1: Baik saya. Makasih Pak Hamzah. Saya mungkin ke Pak Yusuf lagi. Pak Yusuf, ini tadi Pak Hamzah sudah berbicara terkait apa yang terjadi di Gorontalo Utara, ya, kondisi antusias masyarakat, ya, fasilitas. Nah, dari dinas sendiri ini sudah ada, apakah sudah ada pemetaan sekolah-sekolah untuk di untuk memiliki fasilitas olahraga ini yang memadai di Gorontalo? Ya. Karena tadi sudah dibilang Pak Hamsa kalau di Gorontalo Utara itu masih minim fasilitasnya.
4: Iya, terima kasih. Untuk pendataan sarana prasarana ini yang pastinya di masing-masing sekolah itu ada,
1: ya,
4: sarana prasarana. Mungkin khusus untuk olahraga sepak bola mungkin minimal ada bola,
1: ya,
4: ada bola, ada jaring kecil atau yang ini. Kalau untuk lapangan kan susah ya, ya, ya, yang sudah sampaikan oleh Pak Ansa tadi. Untuk lapangan sepak bola yang agak besar itu ya susah. Mungkin sepak bola mini ataupun minimal mereka bisa nendang-nendang bola. Itu juga kan ada, pastilah ada, karena ada juga guru-guru olahraga di sana. Mungkin untuk pemetaannya kami bisa masih koordinasikan dulu dengan dinas pendidikan, karena itu kan wilayahnya di sekolah itu wilayahnya dinas pendidikan. Yang pastinya kami dari dinas Parekraf Pora yang berhubungan dengan olahraga juga, kami juga sementara mendata data khusus untuk olahraga, cabang olahraga ataupun organisasi keolahragaan yang ada di Provinsi Gorontalo. Mungkin dari situ kita akan mengambil data-data untuk khusus atlet, pelatih ataupun wasit dan lain-lain. Ya.
1: Makasih Pak Yusuf. Artinya ini harus ada koordinasi dengan dinas pendidikan, ya, untuk sarana dan prasarana yang ada di sekolah-sekolah nanti. Nah, tapi maksudnya dari dinas Ekraf Pora sendiri itu sudah ada pemetaan sendiri atau bagaimana? Itu belum dipetakan. Menyiapkan fasilitas di sekolah-sekolah itu memang belum ada atau lagi akan berkoordinasi lagi dengan dinas pendidikan baru nanti pemetaannya ada?
4: Ya, untuk cabang maksudnya di sekolah itu kan sudah ada guru olahraga. Otomatis mereka itu juga ada kurikulum pelajaran
1: olahraga.
4: Dengan olahraga. Yang pastinya mungkin sepak bola itu adalah salah satu cabang olahraga yang ada yang dimasukkan dalam kurikulum.
1: Yeah.
4: Nah, cuman ya secara internal, ya maksudnya jangan sampai saya yang salah menyampaikan, mungkin dari dinas pendidikan yang lebih tahu mengenai kurikulum tersebut. Cuman kita dari dinas Parekraf Pora otomatis kita harus berkoordinasi juga dengan dinas pendidikan terkait dengan khusus untuk kegiatan olahraga, bukan hanya sepak bola juga, mungkin ada cabang-cabang olahraga yang lain. Makanya yang kami sampaikan tadi, dari masing-masing sekolah itu kami juga sudah bisa mendapati bahwa ada cabang-cabang olahraga yang bisa kita kembangkan di situ. Makanya itu long term itu yang kita coba bikin.

0: Halo ya, Pak Des, mohon maaf gangguan listrik nih.
1: Baik-baik Ibu, baik Ibu.
0: Baik.
1: Ya, sudah bisa dilanjutkan Ibu?
0: Bisa-bisa.
1: Baik-baik. Ibu, selaku Kepala SMA Negeri 6 Kota Gorontalo ini, yang tadinya saya juga dapat informasi dari Pak Yusuf bahwa SMA Negeri 6 ini adalah pilot project sekolah olahraga di Gorontalo, salah satu pilot project yang ada di Gorontalo. Nah, bagaimana SMA Negeri 6 sendiri untuk mendukung pembinaan sepak bola ini di lingkungan sekolah, Ibu? Silakan.
0: Iya, terima kasih. Saya menyapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, terima kasih Kak Istri, Pak Kabit, Pak Hamzah, seluruh pendengar setia RRI. Baiklah, alhamdulillah saya SMA Negeri 6 Gorontalo yang dipercayakan sebagai kepala sekolah itu tahun 2020 sekolah ini berdiri, kemudian 2022 itu dipercayakan oleh pemerintah provinsi sebagai sekolah perinting olahraga. Jadi 2022 dengan SK dari Dikbud, alhamdulillah sudah tentunya amanah yang dipercayakan oleh pemerintah provinsi melalui Dikbud, kami terus kembangkan sehingga alhamdulillah di sekolah kami siswanya yang sekitar hampir 300 itu ada siswa yang secara reguler dan dari PPLP Pak Desri. Seperti diketahui supaya di mana di anak-anak tersebut dari PPLP Pusat Pendidikan Latihan Olahraga Pelajar itu sekitar 40-an orang. Nah, itu mereka dilatih dengan berolahraga. Kemudian juga ada yang reguler. Ya. Tentunya pemerintah memberikan SK sebagai sekolah branding olahraga tidak menutup mata. Hari ini kami di SMA Negeri 6 Gorontalo banyak ditunjang dari Ispora. Alhamdulillah sebagai pilot project sekolah kami, karena ini bukan sekolah olahraga Pak Istri, tetapi dia sekolah branding olahraga. Karena dia branding aja, branding, bukan sekolah olahraga. Branding berarti dia tidak dalam kurikulumnya, tetapi dalam include di ekstrakurikuler. Nah, alhamdulillah kami olahraga cukup banyak, karate, silat, takraw, taekwondo, atletik, tenis meja. Dan khusus untuk sepak bola, sejak 2022, itu kami memang sudah ada dua tim. Ini memang yang alhamdulillah hari ini sudah cukup berbicara di tingkat nasional maupun provinsi, membawa nama antar pelajar karena sudah pernah juara satu untuk teknik cup, untuk juara satu untuk futsal, untuk kemudian juara satu untuk di Unigo dan di Sestengah. Nah, sudah tentunya kami sebagai sekolah yang branding olahraga, sarana prasarannya itu diperhatikan pemerintah, termasuk hari ini kami memiliki sarana prasarana yang pertama, lapangan soccer.
1: Oh, sudah ada lapangan mini soccer.
0: Sudah ada, alhamdulillah, mini soccer. Jadi anak-anak itu. Jadi anak-anak seperti katakan Pak Hamzah tadi, pasti banyak meminati bola kaki. Saya saja perempuan suka bola kaki walaupun bukan ada nonton ya. Nah, anak-anak, saya setiap sore karena rumah saya di lapangan bola di sana, setiap sore saya lihat anak dari SD, SMA, SMP itu latihan di lapangan bola. Itu berarti bahwa kita perlu mengembangkan minat anak-anak dah. Amanah kurikulum merdeka sekarang itu bagaimana anak-anak punya passion ya. Jadi mereka itu punya prestasi di masing-masing bakat dan minatnya. Karena memang kalau sepak bola masuk sekolah itu berarti integrasi olahraga fisik dengan pembinaan karakter seperti sampaikan oleh Pak Hamzah tadi. Jadi pembinaan karakter, kemudian kesehatan, dan juga sudah tentunya pengembangan bakat daripada peserta didik. Karena kita ketahui Pak Des kan kalau bola kaki itu bukan sekedar aktivitas fisik, tetapi bagaimana dia sebagai media pendidikan untuk menanamkan disiplin, menanamkan kesan yang baik, kemudian yang terutama adalah kerjasama.
1: Saya tertarik dengan antara keseimbangan antara prestasi akademik ini dengan olahraga siswa. Nah, itu bagaimana SMA Negeri 6 sendiri mengatur keseimbangan itu,

0: Ya, sudah tentunya namanya pendidikan adalah tanggung jawab kita semua, orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Nah, kami sudah tentunya selalu berkoordinasi dengan orang tua. Jadi, namanya juga orang tua pasti banyak tantangan. Apalagi yang khawatir mereka pasti mengganggu pelajaran. Bagaimana kita memberikan edukasi kepada orang tua bahwa anak-anak punya prestasi loh. Kalau mereka diberikan kepercayaan, pasti mereka akan terus mengembangkan dan mereka akan bertanggung jawab, akan bekerja keras untuk mencapai prestasi yang mereka inginkan, termasuk sepak bola. Jadi kami hari ini sekarang anak-anak sementara latihan ya, mereka walaupun berat sendiri loh. Ini kembang tuh, jangan bikin malas sekolah, masa atas nama SMA 6, kemudian di tingkat Universitas Negeri Gorontalo atau di mana saja, jadi kita hanya berat sendiri. Jadi kita pasti bekerja sama dengan orang tua untuk mendukung program ini. Jadi anak-anak diberikan motivasi, kemudian didampingi. Karena sebenarnya orang tua ini, peran kita orang tua ini bukan orang tua yang sempurna, tetapi bagaimana kita bisa mengembangkan anak-anak, mendampingi mereka, yang sudah tentunya kita cintai mereka untuk masa depan mereka.
1: Karena orang peran orang tua itu penting juga. Apalagi sepak bola ini, kalau kita masih pakai dengan sepak bola itu tidak ada masa depan, sepak bola itu tidak punya karir yang bagus untuk masa depan anak itu.
0: Ya, pemikiran Pak Des.
1: Iya, maksudnya ada pemikiran-pemikiran seperti itu.
0: Makanya. Jadi kita kemitraan dengan orang tua itu kita bangun. Jadi berikanlah edukasi kepada mereka bahwa sepak bola itu ada pendidikan karakter tersendiri di dalam. Seperti katakan Pak Hamsa tadi, paham saya? Jadi mereka disiplin, kerja sama tim, ya kan? Bayangkan disiplinnya, contoh Pak, mereka mau bertanding jam 3, jam 2 sudah siap loh. Jadi kan berarti mereka melatih disiplin mereka. Mereka janjian dan tidak pernah. Nah itu, di sekolah saya itu, hampir setiap hari saya nonton mereka untuk latihan. Mereka itu memang ada semangat. Walaupun memang mereka, apa namanya istilahnya itu, mengorbankan biaya. Nah, kita sebagai orang tua harus paham, karena orang tua pasti mengganggu sekolah, mengganggu studinya, akademiknya, tidak. Ingat, olahraga itu membangun karakter untuk masa depan anak-anak. Karena mereka itu artis-artis. Artis-artis yang perlu kita fasilitasi. Suatu saat mereka jadi pemain bola yang insya Allah bisa ada nama di Indonesia, ataupun insya Allah kita akan masuk pada Piala Dunia dan sebagainya. Walaupun hari ini kita masih sementara. Jadi kami pihak sekolah mensupport sepak bola masuk sekolah. Walaupun itu berarti karena kami sekolah branding olahraga, bukan. Tetapi karena kami ada nilai positif di dalam, yaitu pembinaan darah.
1: Terima kasih Bu. Saya ucapkan selamat datang ke Pak Alan Wungguli selaku Sekretaris PSSI Provinsi Gorontalo. Selamat pagi Pak. Pak Alan, mungkin bisa diaktifkan mikrofonnya.
2: Asik.
1: Baik.
2: Assalamualaikum Pak Sek.
1: Baik. Baik, pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Sehat Pak Alan?
3: Ya. Ibu narasumber.
1: Ya. Suaranya agak putus-putus Pak.
2: Aduh. Lagi bagi bola ini, lagi bagi bola beliau. Banyak bola sama beliau ini.
1: Baik. Pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia, Anda juga bisa bergabung bersama kami di Dialog Gorontalo pagi ini lewat line telepon kami 0821-9664-8664 atau juga bisa di kolom live chat YouTube RRI Gorontalo. Ini sudah ada beberapa pertanyaan dan kita menunggu penelpon. Sambil menunggu, kita akan break dulu sejenak. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Gorontalo.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Bentar, Mi.
1: Apaan sih, Pi? Gak gua aja.
2: Lepas ke tengah. Masuk! Luar biasa, selesai dari Witan Sulaiman.
3: Mami, Papi. Aku baru aja diinterview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
5: Ini udah menang.
6: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.
1: Baik pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, balik lagi kita di Dialog Gorontalo pagi ini dengan topik pembinaan sepak bola masuk dunia pendidikan. Bagaimana kesiapan sarana dan prasarananya? Oke, saya ke komentar-komentar di YouTube dulu. Ini sudah dua masuk dari YouTube. Yang pertama dari Harta Tahta Kadita. Kalau so ada sarpras pagi ini, bocil-bocil so motor asah dorang peskil. Pasti dorang so suka olo mau masuk ke sekolah, so tidak mau balauka-lauka. Oh iya. Ada juga dari Rahmat Saputra. Ini pertanyaan mungkin bisa dijawab Pak Yusuf. Dari umur berapa anak-anak ini diterima menjadi peserta pembinaan sepak bola? Jadi mungkin sudah dijelaskan di awal tadi ya Pak, butuh penjelasan lagi. Ada juga pertanyaan dari Halim Antuke di Suawa. Pelajaran sepak bola di sekolah perlu penguatan buat guru-guru penjas, karena rata-rata anak cuma diajarkan cara menendang, cara passing, mengoper, tapi untuk pelajaran strategi permainan, meski skema yang sederhana butuh pengetahuan tersendiri. Itu mungkin masukan untuk SMA Negeri 6 dan PSSI. Ya. Baik, saya mungkin ke Pak Yusuf. Pertanyaan tadi Pak, dari umur berapa anak-anak ini diterima menjadi peserta pembinaan sepak bola? Silakan Pak.
2: Ya, untuk pembinaan sepak bola ya, kalau yang saya sampaikan Pak, sesuai dengan poin nomor 8, bahwa untuk tahapan fondasi itu di umur 6 sampai dengan 9 tahun itu aktivitas fisik yang menyenangkan. Yang berikut tahapan belajarnya dari 9 sampai 12. Jadi aktivitas fisik untuk pengembangan dan mengkonsolidasikan keterampilan teknis. Ya. Jadi itu sudah masuk di umur 9-12 itu bisa masuk ke dalam ini, karena sudah ada teknis ataupun fisik yang sudah disiapkan untuk cabang olahraga tertentu. Karena di posisi 12 sampai 16 sudah dispesialisasikan untuk satu cabang olahraga. Kalau untuk sepak bola ya
1: sudah mungkin masuk di umur dia
2: 12 sampai 16. Ya. Tapi kalau sesuai dengan Mempora juga untuk laki-laki 12 sampai 16 tahun dan untuk perempuan di umur 11 sampai dengan 15.
1: Iya. Itu kategori-kategori umur yang bisa diterima menjadi peserta pembinaan. Artinya 0 sampai 6 tahun itu masih di keluarga.
2: Iya,
1: di lingkungan keluarga. Iya. Nanti dia masuk di 6 sampai dengan 16 tahun itu sudah masuk di pembinaan.
2: 12 sampai 16 tahun.
1: 12 sampai 16 tahun itu untuk konsentrasinya.
2: Iya, ya. Betul.
1: Baik. Mungkin saya akan menyapa lagi Pak Sek, Pak Alan. Selamat pagi, Pak.
3: Ya. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, sehat, Pak.
3: Kenapa?
1: Pak Alan. Apakah suara saya terdengar?
3: Halo.
1: Halo, Pak.
3: Jelas terdengar?
1: Siap. Terdengar, Pak?
3: Iya. Iya.
1: Ya, Pak. Bagaimana PSSI Provinsi Gorontalo sendiri ini, Pak, melihat kebijakan DBON yang memasukkan pembinaan sepak bola ini ke lingkungan sekolah? Dari PSSI sendiri bagaimana, Pak? Silakan.
3: Ya, yang pertama kami ucapkan terima kasih pada RRI yang pada hari ini melakukan dialog terkait dengan sepak bola. Untuk sepak bola sendiri, sebagaimana yang disampaikan Bapak tadi, bahwa sepak bola sudah masuk dalam desain besar olahraga nasional, dan itu bagi kami suatu kemajuan yang luar biasa. Ini merupakan tindak lanjut dari Impres nomor 3 tahun 2019 tentang
1: ya Pak Alan
3: ya.
1: Ya lanjut Pak, silakan lanjut Pak.
3: Jadi di impres itu untuk ya dalam impres tersebut telah ditetapkan beberapa lembaga untuk membantu percepatan pembangunan sepak bola. Salah satunya adalah Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Ya, dalam impres tersebut sepak bola itu dimulai dari tingkat sekolah dasar berjenjang sampai dengan SMA, itu untuk pembinaan. Ini diperkuat lagi dengan Kemenpora yang terakhir terkait dengan pola pembinaan yang terencana berjenjang sistematis yang termuat dalam Athlete Development LPAD.
1: Ya.
3: Itu.
1: Ya baik. Pak Alan, sejauh ini bagaimana kesiapan sarana dan prasarana dari PSSI sendiri Pak untuk mendukung pembinaan sepak bola?
3: Tadi saya sempat.
1: Ya.
3: Ya.
1: Tadi juga ada bantuan-bantuan bola Pak. Dan bagaimana itu Pak?
3: Ini sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan dari Impres 2019. Jadi FIFA melihat bahwa pemerintah Indonesia sering menseriusi pembinaan sepak bola terutama pada grassroots, akar rumput. Sehingga FIFA mengapresiasi dengan memberikan bantuan bola yang dikhususkan untuk sekolah-sekolah dasar.
1: Ya.
3: Ini bertujuan untuk lebih memasalkan sepak bola di anak-anak usia dini. Lebih memasalkan, lebih mendorong anak-anak untuk lebih mencintai sepak bola.
1: Baik, baik. Baik, mungkin saya
3: karena yang namanya pembinaan.
1: Silakan Pak, lanjutkan Pak.
3: Pak Alan. Tanpa ada kecintaan terhadap suatu cabang.
1: Baik, Pak, mungkin jaringan kurang baik, Pak. Suara di studio putus-putus, Pak. Mungkin cari tempat bergeser sedikit ke tempat yang lebih bagus jaringannya, Pak. Sambil menunggu Pak Alan, saya ke Pak Hamsa Sidik dulu. Pak Hamsa, tadi ada juga masuk sebenarnya ini untuk PSSI juga. Nah, ya. Ada masuk saran tadi kalau bantuan-bantuan bolanya itu bukan hanya untuk sekolah dasar, tapi di semua sekolah.
4: Ya, nanti kita sampaikan lewat Bang Alan itu, sekretaris ke FIFA, karena ini programnya FIFA ya.
1: Iya, artinya
4: karena PSSI ini program FIFA. Iya, program FIFA yang kemudian lewat PSSI, baik dari PSSI di pusat, begitu lalu ke provinsi, lalu ke kabupaten kota. Kebetulan kami ya 2 hari yang lalu menyalurkan bantuan dari FIFA tersebut melalui Bang Alan, sekretaris PSSI provinsi, datang juga ke Gorontalo Utara langsung. Dan insya Allah kalau misalkan aspirasinya bisa didengar oleh Bang Alan, nanti kita sampaikan juga ke PSSI ya, nanti biar disampaikan ke FIFA agar banyak bantuan. Tapi ya Alhamdulillah kalau di Gorontalo Utara setiap tahun itu ada apa namanya di disporanya untuk dan koninya itu ada bantuan sarana prasarana ya minimal tadi bola itu ya untuk kita salurkan. Ya kalau SMA ya barangkali nanti dia ke provinsi ya. Kalau SD SMP karena kewenangannya ada di dinas ya kabupaten kota nanti biarlah itu menjadi aspirasi yang sebenarnya sudah kita laksanakan sih di Gorontalo Utara sendiri. Tapi kan tidak semua SD SMP mendapatkan itu, siapa saja yang kemudian mengakses karena ya dengan keterbatasan anggaran apalagi saat ini tentu ya anggarannya untuk pengadaan fasilitas juga kita terbatas ya. Alhamdulillah, syukur-syukur dengan adanya program dari FIFA ini, bantuan ke sekolah dasar ini bola ini tahap satu. Yeah. Insya Allah nanti dikonfirmasi langsung ke Pak Alan sebagai sekretaris provinsi, insya Allah ada tahap-tahap selanjutnya yang bisa juga menyentuh sekolah-sekolah dasar maupun juga nanti SMA begitu, SMP dan SMA.
1: Ya, yeah. Baik. Kita sudah terhubung lagi dengan Pak Alan. Pak Alan. Baik, ini juga pertanyaan masuk di live chat YouTube. Apakah semua sekolah ini akan mengadopsi kurikulum ini, kurikulum pembinaan sepak bola ya, di sekolah-sekolah? Nah itu mungkin bisa dijawab Pak Yusuf dan Ibu Yolanda. Pak Yusuf dulu. Baik.
2: Untuk kurikulum yang terkait dengan keolahragaan mungkin dari dinas pendidikan yang lebih ini kalau yang saya tahu pastinya ada karena dalam sepak bola itu semuanya otomatis semuanya bergerak, aktivitas dari kaki, kepala, kaki, tangan, semuanya itu pasti akan bergerak. Yang pasti di usia dini harus banyak berolahraga.
1: Yeah.
2: Harus ada aktivitas fisik yang lebih untuk supaya anak-anak itu bisa aktif. Kalau mereka tidak memiliki aktivitas ataupun berolahraga seperti sepak bola, ya pastinya keaktifan itu kurang. Makanya mungkin dari kurikulum olahraga mungkin ada peraturan pendidikan yang bisa mengatur tentang kurikulum tersebut, mungkin bisa lebih detailnya ke Ibu Kepsek
1: ya mungkin. Ya. Bu Yolanda masih bergabung dengan kami?
5: Bu ya, Kepsek?
1: Ya.
5: Ada
1: Pak. Ya, Ibu. Ada. Ya, Ibu. Ibu mungkin bisa
6: diaktifkan ya,
1: telepon dan kamera.
6: Siap.
1: Ya, Ibu. Nah, ini ada pertanyaan ini dari YouTube. Tadi saya sudah tanyakan juga ke Pak Yusuf. Nah, ini apakah semua sekolah akan mengadopsi kurikulum ini?
5: Iya. Kalau melihat fungsi dari sepak bola, sebenarnya setiap sekolah pun sangat-sangat diharapkan. Karena saya melihat banyak event-event yang melibatkan seluruh sekolah. Contoh, kami banyak kali ikut kegiatan-kegiatan yang melibatkan seluruh sekolah. Berarti bahwa sepak bola itu mulai sekarang ada sosialisasinya untuk kita masukkan pada setiap sekolah. Karena juga kita perlu pahami bahwa kalau kita mengambil program itu, kita ada kesiapan-kesiapan. Nah, seperti sekolah saya kan, ada lapangan futsal, ada lapangan mini soccer.
1: Halo? Ya, lanjut Bu. Silakan dilanjutkan, Bu.
5: Halo.
1: Ya, Bu. Silakan, Bu, dilanjutkan.
5: Ada kedengaran?
1: Bisa, Bu.
5: Halo.
1: Ya. Masuk suaranya, Bu. Silakan dilanjutkan.
5: Ada ya. Jadi alhamdulillah kami ada lapangan futsal, ada lapangan mini soccer. Nah, sudah tentunya kesiapan-kesiapan yang kami itu termasuk fasilitas. Alhamdulillah kami mendengar ada bantuan, insya Allah SMA 6 dapat diperhatikan untuk bolanya. Yeah. Karena memang kami untuk bola pasti setiap tahun kami menganggarkan di BOS. Karena itu untuk membina ekstrakurikuler mereka. Kemudian setentunya guru pembina. Nah hari ini kami di sekolah, alhamdulillah guru PJOK kami itu coach yang punya lisensi sebagai coach untuk sepak bola, pelatih sepak bola. Sehingga kami alhamdulillah terbantu dengan itu. Kemudian tentunya infrastruktur lainnya yang perlu kami lengkapi. Dan alhamdulillah, terima kasih Pak Alam selaku Dispora yang dan juga di PPLP yang selalu memperhatikan SMA 6. Karena dipercayakan oleh pemerintah sudah tentunya mereka membackup semua keperluan adakan pada SMA 6. Jadi termasuk bukan saja bola kaki Pak Des. Yeah. Jadi kami untuk basketnya pun ring dikirimkan yang berskala nasional. Jadi di SMA 6 itu yang sudah lengkap itu futsalnya, mini soccernya, bola volinya, kemudian basketnya yang memang sudah sesuai dengan skala nasional. Karena itu diharapkan anak-anak yang jadi sekali ini Pak Des sosialisasi pas ada siswa baru, kemudian sekolah kami yang 2020 hanya 30 sekarang hampir 300, 10 kali lipat dari 6 tahun. Sehingga kami harapkan orang tua yang mendengarkan perbincangan ini silakan masukkan di sekolah SMA 6 karena memang kami didukung oleh pemerintah provinsi melalui Dikbud termasuk juga Dispora dalam hal pengembangan fasilitas dan pembinaan olahraga bukan saja bola kaki tetapi yang saya sampaikan tadi awal.
1: Baik.
5: Ada karate yang hari ini karate ada Kedaya Saskia yang mungkin Bapak Ibu tahu yang sekarang lagi ke Cina yang sudah 2 kali di Uni Emirat Arab. Nah itu di untuk karate. Baik. Dan hari ini bola kaki alhamdulillah kami sambut baik sudah tentunya program yang disampaikan tadi.
1: Baik, Bu.
5: Jadi sekali lagi kesiapan-kesiapan infrastruktur kemudian fasilitas lainnya sudah tentunya kami termasuk pelatih.
1: Baik.
5: Dan yang paling inti adalah program latihan. Dan yang paling itu juga adalah kesehatan anak-anak. Baik. Jangan sampai kita latihan terus-terus tetapi mereka tidak diperhatikan kesehatan daripada anak-anak tersebut.
1: Baik.
5: Ini itu Pak DST.
1: Baik. Artinya bantuan-bantuan itu tidak datang dari satu pihak saja Ibu untuk sekolah branding ini di SMA Negeri 6 Gorontalo. Ibu Yolanda. Baik. Kita lanjutkan dulu ke Pak Alan. Pak Alan masih bergabung dengan kami? Pak Alan? Baik. Ibu Yolanda? Ibu? Saya ke Pak Yusuf saja dulu. Pak Yusuf, ini bagaimana harapan Pak Yusuf ini dengan PPON di Provinsi Gorontalo sendiri dari Dinas Makrapora, Pak?
2: Iya. Saya ucapkan terima kasih dulu kepada Asprov Gorontalo yang telah membantu juga pemerintah provinsi ataupun pada Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga yang telah memberikan perlengkapan olahraga dalam bentuk bola. Ini juga bisa membantu juga anak-anak ataupun sekolah yang perlengkapan olahraganya yang mungkin masih kurang ataupun karena anggaran ataupun ada efisiensi anggaran yang saat ini terjadi, otomatis kegiatan ataupun perlengkapan ataupun sarana-prasarana yang ada di sekolah mungkin memang minimal ada bola yeah. Orang itu bisa berolahraga yeah. Dengan bola saja mereka bisa lari ke sana kemari, bisa ada aktivitas fisik dan lain-lain yeah. Mereka bisa menyenangi sepak bola itu sendiri apalagi ke depan kita akan menanti Piala Dunia
1: yeah.
2: 2026 dan juga RRI juga bisa mensupportkan kegiatan-kegiatan sepak bola tersebut. Mungkin itu.
1: Baik. Ibu Yolanda masih terhubung bersama kami, Bu?
5: Ada Pak Chef. Yes.
1: Mungkin ini harapan dari Ibu sendiri sebagai pihak sekolah dan dinas pendidikan ini Ibu bagaimana harapan Ibu terhadap program DBON ini Ibu bagi masa depan siswa dan dunia olahraga di Gorontalo Bu. Silakan Ibu.
5: Iya, terima kasih Pak Des. Tentunya kami selaku dunia pendidikan dan juga sekolah dan juga termasuk orang tua tentunya kami mengharapkan kepada seluruh stakeholder untuk mendukung bahwa sepak bola masuk sekolah. Karena seperti saya sampaikan tadi bahwa bukan saja aktivitas fisik yang ada pada sepak bola, tetapi ada pembinaan karakter di situ. Sehingga mereka insya Allah dengan adanya pembinaan-pembinaan yang terintegrasi dalam sepak bola tersebut, insya Allah mereka menjadi anak-anak bangsa yang insya Allah masa depannya lebih baik. Jadi, ya, kepada masyarakat, kepada orang tua, dalam mendukung anak-anak karena passion mereka di situ, kenapa tidak? Kita harus dukung. Karena kalau mereka bangga dengan prestasi dalam mereka, pasti mereka akan sungguh-sungguh dan semangat untuk terus mengembangkan bakat dan minat mereka sesuai dengan fitrah yang mereka diciptakan oleh Allah SWT. Jadi sekali lagi, olahraga untuk pembentukan karakter dan sudah tentunya untuk masa depan mereka.
1: Ya, baik, baik. Terima kasih, Bu. Saya ke Pak Hamzah, mungkin Pak bisa dijawab pertanyaan yang sama, Pak. Harapan dari DBON sendiri, khususnya pembinaan sepak bola ini masuk ke sekolah-sekolah, ini dari ASKAP PSSI Gorontalo Utara sendiri, mungkin ada harapan yang besar untuk disampaikan, Pak?
6: Ya, harapannya sebagaimana umumnya, ya kita berharap dengan adanya desain besar olahraga nasional ini, khususnya sepak bola yang memang masuk ke sekolah-sekolah, berharap akan ada banyak pembinaan terhadap anak-anak kita agar mereka bisa apa berkreasi lah, kreatif, memiliki jiwa sportivitas, pokoknya sukses lah. Kita saja dulu yang apa namanya tidak, atau atlet-atlet dulu saja yang bukan belum ada desain besar olahraga, banyak yang sukses-sukses ya, bisa hidup ya dari apa namanya olahraga khususnya sepak bola, apalagi kalau memang ini sudah didesain secara terstruktur, mudah-mudahan terstruktur sistemik dan masif ya, TSM ke sekolah-sekolah. Harapan kita ya, akan muncul atlet-atlet dari Provinsi Gorontalo, tentunya atlet sepak bola yang bisa mengharumkan nama Provinsi Gorontalo ya, ke depan di berbagai macam pentas olahraga ya. Kira itu aja kita punya dan orang punya mental ya, karakter anak-anak ini insya Allah dengan alirnya olahraga ini bisa terbentuk. Ya, karena membentuk mental karakter anak-anak ini kan tidak harus di dalam kelas, di lapangan juga, lewat olahraga juga insya Allah bisa ini mental karakter ya anak-anak kita ini terbentuk.
1: Baik.
6: Sekira itu.
1: Baik,
6: ya.
1: Terima kasih Pak Hamzah.
6: Ya.
1: Saya ke Pak Alun lagi, Pak Sek masih terhubung dengan kami Pak. Halo Pak. Pak, mikrofonnya masih dimatikan Pak. Mungkin bisa dihidupkan mikrofon Pak Alan. Ya itu sudah. Baik. Silakan Pak. Masih terhubung Pak?
7: Terhubung cuma mikrofon. Ya oke oke.
1: Itu ya. Ya Pak. Mungkin Pak ini pertanyaan terakhir dari dialog pada pagi hari ini Pak, harapan dari PSSI sendiri dalam menyikapi atau mendukung DBON ini terkhusus pembinaan sepak bola yang masuk di sekolah-sekolah Pak, sekalian closing statementnya Pak, silakan.
7: Ya, jadi dari mana penyampaian di awal tadi bahwa alhamdulillah sepak bola udah masuk dalam DBON. Dan insya Allah ke depan implementasi dari Impres nomor 3 itu bisa benar-benar dijalankan oleh lembaga ataupun pemerintah daerah, baik dari tingkat provinsi sampai dengan kabupaten kota. Karena tanpa keterlibatan dari pemerintah, maka pembinaan sepak bola itu akan jalan di tempat. Ya, kami berharap dari PSSI dengan masuknya sepak bola dalam DBON itu lebih
1: Pak Alan. Pak Alan?
7: Ya. Ya. Pada kompetisi. Ya, ya. Ya,
1: lanjut Pak, lanjut Pak.
7: Ya, sehingga tim sepak bola Indonesia bisa berkiprah pada ajang sekelas Piala Dunia. Dan ini kita PSSI sendiri menyadari bahwa menuju ke sana itu harus dari pembinaan di usia dini.
1: Ya, baik. Baik. Baik, terima kasih Pak Alan. Baik, pemirsa Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, kita sudah di penghujung dialog pada Gorontalo pagi ini. Saya ucapkan terima kasih atas hadirnya keempat narasumber kita. Terima kasih juga terima Pak kasih. Yusuf yang sudah hadir di studio. Terima sama-sama. Kasih Bu Yolan, terima kasih Pak Hamsa. Terima kasih juga Pak Alan yang sudah hadir di Zoom meeting pada pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Desriansa Mahmud pamit undur diri, sampai jumpa di materi-materi dialog yang menarik lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
6: Halo RRI. Halo RRI, hadir untuk menampung keluhan dan pertanyaan tentang permasalahan yang terjadi di sekitar Anda.
7: Jadi pendengar di Halo RRI, kami ingin mendengar langsung dari Anda mengenai
6: Halo RRI. Kini hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
8: Terima kasih Halo RRI. Untuk saya persoalan keluhannya. Yang pertama, keluhan ini di rumah sakit JUS, bahwa
9: saya ingin mengeluhkan keluhan terkait penilangan kendaraan yang dilakukan hingga malam hari.
8: Apa keluhan raya, seperti mendengar apa angin menggonggong dan lain sebagainya.
6: Baik, hubungi kami di nomor telepon 0821-9664-8664. Dapatkan jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait atas aduan dan pertanyaan Anda di Halo RRI.
10: Itu bisa diklaimkan kembali di pihak rumah sakit dengan cara bisa melapor ke bagian pelayanan rumah sakit dengan membawa bukti pembayaran pembelian obat di luar sama kopi resep dari dokternya.
11: Jadi untuk pelaksanaan razia atau operasi kepolisian, jadi kita memang tidak dibatasi oleh waktu.
6: Dengarkan acara ini, Halo RRI, hanya di Pro 1 RRI Gorontalo, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
12: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro 1 RRI Gorontalo.
6: Halo RRI. Saatnya kami menerima keluhan atau pertanyaan yang terjadi di sekitar Anda dalam program acara kami, Halo RRI.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jelang siang semuanya. Pendengar, saya Aisyah bersama Anda kembali untuk hari ini di edisi Jumat, tepatnya 8 Mei 2026 untuk Halo RRI. Halo RRI, seperti biasa menghadirkan Anda melalui line telepon. Kami undang Anda melalui line telepon 082196648664 maupun di 082259968324 untuk aduannya tentang hal-hal yang terjadi di sekitar Anda dalam Halo RRI.

101,8 MHz masih untuk Anda pagi hari ini sampai nanti di jam 11 waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa, Halo RRI menunggu Anda dengan aduannya perihal pelayanan publik yang belum maksimal di hari ini atau hari kemarin. Nantinya Anda akan bersama Bung Ahmad Lepasau, juga ada pengarah acara kami di hari ini ada Bung Budi Akanto. Kami tunggu Anda di sini.

dimanapun Anda berada. Kami juga sempat memantau pagi ini ruas jalan yang ada di Sudirman hari ini dialihkan yang dari arah Sudirman dari jalan yang berada dari depan RRI, mungkin yang berbelok kanan ke Sudirman, lalu akan terus sampai di SMP 6, kemudian masuk ke wilayah perapatan Dulohupa, nanti akan dialihkan lagi. Jadi ini jalan tidak bisa dilalui menuju ke arah Bunda, ya itu ditutup sementara. Jadi jangan heran nanti akan menemui jalanan yang sempat macet atau sempat ngadat di situ. Di lain telepon, Bung Ahmad Lepasau sudah masuk. Iya, 082196648664. Ya, nantinya Anda bisa masuk ke line telepon seperti biasa 08219664664. Aduannya tentang pelayanan publik dan masih ada hal-hal lain yang mungkin menyangkut infrastruktur dan lain-lain yang belum memadai. Silakan Anda masuk ke line telepon 08219668664. Program-program pemerintah yang belum jalan juga bisa. Ya. Karena sampai saat ini pemerintah terus menggenjot apa saja yang sudah menjadi program dalam setahun ini dan bahkan 5 tahun ke depan. Kita akan tunggu Anda di line telepon 08219664664. Jadi layanan publik ini seharusnya hadir di tengah-tengah masyarakat untuk bisa memudahkan juga memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Ya, tapi memang pada kenyataannya masih ada berbagai layanan publik yang belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Nah, itu mungkin karena adanya keterbatasan fasilitas, mungkin kurangnya informasi atau aksesnya yang belum merata. Ya, kami tunggu Anda di line telepon 08219664664. Nanti akan diterima dulu sama Bung Ahmad Apasau di kesempatan hari ini, nanti diteruskan ke saya. Kondisi-kondisi yang memerlukan perhatian bersama, ya, pelayanan kepada masyarakat harusnya semakin lebih baik dan tepat sasaran. Bagaimana Anda bisa menikmatinya kalau itu belum memadai? Nah, sekarang waktunya Anda bisa mengoreksi sedikit atau mengadukan hal-hal tersebut ke layanan telepon kami 08219664664 untuk Halo RRI.

0: Dan arus di hari ini, ya tentu ada hal-hal yang bersangkutan dengan kondisi persiapan kedatangan Presiden Republik Indonesia Prabowo. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa Bapak?
1: Dengan Pak Asemi di Kabila.
0: Pak Asemi?
1: Jo.
0: Jo, kedua lo.
1: Iya, ini masyarakat sudah kurang lebih 2 minggu ke saya bahwa di Kelurahan Tamangat di seputaran Tubuh Tengah itu sudah ada pohon yang sudah mengering karena batangnya bagian bawah itu sudah ditutup. Nah, masyarakat sudah mendatangi saya bahwa ini sudah disampaikan ke publik melalui PRI. Jadi karena itu saya sudah
0: cuma satu pohon, Pak,
1: kantor Kelurahan Tamalate dan juga ke lokasi pohon itu juga sudah menghubungi masyarakat sekitar. Informasi dari masyarakat ini, mereka sudah mulai khawatir.
0: Pohonnya walaupun tinggi ya, pohonnya
1: ada,
0: tinggi.
1: Walaupun sudah ada usaha dari masyarakat, tetapi mereka khawatir karena di pohon itu ada bermacam kabel. Ada yang dari tiang listrik ke rumah, ada yang dari tiang ke tiang.

0: obat. Itu. Jadi sebelum ada masalah kita atasi masalah. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Semi.
0: Ya.
1: Ya Pak Semi, dikabila keaduannya masyarakat hari ini, bahkan beberapa hari kemarin ya, ternyata ada sebuah pohon, pohonnya tinggi yang sudah kering dan dikhawatirkan akan rubuh begitu saja. Dan itu ada di sekitarnya ada kabel-kabel ya. Baik. Tentu ini akan mengkhawatirkan masyarakat sekitar dan dikhawatirkan juga akan menimpa para pejalan kaki, pengguna jalan lainnya. Layanan telepon di pagi ini kami buka kembali untuk Anda yang ingin mengadukan hal-hal yang bisa atau yang menyangkut kepentingan umum atau layanan publik. Bila mana ini tidak sempurna atau tidak diperbaiki atau masih dalam keadaan rusak, tentu ini akan menyebabkan tidak berjalannya satu aktivitas. Kemarin Pak Sudirman Batu Da'a mengabarkan juga tentang infrastruktur jalan, bagaimana kejelasan kelanjutan perbaikan akses jalan yang ada di Batu Da'a Pantai. Itu udah dijawab ya Pak Sudirman ya. Pak Amin di Wonggaditi pada beberapa hari kemarin ya, adakah bantuan pemerintah untuk nelayan yang menangkap ikan box ikan menangkap ikan box ikan atau apa gitu. Ya. Belum terjawab. Baik. Sekarang kami masih menunggu Anda di layanan telepon. Toh kalau masih ada yang belum terjawab ini karena yang berkewajiban untuk menjawab hal ini belum merespon, sehingga kami masih menunggu kapan waktunya. Dan itu nanti bila mana tidak terjawab dan ini sangat penting, akan ditayangkan pada beberapa waktu di atau menjadi informasi penting pada pada redaksi kami di berikutnya. Pohon-pohon yang ada di Kota Gorontalo ini ya memang masih

pengguna jalan yang ada lalu lalang di sekitar. Kekhawatiran meningkat juga karena adanya kabel yang banyak berselang-seling di lokasi tersebut. Mudah-mudahan ini bisa dijawab oleh instansi terkait, terutama mengenai adanya ketidakberaturan kabel-kabel yang ada di wilayah tersebut atau di wilayah Kota Gorontalo ini. Paling banyak ya provider-provider telepon seluler juga ini banyak memanfaatkan tiang-tiang yang ada di jalan untuk kabelnya, tapi ternyata banyak yang tidak teratur. Saya break untuk Anda pendengar, kita nikmati dulu persembahan berikut ini.

0: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan.

0: Kemenangan bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia, mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia, hanya di RRI.

0: dan menunggu Anda juga yang ingin partisipasi di layanan telepon maupun komentar Anda di Facebook. Rahmat Saputra, ruas jalan di lapangan iPod banyak, di lapangan iPod ya, banyak yang berlubang atau rusak. Kemarin juga saya sempat mendengarkan hal yang sama, keluhan dari warga, tapi ini secara langsung saya mendengarkan. Ruas jalan dari jembatan Ampi menuju desa Hulawa depan Alfamart itu rusak berat. Iya, saya juga sempat mengalami, kalau hujan ya pasti di situ genangan dan tidak bisa jalan, bentor, mota sangko-sangko. Saya menunggu Anda di line telepon 08219664664. Ya, silakan adanya. Masih ada Bung Ahmad Topesal, nanti akan bergabung membuka line teleponnya. Halo. Iya. Ya, halo. Ya, Ibu atau Bapak ini dengan siapa? Suaranya kecil sekali. Halo. Ya, tolong dibuka. Ini saya sudah sangat penuh di sini. Bagaimana? Saya tidak bisa mendengarkan. Iya, kecil sekali Bapak. Halo. Sangat kecil. Halo. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Ya, halo.
1: Halo.
0: Ya, dengan Bapak siapa? Bapak dengan Bapak siapa? Oke. Saya tidak bisa menerima Anda dengan baik karena mungkin biasanya juga dari telepon seluler yang Anda gunakan mungkin dengan volume yang sangat kecil sehingga volumenya juga tidak masuk ke kita. Ya, silakan diatur dulu. Kita akan menunggu Anda di sini, line telepon 08219664664. Kembali Anda yang ingin bergabung, sangat tidak jelas ya. Jadi gatekeeper kita juga di hari ini tidak bisa mendengar suara Anda dan tidak dapat menyampaikan dengan siapa gitu ya. Kami tunggu kembali Anda yang ingin bergabung, bisa juga komennya di WhatsApp atau di RRI Gorontalo. Terima kasih Rahmat Saputra hari ini yang memberikan informasi tentang ruas jalan yang ada di Jalan Ampi, Jembatan Ampi. Belum bagus ya. Halo. Assalamualaikum. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Tidak terdengar. Halo. Dengan Bapak siapa? Saya tidak bisa menyimak dengan jelas. Sangat kecil. Ya, Pak Yusuf Adam. Iya. Ini kalau direkam juga nggak bisa ya, nggak kedengeran ya. Halo, Pak. Pak Yusuf, keluhannya apa? Bisa di lebih kencang lagi suaranya?
1: Ya, ada keluhan yang lalu.
0: Ya, keluhannya? Tentang jalan di mana? Oh, di SDN 14 yang lalu ya, pernah dilaporkan ya? Di Limboto? Di Padengo? Ya, jalan lurus-lurus ini ya, Kampung Jawa ya, Kampung Jawa Padengo. Lampu yang ada di perempatan jalan ini belum nyala juga. Bagaimana?
1: Desa
0: Ya, oke. Okay. Berhubung Bapak suaranya memang tidak bisa saya dengarkan dengan jelas, saya sudah penuhkan ini. Ya, tapi samar-samar sudah ada yang di mana lampu jalannya masih belum bisa menyala dan dikhawatirkan menyebabkan kecelakaan, begitu kan, Pak? Oh, maksudnya jadi keluhannya apa nih? Oh iya, aja. Oke, ya sudah kami tangkap dari kemarin. Nah, ini tapi belum ada yang bisa kami hubungi ya tentang masalah ini. Oke, terima kasih. Ya, saya sudah cukup penuh sampai di kuping saya pun melebihi dari desibel yang harus saya terima, tapi saya jadi bising sendiri dengan suara saya sendiri. Suara saya lebih kencang, jadi saya melebihkan desimalnya, tapi ternyata tidak mampu menangkap suara Bapak Yusuf Adam dengan jelas. Tapi tetap saya sudah dapat menyimak apa yang sudah disampaikan, ya walaupun samar-samar. Lampu yang tidak ada pohon-pohon di situ, baru maksudnya mau kasih ada pohon, Pak. Begitu kan, tapi kalau memang yang lalu dikeluhkan di lokasi perempatan SDN 14 Simbote ini tidak ada penerangan, itu yang menyebabkan Pak Adam masih harus gelisah, menggelisahkan diri, gelisah dengan kondisi yang ada ya. Ternyata ini akan bisa menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan, dikhawatirkan ada banyak korban nantinya. Oke, okay, terima kasih Pak Yusuf. Kami akan tunggu di line telepon lagi berikutnya 082196644664. Saya tadi sempat bising dengan suara saya sendiri, sangat kencang. Tapi Pak Yusuf suara tidak ada.

dengan Pak Yusuf Adam ini. Di bulan kemarin sempat dilaporkan, sudah diadukan, masuk ke line telepon kami 2 kali. Untuk yang ketiga kalinya juga hal yang sama ya. Kekhawatiran tentang adanya fasilitas yang belum memadai di wilayah Limboto Barat, sekiranya ini akan segera dinyalakan. Saya melihat beberapa lampu sudah nyala loh. Pada saat sebelum dikeluhkan, itu memang tidak nyala. Tapi ketika sudah ada banyak laporan lampu jalan memang harus dinyalakan ya. Apa guna ada lampu jalan cuma poromo, bawa pajangan gitu ya, mestinya tetap dinyalakan, dimanfaatkan. Karena rawan kecelakaan, jalan yang lurus tiba-tiba ada jalan kendaraan keluar dari lorong-lorong itu, sementara yang sudah terlanjur ngebut tidak akan bisa ngerem mendadak dan bahkan nanti akan tabrakan ya. Sekali lagi, kehati-hatian warga yang ada di sekitar sana perlu ekstra ya, ditambah lagi hati-hatinya untuk jalanan yang lurus. Orang suka ngebut ya, masa di jalan dari perempatan ketupat itu pasti laju-laju orang mau lewat situ, kecepatan tinggi. Sehingga Anda yang ada di jalan ini, di ruas jalan ini, mau keluar dari ruas jalan mau ke ruas jalan ini harusnya ekstra hati-hati. Baik, pendengar, kita break untuk Anda. Nanti kami balik lagi. Ada persembahan berikut ini untuk Anda.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raymond Takasemseran, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo. Pada pagi ini saya menyampaikan kepada masyarakat

hari ini untuk program Halo RRI. Kita berharap semuanya bahwa kondisi yang ada di Kota Gorontalo ini ya, terutama jalanan yang ada di Kota Gorontalo ini segera diperbaiki. Keluhan Bung Rahmat Saputra ini tentang ruas jalan dari Jembatan Ampi menuju Desa Hulawa depan Alfamart yang sangat-sangat rusak.

Ya, pendengar, yang jelas untuk 9 Mei besok Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto itu dijadwalkan berkunjung ke Gorontalo dan rencananya nanti akan meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih ya. Kampung nelayannya ada di mana? Pasti ada di Kelurahan Layato Kecamatan Dumburaya Kota Gorontalo. Nah, di sini beliau Gubernur Gorontalo Kusnar Ismail yang menjelaskan akan kepastian dari kedatangan Presiden Prabowo ini menunggu keputusan terakhir dari istana. Tim pengamanan Presiden hari ini dijadwalkan tiba dan nantinya akan melakukan sejumlah persiapan. Diketahui kunjungan Presiden Prabowo akan datang untuk meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih. Dan Menteri Kelautan Perikanan RI Sakti Wahyu Trenggono, beliau sudah berkunjung untuk memastikan kesiapan dari lokasi pengresmiannya. Dan ini pastinya juga akan ada pengalihan-pengalihan ruas jalan, beberapa ruas jalan yang ada di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo. Sebagian ya, ini akan ada pengalihan. Mungkin Bapak Presiden akan melewati rumah Anda ya. Nanti kita lihat. Hari ini juga persiapan pengamanan jalanan ini sudah ada, terlihat di ruas jalan yang sudah dioperasikan pengalihannya. Sementara juga ada acara gelaran UMKM terpanjangnya di Kota Gorontalo hari ini, dan keramaian ini dari 8 sampai 9, jadi hari ini dan besok, dari antar wali kota menuju McD ya. Wow, panjang banget. Jadi ini semua orang yang punya UMKM masuk ke jalan ini. Ini lokasinya kan sudah dimulai ya. Jadi pendaftaran sudah dibuka dan yang mau jualan-jualan di ruas jalan ini pastinya insya Allah nantinya akan mendapatkan keuntungan yang besar. Karena ini tujuannya, UMKM ini adalah tulang punggung ekonomi daerah juga, sehingga keberadaan para UMKM ini harus diberdayakan dan optimalnya ya harus mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini yang digelar pemerintah Kota Gorontalo. 51 menit dari jam 10 waktu Indonesia Tengah, kami masih membuka kesempatan di 2 menit ke depan buat Anda yang ingin bergabung. Silakan 0821-9664-8664 atau di 0822-5996-8324.

Ya, pendengar, Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi Gorontalo Muslimin B. Putra itu mendesak penguatan budaya anti korupsi untuk menghapus yang namanya praktek maladministrasi pada instansi pertanahan. Dan ini disampaikan langsung oleh jajaran kantor wilayah Badan Pertanahan, di hadapan jajaran kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional BPN Provinsi Gorontalo. Ini untuk memutus mata rantai birokrasi yang korup. Langkah ini diambil mengingat sektor pelayanan publik masih kerap terjebak dalam praktik pungutan liar yang merugikan masyarakat luas. Dan Bapak Muslimin menekankan bahwa integritas bukan sekedar slogan, melainkan fondasi utama agar instansi negara tidak menjadi sarang penyimpangan kekuasaan. Baik, pendengar, kami akhiri sampai di sini program kita untuk Halo RRI. Terima kasih kebersamaan Anda dan kita ketemu lagi pada pekan depan. Jangan kemana-mana, stay tune terus di RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih Anda sudah mendengarkan Halo RRI. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Programa 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI. Halo.

Terima kasih pendengar, pada saat ini tepat pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti kami akan menghadirkan untuk Anda program informasi berbahasa daerah Gorontalo nantinya bersama Hasdin Daniel. Untuk itu tetaplah di kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia tolong talo betiap lima banda-banda lo habali lo hulon talo habali uhi walia metoli punto botia tehas dindanya lo atia ta mo potunggu lo iya. Mengundul awak mengutato Dinas Sosial Wauduk Capil Provinsi Lohulun Talo mahu alomantu olotai lumbala lo lutalo todula mayo barat ilantala lo talaga kabupaten Lohulun Talo bele ui lumbala lo lutala beti bele loli aba pango bu ohu imbi uda pula u ilohubu lo lutalo Ika di sosial Wauduk Capil Provinsi Lohulun Talo Replin Bu Adaldo Otanggulai Odito me pilopola purwalio mahu alokolio o Umola lo babantua Pohile lio odetamu aami u dila bolo mo palongo Sabu u topotala buti dila oboa topaladu U pilo mandulio boti utamilolo, woluo tenda, katulu, wau uloto. Pamalenda, poropinsi, hu antongo tidehu, wanu bolo woluo musiba u mowali tohu ngola iati.
1: To dunia umobang, dahai bolo talalambang.
2: Di dunia yang terang, jaga jangan sampai salah langkah.
1: To dunia motanggal, dahai bolo lapan.
2: Di dunia yang luas, jaga jangan sampai tersesat.
1: Bango wau tanggalo dunia, umai pengamalia.
2: Terang dan luasnya dunia, tempat untuk beramal.
0: Oduolo itu donggo lamiatia tohabali ubah bahasa lo hulondalo. Desa Mongolato Ilandala Lo Talaga Kabupaten Lohulun Talo ma pilu dudutio lo wali utanggulalio percontohan pembangunan koperasi merah putih utibuti ido tanggulamai lo tato bandayo pobo ide provinsi odito mama olomilohe kalaja u lomongu koperasi beti Tama loali anggota lo koperasi beti ma mohe tuta apingo. Wau u pilo manguna lio koperasi beti tohuta lo pamalenda. Kalaja u lo mongu koperasi beti po ola patolio tohula lo juni beti. Odito olo u tanggula lio daulat mutu pangan to desa Mongolanto. Ma pona-pona o huna umai mopowoluo u tanggula lio kawasan pangan. Wau, mai mo polaia ekonomi lo laia tido desa. O wolu lo koperasi merah putih wau kawasan pangan buti desa Mongolato ma molinggahe otoro dawa lo ekonomi.
3: Ito dilata talaili wanu agama toidili.
4: Kita tidak akan berpaling kalau agama di samping.
3: Ito dilata melihu wanu agama dihu-dihu.
4: Kita tidak akan hanyut kalau agama jadi pegangan.
3: Ito dilata melotoo wanu agama uto.
4: Kita tidak akan terpeleset kalau agama jadi dasar hukum.
0: Odu ono ito nonggo lamia tia tuha bali ubah bahasa lo hulondalo. Hihuloa uhi pengiluma kopi, totam bati lo tahe mo potalia lo kopi, musi debo ma o aturang ilio. Sabu ma bolo mohiheo uhulo-huloo, mialo ma bolo hijamu-jamua uhi huloa, wau kopi upilo lahulito, mialo kopi uhi lumolo bongo halati. Tunggulo mo o ilangi tila pulo lo ta hemo potalia lo kopi. I sosioloh to UNG punco tanipu lo otanggulai. Tunggulo u masa botia dipolu aturangi mealo adabulio u mengilu kopi umalo mohiheo hulo-hulo. Utibeti uanudila opadulia hihiheo mao tahipopotalia lo kopi beti tingga bolo mohuheli lo mao. Tame mengilu kopi musidebo mototalo wakutu. Udila malo mohuheo hulo-hulo o. Aliu ta hemo potalia lo kopi beti dewo mo oto duo ti la pulo u lebe-lebe. Utie musi ma o atu rangilio. Ta me mongilu kopi musi tara-tara tibu mola wa uhu ati mihulo. Uma pogantia mailu tau ewo. Aliu ta hemo potalia lo kopi beti delo ole bea lo ti la pulo.
1: Wanu mapohuna louto di petantu mo otak buto.
2: Jika menggunakan otak, belum tentu mendapatkan penyelesaian.
1: Dabo wanu mapohuna lo akali mo tuduo ubanari.
2: Tapi jika menggunakan akal, akan menghasilkan kebenaran.
0: Oduolo itu donggo lamiatia tuhabali ubah bahasa lo hulondalo. Seleksi penerimaan murid baru mealo SPMB to umo aami lenggota lo sikola to kabupaten lo hulondalo musi kalajalo lo umo patato u dilahitu tua. Wau dialu u tanggula lio pungli apungutan liar itu. Wau dilamuali mohelungo mealo mohepidu doi. Utibati ilo tanggulame li bupati Sopian Puhi to ume lo hadiria lo ela dulahu pendidikan mea lo hardiknas. Pamalenda kabupaten lo hulondalo mongo hihiango ode mongo ditimoli umusi osikola dabo utie kalajala helumo lo tamo aami. Pohilelio ode panitia SPMB to kabupaten lo hulondalo musi mo ea boli mo ulindapo. Alihu moto duo mongo ditimoli tapindani. Pohilelio ode tamo aami wowo yode lo umotolo didiki hama lo mai pamalenda, sikola, guru, waula yati musi helumo. To umo polai a umo tolo di dikiboti. Dedila botanggung ilo pamalenda. Mongo ditimoli masatia boti tapo hudua lelipu u talu-talu.
4: Lumanu lo mongo panggola. Bo odelo huwayo monga dilati wendapa.
5: Seperti buaya makan, tidak dikunyah. Artinya rakus.
0: Oduolo itu donggola miatia tuhabali ubah bahasa lo hulondalo. Dabo maapucu tanu mahabali pulitio. Panyaki HIV AIDS to hulondalo mato paduli lo pamalenda. Alihu dilamalo modata tao ombitalio. I dinas kesehatan mati o tutua uhi pemalaki sawa alihu dila oduhenga tao ombitalio. Pengelola program penyakit menular to dinas kesehatan provinsi Muhammad Hamdan Ismail lo tanggulai to umai mengotota penyakit HIV/AIDS beti musi modeto ato palakisa. Wau mai mohunemo. Alihu ta opanyaki HIV/AIDS beti dilamalo modata. Wanu mahua otawa lio ta ilo panyaki beti mahu au nemo lio alihu dilamalo tapalalo. Uma mo ola dea olo tauwewo. Pohile lio odela iati u dilama omo lito ume ipalakisa. Alihu mamo patato sehatilo ilanggango. Boli dilamai modata tao ombitalio. Tidio potolimbung alo ungala wautamani ulo laita wowoyo de.
4: Lumanu lo mongo panggola. Boode lo hutang wau hulungo.
5: Seperti tanah dan langit. Artinya sangat berbeda.
0: mengudulah awak mengudah to. Tanu bo o odimo lah umah. Pilih posan beo mai lamia tiato yang abotia. Insya Allah poli de mau dudu gaya to hiang ape entah mengai.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik hari yang matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Padanya Adam diciptakan, dimasukkan ke surga, dan juga dikeluarkan darinya, serta kiamat tidak terjadi melainkan pada hari Jumat. Hadis Muslim.
2: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial

pendengar muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, hari ini Jumat, kami akan nantinya mengumandangkan azan zuhur atau azan Jumat tepat di jam 11.48 menit waktu Indonesia Tengah. Kita menantikan azannya dengan mendengarkan sama-sama pengajian Al-Quran Al-Kahfi, Surah Al-Kahfi bersama Abdur Rasyid Sufi dari Kori, dari Somalia.

Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang dihasankan oleh para ulama hadis, kata Nabi SAW, siapa yang membaca Al-Kahfi di malam Jumat, maka Allah akan memberikan cahaya wajahnya, antara wajahnya, antara dia dengan Baitil Atiq. Kata sebagian ulama hadis adalah Ka'bah. Maknanya, kata sebagian ulama, Allah akan mempermudah orang yang rutin membaca Al-Kahfi di malam Jumat untuk sering mendatangi Mekah. Ada riwayat yang lain dihasankan juga oleh para ulama hadis, siapa yang membaca Al-Kahfi di hari Jumatnya, maka Allah akan selamatkan ia dari fitnah Dajjal.

Pendengar muslimin dan muslimah, kita nantinya akan menyajikan khotbah maupun sholat Jumat langsung dari Masjid Baitur Rahim Kota Gorontalo. Dan hari ini sebagai pelaksana sholat Jumat diawali dengan khotib, diawali dengan khotbah. Sebagai khotib adalah Haji Saifuddin Mateka SAG. Selaku imam hari ini Haji Rionaldi Doe SAG dan Bilal Haji Amin Polumulo SPD IMPD. Kita nantikan.

0: Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhilli wa kabbirhu takbira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ilahan wahidan wa la ma'budu rabban siwah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da.
1: Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.
0: Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang dianugerahkannya kepada kita. Karena apapun nikmat yang kita rasakan, itu semua adalah anugerah dari Allah. Sebagaimana nikmat yang diterima oleh Nabi Sulaiman, beliau mengatakan, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Semua nikmat ini adalah anugerah Tuhan buat aku untuk menguji aku apakah aku pandai bersyukur atau malah menjadi manusia yang kubur. Sehingga itu selalu dan senantiasa kita berdoa dengan doa yang Allah tunjukkan di dalam Al-Quran yang pernah dibaca Nabi Sulaiman. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Tuhan, tunjuki aku biar aku pandai bersyukur kepadamu atas nikmat yang kau berikan kepadaku dan kepada kedua ayah bundaku, dan tunjuki pula aku bagaimana dapat memanfaatkan nikmat pemberianmu menjadi amal soleh, dan jadikan aku menjadi orang-orang yang mendapatkan rahmatmu masuk dalam golongan orang-orang soleh. Jamaah Jumat, saat ini kita tengah berada pada tanggal 20 Zulkaidah 1447 Hijriah. Bulan Zulkaidah adalah bulan di urutan ke-11 dari bulan Qamariyah. Bulan Zulkaidah memiliki keistimewaan dan keutamaan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Keistimewaan ini Allah berikan karena di bulan Zulkaidah ada beberapa peristiwa penting yang terjadi pada diri Rasulullah dan para nabi sebelumnya yang menjadi peringatan buat kita bahwa bulan ini adalah bulan istimewa. Pada kesempatan ini saya akan menguraikan 5 keutamaan dari bulan Zulkaidah. Yang pertama, bulan Zulkaidah adalah salah satu bulan di antara 4 bulan haram. 4 bulan haram itu adalah bulan Zulkaidah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Allah menyatakan dalam Al-Quran, inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan dalam setahun ada 12 bulan. Telah ditetapkan Allah pada kitabnya saat Allah menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan ada 4 bulan haram. Jadi bulan ini adalah bulan-bulan haram. Dan ini adalah bulan pertama dari 4 bulan haram. Ada apa dengan bulan haram? Di ayat yang selanjutnya Allah melarang, di bulan ini jangan kamu melakukan peperangan, pertumpahan darah. Tapi jika terjadi serangan kepadamu, maka balaslah serangan itu seperti mereka menyerangmu. Jika kita melihat Iran sekarang sedang berperang dengan Israel dan Amerika, itu bukan penyerangan, tapi ikhtiar dan usaha mempertahankan diri dan membela diri dari serangan. Meskipun ini bulan haram, Zulkaidah dilarang berperang, tapi kita boleh melawan jika kita diserang. Karena itu di bulan ini hendaklah kita umat Islam menghindari pertumpahan darah, permusuhan, pertengkaran dan yang lain-lain sebagainya yang sejenisnya. Yang kedua, bulan Zulkaidah adalah salah satu dari tiga bulan haji. Bulan haji itu adalah bulan Syawal, bulan Zulkaidah dan bulan Zulhijjah sampai dengan tanggal 10. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuka wala jidala fil haji wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Bulan haji itu adalah bulan-bulan yang telah ditentukan, maka barang siapa yang telah menetapkan hatinya berhaji di bulan itu, maka hendaklah ia menghindari rapat, perkataan porno, jorok dan seks, wala pusuk, dan jangan melakukan kejahatan, menyakiti orang atau melakukan dosa, wala jidal, dan jangan pula berbantah-bantahan, bertengkar atau bermusuhan. Apa saja kebaikan yang kamu lakukan, Allah Maha mengetahui. Berbekallah, sungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Jikalau bulan Zulkaidah adalah bulan haji, maka alangkah baiknya para jemaah calon haji yang akan berangkat insyaallah besok atau lusa, hendaklah menyiapkan diri dengan persiapan sempurna. Hindari pertengkaran, hindari menyakiti, melecehkan, menghina dan mengejek orang. Hindarilah kata-kata jorok, porno dan seks, karena inilah tiga larangan utama dalam saat kita dalam perjalanan haji. Siapa yang mampu menahan diri dari tiga perbuatan ini, maka Rasulullah bersabda, man hajjalillah lam yarputh wa lam yapsuk raja'a kayaumi waladathu ummuhu. Siapa yang berangkat haji karena Allah, dia mampu menahan diri dari perbuatan pusuk, rapath dan jidal, atau kata jorok, porno, seks, menghindari dari menyakiti orang dan berbuat jahat, dan menghindari pertengkaran atau permusuhan, maka dia kembali ke tanah airnya bagaikan bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Yang ketiga, bulan Zulkaidah adalah bulan di mana Rasulullah tidak pernah berumrah kecuali di bulan ini. Rasulullah selama hidupnya 4 kali berumrah, dan 3 kali beliau berumrah di bulan Zulkaidah. Hanya sekali berumrah di bulan Zulhijjah, karena itu yang kaitkan dengan ibadah haji wada. Jadi kita di bulan ini dianjurkan untuk melakukan amalan-amalan sunnah. Jika tak cukup uang kita untuk pergi umrah, maka bersedekahlah, berinfaklah, bantulah orang miskin dan anak yatim. Karena umrah itu adalah amalan sunnah, kita mengambil yang sunnah dari ibadah yang lain yang lebih ringan. Yang keempat, bulan Zulkaidah adalah bulan di mana Allah menjanjikan kepada Nabi Musa bahwa Allah akan menurunkan kitab Taurat, tapi Nabi Musa disuruh berkhalwat selama 1 bulan, dan bulan itu adalah bulan Zulkaidah. Kemudian ditambah lagi 10 hari atau 10 malam di bulan Zulhijjah, sehingga genap jadi 40 malam. Zulkaidah adalah bulan berkhalwatnya Nabi Musa untuk menerima datangnya atau turunnya kitab Taurat. Jadi bulan ini adalah bulan yang paling bagus untuk kita merenung, berhalwat, bermunajat kepada Allah. Dengan itu kita mari memperbanyak zikir, membaca selawat dan membaca sirah nabawiyah, sejarah para nabi, untuk kita contohi dan teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang terakhir, bulan Zulkaidah adalah bulan yang diapit oleh 2 hari raya besar, Idul Fitri di 1 Syawal dan Idul Adha di 10 Zulhijjah. Bulan ini bulan istimewa karena sebelumnya ada Syawal dan sesudahnya ada Zulhijjah. Di 2 bulan itu kita mengadakan solat hari raya, 2 bulan besar, hari raya besar, di mana pada bulan Syawal kita merayakan Idul Fitri, kemenangan kita melawan hawa nafsu selama 1 bulan Ramadan, dan kita juga merayakan Idul Adha, mengikuti, mencontoh dan meladani perjalanan, perilaku dan gaya hidup Nabi Ibrahim melalui pengorbanan. Karena itu berbahagialah kita yang masih dapat berjumpa dengan bulan Zulkaidah. Apa upaya dan ikhtiar yang kita lakukan supaya Zulkaidah lebih bermakna bagi kehidupan kita? Pertama, mari kita memperbanyak ibadah. Di samping wajib, tambahkan dengan yang sunat. Kedua, mari kita memperbanyak amal soleh. Di samping zakat, tambahkan dengan sedekah, infak dan wakaf. Ketiga, mari kita mempertali silaturahmi, terutama dengan mereka yang menjadi saudara dan keluarga kita masih seketurunan, karena silaturahim itu adalah perintah Allah dalam Al-Quran. Yang keempat, mari kita menghindari pertumpahan darah, permusuhan, pertengkaran dan pertikaian. Eratkan persaudaraan dan persatuan, karena Allah senang melihat umat Islam yang bersatu. Dan yang terakhir, mari kita membaca sejarah para nabi untuk kita jadikan contoh dan teladan dan perilaku kehidupan kita. Yang baik kita tiru, yang tidak baik dari sejarah para musuh nabi untuk kita hindari, agar kita terhindar dari bala bencana dan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberkahi kita di bulan Zulkaidah ini dan menyampaikan umur panjang kita sampai di bulan Zulhijjah. Dan insya Allah kita doakan seluruh jamaah haji dari Gorontalo, insya Allah sehat walafiat, kuat jasmani dan rohani, dan dianugerahi haji yang mabrurah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
3: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
2: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia, mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
3: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia, hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.

108,8 MHz. Kembali Anda menikmati siaran kami Radio Republik Indonesia Pro 1 Gorontalo. Bagi yang sudah selesai melaksanakan sholat Jumat dan kembali dengan aktivitasnya siang ini, tetap semangat.

Hedi Yunus kita nikmati Jika featuring Sarah Fajira dan lagu ini sebenarnya lagu Recycle. Namun ke depan Anda akan kami ajak dengarkan Hulunda Lolipu bersama Pak Kuni dan saya harus break. Terima kasih atas atensi Anda. Selamat siang, tetap di kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ini uang mahar buat aku.
1: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
2: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

tidak pernah meragukan cinta serta sayangku kepadamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dio wa syukuru bopotalu ontomola ode hadrat dio ya. Dia lu ta ngopohia u otalu walo deo. Ngopohia lo utio ea ta kawasa to u ma'a milala. Udonggolo ngoheme olando odu data lo nikmati. Donggolo ngoheme olando u mopo opio he niati todulah udumaati. Potalah moto duo barakati wa rahmati. Salawati wa salamu. Bobotalu ontoma'o. Ode Nabi Indo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanggal bata ma'o ode ongonga la alio mongo sahabati lio wolo tonula ta lo dudu ahi ningalio duando tima-tima manga sere ati lio syukuru itu donggolo oto dua umur syukuru hiang donggolo oto dua insyaallah itu amiatia de boi sehatia iku atia hi orjikia to dulahi botia tunggu lo mala akhiria wa utipi aminia amin ya rabbal alamin mengod lambo ngod tato tantu lima ada pada patolo wati au tato to dulah umalo pangato ngope elio de bo mamo linga ngato ente bo jamo linga ngata walau ti dulahi bo ngiyo to jo lah bong yang nyata bo agak-agak itu bantong dia lupa peta laulato ya dia lupa peta laulato bo jangan mau lingang ato bugado itu pak ya nah itu bantong mongon lama ngonta to utia inti hui poli buti cupuli rame nak datang poli buti kan masa tia buti mongoditi moli masa tia pomotohila lo umo balanja doyan balanja doyan jajan indo ontena apalagi hui lo sahutu wa hui lo ahadi poli hi hulu amola botito to tambatilo tahe popotalia lo kopi tapi saya debo loti hulo ada bo ma ilo bilohio perma samaripo ma di pulo datalo tahe popotalia pada satu saat putiti tan bolong otak dulu to tahe popotalia pak itu pada satu saat karena wolo utalio le botibo ngomango hihulo a 2-3 jam bahkan 4 jam dende mau kali-kali itu de katakanlah udilutulemi beti haraga mau pulo lihu 7-2-3 jam de kita ambil saja 2 jam lah 2 jam 120 menit itu kan 120 menit nari 10.000 itu berapa rupiah per menit. Nah itu kan dan kalau untung itu hepot ada lo kopi tahu itu apalagi dengan peralatan dorang buti peralatannya ya mah modern lah main cok-cok tiali jo itu sudah modern tahu itu baik itu jo itu yang saya pikir begitu kalau untungnya tinggal dia buti ya itu baik itu ina lo hulu aju berjam-jam bahkan saya itu duduk penema tahu apa boleh tahu meati dong kau pengganti hal tahu eh mana dia ngolok mau tahu beliau itu beda buti ayuhulah buti nah itu beda nah apakah ini tidak ada tidak diberikan aturannya atau gimana gitu walau aturan tak tertulis tapi ditaati itu beda ya sosial kemanusiaan lah. Ya, aturan yang tidak tertulis tapi ditaati. Berarti hukum adat ya kan aturan yang tidak tertulis tapi ditaati. Tinggal lo aturan wali tidak tertulis baru ditaati. Berarti hukum adat bawa lo. Ya, berarti hukum adat tau itu. Satu aturan yang tidak tertulis tapi ditaati. Ya, ini zaman ini betul. Hemo potalia lo kopito dito. Karena saya pikir berarti sekali waktu pak, satu saat. Pasti. Itu pasti juga tinggal mau ya itu tinggal bolo mau hello mah buti ada buti heboh betal ya lo kopi karena itu keadaan begitu dia tinggal menurut orang mengauta tu bolo lo itu i nak lo tau kui lihat tua itu malu dia ngolok umat apa
maldengolo undungi. Patatam tihulobo mem talingo manggo 2-3 jam bahkan 4 jam. Nongom pihobo itu kan pel download sama hulohlo 2-3 jam sampai 4 jam. Sudah tambahkan setengah ya. Malah patut dulu hanya lima setengah. Oh itu mati mihulo. Tulis dulu bodong ke petula dia mah bodong ke buliolok dia. Malah kalau untung dia ada itu tulis dulu. Allah mati lo potala hati. Kapan berkembang nak wey? Jo, bolo ma bolo ti. Nah itu beda tingkat. Kira-kira lo mau ngotak tuh lo jo. Karena buti yang saya suka itu, mau ngoditimoli masa dia buti. Generasi muda pak, generasi muda. Jo, mau ngoditimoli buti. Memang semangat ngolio lo mau petali ya buti. Huyo lah helu mah hulu ngali mengolio buti jo. Ma, memang buti itu aku latihan di dulu. Anak omol-omol mereka nunggu hiwalulita. Ya, omol-omol memang lito pak. Yang bola buti ya bo. Iya tak? Zaman itu, bawa lito hulon tala uin tua lah. Hitini patuh hengo. Ya, bawa lito hulon tala jo.

tadi. Jojo memang kuat. Penjam pun butuh kuat. Kalau dia memang panas am. Boleh mak boleh. Lanjut. Ini olongnya lo bula lo. Kamai ni. Olongnya lo bula lo pak. Jo. Pak Kuni. Ti presiden habari lio mona amai odeh ulang nalo ya. Katanya di pota lo arti ya jadwal di presiden tal, tapi enggak boleh main-main lo. Tinggal omolua nona odeh mai. Ola teh lah nanti ti mona amai dalam patata lio tahun mo ti uban tua lio mai. Supaya dilucur kamar poli anggaran. Ma bolo sikisa buti ma bolo efisien buti efisien sebuti. Kalau enggak milah tu pak angah, hipa angah enggak milah tiju. Yo, anjing milah maluan. Hipa angah mau amilah laju beti ya. Boleh maaf boleh. Ibu Jamil, yo di TikTok ini ya. Matono ini, matono baca uti. Ibu Jamil Barsa, ma ibu Allah pak Jamil, ya. Ya makasih male amin mai Ibu Rita Uno tipa kuni ini. Ya Ibu Rita, Ibu Rita Uno ini. Kalau saya tipa kuni. Oh ini Ibu Rita. Ya. Jo belum maafkan lahiran batin nei. Jo. Lanjut. Pak Inang Rajak. Halo Pak Kuning. Jo, halo juga. Halo juga. Nah, walau ti. Lanjut. Nur Haidin Eskoni. Mai lapan tolo tapi apa kunu masuk dah pak. Jo. Nak itu begitu mari kia mai begitu. Jo. Wanu. Untungnya di pojam 12 begitu. Uma lo duma ati to. I wanu tiap jam 12 i Muhammad Umembi doa miati. Karena itu dong ko bulan humaya hutubah ida pulih itu ame poli de studio ngota. Yo. Itu ame de studio. Nya bolo maagum. Lanjut. Ahmad Papa Sau mengirim mawar pak. Pak Guru Maman. Mohon info, Pak Presiden betul mendatang ke Gorontalo. Begitu info juga yang saya peroleh, Pak. Untuk Pak Guru. Jo, boleh main mana nol kepastiannya Pak Guru, lanjut Ibu Astuti. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jo, bolo odu olo. Masih Ibu Astuti. Tohulontalo acara nasional tanggal ngol kuni. Tanggal 20 sampai 25 Juni itu penas. Ya, pekan nasional lomongo tani wau mongo pilohala. Penas petani dan nelayan. Berarti mongo tani wau mongo pilohala. Jo. Mohon maafkan poli lahir dan batin. Jo, itu baik jo. Siapa ini kah? Pak Nur Haidin Eskoni. Orang buah lemo tipe Asdin Daniel ini Pak Kuni. Ya. koi siapa datang tanya. Koi dia. Ada orang bawa tu koi. Koi lah dia tumba. Nak tanya dia koi. Tumba koi. Boleh maaf. Tumba koi. Jo. Uya mak di pulau datang dia. Jo. Pendamai utama masa dia itu luhu am karena mau bayi mau tato ang buting buk baca lo bongo ngop balunta buti juga komentar jo hibal balunta awa bawa perasa uti lanjut Pak Luki Husin jo Pak Guru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jo waalaikumsalam Pak Kuni sehat selalu amin Pak Guru makasih dua lo pau data UCRL Bukalapak kesiang sudah paling cepat 8 malam baru yang pesan kopi duduk minum kopi berjam-jam. Nah itulah. Itu. Ya itu buka lapak itu jam 8 malam. Pada jam dihulu ya 2-3 jam. Kata utalio lo paling tinggi 10.000. Angku gimana gitu ya? Nah itu saya ada pikir. Nah Allah dalam waktu budak ibu sedangkan orang berjual banyak. Itu. Sampai tengah malam dia ke sana. Apalagi

tengah malam pil mati orang ke peganti hal tahu weo seberapa kursi yang dia sediakan. Itu begitu toh. Nah itu begitu. Ya ini mudah-mudahan ini akan ada aturan yang tidak tertulis tapi ditaati. Jo. Dia wali ambola tertulis tidak ditaati apalagi yang tidak tertulis. Iya toh. Yang pula tertulis dia boh. Wih, berarti ibu bunuh huta. Yang pula tertulis tidak ditaati apalagi yang tidak tertulis. Tapi itu yang tidak tertulis itu dia boh ditaati pan. Dia mulai hukum adat. Hukum adat itu kan hukum itu yang kita mulai hukum adat. Nah hukum toh tidak tertulis, tuan tulisannya tidak, aturannya tidak ada kan, tapi ditaati. Itu, tapi di situ itu ditaati di situ, dia lo pakai perasaan itu mengharapkan kesadaran. Itu betul maksudnya, yo berharap kesadaran, gitu lo, yo oleh hidung hebat Jakarta yang mahal melokat teh ulah betul wali. Ya bolma. Pak Rusli Pak Utina, ayo jodoh lo male yamin ya rabbal alamin. Pak Arman Lahamutu. Jo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matonu butinana lan mantio. Salamu londo mongiilo. Oh, jo. Waalaikumsalam. Ndo mongiilo. Jo. Lanjut. Bolo Pak Arman. Lanjut. Ibu Musdalifah Siti. Oh, ini assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Tes tengah mati baca ri ini siaran di Pak Kuni so ibina saya sudah lo sonai poli wati ya sonai kelas wati ya sonai kelas di Facebook lo RRI Gorontalo. Tadinya di Facebook Pro 1. Sekarang poli sonai kelas poli wati ya ibu. Katakanlah saya itu so kelas A6. Jo, naik kelas poli. Oh, lo maaf, lo ti. Ya, ini bawa bingung ya. Jadi saya ada lari di tiga jalan saya ini. To utolo dalala buti ya ilo nak walati ya. To radio, to Facebook RRI Gorontalo. Uau to TikTok RRI Gorontalo. Tetetik atau utolo wati ya. Jo, maaf, lo. Lanjut. Maton uti ye, maton putih bacana. Ibu Mariam Inengo. Ya. Assalamualaikum Pak Kuni. Jo, waalaikumsalam. Lanjut Ibu Yati Angia. Assalamualaikum Jo. Waalaikumsalam Pak Kuni. Alhamdulillah sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Jo. Lanjut Yuyun Moilo Lakoro. Jo. Banyak yang komen Pak Kuni, itu pertanda banyak fans li Pak Kuni. Sehat selalu Pak Kuni ya. Ya, bolo odu ala data kau Ibu Yuyun kau Jo. Ya. Ibu ya lanjut. Pak Salim Nusi. Ya. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Wanu muali tika ita nyonyo. Tiang amola mokalu bebe. To pakar be. Oh tiang amai. Jo. Supaya ti Pak Kuni otamani. Jo. Didi nainamat pa itu apa itu. Jo. Apalagi 40 lah ya di wali. Mamal maito mawau wali. Tika ita nyonyo mawai lo dla wali. Mamal maito mawau. Tiang am to 40 lah ya di. Halah. Depo Wito. Lanjut Pak Tommy Raiders Walangadi. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Salam Londo Anggrek Gorut. Jo. Jo. Waalaikumsalam. Bolo odu ola po onata Anggrek Gorut. Ya. Butia Mata Tono Pak Gurmaman. Sejak 2015 saya mengajar. Nanti tahun 2026 saya baru ketemu dengan Pak Kuni di Museum Purbakala. Oh itu Pak Guru. Jo. Mohon maaf lo Pak Guru ya. Oh Jo. Lo dungga ya. Jo. Lali guru tau baitun aku Ada bu bilang gak nguat ya Pak Maman. Atuh tu lo maaf Jo. Ya biasa bukal bebe makal bebe. Bo tata luar lo mic. Tata luar lo komputer. Tima o mixer. Boti dihima boti ya tape. Dihima lo boti. Oh itu. Pata tata lo anak sekolah. Aduh. Tinggalin poli Pak Guru tinggal ngopi enggak tapi kalau di museum saya dia kagak teratur tapi kalau diundang ke sekolah atuh lu mah ampun ati
bil maati ulo di do to la lo mangaguru ti aju ke ngah tali a to pak guru nando nando aum eh lanjut walau dua lapor data pak guru maman eh lanjut pak Nuhaidin Eskoni banyak saya peteman soalnya pak Koni orang pohuanto bualemo oh jo wacai limpatamolam pak yo eh di mula pohuanto hati ya di mula ujung mula ujung koi eh lah halimah melayu lo sapi lo utuh ike sekian ribu ti ibu yang bertanya yang saya tanya lo itu dalam keadaan apa dia itulah terjemahannya itu kan lo hunto lo utuh ju sampai botak diam tapu dia mau tapu itu ju itu bahasa Indonesia sapi lo utuh cuman saya tanya lo utuh itu sapi lo utuh itu dalam keadaan apa itulah jawabannya. Dia kan sudah bisa dijawab dengan sendirinya itu. Indo bae do. Indo nya, jangan terlalu bingung. Olang tali hindu mai bata dembelembele. Mbelembele itu mengeluarkan bunyi. Itu pertanyaan. Ya silakan to olang tu jawabannya. Itu, saya kembalikan saja. Ya. Amboido bae do. Itu kesekian ribu ti ibu lo hindu mai beti ti. Ya. Itu sampai lu ulu utuh baik. Sekian puluh ribu. Karena sudah 36 tahun waktu kalau baik betul ya bu. Ya bu. Ya bu. Ya bu. Halimah walau paku ni jojo. Eh lanjut. Nuhaidin Eskoni. Demo waluo. Demo waluo ya. Umo alih abari walau paku ni terkait hari raya it beti. Terkait sapi dan lain-lain. Oh. Ya an itu mah aku pun potaya di lemehan ya. Ejo, nah itu. Nama beti jul tahi o sapi ya pok dah hawa. Karena sekarang ini simbol o sapi. Jo, sekarang beti jul simbol o sapi. Ta o sapi pok dah hawa. Jo, itu beti jul pok tolong mal mal poli itu. Wanu beti ya. Tapi bila mak anggut dulu menurun suasana boi do sapi me olotato karena ya odelo pak pak angu juk betia jo ro dawalo doi tohu ngalori betia delo pak pak angu ya bol ma bolo KSM assalamualaikum pak kuni waalaikumsalam denin jo assalamualaikum wololo molayu lo pilade oh pilade pilade oh botim oh pilade oh jo walau mulai lo pilade ya sudah dibajak dari kata dasarnya kan pade oh jo pajak bajak membajak beda nama pilade berarti sudah dibajak jo ya walau mampu walau enanjun Pak Guru Maman, betul itu Pak Koni. Makasih atas materinya dan ngomo. Salam dari siswa SMA 1 Tilango. Oh, jo. Kalau dua lah apa nanti Pak Guru Maman nih. Jo. Oh, enggak. Tinggal tata lama itu buat ngomo itu. Tapi ya mau tidak mau saya harus jelaskan bagaimana dulu buti menghutu tanggomo, bagaimana menggunakan kata, kalimat apa, dan harus intonasinya bagaimana, begini dan begitu. Kan buti bolah hulo tanggomo, gampang saja orang, Pak. Kan bodoh orang nyanyi, cuman mau bikinnya ini yang susah. Coba itu, menghutu itu susah juga. Wah, itu pengingin lo tahu. Betulan wo monahu gampang, bukan bolahu, apalagi lah hulio bola lata adit. Jo, nah itu betul he mau bihu tahu olah tiap aku. Mau bau butuh lo kalimat itu, wah, de beti tieli. Lanjut, Mama Rai, assalamualaikum Pak Kuni, jo waalaikumsalam kau Mama Rai Pak lanjut Pak Nur Haidin Eskoni. Pak Kuni saya mahasiswa IAIN Sultan Amai Gorontalo jurusan ilmu hadis Pak Kuni semester 2 jojo nanti pesiar dong oh ilmu hadis ya tapi yang biasa di sini
Orang yang jurusan komunikasi apa itu keislaman ya, siaran Islam loh itu yang biasa di sini PKL dari IAIN yo. Biasa PKL di sini. Maoroti Halima, wolo mulai lo pali wolo pakunin dia bolo tabula lo mota wejojo. Bagi tu tak mau tanya. Lanjut, Nurhaidin Eskoni, salam dari Limboto kampus IAIN Sultan. Oh, toto mola ya. Mulato Limboto. Mohon adanya pakunin untuk wolo ti. Doanya pakunin untuk mahasiswa Jo. Iya, itu. Untuk mahasiswa satu titipan. Belajar bukan untuk sekolah tetapi untuk hidup. Titik. Singkat padat jelas. Lanjut. Halima, salim da waloti salam dari Molowanga Desa Ayumoling ngopakoni Jo bolo odola po data. Lanjut. Nah, itu baito Jo. Nah, itu baito. I apalagi beti to lan to beti ada produksi kopi kan malato to pinohu. Ya. Wolo pinohu beto ciri khas lo kopi olando itu baito. Nah, ciras kopi lo hulondalo. Timola to dula mayo olo woluo. Tapi yang di pinohu itu yang susah. Baru mau mode to hoi botinya ati lo pulitol mase wali. Itu tono undungi. Yo, yang pula to dula mayo tim tadeng kopi atau lalo. Dia mola ala-ala mama lo boti motor. Dia mola i dula mayo. Dia mau merasa apalagi pinohu. Iya kan? Yo, nah itu. Iya, mak itu yang saya ada pikir-pikir, khawatir hati-hati. Dia mau hihet he potali al kopi ti. Panas-panas saya ayam. Karena apa? Tinggal tidak akan untung yang duduk berjam-jam utali lingoli paling tinggi bos 10.000. Wanu rumah makan, ilo butuh tiu lapat tu ilo nga sudah. Moti hula tiu lo ahu hau ngopu tu dia berangkat pergi. Dah begitu anu rumah kopi itu. Oh, dia aduh tu lo mak. Yo, dipo, tambah akan setengah. Patak mama nak, tulis ke sana dulu ah. Nanti mau pulang kamari. La haula, enggak wala. Ati Allah, pohongi bo indila. Patak. Ada boleh bodong kok. Tulis ke sana dulu eh. Nana. Yo, belum apa lo. Lanjut, Pak Kadir Usman. Yo, Pak Kadir. Assalamualaikum, bakuni jo, waalaikumsalam. Wantia ohila meminahe oleh Pak Presiden Prabowo lombu baito muali bakuni itu dua lo. Jo, abdi untung mulai tak titi jo. Lanjut, oh tidak seperti langsung itu ya. Jo, ini tetap dua itu dua lo. Lanjut Pak Iwan Samaun Iwan. Assalamualaikum, bakuni jo, waalaikumsalam. Mahele daa. Oh, mahaleda sapi. Mahaleda sapoli sapi ya. Karena tunggu aku tulis sesuatu barang yang dibutuhkan oleh orang banyak maka barang itu akan naik harganya dan itu pasti. Tunggu ilmu lo dahangi o dituju dan itu pasti. Itu begitu. Nah, bo, yang kita perlu ini memperbanyak sapi di kita. Karena sapi beti di samping beti bukan lo haji beti, korban beti ya. Ada yang dikirim ke Kalimantan. Ratusan Pak yang dikirim ke Kalimantan. Jadi kesempatan Orlando Utiju. Hiyang Orlando Uti umum yahe sapi. Ya. Omo-omo lume sapi biyahulo pemadeo. Masatia sapi biyahulo petali. Nah itu. Nah itu baito. Ibu lo to Orlando lo buti umum yahe sapi. Kan hebat tualan mas sapi. Ibu itu. Itu baito. Pok datawa sapi ju. Nah itu yang belajar sapi tolong tu beti cuma mana ada asyik dia bom betul loh karena donggo aku tu lihat tiali jo kesempatan orang tanpa tajo lo hati mpo betul lah raga hek dalam mau tuli jo karena mau mihe sapi beti jo tinggal lain pak ya enggak lain jangankan ju beti ya hiam bola tato ilengi mola ju mau data upopo ala lo sapi debo pusingi 7x17 keliling. Yo, apalagi butian. Yo, rasa alu di mumia sapi butian ana. Yo, di poe tangalio di poe tulengalio. Apalagi sapi Bali. Oh, sapi Bali antio pola polangon dia tutul mamba tahu ulin tadi bu pengut tadi. Yo, belum maaf. Lanjut. Pak Dul.
Kabarnya Presiden Prabowo besok ke Gorontalo jauh. Di Tolo Botiau. Ilo tak dua latih Bali. Jo. Ibu lo mabuolo. Eh lanjut. Ibu Mariam Inenggo, Pak Kuni, saya dari Tilote, Kecamatan Tilang. Oh, to Tilote kau, Jo, bolo duolo, Pak Muhammad Ali. Mantan petinju, Pak. Pembahasan lo sapi kurbani utiek ni. Jo, ni lah. Jo, betul lo hidup mai, Jo. Watia-watia mau segelita tol tahi popotalia lo kopi mongo di Timoli. Semangatnya yang saya akui. Tapi saya khawatir dia mau hihewati tatitihi mau potalia lo kopi sabu wolo. Tamo tali kopi berjam-jam duduk. Sedangkan yang dibeli itu ya katakanlah setingginya 10.000. Dia katakanlah 2 jam. 2 jam 120 menit. Gitu kan? Dia bagi yang tak 100. Berapa rupiah dia per menit? Rugi, Pak. Artinya perhitungan dagang uti, Pak. Perhitungan bisnis. Nah, itu beda. Dongko pegantian lo tahu. Pegantian lo tahu, ewo. Nah itu. Tapi mudah-mudahan ini ya akan ada tinggal ya aturan, walau tidak tertulis. Kira-kira jatah latihan olan mulolo ti enggak boleh tak olan dolo enggak boleh latihan pol bodit. Enjoy. Ma walau tim lanjut Ibu Musdalifa Siti Pak Kuni delo popasia rimai de talaga to teras talaga setiap malam ramai Pak Kuni banyak yang nongki andendendese saya pe anak bajual di situ. Oh jo kopi enak daa bukan oh iya mau tak gantung minum ah uti kakak uti nyo oh agak-agak itu. Nah itu yang harus kita tunjang olo daripada tingulio wawahe a itu jatan ode utono sekarang anak-anak itu mah wawahe a tingulio ode upotalia gagah daripada tingulio bo itu boleh didukung. Makanya itu saya juga itu Ibu Musdalifah saya itu berpikir dan untung itu hati buti tehura buti berjam-jam. Boleh main lupa itu kopi dong kau angkat cerita. Itu apa itu? Tapi itu mama. Tunggu lo buti mak kopi buti. Bolo. Pada atas mam tihulo ai. Mahuhu peta. Ma odito odia. Pil ma ati olo orang ma jual. Tidak lo mau tapu untung. Ini seberapa untung. Sedangkan yang duduk itu. Dia tinggal nololo titi jo pio hio. Supaya utiti. Dia mati buti uti. Buti teh potalia buti lo kopi buti jo. Karena nanti mau ngoditi moli buti. Perlu. Ya. Daripada tinggal dia wewem bela dia duduk. Tumak. Oh. Gitu loh. Lanjut. Pak Muhammad Ali. Maksudnya. Jo. Mawolo uti. Kopi uololo uito. Jabo kopi. Tunu beito antrian ulu itu beito antrian maksudnya itu ulu itu beito buti mak kopi buti jajan di tempat-tempat jajan yang muda-muda sekarang ini kan doyan jajan itu beito makanya mau ambuan dan data apalagi hilo sautua hilo hadit nah memang buat dia bo depel mantena jo. Bila hem talo watia juga dia tahu lolo buat dia tua tahu walalo. Pemama mona wauti. Maati olo mama iru kibuti tamai peloti hulo hati. Jo. Lanjut. Pak Onal. Assalamualaikum. Pak Kuni. Waalaikumsalam. Hadir poli amiatia hipohimawa u umiyomo. Jo. Mau mau mio mabol ya senyum kecil ya ha Allah mabol lanjut Pak Abdul Jabbar Masrubuk yo assalamualaikum waalaikumsalam lakea titi odu poto kuni ha jo titi odu poto jo perlu lia lala gaya patak mau buntuk patak wani lala. Oh, enggak lama. Lanjut Ibu Musdalifah
Pak Siti, kalau di tempat anak saya DP kursi 50. Kalau Pak Kuni Katalaga cari DP bot nama COFH. Oh, jo COFH. Jo. Nantilah untuk itu. Enggak ada boh, kan nanti ada boh jelong-jelong, ya, jelong-jelong melihat. Tidak ada boh happy topeng pe. Karena ini melihat keadaan, ya, dia oh lolo beti-beti. Nah, itu betul juga, belum apa lolo. Itu betul, kira-kira tinggal lolo lantau itu betul. Karena saya itu berpikir, jangan sampai ini akan mati dengan sendirinya. Jangan sampai semangat dari yang muda-mudi ini, mengoditi moli ini akan patah. Itu betul, hati Allah deu delo botia pohongi boh. Bo ya engkade apa tak apa dongkok di dia ya lanjut saya ke TikTok Pak Nuraidin Eskoni jurusan komunikasi dan penyiaran Islam Pak Kunia orang yang sering diantar ke sini PKL-nya di sini satu fakultas dengan ilmu hadis oh gitu loh jo amit sama lo tapu bahan poli jo. Ya, kalau dua lapor data, satu fakultas, ya, omel-omel poli ini, mahasiswa nanti saya poli, badannya poli ini. lanjut Pak Aris Padang. Jo, Allah melamita salam uluwati, Allah malai amin, mai. Ibu Pemiye, salam londo limboto, ode limama topinohu. Jo, mama, Timah, ada pada yang hati-hati. Mengutlah to di Nonoga, o radio, mana topi nohu, adona, nam-nabu. Nam-nabu buat topi nohu. Enggak bawa itu boleh saya tahu. Enggak bawa itu boleh tak lati aja. Lanjut. Pak Nurhaidin Eskoni, mereka di kampus satu. Oh, di sini. Jo, meteje. Pak Rizpatan, mau patut belah hukum, sama ju. Tima atau lamia, tia olong yang nyoto. Ibu ti, ada bo titi a, ada bo titi a, mau peo, ada bo mau hua, olo di potaan tu. Tima a. Ya. Itu, titi a, diwa patah bo mau tiu, hihula tu alungo oi le, wa patah oi le, deh mai, ye, deh huli yo. Wah, wa mau hulo numpat tu odi, wa deh hulo oi le, inte bo titi a li, he, inte bo titi a li. Lanjut. Baolontin Nahidin Eskoni, Fakultas Suludin dan Dakwah. Jo, Pemiye, biasa odito olo paku ni ma ilo rasamai. Oh, jo, ma ilo rasawa ya. Jo, lanjut. Nahidin Eskoni, ulo sapi murah. Tata Muhammad. Ota Muhammad, 7,5 tambah. 7,5 tambah. FTP di TikTok itu pakai. Jo. Nah, nanti. Lanjut. Nuraidin Eskoni. Ulu sapi murah. Walau tita ta Muhammad. 7,5. Oh, jo. Lanjut. Jo. Boleh tidak. Nah, itu baik jo. Ini bahkan di Limboto, tetapi kalau di tempat-tempat lain saya belum sempat lihat, di Garut belum, cuman kabar, di Bualemo saya belum sempat lihat, tempat-tempat jajan lah. Tapi kalau di Pohuwato saya belum lihat, kecuali di Pohon Cinta, biasa itu, jo, ndo-ndo, di Limboto saya lihat. Tinggal pula tiada, total lo begitu jo, total lo tihi. Saya kira bos itu betul, ya asal wato. Total lo malu rumah adat betul, total melu kantor bupati. Wih, pakai dalala betul. Gua pol kung sadiki jo, dia ya tutu lo main itu ni. Kung sadiki jo, ya. Kaya kan hulon talo mola, kung sadiki jo. Kan hulon talo mola, bo apa lo tahu? Kung sadiki jo. Hulung daloluan Allah hati apa-apa lo tahu. Kong sadiki jo pertanda tidak terhitung jumlahnya. Odito Allah bo apa-apa lo begitu. Bo apa-apa lo tahu. Tidak terhitung jumlahnya. Banyak.
kuat. Eh, banyak sekali. Ya, belum apa loh. Eh, lanjut. Yang punya nama Erwin. Oh, tiba Erwin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Musdalifah Siti, gratis Pak Kuni kalau pertama. Wih, dan saya. Pertama, kedua tidak, eh. Saya kira terus-terus gratis. Ya, Allah maaf, Allah juga itu, latihan itu. Ya, itu, di situ. J-O-F-A. Itu. DP bot itu ya. Jo, iya. Belok dulu, kontrol waktu dulu. Mawalo tim. Lanjut. Nah, itu baik dong. Ya, mudah-mudahan ini semangat. Oleh saya itu berpikir karena semangat yang muda-muda. Itu betul. Makan ini ya UMKM itu banyak yang terlibat juga yang muda-muda. Itu betul. Baik dia perempuan, kebanyakan oleh perempuan. Juga laki-laki juga tidak sedikit. Itu betul. Karena betul bila malah dia tinggal dia betul. Ibu dia ohipong mulawa boti kopi ada yang diproses di tempat itu. Pernah angkut debu muhihi, oh malam buti kopi tolol, buti bah ngobot tu ngobot tu, an mahila lo mut dulu pak kopi aw bodoh. Memang dia lo langsung betul, lu tu lo mata mata helm tal tal lue, memang omol lu buti nana buti bah tolol mengobot tu ngobot tu, adi buti kopi limongali, omol lu mau polu buti ay mango, injo, keke ingat kuat, keke ingat tahu itu, ay bah podlo ami, ngobot tu menetes. Ya, lanjut. Wahyuni MHP. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Jo balo odola apa odata itu betul. Tapi mudah-mudahan uti jo tetap jalan. Tetap jalan. Karena walo jo alihu erodawa putar ya lo doi beti cepat. Karena UMKM beti jo yang cepat memutar peredaran uang. No bedo. Wan itu putar terus di peredaran uang i. Ya, merodawati untuk orang untuk bertiak tu. Boleh bang. Yang memang bertiak yang diberi modal itu UMKM, karena tinggal tak mungkin gak itu mau mutar ya doi. Ya, rodawalo lo ekonomi terlipu, gitu lo. Yang pun butuh gitu lo, baik tu tu. Ada itu baik tu. Namo ada lo, ada bangun di timoli. Oi bangun di timoli. Tatu mula uyoli yoli. Debo malo timongoli. Tamo dihu mohemeto pembangunan uman nule nuleto. Lipu uman nule nuleto. Indo baik tu. Nah itu baik tu. Jangan patah semangat. Oh itu baik tu. Lanjut Pak Asrul kepala siapa? Hah? Budi perlu berangkat itu. Adong kalau tanggal 9 di asrama haji ya. Iya. Lanjut Pak Asrul Kaparlah sahabat. Assalamualaikum Pak Kuni. Watia bomosalamu kunia. Jo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jo. Ya, untuk berikutnya saya minta informasi di sini informasi tentang jamaah haji. Beto wotalo tahu beto tanggal 9 sudah ke asrama haji. Jo. Untuk berikutnya kan menunggu baito informasi. Ibu mengharapkan informasi dari Pak Asrul. Jabo mengahulu. Jabo mengahulu juga. Dah boleh laksanakan. Jabo mengahulu dah boleh laksanakan. Abolo maaf, abolo juga. Nah itu juga mengotak, mengotak. Pemain dua lo waktu tu. Enten tali mengotak, mengotak. Tuan boleh lihat mata. Nunggu jatuh yang abutin salah dan mengerti yang abin. Tapi itu rumah aku tu. Pemain mau tu mahu aku. Aku tu lo pemain mau bubul. Enten boleh tu buat yang main tu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Siang.
1: Kemarin dari kementerian datang Pak, itu mereka datang sudah langsung ke tempat pembangunan gedung hilirisasi terpadu Pakat.
2: Kalau diserahkan saja kepada desa, maka tentu kita tidak akan mendapatkan desa yang maju dan mandiri.

0: Pendengar, infrastruktur yang memadai diharapkan dapat mendukung berbagai program yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat ke depan. Bahkan pemerintah daerah sangat mendukung program hilirisasi hewan ternak terintegrasi yang dilaksanakan di Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2026.
1: Kabupaten Gorontalo Utara menjadi salah satu daerah pelaksana program nasional hilirisasi ternak ayam terintegrasi, tentu terus menyiapkan berbagai sarana-prasarana penunjang yang berada di daerah. Beberapa tempat maupun titik untuk membangun fasilitas hilirisasi tersebut terus dimaksimalkan oleh pemerintah kabupaten hingga di tingkat bawah. Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Gorontalo Utara, Abdullah Pakudi mengemukakan, menjadi suatu kebanggaan bagi pemerintah daerah adanya kedekatan akses penunjang transportasi seperti Bandara Jalaluddin Gorontalo, kemudian Pelabuhan Anggrek yang berada di Kabupaten Gorontalo Utara. Selain itu, daerah ini memiliki dua pelabuhan yang cukup strategis, yakni Anggrek dan Pelabuhan Kuandang.
2: Saya ingin menyampaikan perspektif Gorontalo Utara. Daerah ini adalah, saya selalu menyebutnya sekeping serga yang jatuh ke bumi. Kita semua, ya, kemarin dari kementerian datang, Pak. Itu mereka datang sudah langsung ke tempat pembangunan gedung hilirisasi terpadu pakan ternak. Mereka sudah beberapa daerah dua-dua katanya kepada beliau. Jadi sudah di sini, Pak. Pertanyaannya apa? Ini daerah dengan dekat dengan bandara, dekat dengan pelabuhan katanya. Ya, dan potensi bahan bakunya memang ada. Itu menjadi kepada yang sekalian, kita bersyukur di Gorontalo Utara ini pelabuhan kita dua, Pak. Pelabuhan samudra yang ada di Anggrek, kapal sebesar apapun bisa sandar di situ.
1: Anggrek yang merupakan salah satu pelabuhan samudra tentu mampu menampung kapal yang berukuran besar untuk bersandar di pelabuhan tersebut. Menurut asisten 1 Gorontalo Utara, keberadaan daerah ini yang memiliki potensi yang cukup menjanjikan, dengan sendirinya keberadaan bahan baku yang ada akan terus dikembangkan. Hendra Raup melaporkan.
0: Di tengah keterbatasan fiskal daerah dan keuangan desa saat ini, pembangunan di tingkat desa harus dilakukan secara kolektif. Pemerintah pusat, provinsi, kabupaten hingga masyarakat umum masing-masing memiliki peran penting dalam memastikan pembangunan desa tetap berjalan dan berkelanjutan dalam konsep Center of Gravity. Desa tidak lagi dipandang sekadar wilayah administratif terluar, melainkan fondasi utama pembangunan nasional. Desa menjadi penentu keberhasilan pembangunan nasional, stabilitas ekonomi, hingga ketahanan pangan daerah maupun nasional. Berkaitan dengan itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gorontalo, Sumanti Maku, mengatakan pembangunan desa tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah desa semata. Kolaborasi antar level pemerintahan serta masyarakat menjadi langkah strategis untuk menjaga kesinambungan pembangunan desa, terutama dalam meningkatkan pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan ekonomi desa.
3: Karena semua program itu muaranya ke desa, maka seluruh jenjang dan level pemerintahan itu bersama-sama seluruh jajaran masyarakat desa itu harus bersama-sama menangani, membangun desa itu secara kolektif. Kalau diserahkan saja kepada desa, maka tentu kita tidak akan mendapatkan desa yang maju dan mandiri. Tapi karena kita menangani secara kolektif dalam sebuah struktur yang tertata dengan baik, belum lagi ditambah di masyarakat desa itu pun rumpun kelembagaan desa yang sudah terbentuk bersama seluruh masyarakat, tentu dengan keterbatasan fiskal yang ada, kita berkeyakinan dan berkomitmen untuk bisa membangun desa itu secara baik, secara bersama-sama.
0: Sumanti juga menekankan agar jajaran pemerintahan desa harus memiliki pemahaman bahwa mengurus desa bukan sekadar pekerjaan administratif, melainkan tanggung jawab besar dalam mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan sejahtera. Untuk itu, aparatur desa harus mampu menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks, mulai dari pengelolaan anggaran hingga pemanfaatan potensi yang ada. 19 tahun sebagai daerah otonom baru, tentu keberadaan Kabupaten Gorontalo Utara senantiasa terus membenahi berbagai sarana-prasarana penunjang masyarakat melalui berbagai sentuhan program yang dilaksanakan. Setelah 19 tahun berdirinya daerah ini, banyak pula prestasi yang berkaitan dengan pengelolaan kinerja pemerintah daerah yang telah diraih di tingkat provinsi maupun nasional. Anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, Windra Lagarusu, mengapresiasi program serta kegiatan yang dilaksanakan selama ini untuk kepentingan pertanian dan kebutuhan masyarakat. Beberapa capaian telah diperoleh tersebut merupakan kerjasama antara pemerintah daerah dengan DPRD Gorontalo Utara. Diharapkan kolaborasi antara pihak eksekutif maupun legislatif tersebut terus berjalin dengan baik.
4: Selaku anggota DPRD Gorontalo Utara dan seluruh masyarakat Gorontalo Utara, kami sangat mensyukuri nikmat 19 tahun sebagai daerah otonom baru ini, dan tentu dalam perjalanan 19 tahun ini banyak capaian-capaian yang telah diperoleh oleh pemerintah daerah, dan tidak lain itu merupakan hasil kerjasama juga dengan DPRD. Sehingganya kami di DPRD ingin di usia yang 19 ini kolaborasi antara pemerintah daerah dan legislatif ini terus terjalin.
0: Menurut Windra, tahun 2025 kemarin angka pertumbuhan ekonomi masyarakat terus mengalami peningkatan. Selain itu, jumlah angka kemiskinan Kabupaten Gorontalo Utara terus menurun. Prestasi ini tentu menjadi suatu kebanggaan bagi semua komponen di daerah ini. Pendengar, pemerintah Kota Gorontalo mendorong pertumbuhan usaha mikro kecil menengah UMKM sebagai salah satu pilar penguatan ekonomi masyarakat. Berbagai program pembinaan, pelatihan hingga dukungan promosi produk lokal terus digencarkan guna meningkatkan daya saing pelaku usaha di daerah. Sekretaris Daerah Kota Gorontalo Ismail Majid menyampaikan UMKM memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Pemerintah Kota Gorontalo terus berupaya menghadirkan program yang dapat mendukung perkembangan UMKM baik dari sisi peningkatan kualitas produk pemasaran maupun akses permodalan.
5: Pemerintah Kota Gorontalo berupaya bahwa UMKM ini bisa tergerak, bisa bertumbuh. Makanya POI berupaya dengan berbagai macam pola kebijakan. Nah, kemarin-kemarin bagaimana nawar itu bisa berkembang, bisa tumbuh. Bapak Ibu, teman-teman semua bisa memanfaatkan peluang ini untuk bisa menggerakkan ekonomi masyarakat.
0: Menurutnya, pertumbuhan UMKM salah satu fokus pemerintah daerah karena sektor tersebut terbukti mampu bertahan dalam berbagai kondisi ekonomi. Selain itu, Pemkot Gorontalo terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk perbankan dan komunitas usaha untuk memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM. Sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 mulai direspon serius oleh pihak sekolah, termasuk di SMA Negeri 1 Gorontalo. Untuk mengantisipasi kendala teknis saat proses pendaftaran online, sekolah menyiagakan operator khusus guna mendampingi para calon siswa maupun orang tua saat melakukan pendaftaran. Selain penyelidikan layanan bantuan langsung di sekolah, pihak sekolah juga membuka pendampingan melalui sambungan telepon dari aplikasi WhatsApp. Bahkan, fasilitas Wi-Fi gratis turut disiapkan untuk membantu masyarakat yang mengalami keterbatasan akses internet saat proses pendaftaran berlangsung. Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Gorontalo Rahmat Hamsa mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk meminimalisir kesalahan dalam proses penginputan data pendaftaran.
6: Jadi kita punya 6 operator yang semuanya kita sediakan komputer untuk membantu orang tua atau siswa yang ingin mendaftar apabila mengalami kendala. Ada juga yang menghubungi kami dari lewat telepon via WA, kita sudah pandu. Tapi kalau memang mereka mengalami kendala, tetap kita bantu di sekolah untuk meminimalisir kesalahan dalam pendaftaran. Karena terus terang tiap tahun itu kami selalu berhadapan dengan orang tua yang katanya ginilah, padahal mereka yang salah dalam mengupload dan sebagainya. Seperti itu penanganan yang ada kami juga di seputaran tempat pendaftaran itu kami sudah sediakan wifi. Jadi jika ada orang tua yang ketika datang tidak punya paket data, dari kita bisa konekkan seperti itu. Jadi itulah upaya-upaya yang kami lakukan di SMA 1 Gorontalo.
0: Pihak sekolah berharap dengan adanya pendampingan operator dan fasilitas pendukung tersebut, proses SPMB dapat berjalan lebih lancar dan meminimalisir kesalahan teknis yang kerap terjadi saat pengunggahan dokumen maupun penginputan data calon peserta didik baru.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Siang, Radio Republik Indonesia, Gorontalo.
0: 2 jemaah calon haji asal Kabupaten Gorontalo yang dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci tahun ini meninggal dunia di tengah persiapan pemberangkatan yang terus dilakukan pemerintah. Kedua jemaat tersebut diketahui merupakan saudara kandung dan telah masuk dalam daftar keberangkatan haji tahun 2026. Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Gorontalo, Syafwan Eki, mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan koordinasi bersama keluarga kedua almarhumah. Dari hasil musyawarah, kursi keberangkatan keduanya dialihkan kepada anak masing-masing almarhumah sebagai ahli waris yang memenuhi persyaratan. Seluruh dokumen administrasi dua jemaah pengganti ini telah dilengkapi dan dipastikan akan berangkat menunaikan ibadah haji pada musim haji tahun ini. Keduanya bergabung dalam kloter 30 bersama jemaah lainnya asal Gorontalo.
8: Jemaah Kabupaten Gorontalo yang meninggal dunia itu ada dua orang. Mereka bersaudara kandung. Pada saat jemaah tersebut meninggal dunia, kami sementara melakukan penginputan data jemaah haji ke pusat. Begitu yang bersangkutan meninggal dunia, kita berupaya untuk segera menghubungi keluarga, melengkapi dokumen untuk bisa kita ukurkan pelimpahan porsi kepada ahli warisnya. Dan alhamdulillah sesuai kesepakatan keluarga yang ditunjuk untuk menggantikan jemaah yang meninggal itu, anak dari almarhumah, dari kedua bersaudara ini. Kami sudah mintakan dokumen-dokumen kelengkapan untuk pelimpahannya, kami sudah kirimkan ke pusat, dan kedua anak dari almarhumah tersebut bisa diberangkatkan pada tahun ini.
0: Menjelang masuknya jemaah calon haji ke asrama haji Gorontalo, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Gorontalo memastikan belum ada perubahan data jumlah calon jemaah haji Provinsi Gorontalo. Tahun ini total JCH Gorontalo tercatat sebanyak 611 orang yang terbagi dalam dua kelompok terbang, yakni kloter 28 sebanyak 393 jemaah dan kloter 30 sebanyak 218 jemaah. Pemerintah daerah bersama panitia penyelenggara ibadah haji terus mematangkan berbagai persiapan agar proses pemberangkatan menuju Makassar hingga Tanah Suci nanti dapat berjalan lancar. Pendengar, Hulango atau bidan kampung dinilai menjadi mitra strategis dalam membantu pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya bagi tenaga bidan di wilayah pelosok yang ada di Kabupaten Bone Bolango. Kehadiran Hulango dinilai mampu mempercepat penanganan kesehatan ibu dan anak hingga mempermudah koordinasi pelayanan di tingkat desa. Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Bone Bolango, Herlina Pakaya, mengatakan Hulango memiliki peran penting dalam mendampingi masyarakat, terutama ibu hamil, ibu melahirkan, dan balita. Menurutnya, keberadaan Hulango membantu bidan dalam menjangkau masyarakat yang berada di wilayah pelosok maupun desa dengan akses layanan kesehatan yang terbatas.
9: Yang jelas keberadaan Hulango di Gorontalo ya pada saat ini itu adalah mitra yang luar biasa buat kami karena memang sangat membantu. Saya sampaikan tadi dari awal kehamilan sampai dengan persalinan Hulango ini yang mendampingi. Karena memang jangankan bidan, suaminya ataupun siapapun itu, Hulango itu lebih percaya, lebih ini apa ibu hamil itu memelahirkan kalau didampingi oleh Hulango. Walaupun kita bersama-sama sama dengan Hulango, kemudian kita tinggi dan ada yang ringan di tim yang hadir. Yang jelas kami selalu setiap tahun itu ada update ilmu ya, ada pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh kabupaten maupun itu provinsi. Yang jelas semua apa penanganan dari hal yang kecil sampai dengan yang untuk penanganan kedaruratan yang diperlukan yang bisa ditangani oleh bidan-bidan puskesmas itu pun harus kita kolaborasi dengan dokter. Kalau memang tidak bisa ditangani puskesmas itu harus dirujuk ke pusat yang lebih lanjut.
0: Ia menjelaskan peran Hulango tidak hanya sebatas pendampingan tetapi juga aktif memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat. Selain itu, Hulango juga membantu mempercepat laporan apabila ditemukan warga yang membutuhkan penanganan medis segera. Dengan demikian, tenaga kesehatan dapat lebih cepat melakukan tindakan. Pendengar, penerimaan siswa baru SMA dan SMK di Provinsi Gorontalo tahun 2026 dipastikan menggunakan sistem full online. Sekretaris Panitia SPMB SMA SMK Provinsi Gorontalo, Muhammad Sulkan, menegaskan seluruh proses mulai dari pendaftaran, pengumuman hingga daftar ulang dilakukan melalui aplikasi dan website resmi.
10: Bahwa SPMB 2026 pendaftaran secara offline dilarang. Yang kedua, daya tampung itu ditetapkan berdasarkan data Dapodik. Kemudian Kemudian yang ketiga, jalur prestasi. Ini pada tahun ini kita menggunakan nilai rapot minimal 90, rata-rata nilai rapot semester 100-95, kemudian TKA dan prestasi akademik maupun non-akademik. Kemudian yang berikutnya, untuk jalur afirmasi, itu diperuntukkan bagi pemilik kartu PIP dan PKH yang berada pada desil 1-5 dalam data tetap sosial ekonomi nasional. Kemudian yang berikutnya, pada tahun ini di dalam aplikasi, maka masyarakat, calon murid, dan orang tua bisa memantau secara real time potensi dia diterima pada sekolah pilihannya berapa persen. Itu akan dapat dipantau lewat akun maupun lewat aplikasi yang ada di website GRHM.
0: Selain itu, calon murid dan orang tua juga dapat memantau peluang diterima di sekolah pilihan secara real time melalui akun masing-masing. Panitia juga memberikan kesempatan pindah jalur maupun sekolah pilihan sebanyak 2 kali selama masa pendaftaran masih dibuka. Untuk calon domisili dan afirmasi, prioritas penerimaan ditentukan berdasarkan jarak rumah ke sekolah, usia, kemudian nilai akademik. Sementara itu, jalur prestasi menggunakan penilaian nilai rapor, tes kemampuan akademik, serta prestasi akademik maupun non-akademik. Panitia menghimbau masyarakat tidak panik karena masa pendaftaran berlangsung cukup panjang mulai 4 Mei hingga 10 Juni 2026. Pendengar, Ketua Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia atau IGTKI Kota Gorontalo Isnawati Lasimpala menyoroti kondisi guru kontrak dan guru honorer yang dinilai masih menghadapi ketidakpastian status kerja. Menurutnya, guru merupakan ujung tombak pendidikan sehingga kesejahteraan dan kepastian status kerja perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.
11: Tanggapan kami tentang guru kontrak dan atau guru honor, memang guru kontrak dan guru honor itu menyedihkannya miris ya bagi kami, karena kenapa? Status mereka itu tidak jelas, kontraknya seperti apa dan honornya sampai kapan. Jadi kalau kami berpendapat bahwa jika itu dihilangkan guru kontrak atau guru honor, dia minimalnya dia punya solusi, misalkan dibukalah peluang untuk menjadi untuk CPNS ya, karena kami rasa guru-guru kontrak yang ada atau guru honor sekarang punya potensi mereka. Apalagi mereka semua sarjana, mereka punya potensi. Peluang untuk mengikuti CPNS itu dan itu akan berhasil itu kami rasa itu hal yang tidak perlu kita ragukan lagi. Karena memang kompetensinya mereka itu mendukung untuk itu.
0: Ia berharap pemerintah membuka lebih banyak peluang rekrutmen CPNS bagi tenaga guru di Gorontalo karena sebagian besar guru honorer dinilai memiliki kompetensi yang memadai. Selain itu, Isnawati juga menyoroti status P3K yang masih berbasis kontrak kerja dan dievaluasi secara berkala. Kondisi tersebut dinilai belum sepenuhnya memberikan jaminan kepastian pekerjaan bagi tenaga pendidik di daerah. Karena itu, pemerintah diharapkan dapat memberikan perhatian lebih terhadap kesejahteraan guru kontrak dan honorer, termasuk memperluas kesempatan pengangkatan menjadi ASN. Mengakhiri warta siang, berikut kita ikuti parlementaria bersama Budi Akanto.

0: DPRD Provinsi Gorontalo menyoroti kepatuhan perusahaan terhadap upah minimum provinsi tahun 2026. Anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo, Hamsa Idrus, menyampaikan hal tersebut usai menerima aksi damai buruh bersama Gubernur Gorontalo di kantor Gubernur. Ia menjelaskan persoalan pengupahan menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan DPRD sehingga perlu segera ditindaklanjuti.
1: Jadi saya tadi mewakili Ketua DPR Provinsi Gorontalo dan Komisi 2 Alhamdulillah. Tadi kami, saya bersama Gubernur dan jajaran provinsi sudah menerima aksi damai dari buruh, serikat buruh Provinsi Gorontalo. Ya. Nah, banyaklah tuntutan harapan yang disampaikan oleh teman-teman buruh, ya salah satunya itu, poinnya itu adalah masalah pengupahan ya, yang selama ini belum sesuai dengan pergub yang diputuskan oleh Gubernur. UMP 2026. Jadi masih banyak perusahaan yang menurut mereka yang tidak menjalankan pergub tersebut. Nah, ini menjadi salah satu fokus kita bersama untuk kita bisa memastikan monitoring perusahaan-perusahaan mana saja yang tidak melakukan ini agar bisa ditertibkan. Saya kira itu yang
0: pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan UMP, kata Hamsa, dinilai harus diperkuat agar hak pekerja dapat terpenuhi. DPRD juga berkomitmen mengawal aspirasi buruh serta memastikan adanya langkah konkret dari pemerintah.

0: DPRD Provinsi Gorontalo menegaskan komitmennya menindaklanjuti aspirasi mahasiswa yang disampaikan dalam aksi di depan gedung DPRD Provinsi Gorontalo. Ketua DPRD Idrus MT Mopili mengatakan, DPRD terus mengawal program pemerintah daerah termasuk melakukan koordinasi hingga ke tingkat kementerian. DPRD juga menegaskan perannya dalam memastikan program pemerintah daerah berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
1: Tadi anggota Komisi 4 sudah beberapa kali ke kementerian membantu gubernur sebetulnya. DPR itu tidak ada daya untuk memperjuangkan secara parsial DPR. Tetapi kami datang membantu program gubernur agar bisa segera ditindaklanjuti atas nama rakyat tentunya. Tadi eksekutor sudah menyampaikan itu. Tuntutan-tuntutan yang disampaikan hari ini kami pun akan menampung itu dan posisi kami beda-beda tipis dengan mahasiswa. Kami pun akan menuntut meminta pemerintah daerah untuk menyanggupi itu. Tetapi apa yang kekuatan di pemerintah kami pun tahu bagaimana kemampuan keuangan daerah kami di DPRD paham betul.
0: DPRD Provinsi Gorontalo menyatakan akan terus mengawal aspirasi masyarakat, termasuk dari kalangan mahasiswa. Namun demikian, DPRD mengingatkan bahwa setiap kebijakan harus mempertimbangkan kondisi

0: dari pemerintah pusat berjalan optimal. Dari 27 provinsi pengusul, baru 11 daerah yang memenuhi syarat termasuk Gorontalo. Komisi 3 mendorong agar daerah yang sudah lengkap diprioritaskan pencairannya. Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo Espin Tuli menekankan agar proses tidak tertunda oleh daerah lain yang belum siap.
1: Progres dana hibah Rehab Rekon 2000 kalau untuk Kabupaten Gorontalo 2025, untuk Provinsi Gorontalo juga 2025 yang dikerjakan di 2026 ini, kemudian oleh Kabupaten Gorontalo 2024-2025. Nah, hari ini untuk Provinsi Gorontalo itu sudah dari 27 provinsi yang mengajukan dana hibah sudah ada 11 yang lengkap untuk persyaratan, termasuk Gorontalo. Nah, untuk Provinsi Gorontalo termasuk 11 ini, kami mengatakan atau menyampaikan pada Pak Salman yang menerima tadi agar ini yang lanjutkan, prioritaskan, jangan menunggu lagi yang 16 ya, karena kan memang target date-nya 31 Maret harus sudah selesai. Nah, ternyata dari 27 daerah itu baru 11 yang lengkap.
0: Proses pencairan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi harus melalui tahapan verifikasi mulai dari peninjauan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana, pemeriksaan inspektorat hingga persetujuan di Kementerian Keuangan. Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo menilai proses tersebut membutuhkan waktu sehingga perlu percepatan koordinasi lintas lembaga. Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Ridwan Mono Arfa mendorong penghapusan status guru kontrak honorer dan outsourcing di Indonesia. Ia menilai status kontrak tidak memberikan jaminan masa depan serta berdampak pada rendahnya kesejahteraan tenaga pendidik. Ridwan Mono Arfa menilai masih banyak guru menerima gaji rendah yang tidak sebanding dengan peran mereka dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
2: Kami akan terus menerus tentu melalui Komisi 4 akan mendorong untuk menyuarakan bagaimana dihapuskan guru kontrak ini. Nah, kami juga berharap masyarakat ikut menyuarakan hal yang sama. Nah, kemarin waktu demo mahasiswa Aliansi Cipayung, ya kami berharap mereka juga menyuarakan ini terus menerus dan suaranya itu harus disampaikan juga ke pusat, karena ini soal kebijakan politik, ini bukan persoalan anggaran, soal keputusan politik. Apakah kita ingin melihat masa depan bangsa ini menjadi bangsa yang maju dan kuat? Nah, mari kita lihat dengan gurunya, apakah kita sudah, negara sudah berlaku adil terhadap guru, khususnya guru-guru kontrak, guru-guru outsourcing dan guru-guru honorer. Dan sampai hari ini dari sisi upahnya, dari sisi masa depannya, nasibnya sangat diabaikan oleh negara. Nah, tugas kami sebagai wakil rakyat akan menyuarakan terus-menerus kepada pemerintah untuk bagaimana caranya di tahun 2026 ini ada kebijakan politik dari Pak Presiden bahwa guru honorer ditiadakan dan semua disiapkan untuk menjadi pegawai negara.
0: Ia mendorong seluruh guru diangkat menjadi pegawai negara agar memiliki kepastian status dan kesejahteraan meski kewenangannya berada di pemerintah pusat. DPRD Provinsi Gorontalo berkomitmen menyuarakan aspirasi tersebut demi masa depan pendidikan yang lebih baik. Kabupaten Bone Bolango memiliki potensi besar di sektor perkebunan kelapa yang menjadi komoditas unggulan daerah dengan sejumlah kelompok tani dan pelaku usaha yang memasok kebutuhan ekspor. Kondisi ini dinilai membuka peluang peningkatan ekonomi masyarakat khususnya petani kelapa. Anggota DPRD Faisal Mohi menegaskan potensi kelapa perlu terus didorong agar memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat.
3: Memang ada beberapa petani kita yang fokus di kelapa, ya, dan ini sesuai juga dengan potensi yang ada di wilayah Kabupaten Bone Bolango yang memang memiliki begitu banyak pohon kelapa yang produktif untuk dijadikan sebagai bahan, termasuk bahan yang akan diekspor. Nah, untuk pelakunya sendiri, memang kita di Bone Bolango ini memiliki beberapa gudang besar yang merupakan pemasok kelapa ekspor. Dan untuk pelaku lapangannya itu kita memiliki beberapa petani kita yang memang konsen di situ. Mereka ke desa-desa, ke kampung-kampung mengumpulkan kelapa-kelapa yang lalu kemudian dikelola secara tradisional untuk dijadikan kelapa ekspor. Ada beberapa yang memang main sampai di kelapa ekspor. Dan ini tentu akan berimbas kepada majunya perekonomian masyarakat petani khususnya yang memang bergerak di bidang kelapa ini.
0: Ia menilai kelompok usaha kelapa tidak hanya memperkuat

0: sektor produksi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan petani yang berkelanjutan. Menurutnya, sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan petani menjadi kunci agar komoditas kelapa lebih bernilai dan berdaya saing di pasar global. Dengan pengelolaan yang baik, kelapa di Wonebolango diharapkan menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi daerah. DPRD Kota Gorontalo menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam upaya mewujudkan daerah bebas narkoba. Menurut Ketua DPRD Kota Gorontalo, Irwan Hunawa, penanganan narkoba tidak bisa hanya dibebankan kepada BNN, kepolisian, atau pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen termasuk masyarakat.
1: Tidak mungkin sebuah persoalan yang besar itu hanya bisa ditangani oleh sebuah lembaga. Dibutuhkan kolaborasi, kerjasama untuk bagaimana kita menciptakan Kota Gorontalo bebas narkoba. Upaya yang kita lakukan hari ini memperkecil ruang pergerakan peredaran narkoba di Kota Gorontalo lewat sosialisasi-sosialisasi, dan alhamdulillah difasilitasi oleh pemerintah kota di setiap ada pertemuan masyarakat dengan pemerintah tetap ada upaya untuk mensosialisasikan narkoba itu. Memang tidak mudah. Ketika ada upaya untuk pengurangan, mereka juga berupaya untuk bagaimana menyebarluaskan. Maka ini perlu kita kerjasamakan.
0: Ia mengakui bahwa penyelesaian persoalan narkoba bukan hal mudah, karena pelaku terus mencari cara baru dalam peredarannya, namun kerjasama yang kuat diyakini dapat memperkecil ruang peredaran narkoba. DPRD Kota Gorontalo menegaskan komitmennya dalam mendukung pencegahan dan penanganan narkoba, termasuk melalui agenda reses dengan menggandeng BNN untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya narkoba.

0: Sekian Warta Siang Produksi Radio Republik Indonesia. Gorontalo, Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Elsa mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas.
1: Demikian Warta Siang, informasi terpercaya, variatif, dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia, Gorontalo.

Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada di siang hari ini, pendengar ya, Gorontalo siang memasuki Gorontalo sore ini. Kami akan sampaikan berupa pengumuman di siang hari ini untuk Anda yang ingin hidup jadi tenang saat tahu keluarga baik-baik saja. Kebahagiaan keluarga ini dimulai dari kondisi di mana kondisi kesehatan yang benar-benar terjaga, karena merasa bugar tanpa keluhan ini bukanlah jaminan Anda bebas dari resiko penyakit yang sering muncul tanpa gejala awal. Jadi sebelum terlambat, pastikan perlindungan terbaik bagi orang terkasih dengan melakukan check-up kesehatan berkala di Klinik Prodia Gorontalo sebagai langkah deteksi dini yang tepat dan terpercaya. Jadi kabar gembiranya pendengar, dalam rangka hari ulang tahun Prodia ke-53 tahun, manfaat keringanan biaya hingga 30%. Jadi Anda bisa dapat manfaat keringanan biaya hingga 30%. Dan ini berlaku di seluruh di Indonesia. Mulai pada tanggal 1 sampai 9 Mei 2026. Apa saja sih layanan Prodia? Anda bisa check up kesehatan menyeluruh. Praktek dokter itu ada spesialis penyakit dalam, spesialis jantung dan pembuluh darah, spesialis radiologi dan dokter umum, dan juga tersedia 8 jenis vaksinasi hepatitis, influenza, pneumonia, meningitis, polio HPV untuk mencegah kanker serviks, vaksin tipes dan vaksin DPD. Untuk itu juga bisa USG perut, USG payudara, foto paru-paru dan tulang, rekam jantung, treadmill, spirometri dan audiometri. Ini juga tersedia layanan home service. Dan yang terbaru ada infus booster vitamin. Info dan konsultasi hubungi Lab Klinik Prodia, Jalan Nani Wartabone nomor 37, atau Anda bisa hubungi 0853 9478 1515. Demikian pengumuman siang hari ini pendengar.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
3: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
2: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
3: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia, hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
4: RRI, Radio Sepak

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Rizal Natal, pengurus PSSI Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan berbagai macam acara khususnya untuk Piala Dunia ini. Sebagai pengurus PSSI tentu merasa bangga RRI telah melakukan satu langkah yang lebih maju untuk sepak bola ada di Provinsi Gorontalo. Ayo semua kita sama-sama mengikuti semua kegiatan yang ada di RRI. Bravo RRI.

0: Oke, mendengar lagu dan request menemani Anda, silahkan masuk aja. Ada lagu Yuni Shara, Tanda-Tanda Inkitaf, Semoga Sembuh. Dan juga ada lagunya, mana tadi, Noah. Iya, Noah, andai kau datang. Yang mana nih? Halo, Elder.
1: Halo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100% Indonesia. Indonesia banget.
0: Oke, silakan Bung Benny Jo.
1: Ada lagu-lagu apa ini?
0: Lagu ini Sarah, Tanda-Tanda Inkitaf, Semoga Sembuh, Noah, Andai Kau Datang.
1: Andai datang
0: kembali.
1: Ah, itu Jo, Noah.
0: Itu Jo?
1: Oke,
0: dan
1: terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Bung Benny Jo. Halo LDR.
2: 100% Indonesia. Halo, iya. Kadia, Eka. Aduh.
0: Siapa dulu? Dennis.
2: Iya, halo Kak Dennis, apa kabar?
0: Baik, Ibu Rostin ya.
2: Alhamdulillah. Dari Ibu Rostin.
0: Iya, Botir Radio Poli. Lagu mana?
2: Lagunya Yuni Shara.
0: Yuni Shara. Oke, terima kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo LDR.
3: 100% Indonesia.
0: Iya. Dengan
3: Ibu Tuti.
0: Ibu Tuti, silakan.
3: Tandengan Om Benny.
0: Om Benny.
3: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Ibu Tuti di Telaga. Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: 100% Indonesia.
0: Iya, dengan
4: Bung Aman.
0: Dengan siapa?
4: Bung Aman Napan Anam.
0: Bung Aman. Di mana Bung Aman?
4: Di rumah.
0: Iya, di rumah ini di mana?
4: Terang kabila.
0: Oke, dan Bung Aman ikutan lagu.
4: Lagu Yuni Shara.
0: Yuni Shara. Oke, terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuni Shara 1, Noah 1. Oke. Halo LDR.
5: 100% Indonesia. Halo Kak Demi.
0: Halo juga, siapa ini?
5: Ibu Lis.
0: Silakan Ibu Lis ikutan.
5: Lagunya Noah.
0: Noah. Oke, makasih.
5: Terima kasih Kak Demi. Semoga sehat selalu. Amin, Assalamualaikum.
0: Ya, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo LDR.
6: 100% Indonesia. Halo Kak Demi.
0: Halo juga Tanoo, silakan ikutan.
6: Oh, ini Andaikan Kau Datang.
0: Oke, baik.
6: Oke, sayang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: lanjut lagi untuk lagu dan request pendengar. Ada lagu Blackout Resiko Orang Cantik, Firza Suaramu Geisha Setengah Hatiku Tertinggal. Yang mana nih? Halo LDR.
1: Indonesia.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa?
1: Iin.
0: Iin. Oke, okay, lagu.
1: Ada lagu apa?
0: Ada lagu Blackout Resiko Orang Cantik, terus Firza Suaramu Geisha Setengah Hatiku.
1: Itu Resiko Orang Cantik.
0: Oke, okay, dang. Oh, terima kasih.
1: Terima kasih dengan kerenisnya.
0: Iya.
1: Semoga sehat selalu dan rezekinya ya,
0: amin.
1: Dan semoga cepat dapat jodohnya.
0: Amin sekali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu ini nih, aku suka DP doa. Next, oh, oke, okay. Dicoba kembali 0821-9664-8664. Halo LDR.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Ibu Iya di Walema.
0: Dengan siapa?
2: Dengan Ibu Iya di
0: Walema. Silakan lagu Firza. Oke, baik. Makasih.
2: Oke, bersama keluarga tercinta, Kak. Amin
0: ya
2: Rabbal
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Ibu Iya. Jadi sudah dua lagu Blackout Resiko Orang Cantik. Makasih. Firza Suaramu. Yang mana? Halo LDR.
3: Halo.
0: Ya.
3: Minta lagu boleh?
0: Loba-loba Iko ini dengan siapa?
3: Dengan Pami.
0: Pami?
3: Iya.
0: Di mana?
3: Di Unggah Diti.
0: Oh, Unggah Diti. Silakan Pak Pami, mau ikutan lagu yang mana?
3: Lagu Istri Yang Kuceraikan boleh?
0: Ih, mau ikutan ini sekarang. Tidak boleh berrequest.
3: Iya.
0: Ada lagu Blackout Resiko Orang Cantik atau Firza Suaramu?
3: Firza Suaramu.
0: Oke, okay, makasih ya Pak Pami ya.
3: Oke.
0: Iya, terima kasih. Halo LDR.
4: 100% Indonesia. Halo Tata Denny.
0: Halo juga
4: Ibu Nelly beliau.
0: Hai Ibu Nelly, ikutan lagu yang mana?
4: Yang Orang Cantik.
0: Resiko Orang Cantik. Yuhu,
4: insya Allah cepat dapat jodoh Orang Cantik. Amin.
0: Amin ya robbal alamin. Makasih
4: doa itu,
0: ya.
4: Doa itu insya Allah akan dikabulkan. Amin.
0: Iya. Nanti ibu siapa sih? Aduh, sadapul patulis. Ibu siapa dulu?
4: Ibu Nelly.
0: Ah, Ibu Nelly sawa.
4: Betul. Mama nak mama nik.
0: Ah, bagi itu dampak ku dia bagi itu.
4: Oke.
0: Baik, makasih Bu Nelly.
4: Oke, makasih. Sama-sama.
0: Iya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gara-gara pendengar yang sejaga bahas spil-spil bagi itu. Di luar sana ya Allah, kalau mbak kuda pada yang orang, dorang sejaga doa-doa akan, amin. Halo LDR. Halo.
5: Oke.
0: Ya.
5: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
5: Ibu Ani Batubara.
0: Itu Ibu Ani. Oke Ibu Ani, lagu.
5: Ikut lagunya itu Resiko Orang Tidak Cantik.
0: Alah, jangan begitu.
5: Oh, bagaimana itu dia?
0: Resiko Orang Cantik.
5: Oh, iya, itu gua punya resiko cantik.
0: Oke, okay, betul ya. Sekali. Iya.
5: Cantik juga sama.
0: Iya, betul. Ibu Ani makasih okay, banyak ya. Iya.
5: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, okay, deh. Nanti lagunya saya putar setelah kita break ya. Azan Asar hari ini pendengar pukul 15:09. Kita nantikan azan Asar hari ini pendengar pukul 15:09. Nanti setelah ini kami akan putarkan ya. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung di sesi kedua ini. Tahan dulu untuk penelpon, nanti bisa masuk lagi setelah diputarkan lagunya Blackout Resiko Orang Cantik dan Firza Suaramu. Nanti setelah ini masuk lagi ya. Tapi kita akan break dulu ajan asar untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya. Pendengar, tiba saatnya dikumandangkan ajan asar untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.

Kota Madinah sebagai kota tujuan hijrah Rasul dan komunitas Islam Mekah. Dalam syariat hijrah kali ini, komunitas umat Islam Mekah diperintahkan menuju daerah yang satu, bukan dibebaskan menuju daerah manapun yang mereka inginkan. Banyak sekali faedah dari hal ini. Di antaranya, kebebasan dan kekeluargaan tetap terjaga, keselamatan lebih terpelihara dibandingkan satu orang menuju negara lainnya, lebih mudah beradaptasi, keimanan juga terjaga dengan berkumpulnya mereka dengan orang-orang beriman lainnya.

0: merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia, hanya di RRI Pro.

0: Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita

0: mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila. Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo.

ARV adalah obat penting bagi orang dengan HIV untuk menjaga daya tahan tubuh tetap kuat. Obat ini harus diminum rutin setiap hari dan tidak boleh terputus. Yuk bantu dukung keberhasilan terapi HIV dengan cara sederhana. Minum ARV tepat waktu setiap hari. Jangan berhenti obat tanpa arahan dokter. Rutin kontrol ke layanan kesehatan. Simpan stok obat sebelum habis. Hindari stigma dan diskriminasi terhadap ODIV. Berikan dukungan dan semangat kepada pasien HIV. Karena dukungan dan kepatuhan minum obat bisa membantu ODIV tetap sehat dan produktif. Dilansir dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan WHO, terapi ARV yang rutin membantu menekan perkembangan virus HIV dan menjaga kualitas hidup pasien.

Terima kasih pendengar untuk Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kita lanjutkan kembali untuk lagu dan request 100% Indonesia.

0: Oke, ada 3 lagu ya. Siapa tadi? Lagunya T5, Dewiku. Terus juga kita ke new entry pendengar. Selain T5, Dewiku, ada lagunya Sal Priyadi, ada titik-titik di ujung doa. Dan ada juga lagu dari Raisa. Raisa ya, dengan judul lagunya Tentang Dirimu. Yang mana nih? Halo LDR.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
1: Sister Indonesia.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Dari Inka di sini.
0: Inka, silakan Inka lagu.
1: Yang pertama.
0: Ada Sal, yang mana? Sal Priyadi, ada titik-titik di ujung doa, T5 Dewiku, Raisa Tentang Dirimu.
1: Itu yang Dewiku.
0: Dewiku, oke dong. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewiku tetap pilih. Sal Priyadi, ada titik-titik di ujung doa, Raisa Tentang Dirimu. 0821-9664-8664. Silakan pendengar gabung bersama kami. Ya, kita ke lain telepon. Halo LDR.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
2: LDR Surat Indonesia.
0: Iya.
2: Dengan Om Abni Buladu.
0: Om Abni Buladu. Silakan lagu.
2: Titik-titik di ujung doa.
0: Oke, baik. Terima kasih. Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sal Priyadi, ada titik-titik di ujung doa, T5 Dewiku. 0821-9664-8664. Halo LDR.
3: 100% Indonesia, Kak Denin.
0: Yang punya parfum.
3: Iya, Pak Wardi dari Tilamuta.
0: Oke, dang lagu.
3: Ikutan sama Om Maaf nih, apa dulu titik-titik
0: iya,
3: di ujung doa?
0: Betul sekali.
3: Oke, terima kasih Kak Denis yang lucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih juga Pak Wardi yang lucu. Terima kasih. Oh, ini sudah sesi terakhir ya. Oke, Pak Wardi, di belakang Pak Wardi. Halo LDR.
4: Halo LDR, selamat sore. Persen Indonesia.
0: Iya, dengan
4: Bang Putra.
0: Bang Putra di Luwuk. Silakan Bang Putra lagu.
4: Lagu apa nih? Saya baru monitor ini.
0: Sal Priyadi, ada titik-titik di ujung doa, T5 Dewiku. Yang mana nih?
4: Yang terakhir tadi.
0: Oke, okay, baik. T5.
4: Iya, terima kasih banyak.
0: Iya, terima kasih kembali.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo LDR.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
5: 100% Indonesia.
0: Iya, siapa ini?
5: Dari Ayun di Ulubua.
0: Oke, Ayun silakan lagu.
5: Itu ikatan sama Om Maaf nih.
0: Om Maaf nih. Oke, terima
5: iya, kasih.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar, tangan putar lagunya Sal Priyadi ya. Nanti juga ini sudah sesi terakhir. Terima kasih untuk partisipasi Anda. Yang kemana-mana pukul 16 waktu Indonesia Tengah, tamu kita menemani Anda ya dengan tema kesehatan. Topiknya itu pentingnya menjamin ketersediaan ARV bagi penderita HIV. Ya, tetap terus bersama kami di Pro Satu RRI, Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya, sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo. Kita akan ikuti untuk tamu kita sore hari ini. Yang pasti tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo ya, di mana sore hari ini program tamu kita menemani Anda di sore hari ini ya pendengar ya. Pentingnya menjamin ketersediaan ARV bagi penderita HIV. Nah, kasus HIV di Provinsi Gorontalo ini pendengar terus meningkat. Walaupun obat HIV ini belum ditemukan, ya, perkembangan terapi antiretroviral atau ARV ini telah membawa harapan besar bagi orang yang hidup dengan HIV. Ini pendengar merupakan obat utama dalam terapi HIV yang bekerja dengan menekan perkembangan virus dalam tubuh. Nah, agar terapi ini efektif, pastinya ARV ini harus dikonsumsi secara rutin setiap hari tanpa terputus. Oleh karena itu, ketersediaan stok obat ini menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan keberlanjutan pengobatan bagi penderita HIV. Namun pendengar, tantangannya juga ini ada ya, seperti kekosongan stok atau keterlambatan distribusi obat masih dapat terjadi, dan data dari Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Gorontalo ini sempat terjadi keterlambatan distribusi pada bulan Ramadan sehingga menimbulkan keterbatasan stok ARV. Dan kondisi ini pasti berpotensi pendengar menyebabkan pasien mengalami putus obat, yang tidak hanya mengganggu efektivitas terapi, tetapi ini bisa meningkatkan resiko terjadi resistensi obat. Sore hari ini sudah bersama kami juga via Zoom. Saya sapa dulu Ibu Sri Wahyuni Haluti, SKM Tim Kerja KPA Kota Gorontalo. Selamat sore Ibu Sri. Selamat sore Ibu Sri. Oke, mungkin bisa diaktifkan videonya. Selamat sore Ibu Sri. Mohon maaf, kami tidak bisa mendengar suaranya Ibu Sri. Oke. Iya, baik. Sebelum itu,
1: halo.
0: Iya. Selamat sore Ibu Sri.
1: Iya, assalamualaikum Mbak. Iya, selamat sore Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga. Saya sapa juga narasumber kita yang sudah bersama kami juga, Bapak Kurniawan, pendamping sebaya HIV. Selamat sore Bapak Kurniawan.
2: Iya, selamat sore Mbak.
0: Iya, baik. Oke, pendengar Anda juga bisa bergabung dengan kami di 08219664664. Kita masih tunggu juga Dr. Ucok ya, bisa bergabung dengan kami. Dan Anda juga bisa saksikan kami di YouTube RRI Gorontalo dan berpartisipasi tanya di line telepon juga 08219664664 ya. Saya mau ke Ibu Sri. Ibu Sri, bagaimana sih perkembangan kasus HIV di Provinsi Gorontalo dalam beberapa tahun terakhir ini? Ibu Sri, mohon maaf, bisa diaktifkan?
1: Iya, Mbak. Kedengaran ya?
0: Iya, bisa. Silakan.
1: Halo. Iya, ya, baik. Kalau untuk kasus HIV di Kota Gorontalo, bukan Kota Gorontalo sih, maksudnya provinsi, kita memang setiap tahun mengalami peningkatan. Namun peningkatannya tidak sedrastis-drastis amat. Namun hal itu bukan menjadi satu keberhasilan kami, itu merupakan satu PR buat kami, bahwa pada prinsipnya kasus HIV ini sistemnya semacam gunung es. Di atas kelihatan, di bawah pasti masih banyak yang belum kita jangkau dan kita deteksi. Nah, untuk Provinsi Gorontalo sendiri, jumlah kasus HIV mulai dari penemuan tahun 2001 sampai dengan Maret 2026 kita ada di posisi kasus 1.538 kasus, yang dimana kasus-kasus ini sudah terdistribusi, ada kasus yang hidup adapun kasus yang sudah meninggal. Dan yang hidup sampai dengan saat ini alhamdulillah kita selalu mengedepankan upaya treatment on ARV untuk setiap ODIF. Ya, seperti itu Mbak.
0: Oke, baik. Dengan itu kasus-kasus yang ada juga nih, Ibu, dalam upaya penanganan tentu kan pasti ada berbagai tantangan juga ya Ibu yang dihadapi. Nah, apa saja nih tantangan terbesar dalam menjaga ketersediaan ARV di Gorontalo sendiri?
1: Kalau tantangan terbesar untuk ketersediaan ARV itu tadi ya sudah disampaikan oleh Mbak tadi di awal prakatanya bahwa sering keterlambatan distribusi ARV dari pusat, itu sudah beberapa kali kami alami di tahun 2022 Juni, mungkin kami mengalaminya tidak dalam waktu yang panjang, tidak sampai sebulan juga. Nah, terakhir kami mengalami di pas semenjak bulan Ramadan dan baru tertangani di awal-awal di pertengahan April. Untuk urusan ini
0: tertangani dari bulan Ramadan April gitu ya, baru ditangani. Nah, semenjak sambil ditangani itu apa yang dilakukan tuh?
1: Iya. Nah, solusi kami kalau di layanan kan memang di program itu ada pengobatan panjang yang di saat viral load-nya sudah undetected bisa kita berikan pengobatan sampai dengan 3-6 bulan. Nah, pemberlakuan itu di saat stok mulai menipis kami tidak memberlakukan hal itu lagi sepanjang kami belum mendapat distribusi. Hingganya kami, kiat-kiat kami di saat memberikan pengobatan terhadap pasien yang minimal kalau stok bisa sampai dengan bulan Desember di tiap layanan bisa membackup semua ODIF-nya, mungkin setiap bulan kita baru kasih satu botol. Tidak ada pengobatan yang MMD. MMD itu multimondrak, yaitu pengobatan yang 3-6 bulan bisa kita kasih sekaligus. Kemudian yang berikut untuk kasus baru yang harusnya kita segera berikan pengobatan setelah dia bebas dilakukan screening TB, misalnya dia negatif, karena kalau screening TB kan harus diobati TB-nya dulu baru memulai pengobatan. Nah, kalau yang tidak positif TB dan langsung memulai pengobatan, kita masih memberikan dalam jumlah tablet, tidak dalam jumlah botol. Itu pun kita mengambil satu kebijakan supaya kita bisa melakukan controlling terhadap ODIF-ODIF ini atas reaksi obat yang mereka minum setelah diberikan. Seperti itu. Kemudian edukasi yang kuat untuk layanan yang kosong ataupun memang benar-benar tidak bisa mengasup. Kami melakukan upaya, misalnya ada di satu layanan yang alokasinya cukup banyak, berupaya melakukan realokasi obat supaya layanan yang di saat bulan kemarin memang benar-benar kosong bisa mendapatkan pengobatan. Dan selanjutnya alhamdulillah itu tidak berlangsung lama dan bisa tertangani, meskipun kami membagi ada yang dalam bentuk botol, ada yang kami bagi dalam bentuk tablet dengan jangka waktu 2 minggu. Alhamdulillah di mulai akhir pertengahan April sampai dengan hari ini kami sudah ada distribusi, itu pun masih terbatas. Hingganya aturan distribusi yang pemberlakuan MMD kami belum berlakukan. Kami hanya memberlakukan yang aturan bulanan, 1 bulan 1 botol, seperti itu.
0: Oke, baik. Kalau bicara lagi soal stok nih, biasanya itu apa ya? Faktornya itu karena apa yang menyebabkan keterbatasan stok itu, Ibu?
1: Penyebab kehabisan stok, kalau kita sekarang punya aplikasi pencatatan pelaporan, kalau di HIV sendiri ada sistem informasi HIV AIDS, kemudian ada satu untuk khusus logistik, kita SMILE, pencatatan pelaporan obat dan BMHP yang terkoneksi langsung di kementerian. Semua kebutuhan dan penggunaan itu dicatat di situ, dan kendala yang paling sering adalah sistem pick up yang dari pusat di saat mereka mau melakukan pengiriman ke daerah harus melalui tender. Nah, yang namanya tender kan pasti butuh waktu yang panjang. Sementara kita stok memang harus mau tidak mau harus kita penuhi. Nah, langkah-langkah kita dalam menunggu masa tender atau masa lelang untuk siapa yang mendapatkan pekerjaan terkait pendistribusian ke daerah, biasa kita sering nitip nih Mbak, kalau ada teman-teman yang berangkat ke pusat, kita sering nitip. Nitipnya pun hanya sejumlah, tidak begitu banyak, hanya sesuai kemampuan bagasi dari teman yang melakukan kegiatan atau ada konsultasi ke kementerian. Seperti itu. Seperti itu.
0: Oke, baik. Terima kasih Ibu Sri. Ya, Abdul sudah bersama kami juga Dr. Ucok Sofian Lubis, SPPD Finasim. Selamat sore, Dr. Ucok.
3: Selamat sore.
0: Ya, selamat sore dokter. Dokter, ini kan kita sudah bahas tentang ARV ini sendiri ya dokter ya. Kenapa sih terapi ARV itu harus diminum setiap hari tanpa terputus? Sedangkan beberapa ini juga kita sempat dengar kabar bahwa ARV di Gorontalo ini sempat stoknya tuh tidak ada. Nah, gimana nih dari kondisi pasiennya dan apa yang harus dilakukan supportnya gitu dokter?
3: Ya baik, terima kasih. Ya, pada intinya pengobatan ARV ini memang harus diberikan seumur hidup seterusnya, karena yang pertama dibutuhkan terapi yang terus menerus untuk senantiasa menekan viral load atau kadar virus dari HIV ini di dalam tubuh penderita atau pasien. Jadi memang penyakit HIV ini belum bisa disembuhkan. Obat yang diberikan ini hanya menghambat pertumbuhan virus, sehingga pengobatannya itu harus diberikan seterusnya. Jika ada jika pengobatan dihentikan, nantinya virus HIV ini akan tumbuh lagi dan berkembang biak di dalam tubuh pasien dan akan menyebabkan pasien itu sakit lagi. Ya, biasanya pada pasien-pasien HIV ini yang membuat pasien sakit ini adalah infeksi oportunistik namanya, atau infeksi sekunder ya, penyerta ya, biasanya tuberkulosis, kandidiasis di mulut, di esofagus, dan lain sebagainya ya, banyak infeksi-infeksi yang karena HIV ini menyerang sistem imun dari pasien tersebut, sehingga ketersediaan obat ini sangatlah penting ya. Bahkan kita harus menerapkan total zero untuk tidak bisa kosong ya, bagaimana kita upayakan obat-obat itu senantiasa ada. Dan yang kedua, jika sering terputus, ada risiko potensi resistensi dari obat-obat ARV ini. Ya, jadi jika pasien itu sering minum, stop lagi, putus, habis obatnya, minum, putus sambung, ya, risiko nanti ARV itu tidak mempan atau resisten.
0: Seperti itu ya dok. Oke. Ya baik dokter, terima kasih. Nah dok, bagaimana dokter bisa mengetahui bahwa pasien ini mulai mengalami masalah akibat keterlambatan terapi ARV, dan biasanya dari kondisi pasien itu hal yang terburuk itu seperti apa? Terus mungkin ada sedikit edukasi juga gitu buat yang terlambat ARV obat sendiri dari ODIF-nya.
3: Oh iya, baik, terima kasih. Kalau untuk saat ini ya, semua pasien dengan jika ditemukan pasien dengan HIV atau HIV positif ini, rekomendasinya segera diberikan pengobatan sedini mungkin, apapun stadium klinisnya. Ya, jadi semakin dini semakin baik ya. Pasien itu diterapi saat masih sehat, sebelum sistem imunnya rusak, itu memberikan outcome atau hasil yang lebih baik. Kalau dulu tahun 90-an itu beda ya, biasanya pasien zaman dulu itu ditunggu sakit dulu baru diobati. Kalau saat ini rekomendasinya, kalau kita dapatkan pasien HIV yang baru terdiagnosis, langsung dianjurkan atau direkomendasikan untuk diberikan terapi. Semakin dini semakin bagus. Adapun untuk tanda-tanda jika seseorang ODA ini berhenti atau kehabisan obat, putus obat misalnya, dan biasanya kalau dia setelah diobati itu, kalau pasiennya sudah membaik, sudah sehat lagi, dan tiba-tiba dia putus obat, biasanya dalam beberapa 1, 2, atau 3 bulan itu akan terjadi lagi gejala-gejala seperti awal dia infeksi oportunistiknya atau infeksi penyertanya yang akan muncul ya. Biasanya kalau Indonesia itu paling banyak tuberkulosis ya, tuberkulosis paru ya. Nah, itu karena negara kita salah satu negara tertinggi tuberkulosis, jadi infeksi penyerta pada ODA ini paling banyak ya tuberkulosis dan infeksi-infeksi jamur lainnya ya. Ya, terima kasih.
0: Oke. Baik, terima kasih Dr. Ucok. Ya, saya mau ke Pak Kurniawan. Pak Kurniawan ini selaku pendamping sebaya HIV. Pak Kurniawan. Saya panggilnya Pak Kurnia atau Mang Kurniawan, Bapak? Saya panggil Bapak.
4: Iya, nama lengkapnya Kurniawan ini biasa dipanggil Wawan ya.
0: Oh, Wawan.
4: Wawan
0: okay.
4: Aja boleh, enggak apa-apa.
0: Baik, Pak Wawan. Nah, oh ya, Pak Wawan, ini ya sebagai pendamping juga dari teman-teman HIV nih ya. Kondisi yang paling biasa sering dihadapi pendamping sebaya dalam mendampingi ODIF di Gorontalo itu seperti apa?
4: Ya, jadi baik, terima kasih. Jadi memang untuk masalah pendampingan terhadap orang dengan HIV ini banyak tantangan dan hambatan ya, karena pendampingan ini kan langsung berorientasi kepada klien yang sudah terinfeksi HIV. Yang pertama yaitu tantangannya yaitu ketika kita memberikan konseling terhadap pasien yang memang menolak terhadap status HIV-nya. Nah, ketika dia menolak itu mungkin agak sulit mereka untuk diajak berobat atau diajak untuk treatment pengobatan ARV, karena kalau memang dia sudah menolak, otomatis dia akan menolak yang namanya pengobatan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga tantangannya yaitu ketika pasien ini sudah berobat, nah, di situ adalah menjadi PR kita bagaimana agar klien ini patuh terus minum obat. Jadi kita selalu, saya selaku pendamping itu sering melakukan pemantauan atau evaluasi terhadap orang-orang, teman-teman yang sudah terinfeksi HIV, bagaimana kepatuhannya, kemudian ketika obat sudah mau habis, itu saya langsung menanyakan kabar, apakah obatnya diminum atau tidak, atau kalau misalkan obatnya sudah mau habis nanti tolong datang saja ke layanan. Kemudian juga ada yang ketiga juga terkendala dengan ketika ada klien yang jaraknya jauh dari layanan PDP, terutama yang di bagian yang wilayah-wilayah yang beririsan dengan kota Gorontalo, yaitu seperti Bolaan Mongondo, bagian Sulut, karena kita tahu sendiri kan bahwa daerah-daerah yang beririsan ini seperti Bolaan Mongondo ini, dia memang masuk Sulawesi Utara, cuman untuk masuk ke layanan PDP-nya itu, mereka memilih rumah sakit yang terdekat dari tempat tinggal mereka. Jadi mereka lebih memilih ke Gorontalo. Nah, yang jadi kendala bagi kami di sini yaitu ketika orang itu tidak bisa mendapatkan akses obat dikarenakan jarak.

0: mereka karena sudah merasa sehat, mereka hentikan pengobatan. Nah, itu yang jadi PR kita juga. Jadi tantangan kita. Jadi kita sering melakukan kunjungan rumah atau penelusuran ke rumah-rumah. Kalau misalkan kita tidak bisa ketemu rumahnya, kita minta kontaknya. Kalau kita ada kontaknya, kita hubungi. Kalau kontaknya tidak ada, kita tanya ke wilayah-wilayah tempat dia tinggal atau tetangga-tetangga atau paling ini kantor kelurahan lah. Apakah ada nama pasien tersebut, kita kunjungi sampai rumah. Jadi kira-kira begitu.
1: Berarti bentuk pendampingannya itu biasanya seperti itu ya Pak ya, mengontrol berat termasuk juga mengontrol obatnya. Biasanya pasien itu apakah ketika obatnya sudah habis nih baru melapor atau sudah mendekati habis baru melapor ke Pak Wawan atau bagaimana?
0: Biasa kalau saya memberikan himbauan kepada teman-teman, itu kalau obatnya misalkan sudah mau habis atau tinggal berapa butir, itu langsung konfirmasi kelayanan atau langsung bisa melewat perpanjangan tangan lewat saya atau pendamping. Nah, jadi saya selaku pendamping akan melakukan koordinasi dengan pihak pelayanan yang mana bahwasanya klien ini sudah obatnya sudah mau habis. Jadi nanti tinggal disediakan.
1: Seperti itu ya. Ibu Sri, seharusnya seperti apa nih Ibu Sri? Apakah baiknya langsung aja umpamanya lagi berapa butir nih udah habis nih, langsung diminta untuk stoknya atau gimana? Bagusnya gimana tuh Bu Sri?
2: Oh iya, baik. Kalau terkait pengobatan supaya mereka tetap terus patuh, harusnya di saat obat mau habis menjelang 7 minggu sebelum mau habis, sudah paling maksimal waktu, itu mereka harusnya datang ke layanan. Karena kenapa mereka perlu datang ke layanan? Manfaatnya bukan hanya menjemput obat, tapi layanan akan melakukan follow up terkait perkembangan atas keberhasilan terhadap treatment ARV ini. Kemudian layanan juga bukan hanya menunggu datangnya pasien, biasa kami selalu melakukan follow up lewat aplikasi sistem informasi HIV tadi, atau SIHA yang terkoneksi ke kementerian. Biasa kami juga kalau ada pasien yang memang LFU-nya sudah lama, kami selalu berkoordinasi dengan tim pendamping penjangkau. Nah, di Kota Gorontalo dan Provinsi Gorontalo itu Mbak, terus terang kita punya satu tim pendamping pendukung sebaya di mana mereka mendampingi orang-orang yang terinfeksi HIV sendiri. Kemudian ada juga tim pendamping penjangkau, namun fungsinya bukan hanya sampai di tim pendamping penjangkau, tapi mereka juga fungsinya mendampingi juga, sekaligus menjadi alarm atau pengingat terhadap ODIF-ODIF ini, agar selalu konsisten untuk melakukan pengambilan obat secara teratur, seperti itu. Kemudian kalau mereka yang sudah teratur, kita lakukan follow up dengan pemeriksaan tes viral load, menghitung jumlah virus dalam darah. Jika itu sudah undetected, maka pemberlakuan pemberian obat terhadap ODIF, yaitu kita sudah bisa dengan MMD, multimon drug, yaitu dalam jangka waktu 3 bulan, 6 bulan kita sudah bisa berikan, namun kita tetap harus melakukan follow up, minimal mereka by WA chat, follow up-nya setiap bulan, seperti itu. Ya, mungkin itu dari aspek layanan.
1: Oke. Baik, terima kasih Ibu Sri ya. Dokter Ucok. Iya, Dokter Ucok. Oke, lagi ada. Oke. Baik, kita akan break dulu sambil kita tunggu kembali untuk Dokter Ucok ya. Untuk Anda pendengar, kami tunggu line telepon 8219668664 dan di YouTube RRI Gorontalo Anda bisa berkomentar atau memberikan pertanyaan di kolom live chat di RRI Gorontalo. Tetap di Pro 1.
3: ARV adalah obat penting bagi orang dengan HIV. Untuk menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, obat ini harus diminum rutin setiap hari dan tidak boleh terputus. Yuk bantu dukung keberhasilan terapi HIV dengan cara sederhana. Minum ARV tepat waktu setiap hari, Jangan berhenti obat tanpa arahan dokter. Rutin kontrol ke layanan kesehatan. Simpan stok obat sebelum habis. Hindari stigma dan diskriminasi terhadap ODIF. Berikan dukungan dan semangat kepada pasien HIV. Karena dukungan dan kepatuhan minum obat bisa membantu ODIF tetap sehat dan produktif. Dilansir dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan WHO, terapi ARV yang rutin membantu menekan perkembangan.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita.
1: Tamu Kita.
2: Ya pendengar, balik lagi bersama kami di sore hari ini ya, dengan topik kita di ngobrol-ngobrol santai Tamu Kita, pentingnya menjamin ketersediaan ARV bagi penderita HIV. Silakan Anda bisa masuk bersama kami 08219648664. Masih tunggu juga Dr. Ucok bisa kembali bergabung di Tamu Kita sore hari ini. Untuk Ibu Sri, Ibu Sri, sebenarnya bagaimana sih keterbatasan stok dari ARV ini bisa mempengaruhi program penanggulangan HIV di Gorontalo, Ibu Sri?
3: Iya, baik. Terkait keterbatasan distribusi ARV itu memang sebenarnya kalau di program pengaruhnya sangat besar, karena pada intinya sasaran utama kita dalam program adalah penderita, di mana setiap penderita kalau kita tata laksanai dengan ARV, kemudian treatmentnya patuh dan teratur, insya Allah peluang mereka untuk memberikan, ya untuk menjangkitkan penyakitnya ke orang atau ke pasangannya itu sangat kecil. Yang penting dia dalam status viral load undetected tadi. Enggaknya kenapa setiap ODIF itu di saat mereka dengan status undetected, mereka bisa melakukan pernikahan dan bisa merencanakan untuk membuat anak seperti itu. Jadi memang keterbatasan ini memang ini adalah hal yang paling urgent yang memang pengaruhnya sangat besar. Untuk yang lain-lainnya mungkin masih bisa di backup oleh daerah, karena pada intinya obat ARV itu daerah tidak punya wewenang untuk melakukan pengadaan atau pembelian. Kalau untuk BMHP dan penunjang lainnya atau obat-obat profilaksis lainnya, itu masih bisa diadakan oleh daerah. Hingganya kenapa? Karena ini pengadaannya dari pusat dan dampaknya nanti terhadap keberhasilan ODIF dalam mengasup ARV ini, dalam menjalani terapi ARV ini supaya mereka tidak menularkan ke pasangannya atau ke orang-orang yang terdekat dari mereka di saat mereka melakukan hubungan yang misalnya melalui perilaku seks beresiko, meskipun dia dengan alat pengaman, kalau tanpa ARV itu kan akan berikan dampak yang tidak baik. Nah, hingganya menyikapi hal ini, kami Dinkes dan KPA Kota, KPA Provinsi dan seluruh Dinkes Provinsi, Dinkes di Kabupaten Kota, bahkan seluruh Indonesia selalu mengutamakan ketersediaan stok ini. Dan ya, menyikapi ini ya mau tidak mau kami mengambil langkah-langkah ya seperti itu tadi. Di saat stok kosong, mau tidak mau kadang kami harus menjemput atau kami berupaya menyediakan anggaran untuk pengiriman yang ditanggung oleh daerah.
2: Iya, apalagi seperti kan itu, Mbak. Karena kita tahu obat ARV ini kan tidak bisa putus ya, Ibu ya, untuk.
3: Iya, benar.
2: Apakah dia sama ketika putus nih minum obat nih, ODIF putus minum obat karena tidak ada ketersediaan, apakah dia harus mengulang lagi kayak seperti TB ya? TB itu kan ada terapi obatnya. Oh, ya.
3: Iya.
2: Dia itu kan kalau putus ulang dari awal itu gimana tuh?
3: Ya, kalau HIV tidak ada pemberlakuan ulang dari awal, kita tetap dengan terapi yang sama. Namun kita di situ melakukan observasi kembali. Kalau misalnya dia ODIF yang sudah lama minum obat, kemudian putus dalam 1-2 bulan, kita lakukan pemeriksaan viral load. Apakah jumlah virusnya yang di saat kita treatment kemarin dia patuh, kemudian misalnya hasil VL-nya tidak terbaca, dia datang kembali di saat misalnya jadwal-jadwal kita melakukan pemeriksaan VL, kita lakukan pemeriksaan VL. Kalau dia undetected berarti obatnya tetap kita teruskan. Nah, di obat itu juga kita akan melakukan follow up. Biasanya seperti yang disampaikan oleh Pak Dr. Ucok tadi, misalnya dia mengulang kembali dengan obat yang sama, misalnya dia ada infeksi oportunistik, di saat dia minum obat timbullah infeksi oportunistik atau efek samping. Nah, efek samping ini bervariasi juga dan ada beberapa kriteria dan kategori. Kalau misalnya dia muncul mual muntah, mungkin implementasi kita ke treatment ini, kita menganjurkan ODIF untuk cara minumnya yang kita harus atur. Kan namanya minum obat itu kalau sesuai protap harusnya jangan setelah makan. Apalagi obat ARV ini yang dosisnya lumayan. lumayan di saat tubuh mengasup itu biasa memberikan dampak mual muntah kalau misalnya kita asup bersamaan dengan makanan yang mengandung lemak atau mengandung gas. Hingganya edukasi di saat mereka baru memulai atau mereka putus kemudian memulai kembali, kami edukasikan kembali secara berulang-ulang, baik oleh tim layanan maupun oleh tim pendamping yang ada di lapangan. Nah, kalau tidak ada keluhan, kemudian kita follow up lagi setelah dia 3 bulan atau 6 bulan mengasup obat itu. Kalau setelah minum obat itu di saat periksa jumlah virusnya atau VL-nya tidak terbaca, berarti treatmentnya tidak harus diganti, tetap dengan treatment yang itu. Namun alhamdulillah untuk sejak tahun 2022 akhir, kan tadinya kita ada pengobatan HIV itu ada pertama dengan TLE, tenofovir lamivudin efavirenz, memang itu memberikan efek yang biarpun ODIF sudah ada sebagian yang cocok, ada sebagian masih memberikan dampak terhadap ODIF itu sendiri, misalnya tidak bisa beraktivitas karena mual muntah, meskipun sudah kita edukasi cara minumnya, minum sebelum, minum sesudah, namun ada beberapa yang memang tidak, memang tetap masih memberikan reaksi. Nah, alhamdulillah oleh pemerintah dan oleh tim-tim ahli untuk pengobatan HIV ini kan selalu dilakukan penelitian terus-menerus, sehingga maunya program ini bisa ada penyakit yang obat yang bisa untuk menyembuhkan seperti TB tadi. Nah, alhamdulillah launchinglah satu obat yang TLD. Nah, ini biasa kalau kemarin kan orang minum TLE itu kita anjurkan minum satu jam menjelang tidur, jangan minum di saat beraktivitas. Nah, dengan TLD program obat yang baru ini, alhamdulillah isinya juga sama, cuman agak dosisnya tetap sama, mungkin efeknya yang sangat sedikit. Alhamdulillah dengan adanya obat itu dan harganya juga sudah agak bisa dijangkau, meskipun masih dibunyi ratusan ribu rupiah per botolnya, per ODIF-nya dan diminum seumur hidup, efek samping ini mereka tidak rasakan. Malah rata-rata ODIF setelah kami follow up ada yang badannya naik. Nah, itu adalah satu keberhasilan dan insya Allah ke depan mungkin sementara ada info terbaru lagi. Kedepannya akan ada obat yang sementara dalam penelitian. Maunya ODIF itu hanya disuntik sekali dalam setahun. Tidak perlu minum obat. Kenapa harus seperti itu? Karena itu tadi masalah yang disampaikan oleh Pak Owan tadi. Banyak ODIF yang tidak mau terima statusnya. Salah satu mereka tidak terima status karena itu satu pertimbangannya mereka kurang yakin. Kedua, yang pertimbangan utamanya adalah minum obat seumur hidup dan efek samping yang nanti mereka rasakan. Hingganya kenapa mereka ada ODIF yang tidak memulai, ada ODIF yang lost follow up, yang merasa mereka sudah baikan, sudah agak bagus-bagus badannya, sudah bisa beraktivitas seperti biasa, anggapannya mereka sembuh, mereka sudah bisa beraktivitas tanpa ada keluhan apa-apa yang mereka hentikan. Nah, nanti setelah timbul infeksi oportunistik, barulah mereka datang lagi. Ini adalah PR besar kami. Namun, dalam memulai, dalam memberikan treatment untuk ODIF yang putus ini, kami tetap harus berkoordinasi dan meminta persetujuan dari dokter layanan. Seperti itu, Mbak.
2: Oke, baik. Terima kasih, Ibu Sri. Saya ke Pak Kurniawan. Pak Kurniawan? Pak Wawan.
1: Ya,
2: Pak Wawan,
1: baik.
2: Ya, Mbak. Dan ini dari dampaknya ini sendiri, ya. Apakah pernah ditemukan pasien yang memilih ingin berhenti berobat karena kesulitan akses ARV sendiri?
1: Ya, sering, Mbak. Untuk pasien yang menghentikan pengobatan dikarenakan sulitnya mengakses ARV ini, justru di kita itu sangat banyak, yaitu yang saya katakan tadi. Yang pertama yaitu kendalanya yaitu jarak dari rumah tempat tinggalnya ke tempat layanan tempat dia untuk pengambilan ARV, itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga itu yang sudah disampaikan oleh Ibu Sri Wahyuni Haluti, yaitu tentang efek samping obat juga. Nah, dua hal ini adalah yang sering saya temukan atau sering saya tangani di lapangan, yang mana mereka sering menghentikan pengobatan ARV. yaitu pertama kendala jarak, yang kedua efek samping dari obat itu sendiri. Namun hal ini sudah diinovasi oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan, bahwa ada inovasi pengobatan terbaru yang dapat mengurangi efek samping tersebut. Kalau dulu kan sebelumnya itu kan dari tahun 2022 itu kan pasien-pasien itu kan masih memakai TLE, yaitu tenofovir, lamivudin, dan efavirenz, yang efek sampingnya itu menyebabkan halusinasi, mual, dan muntah. Nah, itu yang pengobatan, inovasi pengobatan yang sekarang itu adalah TLD. TLD itu yang sekarang yang minim efek sampingnya, bahkan hampir tidak ada sama sekali efek samping. Jadi selain minim efek samping juga, dia efektif untuk menurunkan jumlah virus yang ada di dalam tubuh terhadap orang dengan pasien dengan HIV. Kira-kira begitu, Mbak.
2: Oke, baik. Ya, kami sambil tunggu ya pendengar 0821-9664-8664 untuk Anda bisa bersama kami sebelum kita break lagi nih, Pak Wawan. Dari pendampingan selama ini ya, dampak paling terbesar yang paling dirasakan pasien Odif ketika terapi ARV ini tidak berjalan lancar seperti apa? Dan apakah mungkin ada pengaruh gitu putus obat yang sempat, mungkin ada pasien yang curhat gitu ke Pak Wawan gitu, gimana tuh?
1: Ya kalau yang curhat, Mbak, banyak ya. Uh-huh. Terkait pengobatan, yaitu dalam beberapa pertimbangan itu ini obat harus diminum seumur hidup, kemudian dan juga terkait privasi, kebanyakan sih terkait privasi sih. Mm-hmm. Jadi mereka kadang-kadang malu ke layanan atas dasar privasi tersebut. Contoh, mereka datang ke layanan takut ketemu sama orang yang kenal dengan dia. Jadi kalau ke pelayan, kok tiap hari ke rumah sakit, tiap bulan ke rumah sakit, apa, ada apa ini, kan begitu. Nah, itu dampak terbesar dari ketika saya mendampingi. Jadi kadang-kadang kita itu memang secara SOP ya, secara aturan itu klien itu harus datang sendiri ke layanan secara mandiri. Uh-huh. Untuk mengakses obat ARV. Uh-huh. Cuman ada hal-hal tertentu yang dimana ketika klien ini terkendala dengan misalkan dia ada di luar daerah, atau dia sedang tidak enak badan, atau sedang sakit, atau sedang ada urusan yang lain yang urgent, mm-hmm, yang bersifat urgent, itu kita bantu untuk melakukan pengambilan obat. Tapi itu pun dibatasi oleh layanan. Jadi pengambilan obat itu dibatasi, itu kalau misalkan sampai 3 kali diwakilkan, itu nanti untuk berikutnya itu dia harus tatap muka ke layanan. Mm-hmm. Jadi supaya dari pihak layanan juga dia kan ada dokter yang harus memeriksakan berat badannya berapa untuk melakukan evaluasi terhadap klien tersebut, melihat perkembangan atau indikator keberhasilan dari terapi tersebut. Kira-kira begitu, Mbak.
2: Oke, baik. Kami tunggu lagi 0821-9664-8664 ya, sebelum nanti setelah break kita akan closing statement. Tapi saya masih mau tanya dulu Pak Kurniawan atau Pak Wawan. Ya, Pak Wawan.
1: Oke. Okay. Iya, siap, Mbak. Ya,
2: baik. Pak Wawan, dukungan seperti apa sih yang paling dibutuhkan ODIF saat ini, terus agar stigma terhadap ODIF berkurang? Bagaimana sih cara meningkatkan kesadaran masyarakat?
1: Ya, yang pertama memang kalau kita memang sudah dalam hal pendampingan ini kan kita sering mendapatkan pelatihan dari Yayasan Spiritia, yaitu yayasan yang bergerak di bidang pendampingan terhadap orang dengan HIV. Nah, Yayasan Spiritia ini adalah satu resipien yang bekerja sama juga, bermitra juga dengan PR Kementerian Kesehatan. Nah, jadi mereka bersinergi. Kalau Kementerian Kesehatan itu melakukan ketersediaan atau distribusi terhadap obat-obat ARV terhadap orang-orang dengan HIV, sedangkan Spiritia itu bergerak di bidang pendampingan. Dalam hal ini saya selaku pendamping itu sering melakukan tugas utama kami, yaitu memberikan dukungan psikososial. Pertama yaitu memberikan konseling terhadap klien agar dia dapat menerima statusnya. Okay. Nah, karena inti dari klien itu mau berobat itu adalah bahwa dia mau menerima statusnya. Kemudian yang kedua, yaitu kita melakukan konseling kepatuhan pengobatan. Jadi pengobatan ini jangan sampai putus. Sampai dalam sampai dia sehat kembali. Pokoknya obat ini harus diminum seumur hidup. Nah, kita harus bisa meyakinkan itu. Kemudian yang ketiga, kita melakukan penelusuran seperti kunjungan rumah sakit atau kunjungan rumah untuk melakukan evaluasi atau melakukan pemantauan terhadap klien tersebut, yang mana kita bisa melihat kondisi dari klien tersebut. Okay. Kemudian yang keempat, ada yang namanya notifikasi pasangan. Jadi ketika ada orang yang baru pertama kali berobat atau orang yang lolos follow up, itu ketika kita ajak, dia bisa kita ajak untuk berobat, itu kita melakukan assessment untuk melakukan pemeriksaan terhadap pasangannya. Nah, dalam hal ini suami atau istri atau mitra seks. Jadi kita akan melakukan hal seperti itu. Kemudian yang berikut adalah melakukan pemantauan pemeriksaan viralot, karena pemeriksaan viralot ini amat penting bagi penderita HIV, yang mana kita bisa melihat indikator keberhasilan terapi dari pemeriksaan viralot tersebut. Ketika dia diperiksa viralot dan viralotnya itu tidak terdeteksi, itu akan minim atau akan tidak akan bisa menularkan ke orang lain. Jadi bisa meminimalisir penularan terhadap pasangan. Kemudian yang kedua juga bisa di situ bisa dilihat bahwa ketika virus itu tidak terdeteksi, itu mereka bisa hidup sehat sama seperti orang normal pada umumnya.
2: Baik,
1: kira-kira begitu.
2: Baik, Pak Wawan, Ibu Sri, kita akan break dulu ya. Setelah ini balik lagi ya, saya mungkin akan minta closing statement dari Ibu Sri dan juga Pak Wawan. Tetap bersama kami di Pro 1.
4: Yang Anda ketahui tentang AIDS?
5: Penyakit yang disebabkan oleh virus yang mematikan.
4: Apa yang menyebabkan AIDS menular?
5: Berteman dengan orang yang sudah positif, berjabat tangan dengan dia?
4: Jawaban Anda salah. Jawaban yang benar, AIDS hanya menular melalui cairan darah, cairan kelamin, dan air susu ibu. Apakah Anda akan berteman dengan orang yang tertular HIV?
5: Tidak, karena akan membahayakan hidup kita.
4: Jawaban Anda salah. Mereka tidak akan membahayakan hidup kita. Mereka adalah saudara kita. Mereka butuh penghargaan sebagai manusia ciptaan Tuhan, sama seperti kita.
6: Cegah HIV, stop stigma dan diskriminasi. Jauhi penyakitnya, bukan orangnya.
7: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita.
8: Tamu Kita.
2: Ya, sudah menit ke-52 dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk Anda masih selalu bersama kami, Pro 1 RRI Gorontalo. Ibu Sri, saya mau ke Ibu Sri.
3: Iya, karena, siap, Mbak.
2: Iya, terakhir nih sekaligus juga closing statement ya, Ibu Sri. Apa harapan nih kepada masyarakat terkait dukungan ODIF dan program pengobatan HIV sendiri? Ibu Sri, silakan.
3: Iya, baik. Harapannya kami terhadap dukungan ODIF, satu, mohon untuk tidak melakukan stigma dan diskriminasi, karena pada intinya ODIF yang lost follow up, ODIF yang tidak mau menerima status itu tergantung juga dari salah satu penyebabnya adalah stigma diskriminasi. Kemudian yang berikut, dukungan keluarga pada intinya, karena rata-rata hampir sebagian ODIF yang kami treatment, yang kami rawat di semua layanan yang ada di Kota Gorontalo, di 10 puskesmas, ada 2 rumah sakit pemerintah, kemudian ada rumah sakit swasta dan 2 klinik pemerintah dan 2 klinik swasta. Dukungan keluarga ini kami harapkan lebih intensif ke ODIF-nya sendiri, karena memang dukungan keluarga ini sangat berpengaruh. Kalau tidak ada dukungan keluarga, stigma diskriminasi dari diri ODIF itu juga merupakan salah satu tantangan terbesar buat kami. Karena dia tidak mau menerima status, dia tidak mau minum obat, sementara dia mau hidup layaknya seperti orang yang tidak terinfeksi virus. Kemudian yang berikut mungkin saya sisip, di samping kita dengan ODIF-nya, kepada seluruh masyarakat Kota Gorontalo, khususnya anak-anak remaja nih Mbak ya, karena tren kasus di kami pada usia-usia produktif. Nah, pintar-pintarlah dalam bergaul, pintar-pintarlah dalam menyikapi sebuah pertemanan, karena hampir sebagian besar kasus yang ditularkan oleh orang HIV kepada yang tidak HIV itu dari pergaulannya, dari pola hidupnya. Boleh bergaul, boleh terlihat funky kalau di zaman kami, di zaman milenial, namun tetap tahu batasan, karena ingat sampai dengan hari ini seperti yang disampaikan oleh Pak Dr. Ucok bahwa virus HIV itu tidak ada obatnya, dan kalaupun sakit harus minum obat seumur hidup. Terus kalau tidak ada dukungan keluarga, itu juga yang akan menyebabkan pengaruh psikologi terhadap ODIF itu sendiri. Ya, pada intinya bergaulah di tempat-tempat yang atau dengan teman-teman yang circle-nya mengajak kita pada kebaikan, apalagi sekarang sudah banyak kegiatan-kegiatan remaja dengan keagamaannya, mungkin itu lebih dikembangkan. Karena siapa tahu dengan pendekatan melalui agama dan pendidikan yang baik, insya Allah yang namanya penularan perilaku beresiko hingga seseorang bisa tertular HIV bisa kita cegah bersama-sama. Mungkin itu dari kami.
2: Ya baik, terima kasih Ibu Sri. Pak Wawan, silakan Bapak untuk closing statement-nya, dan mungkin ada harapan gitu untuk teman-teman ODIF ya, bagaimana terkait dengan pengobatan, semangat hidup, silakan Pak Wawan.
1: Ya baik, untuk closing statement saya saat ini adalah yang pertama yaitu semoga teman-teman yang sudah mengetahui status HIV-nya dan sudah berobat agar tidak menularkan lagi virus itu ke orang lain atau ke pasangan dengan melakukan pencegahan penularan terhadap pasangan. Nah, kemudian yang kedua, saya berharap lagi bahwa orang yang sudah berobat agar tidak putus berobat, agar patuh dalam pengobatan, agar dia bisa senantiasa terjaga kesehatannya, tidak sampai jatuh sakit lagi, dan tidak ada lagi kematian atau angka kesakitan dan kematian yang disebabkan oleh HIV atau AIDS. Kemudian yang ketiga yaitu untuk teman-teman yang sudah patuh pengobatan agar senantiasa bisa berdaya, bisa mandiri. Setelah kita sehat nanti, setelah kita bisa berdaya nanti, kita tularkan perilaku-perilaku atau hal-hal yang positif ini kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi supaya nanti ke depannya kita bisa melakukan beberapa prinsip terhadap orang dengan HIV yang berdaya. Ya.
2: Oke, baik, terima kasih banyak ya untuk narasumber kita sudah bersama kami, buat Dr. Ucok juga yang terima kasih sudah bergabung ya, lagi ada rapat katanya ya. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Kurniawan Nihe, pendamping sebaya HIV. Terima kasih untuk Dr. Ucok Sofyan Lubis, SPD Finasim, dokter spesialis penyakit dalam. Terima kasih Ibu Sri Wahyuni Halu TSKM, tim kerja KPA Kota Gorontalo. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah bersama kami. Ya, tidak apa pendengar, untuk Anda yang merasa hari ini agak lelah gitu dengan penyakit apa yang sedang kita alami, menjalani terapi ARV itu bukan berarti hidup kita berhenti, justru itu adalah tanda bahwa kita itu sedang memperjuangkan hidup dengan penuh kekuatan. Tidak semua orang mampu bertahan dalam keadaan sulit seperti ini ya, tetapi Anda masih terus mencoba sampai hari ini, itu artinya Anda hebat ya. Jangan dengarkan stigma yang melemahkan kita ya, melemahkan Anda pun, karena kesehatan ini dan harapan ini jauh lebih penting. Saya Daniel Sasilvi Boking sundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Gorontalo Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pendengar, kita ikuti Lintas Magota Manado Gorontalo tahunan.
1: Siap. Kami awali dengan informasi dari RRI Manado, BPJS Kesehatan dan PPABRI terus memperkuat kerjasama dalam pelayanan kesehatan lewat program sinergi dan kolaborasi atau serasi program JKN.
2: BPJS Kesehatan terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan guna meningkatkan kualitas dan keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional JKN. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan sinergi dan kolaborasi serasi program JKN bersama Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri PPABRI di Manado Kamis 7 Mei. Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Akmal Budi Yulianto mengatakan, kolaborasi menjadi kunci utama dalam menghadirkan layanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat. Menurut Akmal, dalam menjalankan program JKN, BPJS Kesehatan tidak dapat bekerja sendiri, diperlukan dukungan dan sinergi dengan berbagai pihak, termasuk PPABRI yang memiliki peran strategis sebagai wadah para purnawirawan TNI dan Polri.
3: Sinergitas BPJS Kesehatan ini mengajak para purnawirawan TNI ini supaya memastikan pelayanan kesehatan kepada para purnawirawan tetap terjaga, dan kami juga ingin bahwa ini bisa dilaksanakan bersama menjadi semacam mengajak peran serta juga dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi, memastikan kepesertaannya tetap termasuk juga mungkin nanti kami ada diskusi-diskusi bersama pemerintah provinsi dan di tingkat kota atau kabupaten. Jadi kehadiran BPJS Kesehatan di sini selain mengikuti acara juga terus berkoordinasi dengan pemerintah di daerah guna memastikan kepesertaannya di tengah kondisi-kondisi yang ada.
2: Wakil Kepala Departemen Kesejahteraan DPP PPABRI, Mayjen TNI Purnawirawan, Dr. Ahmad Yani Basuki mengatakan, kolaborasi ini sangat penting untuk memastikan anggota PPABRI memahami pelayanan kesehatan dari BPJS Kesehatan melalui program JKN.
4: Tentu yang menjadi fokus utama pemberian pelayanan ini adalah BPJS Kesehatan. Oleh karena itu, kami memandang sangat penting kolaborasi dan sinergi ini karena untuk memastikan bahwa anggota PPABRI di seluruh wilayah tanah air ini dapat memahami terutama tentang adanya pelayanan kesehatan ini, dan untuk itu juga dapat menjaga dirinya memahami ada kemitraan yang selalu terjalin dengan BPJS Kesehatan, termasuk tentu di jalannya adalah dengan rumah sakit-rumah sakit. Hal ini juga terkait dengan semakin adanya potensi kepanjangan usia, ya, usia lanjut itu semakin bertambah, tentu ini juga menjadi semakin penting untuk lebih memahami ini karena kesehatan menjadi persoalan utama tentunya, dan itu tentu menjadi juga sebuah aset bagi bangsa, ya, kesehatan ini.
2: BPJS Kesehatan terus mendorong PPABRI untuk berperan aktif dalam gerakan relawan daerah JKN, Garda JKN, guna menyebarluaskan informasi yang akurat dan terpercaya kepada masyarakat melalui kegiatan serasi. Tidak hanya menjadi forum sosialisasi, tapi juga menjadi awal dari kolaborasi berkelanjutan antara BPJS Kesehatan dan PPABRI di seluruh Indonesia. Demikian Bowi Sembeka melaporkan.
1: Selanjutnya kita akan dengarkan informasi dari RRI Gorontalo. BPMP Kemendikdasmen Provinsi Gorontalo menggelar Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan sosialisasi website resmi BPMP Gorontalo.
5: Balai Penjaminan Mutu Pendidikan atau BPMP Kemendikdasmen Provinsi Gorontalo menggelar Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan sosialisasi website BPMP Gorontalo. Kegiatan ini menghadirkan berbagai stakeholder pendidikan untuk memberikan masukan terhadap peningkatan kualitas layanan publik di lingkungan BPMP. Kasubag Umum BPMP Gorontalo, Ardin, menjelaskan Forum Konsultasi Publik ini menjadi bagian penting dalam menyusun standar pelayanan yang lebih baik ke depan.
6: Agenda forum konsultasi publik ini merupakan agenda rutin tahunan yang kami laksanakan, di mana tujuan dari kegiatan ini adalah kami ingin menemukan, ya, mempertemukan antara keinginan BPMP untuk memberikan pelayanan dengan keinginan dari stakeholder kami, dari pelanggan kami, terkait dengan kebutuhan-kebutuhan mereka. Jadi kami ingin mengetahui sejauh mana, bagaimana standar yang diharapkan dari pelanggan kami terhadap layanan-layanan yang diberikan oleh BPMP Gorontalo. Harapannya semoga acara ini berjalan dengan baik, dengan lancar. Seluruh masukan-masukan, seluruh keinginan, harapan dari stakeholder kami itu bisa kami dapatkan, bisa kami rangkum dengan baik, sehingga kita bisa merumuskan bersama bagaimana sebenarnya standar pelayanan yang harusnya diberikan oleh BPMP Gorontalo ini. Nah, samping itu juga kami memberikan sosialisasi tentang website kami. Nah, seluruh pelayanan-pelayanan yang kami berikan itu kami siapkan di website kami supaya akses terhadap pelayanan itu bisa dengan lebih efisien, lebih efektif, terjangkau dimanapun, kapanpun bisa dijangkau oleh seluruh stakeholder kami.
5: Dalam forum tersebut, peserta dibagi dalam sejumlah kelompok diskusi untuk membahas 4 aspek layanan BPMP Provinsi Gorontalo. Penelah teknis kebijakan Ditjen PAUD Dasmen Kemendik Dasmen Republik Indonesia Trisna Handayani, yang juga memimpin forum konsultasi publik ini, menyampaikan telah ada sejumlah catatan khusus yang menjadi perhatian untuk perbaikan layanan ke depan.
7: Lah, aku lihat dari standar layanan itu kayaknya perlu ada perbaikan ya, terkait dari day service delivery-nya, dari waktunya terus sama syaratnya apakah nanti syarat, kan dari masing-masing ada masukan nih, jadi maksudnya syaratnya kayaknya juga jangan sampai menyusahkan pengguna. Betul. Gitu kan, nah itu, terus waktu juga harus dilihat nih, jangan sampai terlalu lama atau mungkin kecepatan, takutnya kalau kita ditulis cepat entar pengguna lain kok ternyata malah lama aslinya, gitu kan jadi harus dilihat seperti.
5: Melalui forum konsultasi publik ini, BPMP Gorontalo berharap standar pelayanan yang disusun semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia pendidikan. Selain memperkuat kualitas layanan, sosialisasi website BPMP Gorontalo juga diharapkan mampu mempermudah akses informasi serta pelayanan digital bagi masyarakat secara lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Dari Gorontalo, Raihan Datau, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Informasi dari RRI Tahuna, pendengar, Bupati Michael Tungari memastikan semua pekerja di Sangihe akan mendapatkan perlindungan ketenaga kerjaan.
9: Forum Kepatuhan Jaminan Sosial Tenaga Kerja memiliki arti yang sangat strategis bagi Kabupaten Kepulauan Sangihe. Alasannya karena menjadi langkah awal dalam berkuat komitmen menuju universal Jamsostek, program jaminan sosial ketenagakerjaan. Hal itu dikatakan Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari ketika membuka kegiatan Forum Kepatuhan Kabupaten Kepulauan Sangihe Kamis 7 Mei 2026 di Tahuna Beach Hotel and Resort. Bupati menyatakan program ini bukan hanya sekedar perlindungan tetapi merupakan hak dasar setiap pekerja. Kegiatan ini memberi kesempatan emas bagi para pekerja di sektor formal maupun informal dalam memperoleh rasa aman dan jaminan keamanan dalam pekerjaan sesuai dengan profesinya. Bupati memastikan semua pekerja di Kabupaten Kepulauan Sangihe tanpa terkecuali mendapat jaminan sosial ketenaga kerjaan.
10: Tema yang kita usung hari ini, Kabupaten Sangihe Road to Universal Coverage Jamsostek. Dan itu harus kita wujudkan secara nyata, dan ini adalah bagian penting untuk memastikan seluruh pekerja di Kabupaten Kepulauan Sangihe tanpa terkecuali mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai wujud kehadiran negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
9: Lanjut dikatakan Bupati, dalam upaya mewujudkan tujuan besar tersebut disadari bahwa perjalanan ini tidak sederhana. Salah satu tantangan yang dihadapi terkait dengan ketersediaan dan validitas data pekerja baik formal maupun informal. Untuk pekerja formal, pendataan lebih mudah dilakukan karena mereka berada dalam struktur perusahaan atau pemberi kerja yang jelas. Alexander Lingkade melaporkan.
1: Informasi Informasi dari RRI Talaut sekaligus mengakhiri Lintas Magota sore ini. Pendengar, Kabupaten Kepulauan Talaut mencatatkan sejarah baru dalam pengentasan kemiskinan, di mana Bumi Porodisa sukses memangkas angka kemiskinan ekstrim secara drastis, bahkan tetap pencapaian Provinsi Sulawesi Utara.
11: Kabupaten Kepulauan Talaut kini bukan lagi sekadar wilayah ujung utara Indonesia, melainkan menjadi simbol keberhasilan pengentasan kemiskinan. Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik atau BPS Talaut, angka kemiskinan ekstrim di daerah ini terjun bebas dari 3,25% pada tahun 2024 menjadi hanya 1,55% di tahun 2025. Penurunan sebesar 1,70 poin ini menjadi sangat spesial karena Talaut merupakan kabupaten pertama di Sulawesi Utara yang berani merilis data tahun 2025 ke publik. Kepala BPS Talaut, Riko Aprianto Puasa, menyebut capaian ini sebagai hasil dari kebijakan yang efektif dan sinergi lintas sektor. Dalam kegiatan sosialisasi Desa Cantik 2026, Riko menegaskan posisi Talaut kini berubah dari daerah dengan beban kemiskinan tinggi menjadi penggerak utama penurunan kemiskinan di tingkat provinsi.
12: Dan menjadi inspirasi bagi daerah lain di Sulawesi Utara.
11: Ingin berpuas diri, BPS Talaut kini meluncurkan program Desa Cantik atau Desa Cinta Statistik tahun 2026. Desa Mala dan Desa Mareden Ciama ditunjuk sebagai proyek percontohan. Lewat program ini, warga diajak untuk lebih melek data agar pembangunan ke depan benar-benar tepat sasaran. Dengan modal data yang akurat dan semangat kolaborasi antar pemerintah, tokoh adat hingga tokoh agama, Bumi Porodisa optimis angka kemiskinan ekstrim dapat segera menyentuh titik 0%. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Amaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan sekian Lintas Magota, saya Michael Cia bersama seluruh kerabat kerja bertugas sore ini mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
8: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.

0: Hello, hello generasi hebat. Kamu mau masuk SMA atau SMK favorit? SPMB 2026 kini hadir dengan 4 jalur keren. Pertama, jalur domisili dibuktikan dengan kartu keluarga. Kedua, jalur afirmasi dibuktikan dengan kartu KIP PKH dan terdata pada DTSN Dinas Sosial. Ketiga, jalur prestasi dibuktikan dengan nilai rapor, prestasi akademik dan non-akademik serta nilai TKA. Keempat, jalur mutasi dibuktikan dengan SK pindah orang tua. Dengan persyaratan umum, kartu keluarga yang diterbitkan maksimal 1 tahun sebelum pendaftaran dimulai, akta kelahiran dan ijazah atau SKL. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 4 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Buruan siapin dokumennya dan jangan sampai ketinggalan. SPMB 2026 Provinsi Gorontalo, lebih mudah, adil, dan transparan. Daftar sekarang juga.
1: Nikmati kehangatan senja dan terus berkarya bersama kami dalam Gorontalo sore ini.
2: Terima kasih pendengar untuk Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Sebuah pengumuman untuk Anda yang ingin hidup jadi tenang saat tahu keluarga baik-baik saja. Kebahagiaan keluarga ini dimulai dari kondisi kesehatan yang benar-benar terjaga ya pendengar. Karena merasa bugar tanpa keluhan bukanlah jaminan Anda bebas dari resiko penyakit yang sering muncul ya tanpa gejala awal. Sebelum terlambat, pastikan dulu perlindungan terbaik bagi orang terkasih dengan melakukan check up kesehatan berkala di Klinik Prodia Gorontalo sebagai langkah deteksi dini yang tepat dan terpercaya. Dan kabar gembiranya pendengar, dalam rangka hari ulang tahun Prodia ke-53 tahun, Anda bisa manfaatkan keringanan biaya hingga 30%. Ini berlaku di seluruh di Indonesia pada tanggal 1 sampai 9 Mei 2026. Apa saja sih layanan Prodia? Anda bisa check up kesehatan menyeluruh ya, praktik dokter, spesialis penyakit dalam, spesialis jantung dan pembuluh darah, spesialis radiologi dan dokter umum, dan tersedia juga 8 jenis vaksinasi. Ada hepatitis, influenza, pneumonia, meningitis, polio, HPV untuk mencegah kanker serviks, vaksin tipes dan vaksin DPD. USG perut, USG payudara, foto paru-paru dan tulang, rekam jantung, treadmill, spirometri dan audiometri, dan juga tersedia layanan home service dan yang terbaru ada infus booster vitamin. Info dan konsultasi hubungi Lab Klinik Prodia di Jalan Naniwarta Bone nomor 37 atau Anda bisa telepon di 0853 9478 1515.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 17:27 waktu Indonesia Tengah, kami informasikan untuk Anda azan maghrib hari ini, Jumat 8 Mei 2026, pukul 17:52 waktu Indonesia Tengah. Di Gorontalo sore ini menantikan azan maghrib, kita juga akan dengarkan pengajian Al-Quran dan Risalah Maghrib. Kami temani Anda dengan beberapa lagu religi, yang pasti tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
0: Nikmati kehangatan senja dan terus berkarya bersama kami dalam

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Coach Sueli Pedungge, mantan pelatih Persitara Jakarta Utara dan sekarang sebagai Direktur Akademi Sepak Bola Gorontalo, sangat mengapresiasi RRI dalam menyiarkan langsung Piala Dunia tahun 2026 yang akan diselenggarakan di tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli. Semoga RRI semakin jaya, RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan pasang telinga.
2: Dari Jalan Jenderal Sudirman.

dimanapun Anda berada, kami informasikan untuk Anda hari ini azan maghrib pukul 17:52 waktu Indonesia Tengah. Ada juga penyesuaian waktu sholat pendengar untuk Anda yang ada di Suaka Bila Tapalimbo Tembatu Dating Gola menyesuaikan dengan jadwal. Bone Pantai dan Suwa Timur dikurangi 1 menit, Kuanan dan Tibawa ditambah 1 menit, Anggrek Kolehuto dan Paguyaman ditambah 2 menit, Sumalata Tilamuta ditambah 3 menit, Paguat ditambah 4 menit, Marisa ditambah 5 menit, Lemito ditambah 6 menit, dan Mosipat ditambah 7 menit.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada menantikan azan maghrib hari ini, kita akan dengarkan pengajian Al-Quran dalam surah An-Nahl ayat 51 sampai dengan 58 oleh Qori'ah Nurhayati Hamzah HSH.

0: صدق الله العظيم.
1: Selanjutnya kita dengarkan risalah menjelang azan maghrib oleh Husain Abdullah Buloto Esos dengan judul Menyembuhkan Penyakit Hati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pendengar kaum muslimin yang dirahmati Allah, di saat menantikan solat maghrib, marilah kita simak risalah dengan judul Menyembuhkan Penyakit Hati. Pendengar, tanda-tanda penyakit hati terjadi karena ada beberapa sebab, yaitu pertama, kata-kata iseng yang tidak berguna. Kata-kata iseng ini sangat mudah kita ucapkan dengan harapan agar orang menjadi tertarik dengan kata-kata kita. Padahal, kata-kata iseng ini menyebabkan tidak lurusnya hati manusia. Sebuah hadis yang disampaikan Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengungkapkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iman seorang hamba tidaklah lurus sebelum lurus hatinya, dan tidaklah lurus hatinya sebelum lurus lisannya." Kedua, memandang hal yang semestinya tidak boleh dipandang. Di dunia ini ada hal-hal yang seharusnya dipandang, ada pula yang sebaliknya tidak boleh dipandang. Orang bijak mengatakan, antara hati dan mata ada tali penghubung. Bila mata rusak, artinya melihat atau memandang hal-hal yang buruk, maka rusaklah hati dan menjadikannya seperti keranjang sampah, berisi tumpukan sampah dan macam-macam kotoran. Pemandangan-pemandangan yang buruk memiliki pengaruh terhadap hati manusia. Ketiga, segala sesuatu yang berlebihan. Berlebihan adalah tidak baik. Contoh, kalau seseorang makan secara cukup, maka itu akan menjadikannya tetap sehat. Tapi sementara kalau seseorang makan secara berlebihan, maka secara fisik ia akan dirugikan. Keempat, bergaul secara bebas. Lingkungan yang baik akan menjadikan kita baik. Sebaliknya, sahabat yang berkarakter buruk akan menjadikan kita buruk. Pesan yang disampaikan oleh Rasulullah, bergaullah dengan orang soleh, mengisyaratkan bahwa orang yang baik akan memberikan pengaruh baik kepada kita. Sebaliknya, kalau kawan buruk, maka kita bisa terpengaruh dengannya, yaitu kita menjadi mudah berpikir dan berperilaku buruk. Pendengar yang dirahmati Allah, setelah mengetahui tanda-tanda dan sebab-sebab penyakit hati, maka tugas kita berusaha menyembuhkan penyakit hati tersebut. Setiap penyakit ada obatnya. Penyakit hati pun ada obatnya. Pertama adalah zikrullah, yaitu memperbanyak zikir kepada Allah. Dalam Al-Quran, Allah menandaskan bahwa kalau seseorang banyak berzikir, maka tenanglah hatinya. Zikir itu sendiri dapat dibaca dalam segala situasi, yaitu ketika berdiri, duduk, dan berbaring. Adapun zikir yang bisa dijadikan contoh adalah Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula, wala quwata illa billah. Kedua, tilawatil Quran. Dengan banyak membaca Al-Quran, kita memperbanyak pahala. Pahala bagaikan air yang dapat mencuci kotoran atau penyakit yang ada pada diri seseorang. Ketiga, istighfar. Istighfar adalah salah satu bentuk pertaubatan. Pada dasarnya, kalau seseorang beristighfar, orang tersebut merasakan dirinya dalam keadaan bermasalah atau dalam keadaan salah. Keempat, doa. Doa melambangkan adanya harapan dalam diri seseorang. Dia menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat diharapkan. Kelima, selawat Nabi. Dan terakhir, senantiasa berusaha qiyamul lail, yaitu bangun di waktu malam untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah risalah kali ini dengan harapan semoga kita terhindar dari penyakit hati. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: tiba saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.
3: Allah.

0: Dunia ini hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.
1: Pro 1, Gorontalo.

0: Aduh, kayaknya gue gak enak badan nih.
1: Ya, lohnya sih kejar target terus, gak jaga kesehatan, gampang sakit kan jadinya.
0: Enak aja, gue kan lumayan teratur olahraga. Makanan-makanan gue juga yang sehat-sehat.
1: Udah hidup sehat, tapi masih sakit aja. Kayaknya lo mesti check up deh. Ke lab sana, biar tahu status kesehatan lo. Kan bisa konsultasi ke dokter juga.
0: Oh, ada dokternya juga toh? Tapi gue takut nih, kalau ketahuan penyakitnya malah tambah stres gue nanti.
1: Justru itu, dengan medical check up, lo dan keluarga lo bisa waspada kalau ada tanda-tanda penyakit yang membahayakan. Makin bagus dong kalau dideteksi sejak dini.
0: Terus, di mana laboratorium yang hasilnya akurat?
1: Mending ke laboratorium klinik Prodia. Di sana ada panel check up kesehatan keluarga. Lo bisa sekalian ajak ayah, ibu, kakak, adik untuk check up kesehatan. Datang langsung aja. Info lengkapnya klik www.prodia.co.id.
0: Oke deh kalau begitu. Makasih ya.
1: Ingat, di mana-mana mencegah jauh lebih baik daripada mengobati.
2: Laboratorium Klinik Prodia untuk diagnosa lebih baik.

sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni, sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang." Hadis riwayat Muslim. Hadis lain dari Urwah dan Aisyah disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa di akhir salat sebelum salam, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang." Sahabatnya bertanya, "Kenapa berdoa agar terlindung dari hutang ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta, dan bila berjanji, sering mengingkarinya." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, "Adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia."

Bagi setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini, karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak, hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut, lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air, dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
4: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
3: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
4: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan

Saya Freddy Isan, mantan pemain sepak bola Gorontalo, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI yang turut mengambil bagian penting dalam menyiarkan secara langsung pelaksanaan World Cup 2026 pada bulan Juni dan bulan Juli mendatang. Tetaplah menjadi jembatan berbagai informasi secara aktual dan terpercaya.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami, Pro 1 RRI Gorontalo. Masih di Gorontalo sore ini, pendengar, setengah jam lagi saya Dennis menemani Anda di Pro 1 RRI Gorontalo.

Jika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, sejarawan NASA, William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.

0: Aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

mana peripheral artery atau penyakit arteri perifer ini menjadi salah satu kondisi yang mulai banyak diperhatikan dalam dunia kesehatan ya. Salah satu tanda kecil yang kerap diabaikan masyarakat ini adalah menipis atau hilangnya rambut di area jari kaki. Meski terlihat sepele ya, kondisi ini pendengar ternyata bisa berkaitan dengan sirkulasi darah dalam tubuh, di mana rambut pada jari kaki tumbuh karena folikel rambut ini mendapatkan pasokan oksigen dan nutrisi yang cukup melalui aliran darah. Nah, ketika aliran darah ke area kaki berkurang, pertumbuhan rambut ini bisa melambat, bahkan bila hilang sama sekali. Dan kondisi ini sering dikaitkan dengan gangguan pembuluh darah perifer atau penyempitan arteri di bagian kaki. Penyakit arteri perifer ini terjadi ketika pembuluh darah menyempit akibat penumpukan plak lemak atau aterosklerosis. Ini penyempitan ini juga membuat aliran darah menuju kaki dan tangan menjadi tidak optimal. Selain nyeri kaki saat berjalan, gejalanya ini bisa muncul adalah kulit kaki tampak mengkilap, kuku kaki tumbuh lambat hingga rambut kaki menipis. Update informasi dari rri.co.id, tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Cek fakta. Pro 1 RRI Gorontalo. Beredar informasi dalam bentuk video di media sosial TikTok tentang larangan dari Amerika Serikat. Dalam video, Amerika Serikat larang sertifikasi halal di Indonesia dan meminta aturan itu dicabut. Dilansir dari tunbackhoax.id, postingan video diunggah oleh akun TikTok dengan nama akun Edi Suryana pada Selasa 20 Januari 2026 dengan narasi disebut Amerika mengusik Indonesia dengan melarang sertifikasi halal yang ada. Ditambahkan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump sendiri yang meminta aturan tersebut dicabut. Permintaan ini dikarenakan produk-produk Amerika akan terhambat penjualannya di Indonesia. Warganet ramai memberikan reaksi atas postingan video ini. Terdapat ratusan komentar dan dibagikan ulang, serta ratusan ribu kali telah dilihat para pengguna TikTok. Tim pemeriksa fakta Mafindo melakukan penelusuran mencari kebenaran video yang beredar, ditemukan fakta, tidak ditemukan informasi yang kredibel dan valid terkait pernyataan Amerika Serikat tersebut. Konteks asli foto yang digunakan dalam video adalah saat Trump melakukan konferensi pers bersama Presiden Finlandia. Dapat disimpulkan, pernyataan AS dalam bentuk video terkait melarang sertifikasi halal di Indonesia adalah hoax atau tidak benar. Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI Gorontalo.

Dunia ini hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi.

pendengar Radio Republik Indonesia di manapun Anda berada, pukul 19.33 menit waktu Indonesia Tengah dan selanjutnya. Kami ajak Anda bersama dalam mimbar Hindu bersama Iwayan Lancar SAG dengan judul Mencapai Kebahagiaan Rohani.

Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Namasidam, Om Guru Brahma Guru Wisnu, Guru Dewa Mahiswara, Guru Samsat Param Brahma, Tasmai Sri Gurave Namo Namaswaha, Om Loka Samasta Sukina Bawantu. Para pendengar Radio Republik Indonesia Gorontalo dimanapun berada, mimbar agama Hindu hari ini akan mencoba mengupas tema Moksartam Jagadita Yaca Iti Dharma, yaitu mencapai kebahagiaan rohani, maksudnya menyatunya jiwa individual dengan jiwa universal, yaitu Parama Atman, Brahman yang agung, Sang Maha Pencipta, dan mencapai kebahagiaan jasmani atau duniawi dengan jalan Dharma. Pertanyaannya, apakah mungkin jika manusia atau Atma bisa menyatu dengan Brahman atau ide Sang Yang Widiwasa, apa keistimewaan jiwa manusia dalam ajaran agama Hindu sehingga Tuhan memberikan tempat yang begitu agung dan mulia, bukan di sisinya, di sampingnya, atau di tempat lain yang penuh dengan kenikmatan duniawi. Ada suatu percakapan yang menarik baik untuk kita simak, yakni percakapan seorang ayah yang juga seorang Brahmana dengan anaknya yang bernama Swetaketu. Walaupun seorang Brahmana, dia memberikan suatu kebebasan kepada anaknya untuk belajar pengetahuan rohani kepada orang lain. Tujuannya agar anaknya ini mempunyai wawasan luas. Setelah menamatkan diri dari sebuah pasraman, anaknya mempunyai suatu opini sangat tinggi terhadap dirinya. Dia merasa bahwa dirinya sudah sangat terpelajar, sehingga sering merasa lebih tinggi dari orang lain. Sang Brahmana lalu bertanya pada anaknya Swetaketu, "Anakku, apakah kamu sudah meminta pengetahuan kepada gurumu, yang mana dia tidak terpikirkan, dia yang tidak diketahui?" Swetaketu menjawab, "Pengetahuan apa itu, ayah? Jelaskan kepadaku." Ayahnya lalu melanjutkan kata-katanya, "Seperti mengenal segumpal tanah liat, semua tanah liat diketahui. Seperti mengenal serpihan emas, semua emas diketahui. Seperti mengenal sekeping baja, semua baja diketahui." Swetaketu sangat tertarik dengan apa yang dikatakan ayahnya dan meminta ayahnya untuk melanjutkan lebih jauh. Ayahnya lalu berkata, "Ambillah sebiji buah pohon beringin yang tumbuh di depan halaman rumah kita dan bawalah ke sini, anakku." Swetaketu menurut perintah ayahnya. Setelah mendapatkan sebiji buah beringin yang sudah matang, dia pun kembali menemui ayahnya. Ayahnya lanjut berkata, "Pecahkanlah biji buah beringin tersebut, anakku, dan katakan apa yang engkau lihat." Swetaketu pun memecahkan buah beringin tersebut dan berkata, "Setelah biji buah beringin ini aku pecahkan, aku melihat serbuk-serbuk yang sangat halus keluar dari biji buah beringin ini, ayah." Ayahnya lanjut berkata, "Bagus sekali, anakku. Sekarang ambillah satu biji yang halus tersebut dan pecahkan kembali, anakku, dan katakan apa yang kamu lihat." Swetaketu pun mengambil satu biji serbuk halus dari biji buah beringin tersebut dan dipecahkan dengan mempertemukan ibu jari dan telunjuknya. Setelah itu, dia sudah tidak melihat apa-apa dari serbuk halus tersebut dan berkata pada ayahnya, "Ayah, aku sudah tidak melihat apa-apa lagi, ayah." Ayahnya lalu melanjutkan berkata, "Anakku Swetaketu, perhatikanlah pohon beringin yang besar itu. Sesungguhnya dari saripati yang halus itulah pohon beringin itu ada. Dan saripati yang halus itulah yang kamu tidak pahami, dan itu yang harus kamu pahami dan yakini, anakku Swetaketu. Dari esensi yang halus itu pulalah semesta ini ada. Itulah yang sebenarnya, itulah yang sesungguhnya. Seperti halnya sesendok garam yang dituangkan dalam segelas air, seluruh air yang ada dalam gelas tersebut diresapi oleh rasa garam. Demikian esensi makna jiwa ada dalam setiap jiwa yang hidup." Dari percakapan sang Brahmana dan anaknya ini, bisa kita petik sebagai pelajaran
hakikat kebenaran jiwa manusia, esensinya adalah sama, ibarat setetes air laut. Dia tetaplah air laut, tetapi setetes air laut itu bukanlah lautan. Percikan cahaya Tuhan atau Brahman ada dalam setiap tubuh manusia, tumbuhan maupun hewan. Hanya kemampuan fisiknya saja yang berbeda. Tumbuhan diberi bekal Eka Pramana, hewan diberi bekal Dwi Pramana, dan manusia Tri Pramana. Esensi yang ada di dalamnya adalah sama. Ini inti ajaran Tatwam Asi, bahwa aku adalah engkau, engkau adalah aku. Memandang dengan pandangan yang sama pada seluruh kehidupan adalah perjawantahan ajaran Tatwam Asi, inti ajaran kebenaran Dharma. Lalu, mengapa kebanyakan dari kita lupa akan esensi kita yang sejati? Manusia individual adalah kompleks dari lima unsur yang disebut Pancamaya Kosa, yaitu Annamaya Kosa, Ramamaya Kosa, Manamaya Kosa, Jnanamaya Kosa, dan Anantamaya Kosa. Materi dan hidup Anna dan Pramana diorganisasikan dalam badan fisik Chula Sarira, Mana dan Jnana Sukma Sarira, dan Anantamaya Kosa diorganisasikan sebagai badan penyebab Karana Sarira. Annamaya Kosa tercipta dari lima unsur materi kasar alam semesta yang disebut Panca Mahabhuta, yaitu apah air, melahirkan unsur halus dalam diri manusia berupa indria, pengecap rasa. Pintu kenikmatan ada di lidah, oleh karenanya melalui lidahlah orang bisa mengecap rasa manis, pahit, asam, dan lain sebagainya. Bayu atau udara, unsur materi alam semesta ini juga melahirkan unsur halus di dalam dirinya manusia, yaitu indria sentuhan. Pintu kenikmatan ada di kulit, oleh karenanya melalui kulitlah manusia bisa merasakan rangsangan melalui sentuhan dan rabaan. Teja api, materi alam semesta ini melahirkan unsur halus di dalam diri manusia, yaitu indria cahaya. Pintu kenikmatannya ada di mata, oleh karenanya melalui matalah manusia bisa melihat pemandangan wujud dan rupa. Kemudian pertiwi atau tanah, unsur materi alam semesta ini juga melahirkan unsur halus dalam diri manusia, yaitu indria penciuman. Pintu kenikmatannya ada di hidung, oleh karenanya melalui hidunglah manusia dapat mencium bau harum, busuk, dan lain sebagainya. Sedangkan unsur kelima dari alam semesta ini adalah akasa atau eter, ruang dan waktu. Oleh karenanya, manusia bisa mendengar, merasakan, kenyang, lapar, bernapas, dan mengeluarkan napas. Kelima pintu kenikmatan dan kelima indria ini condong keinginannya terhadap yang ada di luar diri atau bersifat keinginan dunia. Inilah yang menyebabkan dirinya lupa terhadap hakikat dirinya yang sejati. Pikiran harus dikelola dengan baik dan budilah sebagai pengendalinya. Bukan sebaliknya, pikiran yang mengendalikan budi. Ketika budi tampil sebagai pengendali, maka akal budinya akan melahirkan wiweka yang matang. Mampu membedakan yang baik dan yang buruk, yang patut dan yang tidak patut. Orang yang mampu mengelola indria-indria dalam dirinya secara seimbang, dalam suka dan duka, disebut tiprajnana, cerdas dan bijaksana. Tubuh ibarat kereta, stita prajnana, adalah kusir kereta yang baik dan terlatih mengendalikan tukang kereta, pikiran mengarahkan indrianya yang bagi kuda yang jinak dan terlatih. Mudah diarahkan dan dikendalikan. Stita prajnana adalah orang yang selalu seimbang, tenang dalam suka maupun duka, tidak berlebihan dalam bahagia, tidak terlalu sedih dalam duka, ibarat air danau. Dia hanya beriak sebentar ketika ada perahu lewat, setelah itu tenang kembali. Mengelola dengan baik dua api yang ada dalam diri manusia adalah juga dasar untuk mencapai moksartam jagat nita yaci iti dharma. Api yang pertama adalah jatara agni, yaitu api pencernaan. Kegunaannya adalah mengelola dan menyaring makanan, mengirim dan menyerap sarinya ke dalam tubuh, dan membuang ampasnya keluar. Bila api pencernaan ini berfungsi dengan baik, maka akan melahirkan tubuh yang baik. Tubuh yang sehat adalah salah satu syarat untuk tercapainya kebahagiaan jasmani.
Jagadita tidak mungkin terwujud kalau tubuh kita sakit-sakitan. Kemudian api yang kedua adalah api pengetahuan, Jnanar Agni. Kegunaannya adalah menyuling atau memfilter kecenderungan-kecenderungan atau naluri dasar kita menjadi keutamaan yang mempunyai nilai-nilai moral atau etika yang lebih tinggi. Sifat-sifat dharma lahir dari api pengetahuan ini. Sifat-sifat buruk manusia akan terkikis perlahan. Jiwa manusia akan kembali memancarkan cahaya kesuciannya. Pikiran manusia akan menjadi teguh dibentengi oleh sifat-sifat mulia kebenaran dharma yang sudah tumbuh menjadi pagar pelindung dari sifat-sifat yang tidak baik. Dalam kawin dharma, sunya disebutkan, maka dengan tan angan-angan, maka ngapui ye tikang jenana, maka samide tang tama, maka tutup paga ring tuas. Pikiran itu sebagai pelayan, pengetahuan kesadaran sebagai api suci, sifat tamah itu sebagai kayu bakar, lenyap terbakar melahirkan pikiran yang teguh berpegang kebenaran. Dharma raksati, dharma raksita, satyam ewa jayate. Siapapun yang berpegang teguh pada nilai-nilai kebenaran dharma, maka dharma akan hadir untuk melindunginya. Kebenaran akan selalu menang. Semoga tubuh kita mampu berperan menjadi perahu sebagai alat bagi jiwa kita menyeberangi lautan kehidupan ini, mengantarkannya sampai pada tujuan yang sebenarnya karena tahu akan hakikatnya yang sejati, tahu akan tujuan dari kelahirannya. Dengan demikian akan tahu dengan jalan pulang kepada Sang Hyang Sangkan Praning Dumadi, sebab dialah asal muasal jiwa kita dan kepadanya lah jiwa kita kembali. Lebur menjadi satu laksana air sungai yang mengalir menuju samudra setelah menyatu hilang nama dan sifat karena telah menjadi bagian dari samudra itu sendiri. Semoga mimbar agama Hindu ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya umat Hindu dimanapun berada. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, demikian mimbar Hindu sudah menemani Anda pendengar, dan selanjutnya kami ajak Anda bersama untuk update informasi yang terangkum dalam Warta Berita bersama Pro
1: 3. Menurut Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangan persnya di Jakarta, cadangan devisa digunakan untuk melakukan intervensi di pasar valuta asing agar rupiah tidak semakin melemah. Namun intervensi dilakukan dengan terukur sehingga cadangan devisa masih tetap tinggi meski mengalami penurunan.
2: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar. Makanya kita gunakan untuk pada saat paceklik, pada saat outflow. Jumlahnya besar dan intervensinya itu tidak hanya di dalam negeri, tapi around the world, around the clock.
1: BI mengatakan posisi cadangan devisa bulan April 2026 sebesar 146,2 miliar dolar Amerika Serikat di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Upaya menjaga stabilitas pasar keuangan bukan hanya dilakukan oleh Bank Indonesia. Pemerintah juga berupaya menjaga stabilitas pasar keuangan domestik dengan mengaktifkan kembali dana stabilisasi obligasi atau surat utang Bond Stabilization Fund atau BSF. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, Kementerian Keuangan mengaktifkan kembali BSF untuk menjaga agar imbal hasil surat utang negara tidak jatuh dan tidak mudah goyang saat terjadi aliran keluar modal asing.
3: Jadi pada dasarnya saya hanya ingin lihat aja supaya bondnya marketnya relatif stabil, jangan gampang digoyang oleh investor asing, itu aja. Tapi dananya ada, dan kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar amat, harusnya sih dana kita cukup. Urgensinya cuma itu menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
1: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pengaktifan kembali dana stabilisasi obligasi menjadi salah satu strategi untuk memperkuat pasar keuangan domestik dan upaya memperkuat nilai tukar rupiah di tengah dinamika pasar keuangan global saat ini. Nantinya, mekanisme pengaktifan dana stabilisasi obligasi ini akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo menyatakan bahwa kerugian lingkungan akibat korupsi perkebunan sawit ilegal PT Duta Palma Group mencapai 73,9 triliun rupiah. Pernyataan ini disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Kami hadirkan laporan lengkapnya bersama Ahmad Isnen Suhanda.
5: Yang tadi Palma 1 itu ada sekitar 868 miliar, Reda Subur itu 614 miliar, Banyu Bening Utama, BBU, itu 2,3 triliun.
6: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group milik Surya Darmadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan yang merupakan Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo dan Taufik Rahman dari Universitas Airlangga yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum. Ahli Guru Besar IPB Profes Profesor Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
5: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Severida Subur 6.132 hektar 12,219 triliun. Kemudian PT Banyu Bening Utama 71 hektar itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Agrosari 3.816 hektar 7,6 triliun. Dan PT Kencana Amatani 9176 kerugiannya adalah 18,28 triliun. Sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah di fix adalah 73 triliun. 920 miliar 690 juta 300 ribu. Gitu Pak Jokra.
6: Sementara itu ahli hukum pidana dari Universitas Airlangga, Taufik Rahman mengatakan dalam kejahatan yang melibatkan korporasi atau perusahaan, tidak hanya korporasinya yang dapat dijerat tanggung jawab, pengurus atau pemilik perusahaan tersebut pun dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.
7: Diminta pertanggungjawaban dalam konteks itu, apakah dia tindak pidana asal korupsi misalnya, atau dia menjadi TPPU ketika dia menerima hasil dari kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yang lain. Ini gimana menurut ahli?
8: Ya, mohon izin yang mulia. Jadi mungkin tadi belum saya sebutkan ya, bahwa dalam konteks tindak pidana korporasi itu yang bisa dimintai pertanggungjawaban itu kan korporasi dan pengurus.
6: Menurut Taufik, tanggung jawab korporasi dapat dilakukan dengan perampasan aset perusahaan, sedangkan pengurus dapat dikenakan hukuman pidana penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Chandra Yoga Aditama, menegaskan tingginya temuan kasus tuberkulosis saat ini menunjukkan upaya pencarian kasus yang semakin aktif. Berikut laporan Eliana Zahra.
9: Artinya, itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di, sudah ada di masyarakat.
10: Data temuan ratusan ribu kasus tuberkulosis atau TB di Indonesia kerap memicu kekhawatiran masyarakat akan meningkatnya jumlah penderita secara mendadak. Namun, Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Profesor Chandra Yoga Aditama menegaskan tingginya angka tersebut merupakan hasil pencarian kasus secara aktif. Profesor Chandra menekankan penemuan kasus menjadi langkah penting agar pasien segera mendapat pengobatan dan tidak menularkan penyakit ke orang lain.
9: Iya. Itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di, sudah ada di masyarakat. Memang kasus itu ini bukan kasus itu sudah ada di masyarakat. Memang kita harus temukan dengan dua tujuan. Nomor satu untuk mengobati dia. Nomor dua supaya dia tidak menularkan ke orang lain.
10: Di sisi lain, tantangan terbesar dalam penemuan kasus TB masih berupa stigma dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan secara sukarela. Ketua Indonesia Muda untuk Tuberkulosis, Siva Anggita menyebut, kelompok usia muda dan produktif kini menjadi perhatian utama dalam upaya edukasi dan screening TB. Teknologi inovatif seperti AI pada pemeriksaan X-ray kini dimanfaatkan untuk mempercepat proses screening dan deteksi dini TB.
11: Kendala di beberapa tempat-tempat yang memang tadi susah dijangkau, dan memang kalau aku lihat fokusnya adalah ke which is make sense, fokus ke daerah-daerah yang tinggi itu tuberkulosisnya, misalkan Barat, di Jawa Tengah, Jawa Timur, itu sudah sangat masif sekali.
10: Penanggulangan TB di Indonesia menjadi semakin mendesak karena kematian akibat penyakit ini diperkirakan terjadi 4 menit. Pemerintah juga menargetkan perbaikan 8.000 rumah pasien TB untuk mendukung lingkungan hunian lebih sehat dan mengurangi penularan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kita awali info haji dari tanah air, di mana sebanyak 1.271 jemaah calon haji asal Jakarta, Lampung, dan Jawa Barat diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Ain.
13: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta, Lampung, dan juga Jawa Barat diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji yang jumlahnya 1.271 tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track, dan mereka dilayani secara bergantian oleh petugas imigrasi yang berasal dari Arab Saudi pada kawasan Makkah Road. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat, Embarkasi Jakarta Bekasi yang diterbangkan pada pukul 09 lebih 10 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan penerbangan penerbangan SP5121. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Lampung yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5177. Kemudian terakhir sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang juga tergabung dalam Embarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7315 pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat petang tadi. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Galih P. Kartika Perdana mengatakan, untuk hari ini pemberangkatan haji terdapat 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari 2 embarkasi.
14: Para Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan dimulai pada 22 April 2026. Pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari Embarkasi Pondok Gede, Embarkasi Bekasi, dan Embarkasi Cipondo. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines.
13: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga saat ini sebanyak 19.005 jiwa tergabung dalam 45 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jemaah haji yaitu sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan 2 maskapai yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines yang dilakukan secara bertahap mulai 22 April 2026 lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darahnya NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sementara itu, pemberangkatan jemaah haji dari Embarkasi Kertajati mulai memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 ini. Laporannya langsung disampaikan oleh Aura Aulia dari RRI Cirebon. Aura.
15: Ya, pendengar, pemberangkatan jemaah haji asal Provinsi Jawa Barat melalui Embarkasi Kertajati ini terus berjalan dan memang proses keberangkatan telah memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 di mana Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati ini nantinya akan menuju Bandara Jeddah dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Mekah Arab Saudi. Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Haji, Ekonomi Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri ini menyebutkan bahwa hingga 7 Mei 2026 pihaknya telah memberangkatkan 20 kloter jemaah haji dan menurutnya terdapat kloter yang diberangkatkan pada gelombang kedua, hari pertama gelombang kedua, yakni pada Jumat 8 Mei 2026, yakni kloter 21 yang berasal dari Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, dan Kabupaten Indramayu, yang diberangkatkan tadi pukul 9.15 waktu Indonesia Barat. Kemudian kloter 22 berasal dari Kabupaten Garut, Kota Cimahi, dan Kota Bandung, yang terbang pada pukul 7 lewat 10 waktu Indonesia Barat tadi sore. Berikut adalah keterangan Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amin Yusri.
16: Perlu disampaikan, alhamdulillah untuk pemberangkatan haji melalui Embarkasi Kertajati sampai dengan tanggal 7 kita sudah memberangkatkan 20 kloter jemaah haji.

0: dari pertanyaan ini ada dua kloter hari perpengkakan kloter 21 dan kloter 22.
1: Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri, mengatakan bahwa pihaknya memastikan seluruh proses pemberangkatan berjalan sesuai dengan prosedur. Koordinasi antara pihak di embarkasi juga disebut terus diperkuat agar pelayanan terhadap jemaah tetap optimal. Pihaknya juga berharap seluruh proses operasional haji tahun ini dapat berjalan lancar hingga akhir masa pemberangkatan. Ia juga meminta jemaah haji yang akan berangkat untuk menjaga kondisi fisik sebelum menjalani puncak ibadah haji di Tanah Suci. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Cirebon, Jawa Barat, Aura Aulia Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari kita beralih ke Tanah Suci, di mana petugas haji secara cekatan membantu jemaah haji Indonesia dalam menunjukkan wilayah terminal menuju bus salawat. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam. Halo Alam. Halo Alam, laporan Anda silakan. Halo Alam, silakan laporan Anda.
3: Syukur.
2: Halo Alam.
3: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, dapat kami informasikan bahwasanya sejumlah petugas haji atau PPIH Arab Saudi sangat gencar sekali membantu para jemaah haji Indonesia menunjukkan arah jalan dan membantu setiap jemaah haji yang berada di Masjidil Haram. Dan dapat kami pantau memang tadi sejumlah jemaah haji di daerah haram tersebut atau Masjidil Haram terdapat tiga terminal, adalah Jabal Ka'bah, Azjab, dan juga Syekh Hamir. Nah, banyak para jemaah haji, terutama para lansia yang telah berusia 50-an ke atas, itu menyasar dari misalnya di terminal Jabal Ka'bah, khusus di misalnya di sektor 6, kemudian mereka menyasar ke terminal Syekh Hamir. Dan banyak petugas-petugas haji yang turut membantu para jemaah haji tersebut. Karena pendengar, pada hari Jumat tadi, setelah ba'da Jumat, banyak jemaah haji Indonesia yang melakukan umroh dan juga dan setelah pasca sholat Jumat, para jemaah haji pada keluar dan pulang ke hotelnya masing-masing. Dan memang pantauan kami, sejumlah petugas haji yang berpakaian baju krem dan bertuliskan petugas haji Indonesia sangat cekatan dalam membantu para jemaah haji tersebut untuk menunjukkan arah jalan maupun arah terminal tempat mereka biasa menunggu bus selawat. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan telah kita ikuti info haji.
2: Beralih ke informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Aruk memimpin pertemuan gabungan para Menteri Luar Negeri dan Ekonomi ASEAN dan AMMIM meeting di Cebu, Filipina pada Kamis 7 Mei 2026. Dalam pertemuan tersebut, menyoroti dampak serius konflik Timur Tengah terhadap kawasan Asia Tenggara. Tri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
5: Menteri Luar Negeri Filipina Teresa P. Lazaro membuka pertemuan gabungan para Menteri Luar Negeri dan para Menteri Ekonomi ASEAN atau AEM meeting di Cebu, Filipina. Bersama para Menteri Luar Negeri ASEAN, ia mendesak semua pihak di Timur Tengah negosiasi yang mengarah pada akhir konflik. Ia menyebut konflik Timur Tengah telah mengaburkan batas politik dan ekonomi yang dampaknya kini telah oleh jutaan orang di ASEAN. Lebih lanjut, TES menekankan perlunya langkah kolektif untuk melindungi stabilitas ekonomi kawasan.
6: The impacts of this prolonged conflict
5: Dampak dari konflik berkepanjangan ini kini telah mengaburkan batas antara politik dan ekonomi, sehingga secara bertahap memengaruhi kehidupan jutaan orang di ASEAN. Ketahanan energi, ketahanan pangan, dan keselamatan warga negara ASEAN telah menjadi prioritas paling mendesak yang harus ditangani oleh kawasan kita. Sejalan dengan Menteri Tas, Menteri Perdagangan dan Industri Filipina, Christina Arok, menyebut seluruh pihak perlu fokus pada prioritas utama. Arok menyampaikan langkah strategis mulai dari stabilitas pasokan energi hingga dukungan bagi pelaku usaha kecil. Kita harus fokus pada beberapa prioritas utama, memperkuat koordinasi untuk menstabilkan pasokan energi dan mengelola tekanan harga, menangani risiko terhadap ketahanan pangan dan gangguan rantai pasokan sejak dini, serta memastikan bahwa bisnis kita, terutama UMKM, mendapat dukungan sehingga mereka dapat terus beroperasi dan berkembang. Dalam pertemuan tersebut tampak hadir delegasi dari Indonesia yakni Menteri Luar Negeri Sugiono beserta Menteri Perdagangan Budi Santoso. Setelah pengantar disampaikan, sesi diskusi dilanjutkan secara tertutup untuk merumuskan langkah konkret selanjutnya. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi olahraga. Hasil Piala Thomas dan Uber 2026 menjadi evaluasi untuk Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI dalam membenahi para atlet bulu tangkis Indonesia. Kolaborasi dari seluruh elemen, mulai dari atlet, pelatih teknik hingga tim pendukung menjadi fokus utama. Selengkapnya, Nur Diansah melaporkan.
6: Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI siang tadi mengadakan jumpa pers di Pelatnas PBSI Cipayung, Jakarta terkait evaluasi hasil Piala Thomas dan Uber Denmark 2026. Prestasi yang cukup mengecewakan terutama untuk tim Piala Thomas Indonesia yang kalah di fase grup atas Prancis dengan skor 4-1 menjadi sebuah sejarah kurang mengesankan. Meski demikian, Wakil Ketua Umum 1 PBSI yang sekaligus merupakan Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia Taufik Hidayat yang hadir sebagai pembicara menyampaikan bahwa banyak faktor yang menjadi penyebab hasil kurang memuaskan tersebut. Kendati demikian, ia mengapresiasi perjuangan para atlet yang telah berjuang selama turnamen berjalan di Horsen, Denmark, yang mencatat beberapa poin evaluasi yang perlu segera dibenahi oleh PBSI.

Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI, Eng Hian, mengutarakan bahwa diperlukan kolaborasi dari seluruh elemen menghasilkan atlet yang optimal.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Salam olahraga. Saya Agus Lahinta dari Rumah Karao. Saya ingin menghimbau kepada seluruh pencinta olahraga, terutama Piala Dunia 2026. Udah gak sabar kan untuk menantikan Piala Dunia 2026? Sama seperti saya, jangan lewatkan babak penyisihan sampai dengan final di Piala Dunia kali ini hanya di RRI. Kenapa? Karena RRI adalah Radio Piala Dunia 2026. Salam olahraga!

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami peringat di Pro 1 hingga saat ini. Waktu menunjukkan pukul 20:39 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, tahukah Anda Kementerian Hak Asasi Manusia mulai menerapkan instrumen baru berupa penilaian kepatuhan HAM bagi instansi pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Dan kebijakan tersebut ini mulai disosialisasikan di Provinsi Gorontalo melalui rapat koordinasi pengumpulan data yang digelar Biro Hukum Pemerintah Provinsi Gorontalo di kawasan objek wisata Lumbung Uti Asmoro pada Kamis 7 Mei 2026. Tentunya instrumen baru ini juga menjadi pengganti mekanisme Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia atau RANHAM yang berakhir pada tahun 2025 lalu. Dan peringkat pemerintah juga kini mulai beralih pada sistem audit yang tentunya penilaian kepatuhan HAM yang dinilai lebih komprehensif dalam mengukur kualitas pelayanan dan kebijakan pemerintah daerah. Nanti berikan informasi tersebut Anda bisa baca kembali melalui portal resmi kami di rri.co.id.

0: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia, hanya di RRI

0: Peringat Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat malam. Dan untuk menemani Anda peringat, kami hadirkan persembahan drama radio produksi RRI Merauke dengan judul Desa Masa Depan.
1: Don, bosan banget ya. Desa kita gini-gini aja. Dari dulu nggak ada perubahan nyata.
2: Ya wajar lah. Siapa yang mau gerak? Kamu doang nggak cukup.
1: Tapi kalau nggak dicoba, kapan desa ini maju? Kita harus bikin sesuatu, Don. Wisata kek, atau UMKM, atau apalah gitu.
3: Anak muda sekarang ngomongnya doang. Dari dulu banyak rencana, ujung-ujungnya gagal.
1: Pak Joko, jangan pesimis terus. Kalau nggak dicoba, ya nggak bakal tahu hasilnya.
3: Kamu masih muda, belum ngerti. Bangun desa itu bukan cuma ide. Butuh kesabaran, pengalaman, dan kerja keras.
4: Wah, rame banget. Lagi debat apa nih?
2: Ini Bu, Raka pengen bikin perubahan. Tapi Pak Joko skeptis banget.
4: Ya wajar lah, tapi bagus kalau ada semangat. Kita bisa saling belajar.
3: Saya takut, semangat anak muda kan cepat habis Bu.
4: Makanya kita kerjain bareng. Semua ada perannya masing-masing. Oke, kita mulai dari yang gampang dulu. Desa punya apa saja?
1: Desa kita bagus alamnya, Bu. Ada sawah, ada sungai, bisa jadi spot wisata.
2: Ibu-ibu juga jago bikin makanan tradisional. Bisa dijual tuh.
3: Dulu kan ada keripik singkong. Lumayan laku, tapi cuma sebentar sih.
4: Nah, kita mulai dari situ. Wisata ditambah produk lokal. Bisa ciptakan peluang yang bagus.
1: Iya, Bu. Kita juga bisa bersihin sungai, bikin spot foto, jualan snack, dan lainnya.
2: Saya bantuin promosi online deh kalau gitu.

0: Don, lihat deh, jalan masih kotor. Gak ada warga yang ikut bersihin.
1: Santai aja bro, sepertinya mereka butuh waktu.
2: Anak muda sekarang kurang sabar. Dari dulu kita kerja keras tanpa banyak omong.
0: Pak Joko, kami juga mau kerja keras. Tapi warga juga harus diajak dong, bukan cuma dipaksa.
2: Dipaksa? Wah, kalian mengada-ada nih anak muda.
3: Cukup, tidak usah berdebat lagi. Kita semua punya tujuan sama. Jangan biarkan ego menghalangi. Oke, sepertinya kita harus rapat warga untuk menjelaskan proyek ini. Kalau semua ikut kan, kerja lebih ringan.
0: Siap, Bu Sari. Saya bikin presentasi sederhana tapi jelas.
1: Saya yang koordinasikan anak-anak muda ya, biar ikut kerja.
2: Saya hadir. Tapi kalau ada yang malas, jangan ngeluh ke saya ya.

0: anak muda hanya wacana aja sih? Palingan nanti juga bosan.
1: Kami bukan cuma ngomong doang, Bu, tapi kami juga siap bekerja.
2: Yang penting kita mulai, nanti hasilnya kelihatan sendiri.

0: Kenapa kalian nggak bawa alat lebih banyak? Ini lambat sekali.
1: Kita kerjanya sesuai kemampuan saja, Pak. Kalau ada saran positif, ya silakan.
2: Biar lambat asal selesai, Pak Joko.
1: Lihat, Don. Keren, kan? Spot foto udah jadi. Pedagang juga sudah mulai ramai.
2: Iya, kerja bareng itu kan bikin hasil lebih cepat.
0: Saya akui, anak muda punya semangat. Tapi jangan berhenti di sini.
3: Betul. Desa maju itu proses panjang. Kita harus evaluasi dan kembangkan.
1: Ternyata yang penting bukan ide doang, tapi kerja bareng.
3: Desa maju bukan karena satu orang, tapi semua ikut jalan.
0: Dan jangan gampang menyerah. Anak muda, kalian belajar dari pengalaman kami. Kami belajar dari semangat kalian.

0: pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, atau karena Anda pendengar bahwa Universitas Bina Mandiri Gorontalo kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung penguatan peran perempuan dan pendidikan inklusif dan pembangunan sumber daya manusia melalui peresmian Gedung Gria Mandiri Forum Penggerak Perempuan Bina Mandiri Gorontalo ya. Pada Jumat Mei 2026, di mana peresmian gedung yang berlangsung di kompleks kampus UBMG itu dilakukan langsung Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Dr. Amurwani Dwi Lestariningsih, pendengar ya. Nanti pendengar, informasi tersebut Anda bisa baca kembali melalui portal resmi kami rri.co.id.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, pukul 21.01 waktu Indonesia Tengah, dan untuk menemani suasana malam Anda, kami hadirkan podcast Pesta Bola Dunia, Ballcast Episode 2.
2: Ketika bicara Spanyol ya,
3: ya.
2: Itu menurut saya era prime-nya Spanyol itu setelah
3: Milan. Iya, dia kalau di apa di Liga Italia itu saya lebih suka ke person ya. Ini yang dinamakan bola itu bola. Ya.
2: Bola jadi, itu bundar.
3: Ya.
2: Jadi itu miris sekali Italia ini memang ya. Bung Hendro ya.
3: Jadi kan
2: pemain bintang. Nah, ya. Tapi sayang sekali. Setiap pemain bintang ke Madrid biasanya
3: ya.
2: Biasanya suka meredup. Pesta Bola Dunia 2026 bersama LPP RRI Gorontalo di episode Bolkes kesekian ya.
4: Ya.
2: Bersama saya Rian
4: dan saya Raihan Datau.
2: Yo, dan seperti biasa ya, Rian, ya. Bolkes atau Pesta Bola Dunia ini sebuah rangkaian memeriahkan Piala Dunia 2026 ya. Sebagai RRI official broadcaster.
4: Official broadcaster ya. RRI betul. Dan TVRI
2: dan juga Antara
4: ya, Antara News. Juga
2: dan untuk di podcast kali ini kita sudah bersama narasumber
4: ya,
2: atau juga bisa dibilang beliau pengamat
4: sepak bola,
2: betul ya. pemain juga
4: oh,
2: iya
4: ya.
2: Asli orang sering main bareng ya. ada Bang Hendro Habibi
5: ya, selamat siang ya, ya.
2: Iya ya. Apa kabar nih Bang Hendro?
5: Alhamdulillah ya, sehat, salam sehat, salam bahagia selalu.
2: Iya, harusnya kita Bung ya.
4: Iya,
2: Bung Hendro
4: ya. Supaya lebih olahraga banget.
2: Iya, biasa kan Bung Toel.
5: Kalau di sini Bung ya.
2: Iya, Bung.
5: Asal jangan Bang.
2: Asal jangan Bung-Bung.
4: Bung-Bung.
2: Itu beda lagi. Bung Hendro ini dia pengurus dari AFP.
4: AFP, Asosiasi Futsal
5: Provinsi
4: Gorontalo, ya.
2: Ini sudah tahun keberapa ini Bang Hendro atau Bung Hendro sebagai selaku pengurus AFP?
5: Iya, jadi kalau AFP sebelumnya pernah bernama sebagai AFD, Asosiasi Futsal Daerah. Tapi sekarang sudah berubah menjadi AFP dan ini sudah kepengurusan yang ketiga. Jadi sebelumnya ada ketua Pak Ian, kemudian Pak Sukirman, nah yang sekarang Pak Jimmy, ketua pengurusnya, tetapi saya sebagai sekretarisnya terus dari masa yang pertama sampai dengan sekarang.
2: Oke, ya. Jadi sudah berapa tahun?
5: Kurang lebih dari 2015.
2: 2015?
4: Ya. Wah, sudah lama.
2: Sudah ya. 11 tahun ya.
5: Ya?
2: Wah, luar biasa. Jadi orang santai saja nih Bung Hendro ya?
5: Saja, ya.
2: Karena bercerita olahraga kan santai ya. Harusnya, biar tidak kaku.
4: Kebetulan hari ini kita mau bahas tentang budaya sepak bola di Eropa, Bung Hendro.
2: Benua Eropa ya.
4: Topik kita hari ini itu.
2: Ya. Kalau mungkin dari DP Mukadimah dulu nih, Bung Hendro. Bagaimana pernikahan El dan Siva? Bukan.
5: Pakai beliau ya.
2: Masa membahas bola tiba-tiba jadi pernikahan El Siva, bagaimana? Ini Bung Hendro, budaya apa sepak bola di benua Eropa? Kalau Bung Hendro melihat kultur atau budaya di sana itu bagaimana sih?
5: Ya, sebenarnya memang kalau kita lihat sisi story-nya ya. Memang sepak bola ini kan lahir di Inggris ya. Jadi pada waktu zaman ya, kalau zaman masa ya perang dunia dulu memang jadi lahir dari sana, di mana dimainkan mungkin hanya untuk para bangsawan kerajaan
2: ya, sampai
5: akhirnya ini bisa begitu booming di benua Eropa. Kenapa para pemain-pemain yang dari benua Amerika paling banyak kita lihat baru dia bisa ngetop nanti dia main di liga benua yang ada di benua Eropa.
2: Setuju
5: ya,
2: saya.
5: Ya, contoh kalau kita lihat paling ngetop itu ada Six Magnificent League. Nah, jadi ada liga Spanyol, liga Inggris, liga Italia, liga Prancis, liga Jerman dan liga Belanda. Ini 6 liga ini yang paling mendominasi dia ada di liga kalau kita lihat di UEFA ya. Kultur yang mereka ciptakan di sini yaitu ialah memang ya di saat memang di awal ya sama seperti kita yang ada di sini harusnya. Nah, tetapi di sana sepak bola berubah menjadi industri.
2: Ya
5: itu dia. Jadi berubah menjadi industri sehingga olahraga sepak bola itu menjadi pilihan. Jadi profesi Anda sebagai apa? Oh, sebagai pemain sepak bola.
2: Iya.
5: Nah, hal ini yang mendukung kenapa budaya kultur yang ada di benua Eropa itu dibangun dari sejak dini. Ada piramida liga yang diciptakan di sana. Jadi kalau contoh di Liga Inggris ada Liga Inggris dan ada Piala Liga.
2: Iya.
5: Ya, Piala Inggrisnya FA Cup ya.
2: FA Cup.
5: Iya. Nah, kalau di Indonesia Liga Indonesia dan Piala Indonesia.
2: Iya.
5: Nah, di mana itu bisa menciptakan tim yang berada di level paling bawah dengan di divisi yang paling bawah bisa ketemu dengan di level paling
2: rendah. Betul.
5: Nah, itu yang budaya piramida yang diciptakan di benua Eropa dan hampir di semua liga yang ada di benua Eropa.
2: Iya.
5: Dan begitupun juga dengan di sistem pola kategori umurnya. Jadi sampai dengan yang dari senior sampai dengan yang grassroots yang 10 tahun ke bawah itu seperti itu.
2: Betul. Ada kelas youth-nya ya.
5: Iya, itu. Jadi itu yang diciptakan di benua Eropa. Belum ketambahan dengan supporter. Supporter yang memang artinya fanatismenya tapi tetap budaya antar supporter itu tetap di artinya kalau kita lihat yang di Indonesia kan fanatismenya terlalu kedaerahan dan bahkan bisa terbawa sampai dengan di semua sisi permainan itu dia.
2: Iya.
5: Tapi jadi pandangan saya beberapa sebenarnya kultur yang ada di benua Eropa itu diciptakan memang ya untuk mendukung agar industri sepak bola itu benar-benar menjadi pilihan.
2: Iya. Oke.
4: Tapi menarik sekali ya seperti yang tadi Bung Hendro katakan tadi, sepak bola itu lahir di Inggris, tapi kalau kita bicara tentang Piala Dunia pertama itu malahan di Amerika Selatan di Uruguay ya.
2: Betul.
4: Jadi menarik.
2: Dan kalau bicara soal Inggris sebagai yang menemukan sepak bola ya, bisa dibilang begitu kan. Tapi di kasta kompetisi Piala Dunia, Inggris sepertinya sayur ya.
4: Akhir-akhir ini.
2: Enggak, maksudnya kalau kita lihat trofinya,
5: iya
2: kan?
5: Ya.
2: Kalau Inggris sendiri sudah berapa kali pialanya menang ya? Sekali.
5: Baru sekali.
2: Maka dari itu saya sempat waktu itu Facebook itu kalau tidak salah ya, ada seorang dia presenter, presenter olahraga juga kalau tidak salah. Terus dia bilang waktu itu Inggris jatuh atau gugur di Piala Dunia. Terus dia bilang, udah Inggris itu bermusik saja, nggak usah main bola. Ya kan kita tahu Inggris bagaimana di musik ya, The Beatles melahirkan band-band atau musik-musik luar biasa. Jadi disuruh bermusik aja tidak usah main.
5: Kalau itu saya sepakat ya, karena contoh saja ya Westlife ya, yang palingnya band Westlife itu beberapa diantaranya kan pemain bola ya.
2: Oh iya.
5: Malah dari pemain bola profesional. Jadi memang harusnya kalau di Inggris memang ya sudah sangat ini ya.
3: menjadi profesi ya. Apalagi dari kecil mereka memang sudah dididik seperti itu. Ya, cuman memang akan kembali di saat dia menjadi dewasa, pilihannya akan seperti apa itu.
2: Iya, betul. Ya. Tapi apa namanya, ngomong-ngomong soal tadi Bang atau Bung Hendro bilang kan di sana itu sepak bola udah jadi profesi, ya. Bung Hendro. Tapi juga fakta menarik yang saya baca begitu di Manchester United atau di Manchester, itu dorong PA Academy tetap harus barengnya dengan akademik juga. Ya. Nah itu yang mungkin beberapa orang mungkin salah pengertian atau salah kaprah ya. Dipikir profesi sebagai sepak bola, aduh nggak usah belajar matematika lah, nggak usah. Tapi kan sebenarnya juga kalau dibilang apa namanya IQ dan juga sepak bola kan punya hubungan menarik kan?
3: Ya, kalau di sana memang sistem akademi sepak bolanya itu jadi bukan hanya kegiatan yang ada di dalam lapangan, tetapi di dalam kelas juga ada.
2: Nah.
3: Ya, jadi itu yang sudah beberapa klub yang ada di contoh yang Liverpool yang juga sudah ada di Indonesia, mereka mulai membuka academy school seperti itu.
2: Iya.
3: Kalau memang yang kalau dulu kita kenal dengan di dulu ada SMP Negeri 8 di Gorontalo. Dia memang sekolah keolahragaan, SMP ya.
2: SMP.
3: Nah, jadi memang dia ekskul dengan mata pelajaran yang diseimbangkan. Nah, jadi memang mereka akan dididik ke cuman memang mungkin tidak jalan lagi ya kurikulumnya ya.
2: Iya,
3: seperti apa. Nah, harapannya sebenarnya banyak akademi yang ada di Indonesia bisa mencontoh yang seperti dilaksanakan di apa di benua Eropa atau klub-klub yang memang profesionalnya yang sudah apa ya sudah paling tidak sudah membuka beberapa cabang yang ada di beberapa negara ya.
2: Iya.
3: Itu dia. Kita contoh pemain Juventus atau pemain Prancis, Lilian Thuram, dia Lilian seorang Thuram. Dokter loh.
2: Ya. Oh dia dokter. Bung Hendro ya?
3: Iya, jadi jangan akademik dengan latihan ini jarang jalan berbarengan. Tidak usah, itu banyak sekali pemain bola yang ada ini ya. Jadi
2: profesi lain
3: ya itu ya. Jadi
2: kita nyambung ya, dokter sama pemain bola yang nyambung.
3: Itu yang Lilian Thuram dia seorang dokter loh itu ya.
2: Iya.
3: Jadi mungkin artinya banyak lagi pemain yang lain yang berprofesi seperti itu.
2: Berarti kalau menurut Bung Hendro justru sekolah-sekolah sepak bola yang ada di Indonesia bisa bercontoh ke Eropa ya.
3: Ya.
2: Dan masuknya apa sekolah sepak bola dari benua Eropa itu justru baik untuk iklim apa sepak bola dari awal pembibitan sampai profesional.
3: Malah yang kita lihat sekarang kan terbalik ya. Rata-rata yang orang tua kan kalau orang tua yang artinya berkemampuan. Ya, betul. Anak-anaknya disekolahkan di akademi-akademi yang ada di benua Eropa. Ya, contoh di Ajax dan lain-lain ya.
2: Si karena, Darius itu.
3: Ya. Karena memang mencetak Ajax kan kita kenal dengan mencetak pemain mudanya kan ya itu mudanya. Dia.
2: La Masia juga.
3: Ya betul. Kalau di Indonesia itu sendiri kita paling top itu dengan di kelas Salatiga ya. Pamung, Kas Kurniawan, Dwilianto itu semua dari alumni dari di kelas Salatiga dari
2: Hendro Kartiko
3: juga dari Persija sih tapi dia juga Hendro Kartiko di apa dulu yang di Italia?
2: Betul ya. Perugia apa?
3: Iya, saya lupa ya.
2: Tapi enggak ada hubungan saudara ya Bung Hendro ya.
4: Kan sama-sama nama. Nama yang sama. Bukan nama keluarga yang sama.
2: Iya.
3: Untung dia tidak pakai Habibie.
2: Tapi siapa tahu cara mainnya sama kan?
3: Iya.
2: Iya.
4: Ada juga kiper yang saya dengar di futsal yang kiper timnas Habibie juga kan?
2: Coba orang tanya ke
4: futsal.
3: Al-Bagir ya dia jadi ada juga ada Al-Bagir, ada Habibie.
4: Iya.
3: Waktu di Liga Pro saya bertugas, saya juga sebagai match komisioner di Liga Pro di futsal yang tahun 2025. Jadi saya bertemu dia. Saya bertanya, memang apa menggunakan nama itu tapi hanya untuk penamaan.
2: Oh.
3: Dia juga kurang tahu apa ada keluarganya yang ada yang nama tapi kalau yang Habibie itu memang ada yang marganya tapi sudah mungkin sudah beberapa
2: atau dia kurang bonding sama orang tuanya kali ya.
3: Betul.
2: Harusnya kan dia bisa nanya ini ya. Bu sanadnya dari mana? Bung Yanto, tapi orang balik lagi soal apa sepak bola di Eropa.
3: Betul, betul.
2: Ini kan tidak lari jauh dari topik juga sih Piala Dunia ya. Cuman kalau disuruh pilih nih Bung Hendro ya, kalau saya kan udah kelihatan, Bung Hendro bisa lihat sendirilah klub kecintaan saya ini.
4: Milanisti.
2: Oh iya, Milanisti garis keras. Kalau Bung Hendro apa ini?
3: Kalau Milanisti ini saya paling suka di zaman Shevchenko.
2: Berarti Milanisti juga atau?
3: Tidak. Kalau saya apa?
2: Berkesan lah
3: kalau di Milan. Iya dia kalau di apa di Liga Italia itu saya lebih suka ke person. Yang di zaman itu gak Batistuta ya. Tapi zaman-zaman Batistuta.
2: Shevchenko.
3: Iya, Shevchenko. Jadi kalau tapi kalau klub ya tetap ada di Pena sih.
2: Pena
3: Real Madrid.
4: Wah, sama berarti.
2: Sama. Oh, sama. Berarti kita enggak perlu nanya Bung Rehan kalau gitu ya. Siap. Ampun, ampun. King Eropa, King of Europe. Bahaya, bahaya.
4: Ya, Bang Hendro, ini kita kembali lagi ke Eropa. Kebetulan Eropa ini merupakan benua yang menyumbang negara terbanyak di Piala Dunia, yaitu 16 tim,
2: okay.
4: 12 tim dari fase grup, 4 tambah 4 tim dari fase playoff. Kira-kira bagaimana Bang Hendro melihat dengan negara yang sangat banyak ini menunjukkan kualitas benua atau kualitas kompetisi di benua Eropa ini sangat
2: mungkin emang bagus ya? Superioritasnya benua Eropa barangkali memang.
3: Dan itu sangat pantas menurut saya karena yang memang terlihat jelas sampai dengan saat ini artinya konstan ya Liga Eropa ini bisa berada di level benua lainnya itu pasti akan ada berada di bawah level UEFA ini
2: benar,
3: dia CONCACAF, CONMEBOL, ASEAN, jadi semua berada di bawahnya ya karena tadi itu ya apa yang mereka ciptakan oleh UEFA itu diikutin oleh semua negara yang apa yang memiliki liga-liga yang artinya liga-liga ngetop ya. Contoh diantaranya yang tadi 6-6-1 League itu yang jadi kiblat untuk pemain-pemain dari CONMEBOL atau CONCACAF bisa ke UEFA. Itu dia. Nah, tapi kalau saya dengan Piala Dunia kali ini 2026 memang berbeda dari yang sebelumnya. Sebelumnya kalau kita kenal dengan 32, ini kita ada 48 kontestan nanti.
2: Formatnya berubah
3: dengan 16 yang dari Eropa. Kemungkinan besar, walaupun juara bertahannya adalah Argentina, juara bertahannya adalah Argentina, tetapi secara statistik memang Spanyol ini berada di atas karena mampu tren positifnya terus naik grafiknya. Jadi tapi ingat di bawahnya Spanyol juga ini ada beberapa ya termasuk Prancis juga dan mungkin akan ada kuda hitam dari Asia ini, Jepang yang masih bisa memukul yang ada di atas.
2: Sayang juga ya kayak Iran salah satu apa namanya perwakilan dari Asia yang lumayan diperhitungkan lah. Cuman ya harus mundur karena ya itulah kita tahu ya. Cuman menarik sih kayak apa yang disampaikan sama Bung Hendro. Berarti dari kacamata Bung Hendro sendiri kalau melihat Piala Dunia, berarti ada apa ya? Ada sentimental, ada apa ya? Ada rasa kompetisinya nggak sih? Kayak benua antar benua itu?
3: Ya pasti.
2: Pasti ya.
3: Ya pasti.
2: Jadi kayak Asia, Eropa itu di lain sisi itu juga ada sentimennya sendiri. Terus ya.
3: Sekali. Ya Piala Dunia 2006 di apa?
2: Jerman.
3: Jepang Korea.
2: 2002 kalau Jepang
3: 2002 ya.
2: 2006 Jerman.
3: 2002 Jepang Korea itu kan artinya satu pukulan telak bagi ya apa Asia bisa Korea bisa berada di peringkat 3 ya.
2: Perempat final.
3: Di perempat final ya. Jadi itu yang artinya pukulan telak bagi apa negara-negara lain yang notabene artinya masih dalam posisi berkembang, dia bisa berada di level itu dia.
2: Berarti menurut Bung Hendro makin kesini Piala Dunia benua-benua yang tadinya tidak dijagokan itu mulai ya. Mulai ya, apa betul. mulai menunjukkan ya. Apa tajinya ya. Kayak di yang kemarin kan Maroko.
3: Betul.
2: Itu ya, perwakilan dari Afrika. Betul, betul. Karena kan yang biasanya yang mendominasi itu ya kalau bukan Eropa, ya. Amerika. Amerika
4: Selatan ya.
2: Ya Amerika, ya Amerika lah. Tapi makin ke sini bialnya makin menarik ya dengan ya. Kuda-kuda hitam yang
3: ya karena itu tadi apa yang diterapkan oleh di benua Eropa itu dicontoh untuk mereka yang lain. Mereka berguru ke sana, kirim untuk yang sekolah di sana. Nah, kalau perlu malah pemain-pemainnya main di Liga Eropa biar nanti kembali ke bermain di negaranya sendiri ya itu dia.
2: Iya. Oke, oke. Tapi ini menarik sekali, memang panjang kalau terlalu cerita soal Eropa ya. Salah satu partai rival terpanas ada juga di Eropa. El Clasico.
3: Ya.
2: Dan betul. Ini juga menarik kalau kita kuliti ya.
4: Ya.
2: Kalau kita bicara Barcelona kan adalah Masianya.
3: Ya.
2: Kalau Madrid, sorry, Suhur Madrid, apa nama akademinya?
4: Castilla.
2: Ya,
4: Castilla.
2: Ya. Nah itu justru beda kan?
3: Ya.
2: Iya kan?
4: Ya, betul.
2: Anda sendiri paham kan?
4: Iya betul.
2: Jadi rivalitasnya tapi di balik akademinya justru La Masia kan sering mencetak pemain.
3: Ya.
2: Berbalik dengan Madrid
3: ya.
2: Yang orang tahu ngambil main yang sudah jadi ya. Itu bagaimana Bung? Ya,
3: jadi karena memang kalau Madrid ini kan kita kenal dengan apa ya pemain bintang ya.
2: Ya.
3: Jadi setelah jadi bintang baru di. Ya kita paling bisa menghitung yang memang pemain dari Castilla. Castilla baru jadi bintang. Ya, emang sangat sedikit ya.
2: Contoh. Itu enggak sekalian ditutup aja itu Castilla-nya.
4: Begitu Anda.
2: Iya, maksudnya karena tidak ada loh.
4: Tapi,
2: apa ya yang ya. Siapa yang kira-kira di Castilla yang apa punya nama besar sekarang?
4: Ada Odegaard.
3: Ya betul ya.
4: Odegaard
2: ya.
4: Ada
2: Theo Hernandez
4: juga
2: ya.
4: Yang lagi berkembang.
2: Oh, siap-siap ya.
4: Dan begitu Anda.
2: Jadi banding
4: saya yang jadi panas ini.
3: Jadi Real Madrid lawan Milanisti. Ya.
2: Barcelona apa cules bantu zero.
3: Tapi kalau di Milan kan memang rivalitasnya sama Inter ya.
2: Iya.
4: Ya,
2: tapi saya mengakui ya. Soal rating ya. Masih El Clasico lah.
3: Betul ya.
2: Jadi gimana kalau Madrid maksudnya Bung Hendro melihat Madrid yang tipikal tim yang ngambil main jadi itu baik tidak sih untuk klub sendiri?
3: Ya itu sangat baik itu dan itu memang sudah jadi budayanya mereka ya. Karena memang mereka ya ini tadi pola industri sepak bola yang mereka jalankan itu ya adalah itu mereka bukan hanya akan menjual pertandingan sepak bolanya tetapi ada di luarnya itu sisi marketingnya akan jalan. Contoh ya, Zidane juga setelah dari Juventus, Ronaldo dari Inter ya, setelah dia, terus Cristiano Ronaldo dari
2: banyak
3: sekali,
2: Michael Owen
3: ya, jadi memang sisi marketingnya yang akan mereka jalankan, jadi mereka akan menjadi menggurita ke semua negara ya, bukan cuma ada semua benua malah
2: betul.
3: Jadi ya, jadi ini yang memang sudah menjadi pola pikirnya dari Madrid itu sendiri. Jadi memang akan terpinggirkan yang dari Castilla ini ya.
2: Iya.
3: Akan ke klub-klub yang lainnya ada di Spanyol ya.
2: Tapi lucu. Jadi kayak bisnis flow-nya ketika Barcelona ya ini apa bicara bisnis lagi ya.
3: Iya.
2: Barcelona kan dengan akademinya itu baik untuk keuangan klub.
3: Yeah.
2: Jadi mereka menciptakan atau memproduksi pemain dari akademi dengan minim budget kan.
4: Ya.
2: Nah, itu baik untuk keuangannya. Ya,
4: betul.
2: Sementara Madrid dengan tipikal yang ngambil main jadi, itu juga tidak kalah buat sehat keuangannya.
3: Ya.
2: Dari marketing.
4: Sponsor juga banyak yang masuk kalau banyak pemain bintang.
2: Nah, tapi sayang sekali, setiap pemain bintang ke Madrid biasanya suka meredup.
4: Iya
2: kan?
4: Ya, ada juga yang jadi
2: lah. Ada.
3: Ya itu tadi ketika akan tiba di Madrid dengan yang super bintangnya, ya pasti akan satu sisi kompetisi di dalam internal sendiri
2: betul.
3: Marut ya. Wah ini ya.
2: Jadi kayak kelihatan siapa bintang sebenarnya di sini.
3: Ya.
2: Orang mau lihat siapa DB bintang, main kamar di sini nanti,
3: ya kan? Kalau saya memang saya melihat Madrid ini ya, emang di era, apalagi di era Hierro ya, yang terlalu, yang pada waktu itu emang mereka terlalu mengandalkan, emang ada Hierro-nya dan di depannya ada Raul Gonzalez-nya.
2: Iya.
3: Ya, tapi
2: tengahnya ada Zidane.
3: Ada Zidane, ya setelahnya itu ada Zidane datang.
2: Iya.
3: Ya. Tapi itu tadi tetap mereka harus melahirkan bintang-bintang Spanyol itu sendiri ya, kalau yang ada di Madrid ya. Okay. Kembali ke Piala Dunia, contoh paling banyak pemain Madrid, sumbangan pemain yang main di Piala Dunia itu adalah dari
2: Madrid.
3: Madrid, ya itu dia. Hampir semua dengan di level, mungkin yang ada di level 2-nya, di cadangannya akan bermain di Piala Dunia semua.
2: Iya, akan menjadi
3: pilihan utama di negaranya.
2: Betul, betul.
3: Itu dia. Jadi itu sisi positifnya sama Madrid ya.
2: Iya, menyumbang
3: terus.
2: Betul, betul. Makanya emang kalau ada Jakarta keras, Madrid keras, bos. Buat jadi pemain di situ ya.
4: Tapi kalau tidak salah, lebih banyak pemain Barcelonanya kalau di Spanyol tahun ini.
3: Kalau di negaranya.
4: Iya, di negaranya.
3: Tapi kalau Madrid itu tuh di semua negara. Iya. Mereka akan menjadi inti di negara-negara.
2: Tapi dominasi dominasi Barca di timnas Spanyol ya.
3: Wah, itu luar biasa.
2: Itu masih menurut Bung Hendro masih akan siapa Pedri. Fermin
4: bisa mempengaruhi juga ya, gaya permainan dari timnas Spanyol. Betul, ini ya.
3: Iya. Karena tadi itu Spanyol kan selalu menerapkan direct ya, kalau pola permainannya. Jadi permainan pendek dengan cepat itu ya, jadi ya itu menjadi identitas Spanyol.

0: dia banyak ya, dan ketika dia banyak juga yang gugur ya, itu mungkin bisa berpengaruh juga di apa namanya, psikologis dari tim-tim yang masih bertahan mewakili Eropa kan.
1: Ya, kalau saya malah terbalik, saya tetap apa artinya, justru dengan sumbangan terbanyak ini dari Eropa, biar dari benua lainnya itu merasa tertantang. Mereka harus bisa, artinya dengan benua lain atau mungkin perwakilan dari Asia lah, Asia bisa memukul apa kontestan dari benua Eropa, paling tidak di putaran Piala Dunia berikutnya bisa FIFA bisa melihat bahwa oh ternyata kita harus menambah kuota.
0: Oh,
1: ya, paling sisi pengaruhnya yang akan kita lihat di sana, agar tidak terlalu jauh. Contoh Indonesia saja, kita harus berapa kali kan sampai kenapa Australia harus pindah ke Asia kalau dia mengikuti yang pola ininya Oseania. Jadi memang sangat lama ya, sangat banyak tahapannya hingga sampai berapa kali ya. Nah ini kalau ini menjadi perhatian FIFA, mungkin bisa menjadi nanti di perhatian di Piala Dunia putaran berikutnya.
0: Jadi slot buat benua selain Eropa itu akan ditambah
1: atau mungkin benua lain akan naik, benua Eropa akan ya.
0: Iya. Siapa yang apa, we never know ya. Mungkin beberapa tahun. Tapi bicara soal Eropa atau apa perwakilan Eropa yang ada di Piala Dunia, kira-kira Bung Hendro sendiri menjagokan siapa nih dari benua Eropa?
2: Italia nggak masuk ya?
0: Aduh, Italia menyinggung siapa sih?
2: Wahai, untuk balas play itu orang.
0: Italia atau sama?
1: Bukan Liga Indonesia gitu ya.
2: Aduh, mungkin kalau Indonesia, Bung Hendro bisa jawab Indonesia sekarang.
1: Kalau saya nanya Indonesia masuk, saya pasti pilih Indonesia.
0: Tapi jangan menafik lah, Bung. Kayak nggak realistis itu.
1: Ya kalau melihat
0: aduh, kita nonton, wah Indonesia, misal lawan Belanda, kita dukung Indonesia ya, padahal kan secara di atas kertas sangat sangat dekat, alias jauh.
1: Indonesia harus ke Gorontalo dulu.
0: Apa itu, Bung?
1: Harus turun dari Gorontalo, biar bisa.
0: Kaki kanan duluan ya?
1: Ya, boleh.
0: Tapi siapa kira-kira jagoan? Nah,
1: kalau saya, secara saya melihat, memang... kalau saya menjagokan tetap Spanyol ya.
0: Spanyol.
1: Karena secara kalau memang karena ada di Real Madrid, jadi paling tidak
0: paling
1: dekatnya di Spanyol. Tetapi kalau melihat secara statistik, yang dari mulai putaran kualifikasi sehingga ya memang Spanyol secara ini grafiknya tren positif ya.
0: Betul.
1: Nah, tetapi saya ada satu lagi kuda hitam yaitu Jepang.
0: Jepang di luar Eropa itu.
2: Apa yang ada di Jepang kalau Bang Hendro lihat?
1: Ya, Jepang itu dia memperbaiki karena begini, dia coba memperbaiki, karena kalau kita Indonesia paling ada di 2-3 tahun terakhir ini kita terkait stunting ya. Jepang itu memperbaiki stunting itu di 30 tahun lalu.
0: Iya.
1: Coba lihat Jepang dengan Korea sekarang posturnya. Luar biasa, ya bisa mengimbangi postur-postur yang ada di benua Eropa dengan benua Amerika.
0: Iya.
1: Hal ini yang baru dilakukan oleh Indonesia. Nah, kami di tanggal 4 ini akan menseleksi tim pemain untuk U17 Timnas Indonesia.
0: Oke.
1: Gorontalo. Nah, itu pasti ya saya kasih bocoran postur yang akan kita lihat duluan.
0: Tapi dia tidak turun dengan kaki kanan duluan.
1: Nah, itu tidak perlu.
2: Berarti secara tidak langsung dalam sepak bola itu postur itu yang paling berpengaruh.
1: Postur akan berpengaruh. Mungkin kita lihat contoh Roberto Carlos, kecil ya.
0: Ya,
1: padahal kita lihat di sini dia hampir 168 ya, tinggi. Jadi setara dibanding-bandingkan dengan kalau ke sini dia sudah lumayan ya. Tapi memang dia punya skill lain yang
0: Oke. Sama Lionel Messi juga kan?
2: Iya.
0: Punya postur yang relatif pendek kalau di Eropa atau di dunia, tapi luar biasa DP. Wah, kita tahu kan
1: kalau Messi itu memang karena itu Argentina ya. Argentina ini tidak berbeda jauh dengan mungkin postur yang ada di benua Asia Tenggara.
0: Iya.
1: Karena nenek moyangnya kita hampir semua berasal dari Yunan.

0: Iya.
1: Jadi tidak terlalu beda
0: secara
1: jauh.
0: Secara fisik.
1: Tidak ya. Jauh beda ya.
0: Ya itu dia. Okay. Jadi La Masia melihat itu pada waktu itu si Messi. Jadi La Masia melihat ini ada skill yang tersembunyi.
1: Iya. Nah,
0: mereka menolong dengan ada medis yang mereka perlakukan kepada Messi itu ya untuk pertumbuhan itu yang mereka lakukan sempatnya. Mungkin pernah baca-baca ya,
1: pernah.
0: Ya, jadi itu yang sempat La Masia lakukan. Harapannya seharusnya itu menjadi tanggung jawab klub ya ketika dia melihat ada pemain yang ini bagus nih kita dukung dengan. Tapi ya itu kembali ke
1: dan justru faktanya bisa dibilang ya penyakit yang dialami Messi itu justru yang bikin dia jadi istimewa kan?
0: Itu dia.
1: Iya, dari kekurangannya jadi kelebihan sebenarnya. Nah, kita balik lagi soal bicara statistik tadi nih, Bung Hendro. Menarik ketika bicara Spanyol ya.
0: Iya.
1: Itu menurut saya era prime-nya Spanyol itu setelah mereka menjuarai atau mengawinkan gelar Piala Dunia dan juga
2: Piala Euro.
1: Euro. Itu wah itu prime luar biasa dari Spanyol.
2: Piala Euro kemarin 2008 sama 2012.
1: Itu. Nah, setelah dari situ saya melihat keistimewaan dari Spanyol Bung Hendro. Misal kita bisa lihat di saat itu mereka tidak menggunakan lagi pemain-pemain yang relatif sudah senior. Yeah. Justru yang dipupuk ini Pedri. Yeah. Pedri saat itu mungkin usia 19 tahun atau 18 tahun. Mm. Ya memang mereka di kompetisi, saya lupa ingat Piala Dunia apa Euro, itu Spanyol hampir jatuh di babak 16 atau di ya pokoknya tidak bisa diperhitungkan lah. Mm. Cuman ya itu mungkin jadi investasinya Spanyol.
0: Yeah.
1: Ya sudah oke, sekarang orang kalah, sekarang boleh orang sekarang kalah. Tapi mungkin ke depan di saat Pedri dan kawan-kawan prime luar biasa Spanyol ini.
2: Apalagi ada Lamine Yamal juga di Spanyol.
1: Nah, itu. Makanya mungkin prediksi dari Bung Hendro kenapa Spanyol mungkin karena itu juga ya, melihat statistik.
0: Ya, kalau saya lebih membaca ke statistik ya. Hmm. Jadi tren positifnya Spanyol ini yang ya itu tadi mereka paling rata-rata usia yang mereka mainkan itu adalah 23.
1: Iya.
0: Ya, kalau kita rata-ratakan ya dan Spanyol ini menjadi tim artinya penyumbang paling muda ya.
1: Paling muda.
0: Jadi dibandingkan dengan ada sih beberapa negara yang memang yang lebih. Cuman Spanyol ini ya itu tadi mereka berpikirnya jangka panjang. Itu tadi. Kenapa mereka mainkan
1: anak-anak muda?
0: Ya, anak-anak muda itu tapi ya itu mental ya sebenarnya.
1: Iya, betul.
0: Lebih kepada mental. Kalau saya kembali lagi kepada statistik apa yang ditampilkan oleh Spanyol ini memang penyusulnya ada Prancis ya di bawahnya ini ya.
1: Iya.
0: Di bawah. Nah, cuman memang Prancis ini kita tahu sendiri ya terlalu ikonik dengan pemain-pemain yang ada di PSG ya.
1: Iya.
0: Sehingga mungkin karena banyak pemain yang tidak terbagi secara merata ada di liga-liga lainnya. Pasti ya berbeda dengan teman-teman yang dari yang justru dari yang di Liga Spanyol. Pemain-pemain dari benua lain ada bermain di Liga Spanyol. Jadi paling tidak gaya bermain yang ini mereka sudah pahami sedikit ya itu.
1: Iya. Jadi secara teknis para pemain yang dari luar itu orang sudah tahu sedikit ya.
0: Tapi jangan salah, apa yang dilakukan Spanyol di beberapa periode Piala Dunia sebelumnya itu sudah dicontoh semua oleh beberapa negara. Jadi bermain dengan tidak lagi terlalu banyak bermain long ya.
1: Yeah.
0: Tapi lebih banyak menguasai daya lini tengah ini ya. Dan sudah dilakukan
1: tiki-taka.
0: Nah, kalau di Barcelona tiki-taka ya. Jadi ini sudah diadopsi banyak negara. Termasuk Indonesia kan, coba kita lihat sekarang dia pasti akan dia akan memainkan pola di tengah dulu itu dia.
1: Oke. Nah, kita balik lagi kalau tadi siapa? Bung Hendro kan Spanyol nih. Kalau ente sendiri kira-kira apa ini ente jagoan di Eropa?
2: Kalau saya mantan juara Piala Dunia juga.
1: Jerman.
2: Terbaru.
1: Ketebak ya,
0: Bung Hendro
1: ya.
2: Kira-kira bagaimana kalau Bung Hendro melihat kalau dari Jerman, kalau Jerman, negara Jerman apakah masih bisa bersaing? Mengingat Jerman ini kan
0: Jerman ini
2: masih baru ya.
0: Jerman ini kita kenal dengan spesialis turnamen ya. Iya. Di liga dia memang ya di liga biasa aja.
1: Biasa aja.
0: Ya. Tiba di Liga Euro, di Champion, Liga, ya dia pasti ya tidak jauh dari Munchen, Dortmund, Gladbach juga passing ya hanya ada di ya fase-fase di fase-fase awal saja.
1: Leverkusen.
0: Ya, Leverkusen memang sempat beberapa kali menjadi finalis ya.
1: Iya. Nah,
0: tapi ya itu tadi dua kali di zaman Hector Cooper ya kalau tidak salah ya Leverkusen ya.
1: Termasuk final lawan Madrid.
0: Ya, lawan Madrid. Iya. Ya,
1: itu gol ikonik Zidane itu.
0: Jaman-jaman saya masih mahasiswa itu nonton.
1: Saya apalagi Bung Hendro.
2: Ya. Saya mungkin belum lahir.
0: Itu kalau Jerman ya itu kita melihat dia di spesialis turnamen itu ya selalu menjadi kuda hitam ya. Jadi memang mental yang kalau memang tim apa namanya? Anter ya, ting ya, teng ya, apa?
1: Tim teng.
0: Tim teng ya.
1: Tim teng.
0: Ya Panzer.
1: Der Panzer.
0: Ya. Jadi untuk Jerman itu sendiri yang kita kenal dengan julukan Der Panzer.
1: Iya.
0: Ya itu tadi. Ya, karena dia spesialis turnamen tadi.
1: Iya. Ya. Tapi izin. Sebelum izin. Saya kan sorry kalau di sini kan Itali, tapi saya menjagokan Belanda kali ini. Netherlands. Dan izin lagi izin. Ya. Tadi Anda apa? Jerman.
0: Spanyol.
1: Filosofi bola pertama di Eropa.
2: Betul.
1: Total football
0: ya.
1: Belanda, Bos.
2: Ya.
1: Izin.
0: Zaman Frank Rijkaard
1: berarti. Iya. Tapi sekarang mulai tergerus ya.
0: Iya.
1: Maksudnya udah mulai banyak filosofis baru kan. Ya. Kayak apa tadi tiki-taka. Apalagi sepak bola modern sekarang juga.
0: Kalau saya ya? Hampir sama sih, cuman namanya aja yang berbeda-beda. Kalau di Belanda ada tadi total football, di Spanyol ada tiki taka, di Inggris ada kick and rush. Nah, jadi ya soal penamaan aja ini dia. Tapi paling tidak ya, ini akan kembali ke gaya pemain yang mereka punya.
1: Iya.
0: Nah, coba kita lihat
1: pada akhirnya.
0: Ya pada akhirnya akan kembali ke situ ya. Contoh kalau memang kita lihat kalau ke Liga Spanyol di mana ya Real Madrid itu sendiri di zamannya Ronaldo ya akan mengandalkan Ronaldo sebagai apa pembuka serangan ya.
1: Iya.
0: Ya itu dia. Jadi begitu juga nanti di Inggris. Nah, mereka akan kembali ke pemain yang mereka miliki itu dia. Yang akan mereka jalankan dengan mungkin kick and rush-nya
1: ya. Iya.
0: Tapi kalau Belanda ya kalau sebagai pemain total football ya saya.
1: Iya. Dan seringnya jadi runner up ini Bung Hendro ya.
2: Iya kan? Runner up.
1: Iya, Belanda. Runner up ya. Belanda si juara tanpa mahkota.
0: Belum ini ya.
1: Belum rezeki.
0: Belum rezeki.
1: tapi rejeki. Ngobrolin Eropa, Italia juga ini jadi pukulan juga tidak sih Bung Hendro bagi pecinta sepak bola ya?
2: Ya.
1: Iya kan?
0: Harusnya ada ya.
1: Harusnya. Bahkan kan banyak yang bilang itu yang mengundurkan diri ganti aja sama Itali.
0: Ya.
1: Tapi kan dari Itali pengurus atau FIGC. Asosiasi di FIGC itu nggak mau.
0: Ya.
1: Mereka justru kayak kenapa harus pakai jalur jalur pintas kan? Ya,
0: betul.
1: Iya, tapi bagaimana ini? Karena banyak yang bertanya-tanya, ada apa dengan Italia ini, Bung Hendro?
0: Ya.
1: Apakah karena kutukan di World Cup 2006? Siapa si Materazzi?
0: Ya. Dengan Zidane ya.
1: Iya, itu kan orang bilang Italia sudah masuk piala itu gara-gara kutukan itu.
0: Ya.
1: Kutukannya Zidane.
0: Ya. Ya padahal itu zaman-zamannya Cannavaro sama Totti ya.
1: Iya.
0: Kan hampir semua yang bermain di Italia pada waktu itu kapten di semua tim ya.
1: Iya.
0: Del Piero, Totti, Cannavaro,
1: Maldini.
0: Nesta,
1: Maldini.
0: Maldini sudah masih ada ya?
1: Masih ada. 2006 masih ada.
0: Ya sudah Cannavaro kaptennya ya.
1: Maldini kapten Milan.
0: Kapten Milan ya. Nah, itu jadi artinya harusnya memang jadi kiblat sepak bola ya.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Tetapi setelah muncul dengan kasus Liga Italia pada waktu itu, ya memang saya lihat
1: Calciopoli
0: jadi semakin
1: trennya menurun.
0: Ya menurun, ya. sudah banyak mungkin pemain-pemain juga yang bukan menjadi
1: pilihan ya, lagi,
0: bukan pilihan lagi, tapi mungkin karena tinggal melihat ya sisi
1: historisnya,
0: ya itu dia.
1: Betul. Tapi jangan salah, Italia itu begitu, dorang juara loh di Euro 2020.
0: Ya,
1: iya kan?
0: Ya.
1: Final lawan Inggris itu.
0: Ya.
1: Nah, tapi selesai sampai di situ. Apakah karena DP pembibitan kah, atau karena banyak yang bilang beberapa tim Italia itu lebih banyak mengambil pemain dari luar Italia.
0: Ya.
1: Dan itu yang bikin jadi malangnya sepak bola atau juga pemain mudanya Italia gagal bersinar.
0: Memang kalau kita melihat FIGC itu menerapkan di liga itu memang tidak ada keterbatasan untuk pemain asing ya. Jadi di Italia itu sendiri, tetapi memang yang mereka batasi adalah malah justru pola honorariumnya. Jadi ya itu dia. Tapi keterbatasan untuk pemain asing itu sendiri di tiap tim itu di Liga Italia kan
1: ada batasnya juga.
0: Iya. Tapi itu baru dilakukan setelah beberapa kurun waktu tahun terakhir ini ya. Saya rasa memang kualitas liga sangat berpengaruh terhadap pemain-pemain yang akan nanti dihasilkan ya.
1: Betul.
0: Jadi
1: betul,
0: contoh
1: betul.
0: Ya tadi itu tadi yang sampaikan, tidak pemain muda yang justru malah akan
1: betul.
0: Ya tidak akan,
1: dan justru klub yang betul. masih memegang pemain-pemain muda Inter
0: ya.
1: Dan bisa dibilang mereka juga suksesor kan
0: ya.
1: Di Liga Italia.
0: Ya.
1: Tapi yang lucunya pas final Liga Champions 5-0 sama PSG. Itu kan ya. itu jadi kayak
2: PSG yang terlalu overpower.
1: Enggak, itu jadi pukulan bagi Italia juga.
0: Saya saja tidak sangka kalau skornya itu, kan? Seperti tuh. Itu ya.
1: Tapi jadi kayak dorang bilang loh,
0: iya.
1: Dorang bilang kan di babak penyisihan
0: ya.
1: Itu kebetulan Inter cuman ketemu lawan-lawan ece-ece saja. Ya. Pas ketemu sama lawan yang di atas selesai 5-0.
0: Ya ini yang dinamakan bola itu bulat ya.
2: Bola jadi, itu bundar
0: ya.
1: Jadi itu miris sekali Italia ini memang ya. Bung Hendro ya.
0: Jadi kalau ya saya padahal awal-awal setelah mereka lolos dari semifinal, tahapan semifinal, memang akan bagus ini antara Inter dengan
1: iya.
0: Pas setelah skornya ini apa ya, ada apa dengan
1: Inter saat itu,
0: Inter saat itu ya? Termasuk juga dengan ada apa dengan kualitas liganya di
1: makanya banyak orang yang bertanya-tanya padahal orang bilang itu final kepagian Barcelona sama Inter
0: ya, itu ya.
1: Iya kan itu harusnya final itu
0: yang harusnya ditunggu.
1: Malah justru PSG dibobol 5-0.
0: Karena pada waktu itu tipikal permainan Barcelona dengan Inter hampir mirip ya.
1: Iya.
0: Pada waktu itu.
1: Jadi agak kesulitan Barcelona. Ya, padahal kan di atas kertas secara statistik ya. Dan pemain ya. Mungkin Barcelona bisa menghajar Inter dengan mudah kan?
0: Ya.
1: Cuman ya begitu, kalau Bung Hendro bilang bola itu bulat, Bos. Ya. Dan kita masih di Pesta Bola Dunia 2026 sama LPRRI. Kalau bisa dibilang ini di sepak bola so half time ini Bung Hendro ya. Sedikit lagi sama full time.
0: Dan kita mau ke Kanada ini ya.
1: Iya, kita mau ke Kanada. Tapi Bung Hendro ada keinginan untuk nonton langsung ini Bung Hendro? Atau sudah pernah nonton langsung Piala Dunia?
0: Harusnya kalau tahun di berarti berapa tahun lalu ya? Kalau di 94 kan waktu itu di Amerika ya.
1: Amerika.
0: Di Amerika 94. Jadi melihat Piala Dunia yang waktu itu masih ada bayang-bayang Maradona. Masih ada bayang-bayang Maradona. Jadi saya masih sempat nonton. Cuman emang langsung ya karena ada kasus doping itu ya. Jadi akhirnya ya kita sudah tidak semangat lagi. Karena pada waktu itu memang kita menunggu-nunggu Maradona. Di 94 dengan umur yang masih ini ya kita akan melihat apakah Piala Dunia ini akan lebih semarak tidak di setelah di 94. Yang ini dengan tiga negara ada Meksiko, Kanada, dan Amerika ya. Ya. Mudah-mudahan bisa melahirkan bisa, sejarah baru ya.
1: Bisa lebih meriah juga.
0: Ya, itu.
1: Tapi yang Ana dengar juga terakhir, DP tiket mahal sekali. Bahkan yang final Piala Dunia 2026 ini kan katanya seharga rumah. Oh. Iya, makanya itu banyak orang yang berpikir untuk nonton secara langsung.
0: Kalau saya karena ini sisi siarannya hampir mirip dengan yang kita mungkin akan banyak menonton pagi ya.
1: Iya.
0: Nah, jadi mungkin sangat enak ya, tidak perlu bergadang sebenarnya.
1: Iya.
2: Tapi kalau mau nobar di pinggir jalan sudah bisa.
1: Iya, di odor ya.
2: Iya.
1: Setengah mati itu.
2: Setengah mati.
0: Harus nonton di RRI berarti.
1: Iya. Benar
0: sekali. Official broadcaster ya.
1: Jadi selain RRI ada TVRI juga, ada Antara News ya.
2: Antara News juga.
1: Betul, betul. Nah, apa namanya Bung Hendro?
0: Ya.
1: Balik lagi soal Piala Dunia, berarti tadi ente nonton Piala Dunia pertama tuh 94 ya?
0: 94.
1: Itu paling membekas itu ya?
0: Iya.
1: Kalau kita kan 2002, ente 2010 ya?
0: Iya.
1: Iya, iya. Jadi kalau bercerita soal Piala Dunia yang paling berkesan dari apa sejak pertama nonton ya, sampai sekarang itu Piala Dunia tahun berapa, Bung Hendro?
0: Di waktu apa... Brasil sih.
1: Brasil.
0: Ya, Brasil juara ya,
1: 2002
0: jadi,
1: ya.
0: 2002. Jadi memang saya rasa waktu itu apa ada luar biasa tim Brasil pada waktu itu ya.
1: Ya.
0: Ya. Apa ada Ronaldo dan Ronaldinho sama Cafu waktu itu kaptennya ya. Jadi wih luar biasa Brasil pada waktu itu.
1: Itu memang prime-nya Brasil itu.
0: Ya, jadi sangat membekas kalau saya yang di kalau di, yang Brasil pada waktu itu
1: Jepang sama
0: Jepang
1: Korea itu ya
0: sama Korea.
1: Tapi gimana dengan apa yang katanya dicoreng sama tim tuan rumah sepak bola apalah itu di nama ya,
0: ya.
1: Itu yang sangat disayangkan juga ya di ya, tahun itu ya, Bung ya. Saya sebenarnya ikut tahun 2002 cuman tidak apa ya mungkin karena belum terlalu mengerti cuman ya, taunya Brasil ya, saat itu Bung Hendro. Jadi itu DP apa Korea Selatan yang mencoreng
0: yeah,
1: yang katanya di apa mencoreng lah begitu yeah, ya. Yeah. Saya tidak ikutin. Tapi ternyata di fakta begitu loh. Itu bahkan sampai si Totti mau diinjak tapi wasit lanjut main.
0: Betul.
1: Aduh,
0: pada waktu itu yang pencipta gol itu kan An Jung-han ya.
1: Yeah.
0: Pencipta gol ke Italia.
1: Hmm.
0: Itu sampai harus mundur dari Perugia, dia main di Perugia waktu itu
1: di Italia. Iya, iya.
0: Karena dia sebagai dihujat dia di
1: iya,
0: karena
1: iya,
0: dia sebagai pemain di Perugia pada waktu itu.
1: Kalau Bung Hendro di posisi siapa tadi An Jung-han itu ya, gimana? Coach juga akan menarik diri atau
0: ya mungkin karena sudah ya apa sudah dalam
1: posisi begitu
0: posisi
1: ya,
0: seperti itu ya. Ya pasti ya itu akan langkah yang akan diambil.
1: Oke.
0: Ya. Karena tim pun dia pasti akan ya dicemooh oleh banyak pemainnya.
1: Iya, betul. Dan tidak akan nyaman lagi mainnya ya. Oke. Nah, Bung Hendro karena apa semua full time ini. Ya. Ini sebenarnya tinggal ini nih.
2: Ya, apa tambahan waktu
0: extra time.
2: Waktu,
0: ada
2: extra time.
0: Iya. 2x15.
2: Jerman kayaknya ini so menang.
1: Jerman iya menang sama lawan apa lu itu?
2: Lawan Argentina.
1: Godze kan yang
2: ya,
1: cetak gol ya Godze. Itu 2010.
2: 2014.
1: 14 iya. Nah, coach lagi Bung Hendro.
0: Ya.
1: Mungkin tanggapan Bung Hendro terhadap pesta bola dunia apa di mana RRI,
0: ya,
1: TVRI ya, jadi official broadcasting. Ya. Mungkin harapan dan juga pesan untuk pemirsa di rumah.
0: Ya. Nah, kalau saya kalau bisa untuk RRI TVRI ya artinya di sini adalah lembaga penyiaran mungkin yang audio dan visual milik negara ya.
1: Iya betul.
0: Artinya itu kalau bisa di seperti piala-piala dunia sebelumnya kan ini ada dulu TVRI ya. Insya Allah dilanjutkan sampai dengan piala dunia seterusnya.
1: Amin.
0: Karena kenapa ya kita akan dimudahkan.
1: Betul.
0: Akan dimudahkan untuk para penonton yang ya tidak lagi akannya.
1: Betul.
0: Ya, itu dia.
1: Nyari-nyari apa ya, link-link ya, setan
0: ya, ya itu. Yang setengah layar hitam.
1: Iya. Ada komentator tapi komentator angka.
0: Ya. Betul betul.
1: Iya kan.
0: Jadi kalau saya harapannya insya Allah TVRI dan RRI dan mungkin ada Antara News juga ya. Jadi bisa artinya melanjutkan ini sampai dengan di gelaran Piala Dunia berikutnya. Okay. Harapannya. Karena kenapa ya itu tadi ada fase spesial yang di tahun ini, yaitu tadi dari yang biasa 32, ini ada 48. Kita ingin lihat ada mungkin ada surprise yang akan kita tunggu.
1: Oke. Nah, biasanya kan orang mau tanya rating itu kan setelah nonton ya. Tapi ini lain. Orang mau cerita apa mau tanya itu sebelum nonton. Ya. Rating filmnya 2026 dari 1 sampai 10 menurut Bung Hendro kira-kira nanti akan berapa ini? 1 sampai 10.
2: Prediksi mungkin
1: ya. Iya, prediksinya akan serame apa sih ini film 2026?
0: Kalau saya ya 9 ya.
1: 9.
0: Karena cukup akan
1: besar ya penilaian itu. Ya,
0: akan ini paling ditunggu.
1: Okay. Ya,
0: perhelatan yang paling ditunggu semua orang. Ini belum kita lihat sedikit lagi ini bendera penuh di pohon-pohon di rumah-rumah
1: iya,
0: ini.
1: Iya.
0: Jadi perhelatan yang paling ditunggu padahal bukan orang penegara ini orang kesepeda ya betul. Dia.
1: Tapi sefanatik itu.
0: Yang paling artinya sisi fanatisme penonton ini pasti akan sangat, apalagi di jam yang bisa ditonton oleh semua umur ya, tidak perlu begadang.
1: Betul. Jadi ya itu 9 dari 10 ya.
0: Yang penting tetap TVRI dan RRI akan memberikan kemudahan yang ini untuk para penontonnya.
1: Itu yang paling penting.
0: Pasti nilai akan tinggi, tapi ketika tidak diberikan kemudahan ya pasti tadi akan berbanding lurus dengan apa yang disuguhkan ya.
1: Jadi FIFA catat itu FIFA ya. Biar Unipi rating Piala naik tetap kerjasama resmi dengan RRI. Oke, kalau begitu kita cukupkan dulu untuk Pesta Bola Dunia Bolkes episode apa yang tadi?
2: Sekian kali.
1: Nah, lebih judul biar tertulis di bawah kan.
2: Abis sepak bola
1: budaya sepak bola
2: budaya Eropa. Sepak bola
1: Benua Eropa. Oke, nanti Ngoni bisa tinggalkan komentar juga. Jangan lupa di subscribe ya. Bung Hendro, terima kasih banyak.
0: Sama-sama,
1: Bung Hendro, sukses selalu.
0: Amin.
1: Semoga bisa membawa futsal Provinsi Gorontalo lebih tinggi lagi.
2: Internasional lagi.
1: Betul sekali. Kalau begitu, akhir kata saya Rian.
2: Saya juga Rehan.
1: Kita pamit undur diri. Salam olahraga.
2: Jaya.
1: Wow.

0: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Pro 1. Dan malam ini pendengar, kami ajak kembali bersama untuk mendengarkan lagu-lagu tembang kenangan ya. Jadi kita akan flashback untuk mendengarkan lagu-lagu yang pernah hits di tahun kemarin. Ya kali aja lagu yang nanti akan hadir ke ruang dengar Anda malam ini akan jadi atau pernah jadi soundtrack dalam kehidupan Anda, entah waktu masih sekolah, kuliah, atau mungkin masih bersama dengan seseorang gitu ya. Di ruang rindu pendengar bersama saya Bakri Potabuka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Kalupe, STMT, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang

0: sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, adegan satu kata sudah menemani Anda pendengar ya. Biar makin seru, makin enjoy, makin hangat karena di luar juga cukup dingin pendengar ya. Kita ke lagu berikutnya, kali ini satu lagu yang juga cukup manis ya. Layu Dalam Batin bersama Alda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Indonesia, di tengah hiruk-pikuk ekonomi yang terus berkembang, ada satu fakta menarik yang perlu kita renungkan. Dalam 10 tahun ke depan, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai lebih dari 360 juta jiwa. Dari angka tersebut, sekitar 84 juta diantaranya adalah pelaku usaha UMKM. Wow, sebuah angka yang luar biasa besar. Namun, ada satu hal lagi yang lebih mengejutkan. Dari jumlah tersebut, 98% diantaranya berada pada level mikro dan ultra mikro. Artinya, mayoritas bisnis Indonesia masih dalam skala kecil. Dan lebih dari itu, UMKM saat ini mencakup 99% dari total unit usaha di Indonesia. Bayangkan, 99%. Dan mereka bukan hanya bagian dari perekonomian kita, tapi tulang punggung yang menopang 61% produk domestik bruto atau PDB nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja kita. Nah, angka-angka ini bisa berarti dua hal. Pertama, bagi Anda yang menjalankan UMKM, Anda tidak sendirian. Ada jutaan pejuang lain di luar sana yang sama-sama berjuang, yang menapaki jalan yang sama, yang mengadu nasib di dunia bisnis dengan harapan yang besar. Tapi di sisi lain, angka ini juga mengingatkan kita bahwa persaingan dalam dunia UMKM sangatlah ketat. Setiap bisnis yang Anda jalankan, kemungkinan besar ada ratusan bahkan ribuan yang menawarkan hal yang sama. Inilah realitas yang harus dihadapi. Banyak yang berjuang, tetapi tidak semuanya bertahan. Konon, ada satu hukum tak tertulis dalam dunia UMKM. Jika sebuah bisnis bisa bertahan lebih dari 5 tahun, biasanya ia akan hidup terus dan berkembang. Tetapi di sisi lain, banyak pula yang rontok sebelum mencapai usia 5 tahun. Kehabisan modal, salah strategi, atau sekedar tak mampu bersaing. Pertanyaannya adalah, bagaimana memastikan bisnis Anda bertahan? Dan bukan hanya bertahan, tapi juga bertumbuh dan berkembang. Jawabannya adalah keunggulan. Dalam dunia penuh persaingan, jika Anda tidak memiliki sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat bisnis Anda lebih menonjol, maka Anda hanya akan hanyut dalam lautan bisnis yang penuh sesak ini. Salah satu CEO terbaik dunia yang pernah memimpin General Electric pernah berkata, jangan bersaing kalau tidak memiliki keunggulan. Jadi, ini bukan sekedar tentang menjalankan bisnis. Ini adalah tentang menemukan keunggulan. Apa yang membedakan bisnis Anda dari yang lain? Apa yang membuat pelanggan memilih Anda dibandingkan kompetitor Anda? Jadi, jika hari ini Anda belum bisa menjawab pertanyaan itu, maka tugas Anda bukan hanya bekerja, tapi mencari dan menciptakan keunggulan itu. Bisnis adalah tentang nilai, tentang sesuatu yang membuat pelanggan datang kembali, tentang kesan yang Anda tinggalkan di benak mereka. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami. Dan apa kabar Anda yang masih setia mendengarkan Pro 1 ya. Kita masih bersama di Ruang Rindu Pendengar. Dan lanjut kita ke lagu berikutnya.

Pernahkah Anda mendengar tentang apa itu pompa angguk? Tahukah Anda, pompa angguk adalah saksi bisu Perang Pasifik di Kota Tarakan? Tahun 1942 hingga 1945, ketika meletusnya Perang Pasifik di Tarakan sebagai rangkaian Perang Dunia Kedua antara Jepang dengan Belanda, juga antara Sekutu dan Jepang memperebutkan ladang minyak. Banyak saksi sejarah perang yang bisa dijumpai di Tarakan. Salah satunya, pompa angguk. Pompa angguk adalah sebuah alat yang dipakai untuk menyedot naik minyak bumi dan hingga saat ini masih bisa kita jumpai. Pompa angguk merupakan peninggalan pengeboran minyak bumi yang dilakukan oleh Netherlands Colonial Petroleum Maatschappij atau NKPM, sebuah industri perminyakan milik Hindia Belanda sejak tahun 1901. Bisa kita lihat dari tulisan yang ada di pompa angguk, yaitu Thomasin Oestik Holland. Masyarakat Tarakan menyebut pompa angguk minyak itu dengan sebutan jangkrik raksasa.

pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Pendengar Prosatu dimanapun Anda berada, demikian kebersamaan kita dalam Ruang Rindu Pendengar. Nanti kita akan berjumpa lagi di Ruang Rindu selanjutnya ya. Dan persembahan lagu terakhir untuk Anda pendengar, lagu yang juga gak kalah asiknya untuk menemani istirahat Anda di rumah. Tetaplah bersama Prosatu.

0: Anda merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indonesia. Bayangkanlah di sebuah sekolah bergengsi, anak-anak terbaik negeri ini berkumpul. Mereka saling beradu pendapat, adu otak, saling adu kecepatan menjawab soal-soal yang sulit. Nah, sebentar lagi ini akan terwujud. Ada sekolah khusus. Nama sekolah itu adalah SMA Garuda. Inilah sekolah yang digadang-gadang sebagai tempat lahirnya generasi emas. Kumpulan anak-anak jenius yang akan dipersiapkan untuk bersinar di kancah internasional. Rencananya akan ada 40 sekolah unggulan Garuda yang akan dibangun di seluruh Indonesia. Menjadi kawah candra di muka bagi para pemikir dan pemimpin masa depan bangsa kita. Nah, bisa dibayangkan betapa bangganya menjadi bagian dari sekolah ini. Hanya yang terpilih yang bisa masuk. Hanya yang cerdas yang mendapat tempat. Diharapkan mereka akan membawa perubahan besar bagi bangsa. Namun, sehebat apapun konsepnya, tetap saja ada pro dan kontra. Ada yang menilai program ini terlalu elitis. Tapi ada pula yang merasa bahwa anak-anak jenius memang membutuhkan ruang khusus agar potensinya bisa berkembang maksimal. Kecerdasan akademik memang penting, tapi itu bukanlah satu-satunya kunci kesuksesan. Berapa banyak lulusan terbaik, anak-anak dengan nilai akademik sempurna, tapi justru gagal dalam dunia kerja. Bukan karena mereka kurang pintar, tetapi karena mereka tidak bisa bekerja sama, tidak mampu menahan ego, dan tidak memiliki karakter yang kuat. Sekolah unggulan atau bukan, seharusnya bukan hanya mencetak anak-anak yang cerdas di atas kertas, tapi juga membentuk karakter mereka agar siap menghadapi ujian kehidupan yang sesungguhnya. Sebab di luar sana, nilai sempurna tidak ada artinya jika seseorang tidak bisa bekerja sama di dalam tim, tidak bisa memahami orang lain, dan tidak bisa menghadapi tekanan. Itulah sebabnya kita mengenal istilah school smart dan street smart. School smart adalah kecerdasan akademik yang diperoleh dari bangku sekolah. Sedangkan street smart adalah kecerdasan praktis yang didapatkan dari pengalaman hidup. Keduanya harus berjalan seiringan. Kecerdasan akademik saja tidak cukup, harus ada keseimbangan. Kecerdasan emosional atau EQ, kecerdasan spiritual atau SQ, dan kecerdasan menghadapi tantangan atau AQ, adversity quotient. Itu sama pentingnya. Hidup tidak sekedar ujian pilihan ganda yang jawabannya sudah ada, tapi ujian tanpa kisi-kisi yang menuntut ketangguhan dan kebijaksanaan. Jika ada satu pelajaran yang harus diingat, itu adalah bahwa sekolah bisa mencetak anak-anak pintar, tetapi kehidupan yang sesungguhnya akan menguji apakah mereka benar-benar siap. Jangan hanya cerdas dalam teori, tetapi juga cerdas dalam menghadapi realitas. Karena dunia

tapi juga orang yang bijak, kuat, dan mampu bertahan di tengah kerasnya kehidupan. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

tidak perlu terkenal dan kaya untuk bisa dikatakan sukses dan menginspirasi. Jadilah diri sendiri dan selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk hal apapun yang sedang kita tekuni. Ciptakan kesuksesan dan inspirasi positif versi kita dimanapun kita berada.

Tiga hal penting. Ada tiga hal yang tidak boleh hilang. Pertama, harapan. Kedua, keikhlasan. Dan ketiga, kejujuran.

مراقب إن كل نفس لما عليها حافظ.

pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami. Edisi siar Jumat 8 Mei 2026. Mewakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Pak Riput Abuga mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Dan sesaat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara untuk kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30, Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Program 1, Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Gorontalo kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,8 MHz, edisi siar hari ini Sabtu 9 Mei 2026. Selamat mengikuti siaran ini. Terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pusat RRI Gorontalo di mana pun Anda berada. Kita berjumpa untuk kelaran Gorontalo pagi ini edisi Sabtu 9 Mei 2026. Sebelum kita memulai seluruh mata acara program kami di pagi hari ini dengan segmen religi pagi untuk hari ini dengan tema akidah dan tauhid, kami informasikan terlebih dahulu jadwal sholat yang berlaku hari ini dari kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi Gorontalo. Waktu imsak dan waktu subuh yang baru saja kita lewati pukul 4 lebih 12 dan pukul 4 lebih 22 menit waktu Indonesia Tengah. Sementara waktu duha pukul 6 lebih 5 menit, zuhur pukul 11 lebih 48 menit, waktu asar pukul 15 lebih 9 menit, Maghrib pukul 17 lebih 52 menit, sementara waktu Isya pukul 19 lebih 3 menit waktu Indonesia Tengah.

Doa Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman, wahai zat yang maha menguasai, wahai zat yang maha dekat, wahai zat yang maha mulia, selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.

Menyambut fajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4 RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dan juga sahabat budaya di mana saja berada. Pagi ini kembali lagi kita bersama di Religi Pagi dan alhamdulillah di pagi yang penuh berkah ini kita semuanya kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah berkah selalu bersama kita, rezeki kita juga terbuka luas dan hari ini kita bahagia dan selalu bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan. Dengan topik pagi ini pendengar dan juga sahabat budaya, akidah dan tauhid, dan juga sudah siap dua narasumber kita yang siap nantinya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk pagi ini. Kita sapa dulu narasumber kita pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Haji Dr. Husni Idrus. Ya, Ustadz Husni bisa mendengarkan suara saya?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, sehat Ustaz pagi ini?
1: Alhamdulillah, sehat Yufani, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Pagi ini juga Ustaz kita sudah bersama dengan Al-Ustaz Haji Dr. Abdurrahman Abu Bakar Bahmid. Kita sapa dulu pagi ini, mudah-mudahan sudah bisa mendengarkan suara saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Bahmid.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, gambarnya belum kelihatan nih Ustaz.
2: Ya, insyaallah.
0: Baik, Ustaz Husni silakan untuk membuka kebersamaan kita pagi hari ini dengan topik akidah dan tauhid. Tadwaloh.
1: Baik, bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, bismillah ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa kana minal musyrikin. Pada pagi hari ini membuka seluruh aktivitas dan rutinitas ubudiyah dan muamalah kita untuk kebaikan hari ini kita berharap ridha Allah Subhanahu wa taala, berharap maunah pertolongan Allah, rahmat dan keberkahannya, sambil kita bermohon kepada Allah keberkahan dari basmalah. Kita mulai kegiatan dialog religi pagi hari ini dengan mengucapkan nama Allah, ya, basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Ya, lanjut.
0: Baik, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, silakan nantinya bisa bergabung bersama kami di 08219648664. Kami tunggu penelpon religi pagi. Assalamualaikum.
3: Halo.
0: Halo, ya, Ibu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Fani.
0: Saya.
3: Begini, saya mau bertanya.
0: Silakan Ibu Rosmala.
3: Kan ini sudah dekat, sudah mungkin besok ya jemaah haji mau berangkat.
0: Iya.
3: Jadi ada kan itu mereka itu memenuhi panggilan Allah. La baik Allahumma la baik. La syarika laka la baik. Pertanyaan saya Ustaz, apakah hanya orang-orang semua itu umat Islam dipanggil oleh Allah, atau hanya orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah? Apakah juga termasuk koruptor dipanggil oleh Allah? Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Ibu Rosmala Pakai ya dengan pertanyaannya pagi hari ini. Ustadz Bahmid mungkin langsung saja bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Rosmala Pakai ya.
2: Terima kasih pertanyaan bagus dari Ibu Rosmala. Kalau yang dimaksud panggilan itu adalah ajakan, maka tentu semua orang dipanggil oleh Allah. Nah, firman Allah wa adzin nasi bil haji yang adalah diumumkan kepada seluruh manusia, itu pengumuman merupakan bagian dari panggilan ajakan. Tapi kalau yang dimaksud itu adalah panggilan berupa taufik, hidayah, taufik ya, yang ditetapkan oleh Allah, yang diperbantukan oleh Allah kepada seseorang yang semuanya pada dasarnya telah dipanggil untuk bisa memenuhi panggilan tersebut, maka tentu saja tidak semua orang bisa mendapatkan. Itu sama dengan hidayah, petunjuk irsyad, namanya hidayah irsyad. Semua orang pada dasarnya diberikan petunjuk kepada Islam selama dia telah mendengar hidayah tersebut. Baik dia orang yang lahir dalam keadaan muslim maupun orang yang lahir dalam keadaan kafir, selama dia menerima informasi tentang Islam, maka pada dasarnya dia telah mendapatkan hidayah, namanya hidayah petunjuk. Tapi ada orang yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan hidayah taufik. Jadi namanya hidayah taufik, hidayah untuk bisa memenuhi panggilan tersebut. Maka insya Allah saudara-saudara kita, walaupun semua kita pada dasarnya selama telah mengetahui tentang rukun Islam, tentang haji, semua kita pada dasarnya adalah orang yang telah dipanggil oleh Allah. Tapi bagi orang-orang yang telah betul-betul bisa memenuhi panggilan tersebut, maka itu adalah orang-orang yang diberikan panggilan khusus, yaitu panggilan taufik. Wallahu a'lam.
0: Baik, Ustaz Husni, mungkin ada tambahan?
1: Ya, di kalau kita baca di beberapa literatur ya.
0: Iya.
1: Jadi panggilan itu, panggilan haji itu panggilan untuk semua. Panggilan haji itu untuk panggilan untuk semua dalam konteks ayat misalnya dua kali diulang An-Nas itu. Panggilan untuk semua, wa adzin finnasi bil haji. Serulah manusia bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamirin. Yang dimaksudin manusia di situ ya mereka semua orang-orang yang beriman, semua orang-orang yang beriman, yang miskin, yang kaya, yang mampu dan yang tidak mampu. Tu adzin finnasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin. Maka niscaya mereka akan datang dengan apa namanya sesuai kemampuan mereka, ada yang jalan kaki, ada yang bawa unta yang kurus dan seterusnya. Maka Sayyidina Ibrahim ketika menerima perintah untuk menyeru itu mengatakan, ya Allah saya terbatas untuk memanggil ini, memanggil semua manusia ini. Ya, bagaimana cara menyambungkan suara ini kepada mereka? Maka dalam tafsir dikatakan, lakal adhanu wa alainal balagh. Tugasmu hanya menyeru, kami yang akan menyampaikan. Ya, kami yang akan menyampaikan. Sehingga diazanlah azan ini dan kemudian semua mendengar, baik yang ada saat itu maupun yang belum ada. Di riwayat Al-Ghazali dibacakan itu, disampaikan ya, sekalipun riwayatnya di lemah, faman ajabal hajja marratan fa hajja marratan. Siapa yang saat itu, di masa itu yang kita tidak tahu hakikatnya, yang merespon panggilan Ibrahim itu dengan sekali merespon labbaik, maka dia akan haji sekali. Kalau yang dua kali, yang tiga kali yang lebih, dan seterusnya. Yang kedua, kata An-Nas juga diulang di surat Ali Imran. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya, sehingga mayoritas para ulama mengatakan kewajibannya kepada semua. Hanya dari umum ke khusus, semua yang semua itu dipanggil, tapi kemudian ada seleksi yang terpilih. Yang terpilih itu sesuai kemampuan, ya istita'ahnya, istita'ah itu kemampuan fisik, kemampuan finansial dan kemampuan iman. Al-quwa ar-ruhiyya, al-quwa al-maliyya, al-quwa al-imaniyya. Liman istata'a ilaihi sabila. Bagi orang yang manusia ini yang dipanggil, yang kemudian dia bisa mengusahakan dia mampu. Yeah. Jadi mengusahakan dia mampu itu sebenarnya ada sebagian kita yang memang tidak mampu. Tapi kemudian dia mengusahakan, ya statusnya miskin, tapi dia usahakan dia mampu haji. Maka itu yang masuk golongan terpilih. Man istata'a ilaihi sabila. Koruptor itu, ya selama dia muslim, dia dipanggil oleh Allah dengan panggilan haji. Ya panggilan haji hanya, ya bagi mereka yang haji dengan uang koruptor misalnya, ya dari uang korupsi, maka kemabrurannya itu tidak ada di hadapan Allah. Karena haji mabrur tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan sumber rizki yang jelas, yang halal, ya dan pelaksanaannya pun yang jelas. Tidak ada harapan untuk menjadi haji mabrur kecuali dari rizki yang benar, ya dari rizki yang halal. Koruptor yang haji, ya atau koruptor yang umroh dan seterusnya, atau koruptor yang berinfak, ya sedekah infaknya tidak diterima oleh Allah dan hajinya tidak mabrur karena nafkah hajinya itu bermasalah dari sisi sumbernya. Al-milku tam, kepemilikan sempurna, tidak menjadi tidak ada pada harta yang mereka korbankan untuk berangkat haji. Semua dipanggil, tapi kemudian tadi Ustaz Fahmid bilang, ada yang kemudian didahulukan melalui taufik dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali itu.
0: Masya Allah. Baik, untuk pendengar berikutnya kita tunggu di line telepon Religi Pagi. Assalamualaikum.
4: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan?
4: Dari saya.
0: Ya, Mami Mini, silakan pertanyaannya.
4: Ya. Pertanyaan saya.
0: Iya.
4: Ini kan sudah menghadapi kurban.
0: Iya.
4: Ada pertanyaan saya. Orang tua saya sudah almarhum dan almarhumah.
0: Iya.
4: Tapi kebiasaan mereka masih hidup, walaupun mereka sudah di kelompok seekor sapi ada 7 orang, tetap mereka kalau bukan ayah ibu, tetap mereka membeli seekor kambing dipotong kurban di halaman rumah. Itu pertanyaan saya. Apakah sah itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Husni, pertanyaan dari Mami Mini tadi di Pulau Bala. Tidak kedengaran suara Ustadz?
1: Putus tadi suara. Orang yang apa yang tadi? Putus ya. Tadi pertanyaan ke saya.
0: Orang tuanya tadi ya orang tuanya itu berkorban ya Ustadz Bahmit ya. Berkorban masuk di kelompok 7, tapi tetap berkorban lagi membeli 1 ekor kambing dipotong di halaman rumah. Itu bagaimana Ustadz?
1: Ya, sebenarnya amalan yang sifatnya sunnah, ya sunnah muakkada atau wajib ya, kalau kurban ini dia wajib bagi yang mampu. Ya, mengulangi sesuatu yang wajib untuk menyempurnakan itu tidak masalah. Ya, yang kedua mengulangi yang sifatnya sunnah juga sebenarnya tidak masalah. Tapi ketentuan regulasi sederhananya ada dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan kurang lebih li kulli a'ilatin udhiyah. Setiap satu keluarga hanya satu udhiyah. Udhiyah itu hanya satu kurban. Jadi kalau misalnya 5 orang dalam satu keluarga, maka sunnahnya hanya satu kurban. Jadi satu kurban itu untuk diniatkan untuk satu keluarga. Ya cukup bapaknya yang beli, kemudian diniatkan untuk keluarga. Kalau misalnya ada kasus masuk di yang 7 kelompok pesaham, kemudian beli kambing lagi juga tidak masalah. Hanya jangan sampai kemudian ketika tidak mampu kemudian mengusahakan beli lagi. Tapi yang jelas bahwa ketika itu dilakukan juga tidak membatalkan udhiyah. Di hadits Rasulullah, keringanan yang diberikan di setiap satu keluarga itu udhiyah. Ya, itu cukup. Andaikan ada yang menambah juga tidak masalah. Selama mampu kita untuk melakukan kebaikannya. Tidak membatalkan udhiyah kurban kita, malah menambah semangat dan insya Allah bisa menambah pahala kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak boleh, satu keluarga mampu, ya kambing saja tidak bisa dibeli. Ya, satu keluarga mampu tapi tidak bisa beli yang paling kecil. Ya, itu yang tidak dibenarkan. Man lahu sa'a walam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang mampu berkurban dan dia tidak berkurban, maka jangan dekat-dekat dengan tempat penyembelihan kami, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira seperti itu.
0: Baik, Ustadz Bahmi, ada tambahan? Silakan.
2: Cukup Bu Fani, sudah luar biasa.
0: Baik, kita memang sudah dekat ini ya. Lebaran Idul Adha, jadi banyak pertanyaan yang masuk dan ini sangat membantu sekali buat kita yang punya niat baik. Kita lanjut lagi ke penelpon berikutnya. Silakan Religi Pagi. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Bung Aman, kecil suaranya.
5: Iya.
0: Iya, silakan Bung Aman.
5: Langsung pertanyaan.
0: Iya, ini Bung Aman suaranya kecil ya.
5: Ada orang yang penerima apa ya kurban.
0: Iya. Yeah.
5: Ya, yang penerima kurban Pak Ustadz. Tapi sekian banyaknya yang dia terima Pak Ustadz, terus dia tidak habiskan begitu. Terus bagaimana kalau itu kurbannya itu diperjualkan begitu Pak Ustadz? Apakah boleh?
0: Baik. Itu saja Bung Aman.
5: Saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz Bahmit, itu bagaimana ya? Penerima kurban tapi dia terimanya banyak karena sudah kelebihan dia jual lagi. Itu bagaimana Ustaz?
2: Bila ya, kalau yang tidak bisa menjual itu adalah si pekurban. Jadi dia tidak bisa menjual sama sekali apa yang menjadi bagian dari kurban. Apa-apa yang hendak dia kurbankan. Jadi dia berkorban sapi, misalnya kulitnya dia tidak bisa jual, dia jual terus dibayarkan para petugas itu tidak boleh. Tapi si petugas diberikan jatah misalnya kulit kambing atau kulit sapi, dan dia hendak menjualnya, tentu itu sudah menjadi hak dia, itu sudah menjadi milik dia, jadi tidak ada masalah. Sesuatu yang sudah menjadi hak seseorang karena sudah diberikan sebagai korban dan dia hendak menjualnya kembali, dia sudah mempunyai hak tasarruf, mempunyai hak untuk melakukan segala sesuatu yang halal terhadap tersebut. Dia hendak berikan orang ke

0: fala udhiyata lahu. Barang siapa yang menjual kurbannya, hewan kurbannya, maka tidak ada nilai kurbannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-mudhahi itu yang berkurban memang tidak boleh menjual kurbannya, tapi ketika kurban itu sudah didistribusi, maka berarti kayak apa itu? Kayak kulitnya tadi, itu bukan lagi miliknya. Dan ketika apa namanya kulitnya itu mau diapa lagi kulitnya, kecuali biasa digunakan bukan dimakan, kadang di apa namanya dijual untuk proses proses pembagian dan proses panitiaan dan seterusnya, maka oleh para ulama membolehkan. Dan saya kira tadi sudah tepat ya, ya setuju dengan jawaban Ustaz Fahmi, cukup saya kira. Saya hanya menambahkan hadis ini.
1: Ya, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, kita masih bersama di Religi Pagi dengan topik akidah dan tauhid. Dan nantinya untuk pendengar dan juga sahabat budaya yang juga lagi nonton di YouTube RRI Gorontalo juga bisa mengirimkan pertanyaan. Kita akan break sejenak, setelah itu nanti kita akan balik lagi, kita akan berikan kesempatan buat semuanya untuk bergabung lagi di Religi Pagi.
2: Siapa umat Islam yang tidak mengenal Ka'bah? Ka'bah memiliki kemuliaan tersendiri di hati umat Islam karena Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai simbol tauhid dan ibadah. Ka'bah ternyata menyimpan sejuta misteri yang tidak banyak diketahui. Bahkan Ka'bah juga pernah diteliti oleh sejumlah ilmuwan NASA Amerika Serikat dan hasilnya pun ternyata cukup menggemparkan masyarakat dunia. Tahukah Anda, dikutip dari umroh.com, ada beberapa fakta tentang Ka'bah yang jarang diketahui. Di antaranya, Ka'bah sebagai pusat atau sumbu bumi. Menurut penelitian yang ditulis oleh Husain Kamil, Ka'bah merupakan pusat atau sumbu dari bumi ini. Hasil temuan ilmiah tersebut mengambil beberapa garis bujur dan lintang yang ditarik dari semua benua di dunia. Hasilnya pun cukup mencengangkan. Posisi Ka'bah yang berada di kota Mekah ternyata merupakan sumber pusat bumi yang sesungguhnya. Fakta Ka'bah yang tak kalah mengejutkan adalah tingginya kadar gravitasi yang menjadi keuntungan tersendiri bagi tempat tersebut. Tak hanya itu, gravitasi yang terkumpul di sekitar Ka'bah sangat menyehatkan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Hal ini disebabkan sistem imun pada tubuh bertindak sebagai sistem pertahanan diri dari segala macam jenis penyakit. Tak hanya menyehatkan bagi tubuh, tekanan gravitasi yang tinggi juga berfungsi melindungi privasi Ka'bah sebagai tempat suci umat Islam. Gelombang radio pun tak sanggup mendeteksi Ka'bah. Bahkan, teknologi sekelas satelit tercanggih pun tak akan sanggup mengintip isi dari Ka'bah tersebut. Bukan hanya sekedar bangunan berbentuk persegi, Ka'bah merupakan tempat berkumpulnya semua doa dan pusat dari semua bentuk energi. Mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Budaya kita masih bersama di Religi Pagi untuk edisi hari ini dengan topik akidah dan tauhid. Silakan di line telepon lagi yang sudah bergabung Religi Pagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya,
3: dengan Pak Ajwar di Tilango.
1: Pak Ajwar di Tilango. Silakan Pak Ajwar, pertanyaannya adalah.
3: Ya. Nah, begini Ustaz. Sekarang ini kan banyak orang yang tidak senang menunggu lamanya untuk berangkat haji. Mereka lebih bagus katanya umrah saja katanya. Itu sudah cepat berangkat.
1: Iya.
3: Nah, sampai mereka tidak mau mendaftar haji juga, Ustaz. Nah, mohon penjelasan kira-kira seperti apa untuk disampaikan kepada mereka supaya lebih jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Ustaz Bahmit, bagaimana dengan pertanyaan dari Pak Azwar? Ini orang lebih banyak sudah memilih umroh karena mau haji itu kelamaan ya.
4: Iya. Secara hukum yang wajib itu adalah, yang rukun Islam itu adalah haji.
1: Iya.
4: Maka saat seseorang mempunyai kesanggupan, maka dia harus mendahulukan yang wajib tadi.

0: Tentu batas wajibnya itu sampai di mana? Tentu sesuai apa yang dia sanggupi. Dia belum bisa berangkat karena ada pembatasan kuota, maka batas kewajibannya adalah sampai dengan mendaftar. Maka yang harus dilakukan adalah sebelum umroh, dia harus gugurkan dulu kewajiban tersebut dengan menyelesaikan pendaftaran. Setelah itu, sambil menunggu, bila Allah memberikan dia rezeki kembali, baru setelah itu dia melaksanakan umroh berulang-ulang, tidak ada masalah. Yang penting kewajibannya sudah dia tunaikan. Gitu. Jangan sampai justru ada orang yang sudah daftar haji, tapi karena lama menunggu justru ditarik, itu yang tidak boleh. Ditarik, lalu setelah itu malah daftarkan umroh. Maka ini bagi para jamaah dan juga untuk bisa mengetahui ini, kewajiban kita itu ada di rukun Islam. Umroh bisa kita gabungkan pada saat kita haji kewajibannya. Dan kita para pemilik travel, juga para ustadz yang membawa, hendaklah bisa menjelaskan ini kepada para jamaah. Tentu hak untuk memilih tentu ada pada jamaah. Para pemilik dan para ustadz tentu tidak bisa mengarahkan apa yang hendak diinginkan oleh jamaah. Wallahu a'lam.
1: Ya, yang penting sudah ada niat dulu ya Ustaz ya, sudah mendaftar dulu ya.
0: Sudah mendaftar dulu, betul. Mbak Fani sudah mendaftar ya.
1: Alhamdulillah sudah. Tapi ini lama ya, tapi insya Allah Allah mudahkan semuanya. Ustaz Husni silakan, mungkin ada berangkat tambahan. Yang penting sudah mendaftar dulu.
0: Iya betul.
2: Ya, menabung kalau boleh. Menabung di kotak. Ya, saya kira cukup ya, pas ya. Kemampuan tadi sudah dibuktikan dengan mendaftar. Sekalipun 40 tahun, yang penting sudah mendaftar dulu. Saya kira cukup.
1: Semoga Allah mudahkan ya yang sudah mendaftar.
0: Amin.
1: Baik, kita lanjut lagi ke penelpon berikutnya. Religi pagi, assalamualaikum. Oke, kita tunggu di WA juga silakan, atau di YouTube RRI Gorontalo yang sudah mengirimkan pertanyaan. Kami tunggu penelpon religi pagi.
3: Halo.
1: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dengan Bapak
3: Sudirman pada Batuda.
1: Pak Sudirman. Baik, silakan Pak Sudirman, agak kecil suaranya ya Pak Sudirman.
3: Ada dua pertanyaan nih Pak Ustaz. Ya. Yang pertama untuk hewan kurban, utamanya sapi ataupun kambing.
1: Ya.
3: Itu hampir rata-rata pekurban itu hanya melihat keberadaan daripada besarnya ataupun gemuknya sapi ini. Tetapi kadang memperhatikan umur daripada hewan yang akan dikurbankan itu. Sebab itu kira-kira apabila kalau hanya kita melihat kegemukan daripada sapi ini, padahal umurnya belum cukup ya, seperti yang kita dengar bersama ya, saya pernah dengar bahwa dia harus berumur 2 tahun. Yang berikut, yang kedua adalah untuk para jemaah haji, apakah setiap para haji ini yang akan menunaikan ibadah haji itu juga melakukan kurban di sana itu, apakah juga itu diwajibkan hanya satu orang, satu ekor unta, atau sama dengan yang ada di kita bahwa satu ekor itu adalah 7 orang pesertanya. Itu saja Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Husni, silakan. Ada dua pertanyaan dari Pak Sudirman Pane. Ya,
2: pertanyaan pertama, jadi ukuran yang di ukuran umur sebenarnya kurban itu, sebagaimana yang sudah banyak disampaikan oleh para ulama, sapi itu minimal 2 tahun ya, minimal 2 tahun, dan prioritasnya adalah laki-laki. 2 tahun itu dia masuk tahun ketiga. Yang kedua, itu kambing minimal 1 tahun. Ya, minimal 1 tahun dia masuk tahun kedua. Ya, memilih kurban itu jangan hanya dipilih dari sisi fisiknya. Ya, tapi kategori juga layak tidak layak. Ini kalau sama kita semukalah atau belum, sebalik atau belum. Jangan menyembeli yang masih anak-anak. Ya, ada kelayakan mereka. Jadi layak Kelayakan itu kan dibagi, kelayakan bagi orang yang berkurban dia harus mampu finansial. Kelayakan pada sapi dia harus, atau kurban sapi, kambing, hewan kurbannya dia layak dari semua sisi kesehatannya, juga termasuk kategori umurnya. Ya, bukan dilihat dari layak fisiknya. Besar sekali sapi Bali, Ustadz. Ternyata masih bocil. Jangan jangan
0: ya. Karena juga
2: jangan anak yang ini bocil, ya, orang yang bocil. Bocil ini masih butuh butuh perkembangan, butuh. Jadi DPIC baru air, itu bocil begitu masih air, bukan daging. Daging yang sempurna. Oleh karena itu kembalikan sesuai ketentuannya, ada minimalnya yang sebagaimana sudah disampaikan oleh para guru-guru kita, bukan melihat dari sisi fisiknya besar, tapi tuangnya taluhu kan masih masih ini ya, belum matang, belum belum sempurna. Saya kira itu benar pernyataan tadi. Pertanyaan kedua, terdulati Ustadz
0: Bami, dilanjutkan Ustadz, dilanjutkan Ustadz Husni, tafadhal, disempurnakan tentang onta Ustadz, tafadhal.
2: Terdulu Ustadz, Ustadz yang jawab ya.
1: Ya. Baik, Ustadz Fahmid silakan.
0: Jadi dalam ketentuan hukum, onta dan sapi memiliki kedudukan yang sama, yaitu maksimal orang yang bersyarikat, kalau belum terlalu liau balandang ya, begitu statusnya, baku balantang ya,
1: yeah.
0: Dalam itu ekor itu maksimal itu bisa 7. Bisa 7 itu bukan berarti satu orang mau bakorban satu sapi tidak boleh, tidak. Tapi dalam satu ekor itu tidak boleh lebih dari 7 orang yang berkontribusi dalam sapi tersebut. Nah, onta juga seperti itu. Jadi bila ada orang hendak berkorban onta, lalu mereka berkumpul 7 orang, boleh. Tapi tidak boleh lebih dari 7. Tapi satu orang atau dua orang, cuma 3 orang, boleh, lebih bagus lagi. Jadi tentu nilai pengorbanannya semakin besar. Nah, para ulama memberikan penilaian, membuat pertimbangan mana yang lebih afdal, berkorban satu ekor kambing sendiri atau berkelompok dalam satu ekor sapi 7 orang. Maka para ulama mengatakan satu ekor kambing sendirian itu lebih afdal, walaupun kedua-duanya boleh, daripada dia menjadi 1/7 dari seekor kambing, apa seekor sapi atau seekor onta. Wallahu a'lam.
1: Baik, kita lanjut dengan pertanyaan yang masuk, Ustadz. Kita baca yang WA sudah masuk ya, Ustadz ya. Pertanyaan pertama, pertanyaan Pak mau tawarkan ambil, walau mati. Ya. Ini ada pertanyaan seperti begini, Pak Ustadz. Pak mau tawarkan ambil porsi haji reguler, jika Pak belum ada porsi haji, administrasi 500 ribu dan cicilan 691 per 5 tahun. Porsi haji Bapak sudah antrian. Yang ditanyakan, saya dapat WA dari pembiayaan swasta, begitu Ustadz. Apakah boleh hukumnya dengan skema seperti ini? Aduh, ini dari Pak Wawan di Tomulabuta. Oh, silakan Ustadz Husni ya, silakan.
2: Iya, kalau menggunakan kemudahan melalui pembiayaan juga itu, saya kira ada beberapa banyak pembiayaannya.
1: Iya.
2: Hanya yang pembiayaan ini dia harus berbasis syariah. Berbasis syariah itu punya kerjasama, semua sistem manajemen dan operasionalnya diatur melalui DSN. Dewan Syariah Nasional. Jika ditanya misalnya pembiayaan ini, ya pembiayaan ini dia berbasis syariah dan menunjukkan DSN ya, DSN Dewan Syariah Nasional, maka berarti ada jaminan operasional, sistem dan manajemennya itu tidak bermasalah karena ada DSN-nya itu. Tapi kalau pembiayaan itu digiring kepada bisnis, dan bisnisnya bisa saja bisnis konvensional, ya bisnis konvensional, maka yang dikhawatirkan transaksi manajemen dan operasionalnya itu, ya ada hal yang menyelisihi ketentuan-ketentuan sistem pinjam meminjam dalam dalam konteks ini. Jangan sampai ada ya ada sistem ribawi, ada sistem apa namanya, ada gharar, ya ada gharar ini, ada penipuan, kita kan tidak tahu tuh penipuan, yeah. Kemudian ada sistem permainan uang, kemudian ada sistem maisir, perjudian, dan seterusnya. Empat itu yang dihindari dalam transaksi apa saja, bukan bukan hanya apa namanya mencari kemudahan bisa berangkat dan porsinya sudah ditentukan. Hanya lembaga yang mengatur ini basisnya apa? Jangan sampai kita banyak kasus ya, ya banyak kasus sehingga kita minta rekomendasi kalau memang ada rekomendasi dari kementerian apa lembaga apa yang bisa kita apa namanya kita daftarkan diri dan itu tidak bermasalah dari sisi transaksi dan seterusnya, saya kira itu lebih lebih aman daripada ada orang yang menawarkan kemudian dia punya lembaga sendiri, lembaga dan sistemnya itu tidak jelas ya, sehingga kita terjebak lagi dari penipuan dan seterusnya. Sekali lagi, haji ini dia ibadah, dia harus dimulai dengan yang halal, transaksinya yang halal. Ya, sekalipun kita menyicil, tapi prosesnya juga tidak bermasalah. Saya kira seperti itu. Ustaz Bahmit mungkin.
1: Ustaz Bahmit ada tambahan, Ustaz?
0: Saya tambahkan sedikit, bukan dari sisi proses pembiayaan, tadi sudah dijelaskan secara luar biasa. Ada satu hal yang perlu diperhatikan juga oleh para yang berniat untuk haji melalui proses cicilan, yaitu proses kemampuan. Kenapa ini harus diperhatikan? Jangan sampai dia mencicil sesuatu yang di luar kesanggupan dia. Lalu akhirnya dia menjadi lalai terhadap kewajiban-kewajiban. Jadi seorang ayah, dia kan punya tanggung jawab di rumah tangganya. Akhirnya dia pingin haji, bacicil satu bulan misalnya 2 juta, 3 juta. Akhirnya dengan dia mencicil itu, kewajiban rumah tangga terlalaikan. Uang listrik sudah tidak terbayar, uang sekolah anak sudah tidak terbayar, untuk kesehatan tidak terbayar, ini menjadi tidak boleh. Seperti itu. Tapi kalau masih ada tetap sisa dan kelalaian apa kewajiban rumah tangga tidak didalaikan, tafadhal sesuai dengan ketentuan pembiayaan yang disampaikan oleh Ustaz Husni tadi. Wallahu a'lam.
1: Baik, kita lanjut dengan pertanyaan berikutnya ini Ustaz tentang kurban ya. Kurban untuk satu kelompok itu kurban 7 orang yang di nomor ya, yang 6 nomor 6 orang. Satu nomor lagi sekelompok anak muda itu jumlahnya 15 orang ya Ustaz ya. Apakah ini boleh Ustaz? Anak-anak muda ini kumpul, mereka ada 15 orang. Mereka bikin satu kelompok. Tapi banyaknya 15 orang nih Ustaz. Bagaimana itu Ustaz? Ustaz Bahmit mungkin silakan.
0: Iya. Yang pertama tentu ini bukan kurban, karena kurban ada ketentuan, salah satu ketentuannya adalah tidak boleh lebih dari 7 orang dalam satu sapi. Pertanyaannya apakah walaupun ini bukan kurban kita menganjurkannya atau tidak? Memang orang akan berbeda dalam melihat, ada yang mengatakan ini latihan. Sebagai latihan karena orang berkeinginan untuk menyembeli makan sapi dan sebagainya, tentu tidak bisa dilarang. Tafadhol. Tapi ada yang melihat dari sisi mengkhawatirkan, jangan sampai ini menjadi sebuah kebiasaan, lalu akhirnya itu diwariskan turun-temurun dan menjadi sebuah keyakinan bahwasanya berkorban itu boleh lebih dari 7 orang. Nyatanya dulu bapak-bapak kami, orang tua kami itu sudah melakukannya selama berpuluh-puluh tahun. Mereka 15 orang satu kampung kumpul. Itu yang dikhawatirkan. Oleh karena itu, kalau saya sendiri melihat, kalau ada penjelasan yang jelas, pasti dan sebagainya kepada mereka, dan ini bukan kurban, ini cuma sekedar kumpul-kumpul potong sapi dan sebagainya, silahkan. Tapi lebih hati-hatinya, memang yang seperti ini tidak perlu untuk dipaksakan. Walaupun mungkin dari sisi yang lain, mungkin kita butuh wejangan juga dari Ustaz Husni melihat ini dari sisi tarbiyahnya, dari sisi efek-efek sosial dan efek syar'inya. Ustaz, tafadhal Ustaz.
1: Baik, silakan Ustaz Husni tambahannya.
2: Saya kira sudah tadi lengkap ya. Jadi ada istilah berkorban untuk berkorban.
1: Berkorban dan berkorban ya Ustaz ya.
2: berkorban untuk berkorban. Jadi kalau berkorban itu kan berjuang untuk berjuang. Kalau dia berkorban untuk menyembelih, kan begitu tuh. Nah, asas daripada korban itu dia perjuangan, ada nilai perjuangannya. Ya, nilai perjuangan itu dilihat dari sisi bagaimana proses perjuangannya. Di kurban itu perjuangan itu sudah dihitung kurban dia sudah berjuang itu. Kalau dia satu ekor sapi dia bisa tanggung, dia beli sendiri. Oh, itu perjuangan luar biasa, karena tidak semua orang ya satu ekor sapi dia tanggung sendiri, dia tidak masuk pada 7 pesaham. Yang kedua, level kedua, ada satu ekor sapi dibeli oleh 2 orang.
1: Yeah.
2: Kalau dia 15 juta, dia dibagi 2. Oh, mampu, itu kurban, berkurban itu namanya. Berkorban untuk berkorban. Nah, batasnya sampai kemudian 7. Nah, sudah dinilai bahwa ya nilai 7 orang ini itu sudah nilai maksimal daripada berkorban. Itulah yang disebut kurban. Tidak mampu 1, tidak mampu 2, dia bersaham pada 7. Nahar nama Rasulullah SAW fil Hudaibiyah. Ya, kami sama-sama berkorban di masa Rasulullah SAW di Hudaibiyah, itu satu ekor sapi ansaba, itu satu ekor sapi ditanggung oleh 10 orang, itu nilai ya maksimalnya. Kalau ada satu sekolah 300 orang, atau tadi cerita 13 orang atau 15 orang beli, ya beli satu ekor kambing misalnya, atau beli satu ekor sapi, ya sapi yang dibeli pun kurus dan seterusnya, tidak ada nilai kurban. Mana nilai kurbannya? Tidak ada kebaikan kurbannya, karena ya yang berat yang seharusnya ditanggung dan diperjuangkan harus ada, itu tidak dari sisi tarbiyah kurbannya, tidak ada. Sehingga ketentuan ini dia mengikat, tidak boleh berkurban lebih dari ketentuan yang ditentukan oleh syariat, ya yang 7 orang itu. Ya kalau dia mau menyembeli, silakan menyembeli. Ya kalau disembeli silakan disembeli. Ustaz boleh dibagi, silakan dibagi. Ustaz boleh dinikmati bikin acara, silakan. Itu semua ya bisa. Hanya memang kalau nilai kurbannya tidak kena. Ya, sadaqatun min sadaqah. Sadaqatun min sadaqat. Bisa saja dia hanya bagian daripada sedekah, dari sedekah-sedekah, ya, sedekah-sedekah sunnah. Jangankan itu ya, Ibu Fani, di hadis Rasulullah itu disebutkan ya ketentuan berkurban menyembeli itu kan sesudah sholat. Nah, artinya kalau ada yang menyembeli sebelum sholat, itu Nabi sudah tegaskan ini ketentuan waktu penyembelian saja itu ketentuannya ketat. Man dzabaha qabla shalah, barang siapa yang menyembeli kurban itu sebelum sholat, maka dia hanya sadaqatun minas sadaqat, maka dia tidak nilai kurban, dia hanya sama dengan sedekah-sedekah yang lainnya. Tapi man dzabaha ba'das shalah, tapi barang siapa yang menyembelih sesudah sholat sesuai ketentuan, maka berarti dialah yang berkurban. Nah, ayat itu menegaskan, ayat di surat Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar, dirikan sholat kemudian berkurban, sholat dulu kemudian berkurban. Kasusnya sama, berkurban makan ya berbagi dan seterusnya, tapi karena dia melanggar ketentuan nilai kurbannya hilang. Karena nilai kurbannya hilang, tetap dia kebaikan, tapi bukan kebaikan kurban. Oleh karena itu, 13 orang itu berusaha, ya bisa dibagi 2. Ya silakan berjuang masuk 7 orang, ketika mampu bisa 1 ekor. Ya jangan bersaham melebihi 7 orang, tadi sudah disampaikan. Saya kira itu cukup.
1: Baik. Kita sudah di penghujung kebersamaan di Religi Pagi dengan topik Akidah dan Tauhid. Insya Allah pertanyaan, masih ada satu pertanyaan yang tidak sempat kita akan bacakan. Insya Allah nanti, silakan nanti bisa kirim lagi di minggu depan ya. Ustadz Bahmid, silakan untuk menutup kebersamaan kita pagi ini di Religi Pagi.
0: Iya. Pertama kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz kita, Ustadz Husni Idrus. Lalu yang berikut kepada host kita juga, Kafani, yang telah sama-sama berkontribusi kepada seluruh kru, para penanya dan juga kepada Basnas. Insya Allah Allah memberikan berkah kepada kita semua. Mohon maaf dari kami bila ada hal yang tidak berkenan, dan mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, Astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia, Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Kunjungan Bapak Presiden di Kompleks Kampung Nelayan Merah Putih, Kelurahan Leato, Kota Gorontalo, semua sudah siap.
2: Saya berharap sih banyak anak-anak perempuan yang juga bisa mengakses pendidikan di sini.
0: Pergian topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun oleh tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya di sisi Sabtu 9 Mei 2026. Anda bersama saya, Yusri M. Pononoong.

0: Kita mulai berita pertama dalam Warta Pagi kali ini. Presiden hari ini meninjau program proyek strategis nasional Kampung Nelayan Merah Putih di Kelurahan Leato, Kota Gorontalo.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto hari ini melakukan kunjungan kerja di Provinsi Gorontalo. Presiden akan meninjau lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Kelurahan Leato, Kota Gorontalo. Kunjungan tersebut melihat secara dekat pembangunan kawasan nelayan modern yang saat ini telah rampung pekerjaannya dan siap untuk dimanfaatkan masyarakat setempat. Gubernur Gorontalo Gusnari Ismail menyatakan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih ini simbol kebangkitan ekonomi maritim di Gorontalo. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto memberikan semangat baru bagi nelayan untuk terus berkembang dan meningkatkan produktivitas.
2: Terkait dengan objek rencana kunjungan Bapak Presiden di Kompleks Kampung Nelayan Merah Putih, Kelurahan Leato, Kota Gorontalo, semua sudah siap termasuk dermaga, ya, dan ini menunjukkan sebuah ekosistem pembangunan perikanan yang terintegrasi. Semua ada di sini, kebutuhan nelayan-nelayan itu. Sehingga nelayan lebih mudah untuk mengakses kebutuhannya. Terlain satu, es, kemudian ada cold storage, ada pemecah es. Ini yang sangat diperlukan oleh nelayan. Alhamdulillah ini sudah selesai dan insya Allah Bapak Presiden jadi meresmikan.
1: Program Kampung Nelayan Merah Putih di Gorontalo diharapkan mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis kelautan, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir melalui penyediaan infrastruktur yang lebih modern dan terintegrasi. Kampung Nelayan Merah Putih ini merupakan salah satu program prioritas Presiden dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan, khususnya di Provinsi Gorontalo. Bubi Riawan melaporkan.
0: Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Amurwani Dwi Lestari Ningsi mengapresiasi keseriusan Forum Penggerak Perempuan Bina Mandiri Gorontalo dalam membangun pusat pemberdayaan perempuan yang terintegrasi.
3: Universitas Bina Mandiri Gorontalo kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung penguatan peran perempuan, pendidikan inklusif, dan pemberdayaan sumber daya manusia melalui peresmian Gedung Ria Mandiri Forum Penggerak Perempuan Bina Mandiri Gorontalo. Peresmian gedung tersebut dilakukan Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Amurwani Dwi Lestari Ningsi kemarin. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan Seminar Nasional Refleksi Hari Pendidikan Nasional yang mengusung tema Inovasi Pendidikan Perempuan untuk Kepemimpinan Masa Depan. Dalam paparannya, Deputi Bidang Kesetaraan Gender Amurwani Dwi Lestari Ningsi mengapresiasi kesiapan dan keseriusan Forum Penggerak Perempuan Bina Mandiri Gorontalo dalam membangun pusat pemberdayaan perempuan yang terintegrasi. Ia menegaskan potensi perempuan di Gorontalo sangat besar dan perlu terus didukung melalui akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan yang setara.
4: Saya sangat bangga ya dengan peresmian gedung baru ini, setidaknya dari organisasi perempuan yang mempunyai visi ke depan yang luar biasa untuk kesetaraan gender terutama. Dan kalau saya lihat dalam waktu pendirian kampus ini kan belum ada 2 tahun ya, dengan adanya gedung yang luar biasa ini setidaknya dia akan menjadikan layanan infrastruktur yang dibutuhkan, terutama nanti saya berharap sih banyak anak-anak perempuan yang juga bisa mengakses pendidikan di sini, jadi supaya bisa meningkatkan akses anak perempuan untuk mendapat layanan pendidikan juga.
3: Sementara itu, Wakil Gubernur Gorontalo Ida Saida Rusli Habibi menyampaikan apresiasi terhadap perkembangan UBM Gorontalo yang dinilai semakin progresif dalam pembangunan ekosistem pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Ia juga menyoroti pentingnya kesehatan mental perempuan sebagai fondasi ketahanan keluarga dan masa depan generasi bangsa.
5: Dengan adanya bangunan Geria Mandiri ini dijadikan wadah untuk perempuan, pemberdayaan perempuan yang datang ke sini datang dengan air mata. Datang dengan air mata kesedihan, pulang dengan air mata kebahagiaan. Menghapus air mata kesedihan menjadi air mata kebahagiaan. Nah, mudah-mudahan apa yang menjadi tekad daripada FPBBM ini tentunya bisa terlaksana dengan maksimal. Harapan saya mudah-mudahan bangunan ini barokah, amanah, dan memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk perempuan-perempuan yang kurang beruntung di Provinsi Gorontalo.
6: Jadi gedung Geria Mandiri ini adalah sebagai sekretariat dari Forum Penggerak Perempuan Bina Mandiri. Saya berharap semua aktivitas, kegiatan, organisasi, dan juga ide pemikiran tentang Forum Penggerak Perempuan ini bisa dihadirkan di gedung ini. Saya berharap Forum Penggerak Perempuan perempuan ini menjadi motor. Selama ini kan masyarakat itu kenal institusi itu hanya dari informasi-informasi melalui langsung dari perguruan tinggi. Tapi melalui forum penggerak perempuan, saya kira kampus kita atau lembaga pendidikan UBM dan beberapa lembaga lain di bawah yayasan ini akan dikenal lewat forum penggerak perempuan. Ya, jadi saya berharap kolaborasi yang dilaksanakan oleh forum perempuan penggerak perempuan ini akan dikenal oleh masyarakat. Tentu semua institusi yang ada di bawah yayasan akan lebih dikenal oleh masyarakat.
1: Ia menambahkan gedung tersebut diharapkan menjadi pusat kolaborasi, pengabdian, dan inovasi sosial yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, khususnya perempuan di Gorontalo, melalui momentum peresmian Gria Mandiri FPPBM Gorontalo dan Seminar Nasional Hardiknas 2026 tersebut, UPM Gorontalo semakin menegaskan perannya sebagai perguruan tinggi yang adaptif terhadap tantangan zaman, serta konsisten menghadirkan inovasi pendidikan yang berdampak bagi pembangunan daerah maupun nasional. Rusdianeta melaporkan.
0: Upaya perlindungan kesehatan terhadap ternak sapi terus digalakkan pemerintah Provinsi Gorontalo. Hingga pekan pertama bulan Mei 2026 ini, capaian vaksinasi ternak sapi di Gorontalo telah mencapai 44%. Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Gorontalo, Ramdan Pade, kemarin mengungkap, tahun ini Gorontalo mendapat alokasi bantuan vaksin dari pemerintah pusat untuk sekitar 15.000 ekor ternak sapi. Vaksin tersebut diperuntukkan bagi ternak sapi yang dalam kondisi sehat guna meningkatkan kekebalan serta mencegah penyebaran penyakit pada ternak. Menurut Ramdan, progres vaksinasi yang berjalan saat ini sudah cukup baik dan terus didorong agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai.
7: Gorontalo ini mendapat alokasi dari pusat tentang vaksin untuk ternak kita. Sapi itu mendapatkan alokasi 15.000, 44% sudah realisasi sampai dengan saat ini. Ini menandakan bahwa kita di daerah Gorontalo sudah berprogres yang baik. Vaksin ini kan untuk ternak-ternak yang sehat ya, bukan untuk yang sakit. Oleh karena dalam rangka kita menjaga bagaimana kualitas ternak kita sehingga terbebas dari penyakit yang ada. Dan semua daerah aktif ya, semua kabupaten kota aktif melakukan vaksin.
0: Ramdan menambahkan menghadapi perayaan Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026, pihaknya juga akan meningkatkan pengawasan khususnya untuk hewan yang akan disembelih. Nantinya akan dibentuk tim yang melakukan kunjungan langsung ke kelompok-kelompok peternak untuk memastikan kondisi kesehatan hewan. Melalui langkah tersebut, pemerintah berharap masyarakat dapat merasa lebih aman dan nyaman dalam menyambut Idul Adha. Anggota DPR RI Rusli Habibi menggelar pertemuan dengan perwakilan Pengurus Koperasi Pertambangan Rakyat atau WPR. Pada pertemuan tersebut terungkap terkait perizinan koperasi WPR.
1: Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Gorontalo Rusli Habibi menggelar pertemuan dengan perwakilan Pengurus Koperasi Pertambangan Rakyat, turut dihadiri Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Thomas Mopili dan Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato Beni Nento kemarin. Pertemuan tersebut rangkaian masa reses anggota DPR RI Rusli Habibi guna menampung aspirasi masyarakat. Salah satu isu yang mengemuka pada pertemuan tersebut terkait perizinan Koperasi Pertambangan Rakyat WPR. Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Thomas Mopili menjelaskan seluruh aspirasi masyarakat ini menjadi perhatian dalam pembahasan di tingkat pusat sebagai bagian dari tugas dan fungsi DPR RI dalam menyerap serta memperjuangkan kepentingan rakyat di daerah.
8: Semoga dengan pertemuan ini tidak lagi membuka cakrawala berpikir kita bahwa pemerintah mendorong ini semua. Saya yakin ini juga akan direkam langsung oleh Pak Rusli Habibi dan saya juga akan menyampaikan bahwa ini perlu diseriusi. Dari yang kena buffer zone itu cuma 2 blok, Pak Kadis ya. Artinya yang tidak bersentuhan dengan zona perbatasan ini, saya kira ini sudah boleh kita dorong untuk percepatan pengeluaran izin-izinnya ya. Setelah ke depan kita ngumpul lagi, kita cari Pak Kadis ini, saya akan mengawal ibu dan bapak-bapak cari beliau di kantor beliau, karena ulang-ulang Pak Rusli Habibie pesan ke kami untuk senantiasa berada tidak di belakang rakyat tetapi di depan rakyat untuk membantu pengurusan-pengurusan kesulitan rakyat.
1: Pada pertemuan itu diisi dengan tanya-jawab terkait perizinan wilayah pertambangan rakyat WPR dan dampak aktivitas pertambangan terhadap lingkungan dan infrastruktur. Selain itu dilakukan sosialisasi terkait Undang-Undang Nomor 2 tahun 2025 tentang pertambangan mineral dan batu bara Minerba. Ini sangat penting untuk memberikan pemahaman terhadap regulasi terbaru di sektor pertambangan, khususnya terkait pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berpihak pada kesejahteraan rakyat. Poin penting dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tersebut terkait penguatan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan dan keterlibatan pemerintah daerah dalam proses pengelolaan izin usaha pertambangan. Bobby Riawan melaporkan.
0: Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo terus berupaya mengantisipasi potensi kecurangan dalam pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026. Salah satu langkah yang dilakukan yakni memperkuat sistem aplikasi pendaftaran berbasis digital dan transparan. Selain menggandeng Dinas Kominfo Provinsi Gorontalo, proses pengawasan juga melibatkan ombudsman untuk memastikan seluruh tahapan berjalan terbuka dan dapat diawasi masyarakat. Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo Agus Sumba mengatakan sistem tahun ini dirancang real time sehingga posisi calon peserta didik dapat dipantau langsung. Agus juga menegaskan komitmen seluruh pihak menjadi kunci agar pelaksanaan SPMB berjalan bersih dan akuntabel.
9: Tahun ini kita sudah bekerja sama dengan Dinas Kominfo Provinsi Gorontalo terkait dengan pembuatan aplikasi ini sehingga nanti ini bisa vitamin melahir terkait dengan hal-hal yang dikhawatirkan oleh masyarakat sehingga nanti ke depan memang aplikasi ini kita bikin secara real time dan ini transparan bisa dilihat oleh seluruh masyarakat terkait dengan SPMB tahun ini. Jadi real time ini kita bisa tampilkan dan bisa dilihat posisi ataupun peserta didik yang akan diterima sehingga ini bisa kita kawal dan bisa diawasi oleh masyarakat. Termasuk kita juga kemarin sudah melakukan beberapa kali sosialisasi dan itu didampingi oleh ombudsman dan ini disampaikan juga oleh tim ombudsman bahwa aplikasi ini sudah sangat baik tinggal bagaimana kita menjaga komitmen kita nanti ke depan.
0: Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo berharap sistem berbasis digital tersebut mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan SPMB tahun ini. Dengan sistem yang terbuka dan dapat dipantau secara langsung, masyarakat juga diharapkan ikut berperan aktif dalam melakukan pengawasan. Pemerintah Provinsi Gorontalo menegaskan pelaksanaan SPMB harus berjalan objektif, transparan, serta bebas dari praktik kecurangan.
10: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
0: Pelaksanaan sekolah lapang gempa bumi SLG oleh BMKG tahun 2026 ini dikerjasamakan dengan salah satu perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara. Hal ini penting dilakukan karena pihak BMKG berkeinginan SLG tahun ini di Kabupaten Gorontalo Utara melibatkan para akademisi. Andri Wijaya, Bidang Kepala BMKG Gorontalo mengatakan khusus penyelenggaraan SLG tahun ini dikerjasamakan dengan Universitas Iksan Gorontalo Utara sekaligus sebagai tempat pelaksanaan kegiatan. Dirinya ingin kerjasama dengan perguruan tinggi tersebut memberikan dampak signifikan bagi masyarakat dalam menyikapi kejadian gempa dan tsunami. Menurut Andri, dengan keterlibatan akademisi di perguruan tinggi dapat membagi tugas antara BMKG dan pihak kampus terkait dengan langkah dan upaya antisipasi bencana. Pembagian tugas untuk menginformasi kejadian bencana menjadi tanggung jawab pemerintah, kemudian masyarakat dan akademisi itu sendiri.
11: Kami juga kerjasama juga dengan pihak Universitas Iksan Gorontalo Utara dan Bu Rektor sangat menyambut baik sekali dan memberikan juga arahan juga kepada kami agar pelaksanaan-pelaksanaan tidak hanya terbatas di SLG ini saja, tapi kegiatan-kegiatan lain yang bisa membangun masyarakat untuk sadar akan bahwa bencana gempa bumi dan tsunami ini di Gorontalo memang sangat-sangat-sangat rawan sekali.
0: Kepala BMKG Gorontalo mengapresiasi support yang diberikan oleh pihak perguruan tinggi Iksan Gorontalo Utara dalam mendukung penyelenggaraan sekolah lapang gempa bumi yang berlangsung di daerah ini untuk kedua kalinya. Pendengar, BPMP Kemendikdasmen Provinsi Gorontalo menggelar forum konsultasi publik standar pelayanan tahun 2026 yang dirangkaikan dengan sosialisasi website resmi BPMP Gorontalo. Berikut laporan Raihan Datau.
12: Balai Penjaminan Mutu Pendidikan atau BPMP Kemendikdasmen Provinsi Gorontalo menggelar forum konsultasi publik standar pelayanan tahun 2026 yang dirangkaikan dengan sosialisasi website BPMP Gorontalo. Kegiatan ini menghadirkan berbagai stakeholder pendidikan untuk memberikan masukan terhadap peningkatan kualitas layanan publik di lingkungan BPMP. Kasubag Umum BPMP Gorontalo Ardin menjelaskan forum konsultasi publik ini menjadi bagian penting dalam menyusun standar pelayanan yang lebih baik ke depan.
13: Agenda forum konsultasi publik ini merupakan agenda rutin tahunan yang kami laksanakan, di mana tujuan dari kegiatan ini adalah kami ingin menemukan, ya, mempertemukan antara keinginan BPMP untuk memberikan pelayanan dengan keinginan dari stakeholder kami, dari pelanggan kami, terkait dengan kebutuhan-kebutuhan mereka. Jadi kami ingin mengetahui sejauh mana, bagaimana standar yang diharapkan dari pelanggan kami terhadap layanan-layanan yang diberikan oleh BPMP Gorontalo. Banyak, semoga acara ini berjalan dengan baik, dengan lancar. Seluruh masukan-masukan, seluruh keinginan, harapan dari stakeholder kami itu bisa kami dapatkan, bisa kami rangkum dengan baik, sehingga kita bisa merumuskan bersama bagaimana sebenarnya standar pelayanan yang harusnya diberikan oleh BPMP Gorontalo ini. Nah, samping itu juga kami memberikan sosialisasi tentang website kami. Nah, seluruh pelayanan-pelayanan yang kami berikan itu kami siapkan di website kami supaya akses terhadap pelayanan itu bisa dengan lebih efisien, lebih efektif, terjangkau dimanapun, kapanpun bisa dijangkau oleh seluruh stakeholder kami.
12: Dalam forum tersebut, peserta dibagi dalam sejumlah kelompok diskusi untuk membahas 4 aspek layanan BPMP Provinsi Gorontalo. Penelaah teknis kebijakan Ditjen PAUD Dasmen Kemendikdasmen Republik Indonesia Trisna Handayani, yang juga memimpin forum konsultasi publik ini, menyampaikan telah ada sejumlah catatan khusus yang menjadi perhatian untuk perbaikan layanan ke depan.
14: Lah, aku lihat dari standar layanan itu kayaknya perlu ada perbaikan ya, terkait dari day service delivery-nya, dari waktunya, terus sama syaratnya apakah nanti syarat, kan dari masing-masing ada masukan nih, jadi maksudnya syaratnya kayaknya juga jangan sampai menyusahkan pengguna gitu kan. Nah, itu terus waktu juga harus dilihat nih, jangan sampai terlalu lama atau mungkin kecepatan, takutnya kalau kita ditulis cepat entar pengguna lain kok ternyata malah lama aslinya gitu kan, jadi harus dilihat seperti itu.
12: Melalui forum konsultasi publik ini, BPMP Gorontalo berharap standar pelayanan yang disusun semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia pendidikan. Selain memperkuat kualitas layanan, sosialisasi website BPMP Gorontalo juga diharapkan mampu mempermudah akses informasi serta pelayanan digital bagi masyarakat secara lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Dari Gorontalo, Raihan Datau, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: 6. Standar pelayanan minimal menjadi dasar pelayanan yang wajib dijalankan pemerintah daerah hingga ke tingkat desa. 6. Layanan tersebut meliputi kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat dan sosial. Bupati Buale Morumpa Gaudi sela-sela membuka rapat koordinasi percepatan layanan 6 standar pelayanan minimal SPM Posyandu Desa, menegaskan keberadaan Posyandu memiliki peran penting sebagai ujung tombak pelayanan pemerintah yang langsung menyentuh masyarakat hingga tingkat dusun. Sehingga itu, sosialisasi terkait SPM dinilai penting agar masyarakat memahami hak pelayanan dasar yang harus diterima.
15: 6 SPM itu terdiri dari kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat dan sosial. Ini yang menjadi tugas pokok pelayanannya, menjadi standar pelayanan yang dilakukan oleh Posyandu di wilayah Kabupaten Buale. Posyandu adalah satu-satunya unit pelayanan yang benar-benar bisa menjangkau hingga ke tingkat paling bawah, yaitu dusun, lorong-lorong, di mana warga tinggal. Semuanya program pemerintah bisa sampai sedekat itu karena para petugas sosial. Percepatan pelayanan 6 standar ini memang harus ini perlu disosialisasikan dan dilakukan secepatnya karena ini sangat dinanti dan dibutuhkan oleh masyarakat.
0: Menurutnya, Posyandu tidak lagi hanya berfokus pada layanan kesehatan ibu dan anak, tetapi juga menjadi bagian dari sistem pelayanan dasar pemerintah di desa. Pemerintah daerah pun mendorong penguatan kapasitas Posyandu agar mampu menjalankan fungsi tersebut secara optimal. Bupati Bualemo juga meminta Ketua TPPKK dan Wakil Ketua TPPKK Kabupaten Bualemo untuk aktif turun langsung ke lapangan melakukan monitoring terhadap pelaksanaan layanan dasar di desa-desa. Pendengar, Ketua Asosiasi Kabupaten PSSI Kabupaten Gorontalo Utara, Hamsah Sidik, mendukung pembinaan sepak bola usia dini melalui sekolah sebagai bagian dari pembangunan olahraga jangka panjang. Menurut Hamsah, sepak bola merupakan olahraga rakyat yang sangat digemari berbagai kalangan, sehingga pembinaannya perlu terus didorong sejak usia sekolah.
16: Beberapa hari yang lalu saja kami baru saja menyalurkan bantuan kurang lebih 100 bola untuk 10 SD di Kabupaten Gorontalo Utara. Ini bagian dari upaya kita untuk melakukan atau mendorong, merangsang, menstimulus agar ada terjadi pembinaan kegiatan sepak bola di setiap satuan pendidikan, ya, karena ini terkait soal pembinaan usia dini. Ini menjadi sangat penting, ya, sepak bola ini, karena sepak bola masuk dalam dunia pendidikan banyak bersegi, ya, banyak dia punya manfaat, ya, bisa terkait soal pengembangan fisik, ya, kesehatan, karakter, mental, keterampilan sosial dan tim. Jadi banyak hal sih, bukan sekedar olahraga sebenarnya, itu juga mengajarkan berbagai macam hal, dan itu sebenarnya secara organik dia diajarkan di dalam sekolah, ya, terkait soal mental, terkait soal kesehatan, ya, terkait soal teamwork, fisik. Ini kan sesuatu yang organik, sesuatu yang hari-hari ini ada di semua sekolah, ya.
0: Sebagai bentuk dukungan pembinaan usia dini, ASKA PSSI Gorontalo Utara telah menyalurkan sekitar 100 bola kepada 10 sekolah dasar di Kabupaten Gorontalo Utara. Hamsah menjelaskan sepak bola tidak hanya berkaitan dengan olahraga, tetapi juga berperan dalam membangun karakter mental, disiplin, kesehatan, serta kerjasama tim bagi para siswa. Program tersebut juga dinilai sejalan dengan Desain Besar Olahraga Nasional atau DBON yang menjadi arah pembangunan olahraga Indonesia hingga tahun 2045. Melalui pembinaan berkelanjutan di lingkungan sekolah, diharapkan lahir bibit-bibit atlet sepak bola potensial dari Gorontalo Utara di masa mendatang. Dengar sekian Warta Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Yusri Empenoro mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Selamat pagi pendengar di mana pun Anda berada. Terima kasih masih terus bersama kami di kanal terestrial 101,8 MHz yang juga bisa Anda akses melalui platform digital kami di aplikasi RRI Digital. Baru saja Anda mengupdate informasi dalam penyampaian Warta Pagi untuk hari ini. Selanjutnya kembali kami ajak Anda untuk memperbarui informasi penting lainnya terkait prediksi cuaca yang berlaku untuk hari ini. Sabtu 9 Mei 2026, langsung dari BMKG Gorontalo, kita akan bersama dengan prakirawan Franky Rizky Stefan.
1: Info cuaca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami sampaikan prakiraan cuaca hari ini, Sabtu 9 Mei 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada siang hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga hujan dengan potensi hujan ringan hampir di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo. Kemudian terdapat potensi hujan sedang hingga lebat disertai kilat petir di wilayah Popayato Barat, Wanggarasi, Taluditi, Dengilo, Manangu, Botumoito, Tolinggula, Biau, Bulang Ulu, Tilongkabila, Suawa, Suawa Tengah, Suawa Timur, Pinogu, dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga hujan dengan potensi hujan ringan di wilayah Taluditi, Tilangdio, Buntulia, Dengilom, Asparaga, Wonosari, Tulangohula, Paguyaman, Tolinggula, Biau, Sumalata, Sumalata Timur, Monano, Anggrek, Kuandang, dan sekitarnya. Kemudian pada dini hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Secara umum, di Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 56 hingga 98% dan arah angin dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian terdapat peringatan dini waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bualemo, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kabupaten Bone Bolango. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi, Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan dengan arah angin dari arah utara hingga timur dengan kecepatan 5 hingga 18 km per jam disertai ketinggian gelombang mencapai 0,5 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan dengan arah angin dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 18 km per jam, disertai ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.
1: Demikian info cuaca.

0: Kalau timur rame Gorontalo,
1: rame bagaimana itu patenya?
0: Pekan Nasional Tani dan Nelayan, Gorontalo jadi DP tuan rumah tanggal 20-25 Juni 2026 di Bekeng di Limboto. Ini jadi peluang besar pat orang semua karena banyak sekali tamu dari luar daerah mau datang ke sini.
2: Torang pe hasil jagung, kelapa, ikan, pokoknya semua mau terkenal dengan luas.
0: Witolo, torang mesti dukung ini sama-sama. Kasih lihat Gorontalo yang terbaik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekan Nasional Tani dan Nelayan bukan sekedar perayaan, tapi momentum kebangkitan ekonomi, promosi potensi daerah, dan penguatan kesejahteraan masyarakat Gorontalo. Saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo, mengajak seluruh masyarakat Gorontalo, khususnya para petani, nelayan, dan seluruh elemen masyarakat, bersatu, berpartisipasi, dan sukseskan Pekan Nasional Tani dan Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
5: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
6: Selanjutnya, pendengar, kami ajak Anda memperbarui beberapa informasi menarik dari portal berita online kami, rri.co.id. Putra Tri Ramadhani berhasil lolos di babak kualifikasi Let Putra dalam ajang World Climbing Series Wijang, Tiongkok, hari Jumat kemarin. Ia sukses bertengger di peringkat keempat dan mencapai top di jalur.

Satu putra sendiri akan bersaing dengan 23 atlet lain dari berbagai negara di babak semifinal kejuaraan tersebut. Pelatih Let Timnas Panjat Tebing Indonesia Amri mengaku keberhasilan putra memang sudah sesuai perkiraan dan diharapkan tidak kehilangan fokus. Di nomor Let Putra, Timnas menurunkan dua atlet yakni Putra Tri Ramadhani dan Raffiandi Ramadhan. Namun sayangnya tidak ada perwakilan Indonesia yang lolos di kelompok putri.

0: Hello, hello generasi hebat. Kamu mau masuk SMA atau SMK favorit? SPMB 2026 kini hadir dengan 4 jalur keren. Pertama, jalur domisili dibuktikan dengan kartu keluarga. Kedua, jalur afirmasi dibuktikan dengan kartu KIP PKH dan terdata pada DTSN Dinas Sosial. Ketiga, jalur prestasi dibuktikan dengan nilai rapor, prestasi akademik dan non-akademik serta nilai TKA. Keempat, jalur mutasi dibuktikan dengan SK pindah orang tua. Dengan persyaratan umum, kartu keluarga yang diterbitkan maksimal 1 tahun sebelum pendaftaran dimulai, akta kelahiran dan ijazah atau SKL. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 4 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Buruan siapin dokumennya dan jangan sampai ketinggalan. SPMB 2026 Provinsi Gorontalo, lebih mudah, adil, dan transparan. Daftar sekarang juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Kalupe, STMT, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan siaran langsung Piala Dunia pada bulan Juni dan Juli tahun 2026. Terima kasih banyak sudah menjadi bagian dari penyiaran publik yang digemari oleh seluruh rakyat.

0: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia, hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.

0: Merdeka.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pergerakan Indonesia akan bertemu Vietnam dalam penyisian grup ASEAN U19 Boys Championship 2026 hasil drawing. Pengundian turnamen yang dikenal dengan nama Piala AFF ini berlangsung di kantor Gubernur Sumatera Utara Kamis lalu. Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menghadiri pengundian bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Presiden AFF Keith Samet. PLT Ketua PSSI Sumut Arya Sinulinga juga turut mendampingi jalannya acara pengundian grup tersebut. Acara sendiri dibuka melalui penyerahan simbolis 1.300 bola kepada Kepala Sekolah Sepak Bola di Sumatera Utara. Kegiatan ini menjadi bentuk dukungan terhadap pembinaan sepak bola usia muda di daerah. Bobby Nasution juga mengaku bangga Sumatera Utara dipercaya menjadi tuan rumah AFF U19 2026. Ia menegaskan pemerintah daerah siap mendukung seluruh kebutuhan selama turnamen berlangsung di Sumatera Utara.

0: Indonesia. Bayangkanlah di sebuah sekolah bergengsi, anak-anak terbaik negeri ini berkumpul. Mereka saling beradu pendapat, adu otak, saling adu kecepatan menjawab soal-soal yang sulit. Nah, sebentar lagi ini akan terwujud. Ada sekolah khusus. Nama sekolah itu adalah SMA Garuda. Inilah sekolah yang digadang-gadang sebagai tempat lahirnya generasi emas. Kumpulan anak-anak jenius yang akan dipersiapkan untuk bersinar di kancah internasional. Rencananya akan ada 40 sekolah unggulan Garuda yang akan dibangun di seluruh Indonesia. Menjadi kawah candra di muka bagi para pemikir dan pemimpin masa depan bangsa kita. Nah, bisa dibayangkan betapa bangganya menjadi bagian dari sekolah ini. Hanya yang terpilih yang bisa masuk. Hanya yang cerdas yang mendapat tempat. Diharapkan mereka akan membawa perubahan besar bagi bangsa. Namun, sehebat apapun konsepnya, tetap saja ada pro dan kontra. Ada yang menilai program ini terlalu elitis. Tapi ada pula yang merasa bahwa anak-anak jenius memang membutuhkan ruang khusus agar potensinya bisa berkembang maksimal. Kecerdasan akademik memang penting, tapi itu bukanlah satu-satunya kunci kesuksesan. Berapa banyak lulusan terbaik, anak-anak dengan nilai akademik sempurna, tapi justru gagal dalam dunia kerja. Bukan karena mereka kurang pintar, tetapi karena mereka tidak bisa bekerja sama, tidak mampu menahan ego, dan tidak memiliki karakter yang kuat. Sekolah unggulan atau bukan, seharusnya bukan hanya mencetak anak-anak yang cerdas di atas kertas, tapi juga membentuk karakter mereka agar siap menghadapi ujian kehidupan yang sesungguhnya. Sebab di luar sana, nilai sempurna tidak ada artinya jika seseorang tidak bisa bekerja sama di dalam tim, tidak bisa memahami orang lain, dan tidak bisa menghadapi tekanan. Itulah sebabnya kita mengenal istilah school smart dan street smart. School smart adalah kecerdasan akademik yang diperoleh dari bangku sekolah. Sedangkan street smart adalah kecerdasan praktis yang didapatkan dari pengalaman hidup. Keduanya harus berjalan seiringan. Kecerdasan akademik saja tidak cukup. Harus ada keseimbangan. Kecerdasan emosional atau EQ, kecerdasan spiritual atau SQ, dan kecerdasan menghadapi tantangan atau AQ, adversity quotient. Itu sama pentingnya. Hidup tidak sekedar ujian pilihan ganda yang jawabannya sudah ada, tapi ujian tanpa kisi-kisi yang menuntut ketangguhan dan kebijaksanaan. Jika ada satu pelajaran yang harus diingat, itu adalah bahwa sekolah bisa mencetak anak-anak pintar. Tetapi kehidupan yang sesungguhnya akan menguji apakah mereka benar-benar siap. Jangan hanya cerdas dalam teori, tetapi juga cerdas dalam menghadapi realitas. Karena dunia ini tidak hanya butuh orang pintar, tapi juga orang yang bijak, kuat, dan mampu bertahan di tengah kerasnya kehidupan. Demikian dari saya, Anthony Bio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
3: Selamat pagi pendengar Pro 1 dari Gorontalo dimanapun Anda berada. Kita terus menemukan kebersamaan untuk gelaran Gorontalo pagi ini dengan memulai untuk sesi pertama di sesi Kita Indonesia, mewujudkan kerukunan umat beragama di Indonesia. Pendengar, kerukunan umat beragama merupakan salah satu kekuatan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Negara Indonesia sendiri memiliki keberagaman agama, suku, budaya, dan adat istiadatnya yang hidup berdampingan dalam semangat persatuan. Sikap saling menghormati antar umat beragama ini perlu terus dijaga agar tercipta suasana yang aman, damai, dan juga harmonis. Dengan menghargai perbedaan keyakinan, masyarakat dapat hidup rukun tanpa memandang latar belakang agama masing-masing. Mewujudkan kerukunan umat beragama sendiri dapat dilakukan melalui sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah tidak mengganggu orang lain saat beribadah, menghormati hari besar keagamaan, dan menjalin kerjasama dalam kegiatan sosial. Sikap saling membantu dan menghargai ini akan mempererat persaudaraan antar warga. Selain itu, pendidikan tentang pentingnya toleransi juga perlu diajarkan sejak dini agar generasi muda memahami arti hidup damai di tengah keberagaman.

Kami ajak Anda pendengar untuk bisa berkomentar di telepon di 08219964864664 atau bisa ke live streaming sosial media kami di Facebook RRI Gorontalo. Dengan topik mewujudkan kerukunan umat beragama di Indonesia.

Silakan mendengar di telepon di 0821-9664-8664 atau juga bisa menyematkan pendapat atau opini Anda di kolom komentar Facebook RRI Gorontalo.

0: Di ujung telepon kita sudah bersama dengan salah satu pengurus FKUB Kota Gorontalo, ada Bapak Rizan Adam. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Rizan.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rizan, terima kasih sudah bersama kami di RRI Gorontalo. Bersama saya Yusri, Pak. Pagi hari ini kita membahas soal mewujudkan kerukunan umat beragama di Indonesia. Sebenarnya pandangan FKUB sendiri, kerukunan umat beragama itu sepenting apa untuk bisa diwujudkan dalam kehidupan sosial bermasyarakat, terlebih di Gorontalo yang notabene juga sebenarnya boleh dibilang kita cukup lengkap ya agamanya, beragam ya, gitu ya, Pak Rizan,
1: betul.
0: Silakan.
1: Betul, baik, terima kasih. Bahwa sebagai pengurus FKUB Kota Gorontalo, memang saya menganggap bahwa kerukunan umat beragama di Indonesia itu merupakan fondasi yang sangat-sangat penting untuk menjaga persatuan bangsa yang kita tahu sangat majemuk. Kita tahu bahwa bangsa Indonesia ini terkenal dengan berbagai agama, termasuk di Gorontalo. Indonesia ini punya bahasa, bahkan di Gorontalo juga, meskipun hanya bahasa Gorontalo yang lebih mayoritas, tapi ada bahasa-bahasa lain yang di lokal yang juga dikuasai oleh masyarakat. Sehingga masyarakat itu harusnya memiliki tanggung jawab moral, memiliki tanggung jawab spiritual untuk menjaga harmoni dalam kehidupan bersama. Nah, dalam perspektif agama, kerukunan itu bukan hanya tuntutan sosial, tetapi juga perintah Tuhan agar manusia itu saling menghormati, ya, hidup saling mengenal, saling menolong dalam kebaikan. Dalam Al-Quran disebutkan, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min adzakarin wa unsa wa qabala lita'arofum. Sehingga ketika sudah saling kenal mengenal, maka insya Allah bisa tahu komunikasinya dengan baik. Dan tentu sebagai warga Indonesia yang baik, ada salah satu yang menjadikan kita ada titik temu, yaitu menjadikan Pancasila sebagai titik temu bersama, bahwa Pancasila merupakan rumah bersama seluruh rakyat Indonesia. Ya, nilai-nilai ketuhanan yang mesra dan sebagainya yang ada dalam Pancasila itu mengajarkan bahwa kehidupan berbangsa harus dilandasi oleh penghormatan terhadap agama dan keyakinan masing-masing. Nah, dengan Pancasila sebagai pemersatu, saya kira umat beragama termasuk di Gorontalo insya Allah bisa dapat hidup berdampingan secara damai, rukun dan sehat selalu.
0: Ya, kalau dari FKUB sendiri, biasanya kegiatan-kegiatan yang konsepnya terkait dengan kerukunan antar umat beragama itu biasanya melakukan kegiatan apa saja, Pak Rizan?
1: Baik, terima kasih. Kami dari FKUB Kota Gorontalo, terakhir itu adalah bagaimana kami menanamkan nilai toleransi sejak dini bagi generasi muda, ya. Ada forum-forum dialog yang kami lakukan bersama generasi muda. Itu dalam rangka untuk apa? Jadi kalau kita mengedepankan dialog dan musyawarah, saya kira itu akan menjadi apa? Harmoni sosial di tengah masyarakat. Jadi kami sebagai penjaga harmoni sosial di tengah masyarakat. Jadi sehingga itu kami betul-betul berharap bahwa mulai sejak dini ditanamkan nilai-nilai toleransi itu, ya insya Allah bisa lebih kuat dan tertanam bagus dalam masyarakat kita. Bagaimana kita itu bisa menghargai perbedaan keyakinan tanpa harus kehilangan identitas agamanya sendiri.
0: Tapi kalau menurut Pak Rizan sendiri, sikap atau nilai-nilai toleransi di daerah kita di Gorontalo ini sudah cukup cukupkah atau masih ada perlu hal-hal yang harus dibenahi di sana sini?
1: Saya kira sudah cukup progres toleransi, tingkat toleransi di Gorontalo ini, terutama di wilayah kita di Kota Gorontalo itu sangat luar biasa, di mana ketika ada perayaan-perayaan umat beragama itu selalu teman-teman yang agama lain itu selalu memberikan ucapan, ya, baik itu secara langsung maupun lewat media sosial, ya, bahkan di kami FKUB Kota Gorontalo, ketika ada perayaan-perayaan umat beragama, hari besar agama itu, kami memasangkan spanduk-spanduk di beberapa titik pusat Kota Gorontalo terkait untuk mengucapkan selamat hari raya terhadap agama yang melakukannya. Misalnya kalau ada hari Natal, ya, ada Waisak, ada apa untuk umat Hindu dan umat Buddha juga kami mengucapkan ucapan selamat itu dalam separuh-separuh yang kami bentangkan di beberapa titik yang ada di Kota Gorontalo. Itu sebagai wujud SKB Kota Gorontalo betul-betul mengedepankan nilai-nilai toleransi di masyarakat kita.
0: Tapi kalau bicara soal menanamkan sikap toleransi sejak dini, FKUB khususnya di wilayah kota sendiri melakukan konsep seperti apa, atau juga melibatkan generasi muda seperti apa dalam hal menerapkan nilai-nilai toleransi sejak dini ini, Pak Rizan?
1: Baik, terima kasih. Kami langsung melibatkan mereka, generasi muda, dalam forum-forum dialog, ya, mengundang mereka dalam kegiatan outbound, ya. Bahkan yang paling sangat menarik bagi mereka adalah kegiatan kemah pemuda lintas agama, di mana mereka tidak menyangka bisa hidup, bisa tidur bersama, makan bersama, yang selama ini mereka tidak pernah bayangkan akan ada pertemuan atau kehidupan yang bersama, makan bersama, tidur bersama yang berlainan akidahnya, berlainan agamanya. Itu yang sangat luar biasa, meskipun sekali lagi hanya terbatas setiap agama kita batasi sampai 10 orang, tapi saya kira itu sudah cukup luar biasa untuk tingkat Kota Gorontalo.
0: Tapi kalau menurut pandangan FKUB sendiri, mengapa ini perlu untuk diajarkan sejak dini kepada generasi muda atau anak-anak kita, Pak Rizan?
1: Baik, terima kasih. Saya kira ini memang harus kita lakukan sejak dini, agar supaya sudah terbiasa, kemudian ketika sudah menunjuk dewasa, maka insya Allah itu akan selalu tertanam dalam diri mereka masing-masing, sehingga akan ada lebih santun, lebih bijak terhadap perbedaan-perbedaan keyakinan, perbedaan keagamaan itu. Sehingga kami berharap ini juga akan bisa berlanjut sampai kegiatan-kegiatan yang menyisir pada ranah-ranah publik, ya. Jadi misalnya ada kegiatan yang bisa disponsori oleh pemerintah daerah untuk bisa lebih banyak mengikut sertakan peserta yang dari lintas agama. Karena sekali lagi kami sangat terbatas anggaran kami untuk melakukan kegiatan itu yang benar-benar bisa menyisir kalangan generasi muda. Sebab kita tahu ini sangat penting sekali, karena biar bagaimanapun ketika pengajaran pendidikan itu kita lakukan sejak dini, maka sebagaimana dalam pepatah Arab itu bagaikan mengukir di atas batu, ya. Jadi akan akan kuat, akan lebih lama terasa untuk ada pengaruhnya dalam diri orang-orang yang kita berikan pengajaran sejak dini.
0: Tapi kalau menurut Pak Rizan sendiri, sejauh ini peran dari masyarakat dalam menjaga persatuan bangsa, terlebih kerukunan, mewujudkan kerukunan umat beragama di Indonesia, khususnya di Kota Gorontalo, seperti apa, Pak?
1: Baik, terima kasih. Saya kira tidak cukup bagus untuk masyarakat kita dalam hal menjaga kerukunan, menjaga toleransi, ya, di khususnya Gorontalo itu. Itu bisa dilihat dari bagaimana masyarakat ini sangat komunikatif, sangat adaptif dengan hari-hari pelaksanaan ibadah dari setiap pemeluk agama itu. Jadi alhamdulillah selama ini tidak ada gesekan, tidak ada konflik yang muncul, terutama di Kota Gorontalo, terkait pelaksanaan ibadah yang masing-masing agama itu. Itu yang saya amati selama ini, alhamdulillah tidak pernah ada konflik, tidak pernah ada sengketa yang berbau sara itu atau yang berhubungan dengan keagamaan.
0: Tapi biasanya kalau ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh FKUB wilayah kota, apakah antusiasme masyarakat kota juga sama gitu dengan apa yang diinginkan oleh FKUB kota? Karena kita melihat bahwa kultur masyarakat kota ini kan cukup beragam, ya, artinya perputaran ekonomi ada di kota, kemudian ritme para pekerja itu juga yang cukup padat gitu, bekerja dari pagi bahkan sampai malam hari. Bagaimana FKUB sendiri melihat, apakah masih sama antusiasmenya dengan masyarakat-masyarakat yang ada di desa?
1: Baik, terima kasih. Jadi kalau untuk di Kota Gorontalo itu pendekatannya adalah melalui tokoh-tokoh agama itu sendiri. Jadi itu ketika kami ingin melibatkan masyarakat antar agama harus kami dekati lewat tokoh-tokoh agamanya. Jadi kalau elit agamanya kita sudah tangani, sudah kita sentuh, insya Allah mereka juga akan serta-merta bisa mengajak, menghimbau warganya, menghimbau umatnya untuk bisa menyukseskan kegiatan FKUB itu sendiri. Dan itu alhamdulillah berhasil ya. Jadi memang kalau lewat tokoh agama yang bisa dikerjakan ini, diteladani oleh umat itu, insya Allah bisa lebih berhasil untuk kita mengajak dalam kegiatan-kegiatan bersama seperti itu.
0: Baik-baik. Terakhir mungkin Pak Rizan, lalu sebenarnya penguatan poin pentingnya ada di mana hulu hilirnya ketika kita sebenarnya kalau di kehidupan masyarakat kota ini cukup kompleks gitu ya. Semua agama ada, kemudian juga keberagaman suku, budaya, para pendatang, perantau yang ada di wilayah kota juga cukup beragam sehingga begitu kompleks gitu kalau kita melihat latar belakang masyarakat kota. Apa sebenarnya menjadi poin utama untuk bagaimana nantinya mewujudkan kerukunan umat beragama di Kota Gorontalo khususnya ini bisa tetap terus solid gitu, Pak Rizan?
1: Baik, terima kasih. Jadi pembicaraan tentang nilai-nilai kerukunan terutama di Gorontalo ini harus tetap dilakukan bersama oleh seluruh elemen masyarakat, bersama pemerintah dan sebagainya. Itu perlu kita saling mendukung untuk menciptakan yang namanya kerukunan umat beragama itu. Dimulai dari sana, kemudian ini akan bisa sampai ke masyarakat ya. Jadi juga saya berharap pemerintah daerah ya dan sebagainya masyarakat kemudian bisa mewujudkan ini, maka insya Allah bisa sampai ke tingkat bawah. Masyarakat juga akan bisa memahami dengan baik tentang hidup berdampingan secara damai dengan saling menghormati hak-hak dan keyakinan masing-masing. Jadi saya kira ini yang perlu sekali dilakukan, bahwa kita akan tetap kuat apabila masyarakatnya menjadikan perbedaan sebagai kekayaan, menjadikan perbedaan sebagai hasanah, bukan sebagai sumber perpecahan. Seperti itu. Jadi saya kira mari kita menanamkan semangat persaudaraan ya, menanamkan semangat untuk memperkuat toleransi serta menjaga persatuan dan terwujudnya Indonesia yang damai, Indonesia yang adil, termasuk di Gorontalo itu.
0: Baik. Terima kasih Pak Rizan sudah bersama kami di RRI Gorontalo, Pak. Selamat melanjutkan kembali aktivitas Anda. Selamat pagi, assalamualaikum, salam sehat selalu.
1: Terima kasih.
0: Rizan Adam, pengurus FKUB wilayah Kota Gorontalo yang sudah bersama di pagi hari ini, pendengar. Kita masih terus lanjutkan untuk topik pertama di sesi kita, Indonesia mewujudkan kerukunan umat beragama di Indonesia. Pendengar, hidup damai meski berbeda keyakinan mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia berlandaskan Pancasila, di mana kerukunan akan membuat masyarakat lebih mudah bekerja sama dalam membangun sikap egois ya, dan mengutamakan rasa saling menghormati. Ini juga penting dilakukan ya. Maka ini ketika sudah cukup solid ya, dalam hal kita mengutamakan rasa saling menghormati, konflik pun bisa dihindari. Oleh karena itu seluruh masyarakat harus bersama-sama menjaga kerukunan umat beragama demi terciptanya kehidupan yang tentram dan juga sejahtera. Saya mau menyapa yang coba mampir di Facebook RRI Gorontalo. Selamat pagi semuanya yang saat ini lagi tuning ya, atau juga menyaksikan live streaming sosial media kami. Selamat pagi juga untuk Bapak Arvan Bravo Oscar dari Timur Indonesia, Merauke, Papua Selatan. 0821-9664-8664 masih kami buka kesempatan Anda untuk bergabung bersama kami di sesi kita Indonesia untuk pagi hari ini.

0: Kita masih dengan topik mewujudkan kerukunan umat beragama di Indonesia, di mana hidup damai meski berbeda keyakinan mungkin saja bisa akan terus kita wujudkan ya, di tengah keberagaman Indonesia yang cukup luar biasa, banyaknya suku dan juga adat istiadat serta bahasa yang kita miliki, terlebih agama. Di ujung telepon kita sudah bersama dengan Bapak Rusdianto Ahmad, pemberhati agama. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Rusdianto.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih sudah bersama kami di RRI Gorontalo. Saya Yusri Pak. Pagi hari ini kita bahas soal mewujudkan kerukunan umat beragama di Indonesia. Pandangan Anda sendiri sebagai seorang pemerhati agama, melihat sejauh ini kerukunan umat beragama di Gorontalo cukup solid ya Pak ya?
1: Ya, Pak Yusri, terima kasih. Pemirsa yang saya hormati, mengenai kerukunan umat beragama khususnya kita yang ada di Gorontalo, sangat selama ini saya melihatnya itu berjalan dengan baik. Kita saling menghormati, kita mengedepankan keadilan, bahkan kita juga sering kerjasama pada permasalahan-permasalahan sosial tanpa membedakan perbedaan agama sendiri. Kita ketahui bersama kuasanya dalam konsep Islam bahwa kerukunan umat beragama itu adalah merupakan prinsip kemanusiaan yang universal, yang harmoni, yang dimana perbedaan agama, perbedaan suku tidak akan menghalangi terjadinya hubungan sosial yang baik di antara kita. Maka ada beberapa poin yang sangat penting yang perlu kita kedepankan, yang perlu sama-sama kita ketahui tentang kerukunan beragama dalam konsep dan pandangan Islam itu sendiri. Yang pertama adalah adanya tasamuh. Tasamuh itu adalah toleransi, mengakui eksistensi agama lain dan menghormati keyakinan mereka tanpa harus kita membenarkan akidah mereka. Dan ini berdasarkan firman Allah yang mengatakan lakum dinukum waliyadi, untukmu agamamu, untukmu, untukku agamaku. Yang kedua adalah, poin yang kedua adalah tentang keadilan sosial. Nah, Islam itu memerintahkan umatnya untuk berlaku adil dan berbuat adil kepada siapa saja, termasuk kepada non muslim yang tidak memerangi kita. Yang ketiga adalah adanya sifat ta'awun, kerjasama. Islam diperbolehkan, atau umat Islam itu diperbolehkan untuk bekerja sama dengan dalam urusan-urusan muamalah, urusan-urusan duniawi, urusan sosial, dan urusan kemanusiaan untuk mencapai kemaslahatan bersama dengan siapa saja. Yang keempat adalah adanya prinsip rahmatan lil alamin. Islam dalam memandang kerukunan umat beragama tersebut mengajarkan tentang perbedaan itu adalah kehendak Allah, sunnatullah, ya, agar supaya manusia itu saling mengenal, bukan saling memusuhi. Dan yang terakhir adalah, poin yang terakhir dalam kerukunan umat beragama dalam pandangan Islam, itu menjadi dialog dan perdamaian. Jadi mengutamakan dialog yang santun, menghindari konflik, dan menjaga perdamaian di masyarakat. Nah, inilah yang dimaksud dengan kita mengedepankan kerukunan umat beragama itu demi prinsip kemanusiaan yang secara universal.
0: Tapi kalau Pak Rusdianto sendiri melihat, apa yang bikin masyarakat Gorontalo ini begitu solid gitu? Karena kita tahu kan masyarakat Gorontalo ini agamanya juga cukup banyak, kemudian suku-sukunya juga cukup banyak, beragam. Tapi kalau kita berkaca di beberapa wilayah di Gorontalo, seperti hanya di bagian Bualemo ya, kalau tidak salah, itu juga dalam satu wilayah ada 4-5 agama hidup berdampingan, rukun gitu. Sebenarnya apa yang memperkuat masyarakat Gorontalo ini cukup rukun gitu, hidup berdampingan?
1: Makasih. Jadi saya melihatnya bahwasannya salah satu yang dimiliki oleh masyarakat Gorontalo itu adalah mengedepankan yang dinamakan dengan al-ihtiram ala al-akhlaq, menghormati orang lain. Itu prinsip yang pertama. Yang kedua adalah sifat saling membantu. Ada semacam kebiasaan kita itu untuk saling membantu. Yang ketiga adalah kita masyarakat Gorontalo itu adalah merupakan masyarakat yang sosial, ya, masyarakat sosial. Sehingga dengan beberapa sifat yang kita miliki sebagai masyarakat Gorontalo tersebut, walaupun dengan adanya di satu tempat, adanya kita hidup berdampingan dengan beberapa agama ataupun dengan beberapa suku, sehingga keadaan keharmonisan persatuan di kalangan masyarakat itu tetap terjaga. Ini sangat kita harapkan sekali agar supaya tercipta perdamaian, tercipta kebersamaan walaupun kita berbeda dalam keyakinan.
0: Tapi kalau pandangan Pak Rusdianto sendiri melihat sejauh mana peran desa, lurah, kelurahan yang di dusun-dusun yang dalam lingkup wilayah terkecil ini bisa memberikan satu pemahaman bahwa sebegitu pentingnya mewujudkan kerukunan antar umat beragama agar tidak terjadi gesekan-gesekan di tingkat masyarakat, Pak Rusdianto.
1: Ya, Pak Yusuf. Memang masyarakat di tingkat bawah, terutama pemerintah desa, pemerintah yang di situ ada dusun atau kepala RT, RW, itu punya peran yang penting. Kenapa saya katakan punya peran yang penting? Karena mereka yang langsung bertemu, bermuayasyah, bertakabal dengan masyarakat itu sendiri. Jadi kita berharap bahwasanya pemerintah desa yang menjadi garda terdepan di dalam masyarakat itu sendiri mungkin punya program-program yang bisa menyatukan masyarakat itu sendiri, walaupun berbeda agama. Mungkin bisa saja ada kerja bakti, ya, ada pertemuan-pertemuan yang sifatnya sosial, mungkin ada pembersihan saluran dan sebagainya. Nah, ini semuanya adalah merupakan faktor-faktor yang mengikat dan menyatukan kita dalam kedamaian walaupun kita berbeda keyakinan, berbeda suku.
0: Baik, terima kasih Pak Rusdianto sudah sharing bersama kami di pagi hari ini, Pak. Selamat melanjutkan kembali aktivitas Anda. Selamat pagi, assalamualaikum, sehat selalu.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Pemerhati agama Rusdianto Ahmad yang sudah bersama kami pagi hari ini. Pendengar kita, jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami di Pro 1.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: Bayangkan sebuah dunia tanpa mimpi. Bayangkan anak-anak yang ingin belajar, tetapi pintu sekolah tertutup bagi mereka. Padahal setiap anak berhak mendapatkan pendidikan. Hak belajar bukanlah hadiah, bukan pula pilihan. Hak belajar adalah hak dasar yang harus kita jaga bersama. Anak-anak adalah masa depan bangsa, dan mereka adalah cahaya yang akan menerangi jalan kita. Jika kita menutup kesempatan belajar, sama saja kita memadamkan cahaya itu. Mari kita dukung setiap anak untuk bersekolah, dan mari kita pastikan tidak ada anak lagi yang tertinggal. Karena ketika anak-anak belajar, bangsa ini tumbuh, dan ketika anak-anak bermimpi, masa depan kita akan terwujud. Ingatlah, belajar adalah hak dan bukan hadiah. Penuhi hak belajar anak demi Indonesia yang lebih maju.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: kok informasi ini di segala penjuru istilahnya begitu semua, kota, kabupaten. Dengan cara apa? Tentunya yang sudah nyata ada sekarang, informasi sudah ada di mana-mana, terutama dengan pemanfaatan media sosial, ya. Di saat ini baik dia melalui Facebook, melalui Instagram, apalagi pokoknya hal-hal yang mudah dijangkau oleh masyarakat di masa kini. Mm-hmm. Selain itu kita juga sudah memasang spanduk di sudut-sudut jalan, dan ini bukan saja berlaku di kota, tapi sesuai apa kebijakan itu di semua kabupaten kota seperti saya sampaikan tadi. Kemudian lagi kalau untuk informasi seperti yang saat ini, apalagi RRI memberi peluang pada kita untuk menyampaikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan SPMB atau sistem penerimaan siswa baru.
1: Yeah.
0: Kemudian sesuai tahapannya yang jelas untuk pendaftarannya kan sudah dibuka dari sejak tanggal 4 atau hari Senin kemarin, dan insya Allah itu sampai berakhir di tanggal 10 Juni. Nah, mengenai persyaratan juga kita sudah menyampaikan. Yang pertama itu kan setiap calon peserta dari SMP, SMP mana saja, negeri, swasta, gitu ya, dia harus memiliki kartu keluarga yang terbitnya paling lambat dia 1 tahun, atau kalau yang sekarang berarti dia di 2025, bukan berarti baru bulan kemarin terbit, itu kan mencurigakan, gitu kan ya. Kemudian dia harus memiliki ijazah itu, atau surat keterangan. Nah, itu jelas ada di aturan yang sudah kita publikasi. Kemudian untuk jangkauan atau apa sih untuk persyaratan lainnya itu pun sudah nyata disampaikan, ada kategori-kategori yang mudah dimanfaatkan oleh masyarakat atau peserta didik baru ini. Diantaranya yang pertama adalah domisili, ya. Domisili itu artinya ini memang hanya berlaku untuk SMA, ya. Nah, domisili itu kan kisaran 38%, jadi sekolahnya terdekat dengan tempat tinggal dia. Bukan berarti nanti di samping pagar, cuman memang sudah ada lokasi-lokasi alokasi tertentu. Kemudian itu untuk yang afirmasi, kemudian prestasi itu kan sama-sama dia 30%, ini kesempatan luas juga. Nah, ada bahkan 2% itu untuk yang mutasi. Mutasi di situ ya seperti yang ada sekarang kan, orang tua yang pindah, atau juga diberikan kesempatan untuk anak guru seperti itu, Bapak. Nah, saya kira ini cukup terbuka kita dari Dinas Pendidikan, bagaimana agar masyarakat, utamanya lulusan dari SMP itu bebas memilih sekolah, yang penting tujuannya mau sekolah, gitu.
1: Kalau sekarang tuh kan sudah sejak lama kita mengenal pendaftaran murid baru ini dengan menggunakan sistem online, walaupun di beberapa daerah belum gitu. Kalau di SMK 5 sendiri sudah menggunakan online, Bu?
0: Oh iya, saya juga lupa tadi mengatakannya. Sistem yang ada sekarang kan bahkan dia harus itu ya, harus kita sudah dengan digitalisasi atau dengan online. Karena kenapa itu dalam aturannya, setiap peserta yang terdapat di setiap sekolah itu dia harus terbaca dalam sistem yang pada akhirnya nanti terbuka di sistem Dapodik, ya, secara nasional. Gitu. Nah, apalagi kalau SMK 5, ya. Nah, di SMK 5 pastinya sudah dengan online.
1: Okay.
0: Sekolah

0: kita SMK 5 itu kan sekolah berbasis industri 4.0. Jadi lebih mengutamakan sistem itu secara teknologi yang ada sekarang atau dengan sistem digitalisasi ya, termasuk pendaftaran.
1: Baik, baik. Kalau sudah sekian lama menggunakan sistem online, asesmen evaluasi yang dilakukan oleh pihak sekolah seperti apa ketika ketemu dengan calon siswa baru di SMK 5 yang kesulitan gitu untuk mengupload misalnya, atau kesulitan untuk mengakses internet dan sebagainya. Apa yang langkah-langkah apa, intervensi apa yang bisa dilakukan mengantisipasi ini, Ibu Kepsek?
0: Ya, baik. Kalau SMK 5 ini alhamdulillah kan sekolahnya di kota. Jadi masalah kesulitan di jaringan itu hampir tidak ya. Cuman terkadang ada juga masyarakat yang tidak mau ribet atau mau bilang apa sih? Pokoknya apalagi alasannya HP saya cuman seperti ini, kayaknya tidak respon. Nah itu kita di SMK 5 tidak semata-mata menyerahkan ke masyarakat harus dengan digitalisasi yang diakses sendiri dari rumah seperti itu kan. Kita jelas ada panitia yang dari saya punya kebijakan standby aja di sekretariat gitu, dan bisa melayani masyarakat untuk minta dibantu. Bukan berarti dia diterima secara manual, tidak, kita bantu aja dia tetap masuk dalam sistem. Dan itu memang ada kebijakan tertentu untuk kita di provinsi sebagaimana yang telah dibijaksanai oleh kepala dinas. Jadi kita harus mampu melayani. Dan untuk SMK 5 itu sendiri sampai kemarin saya lihat sudah cukup lumayan yang berdatangan, walaupun mereka anak-anak SMP ini nanti hari Senin ini, yang kota khususnya saya tidak tahu yang lain, dia baru besok hari Senin itu mau laksanakan asesmen akhir jenjang atau ujiannya yang lalu itu kan ujian gitu, teruskan kan asesmen. Tapi mereka kok sudah pada datang gitu. Ya kita layani aja dengan baik pun sampai sore saya bersama tim ada, karena apa? Kita mengharapkan memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat dan tidak adanya yang putus sekolah. Itu yang utama.
1: Baik.
0: Nah, kalau tidak suka SMA, ayo ke SMK. Di kota, SMK itu tidak terbatas dengan domisili. Lo dari mana aja, mau dari Marisa, mau dari Pohua, atau mau dari mana. Tapi kalau di sana tidak tersedia SMK yang sesuai minatnya, itu kalau kita bicara vokasi kan dia maunya yang teknologi. Betul. Apa gitu ya, maunya di pariwisata, kalau di kita di SMK 5 Gorontalo sangat tersedia yang jurusan-jurusan mengacu ke teknologi informatika. Di samping itu juga kita punya unggulan yang jurusan teknologi elektronika industri. Itu yang kita 2025 kayaknya baru satu-satunya di Gorontalo yang mendapatkan bantuan program SMK berbasis industri 4.0 dengan dilengkapi bantuan alat yang memang sudah sesuai dengan apa yang ada di industri saat ini.
1: Terakhir Ibu, Ibu Kepsek, berapa jumlah kuota nanti akan diterima tahun ini oleh SMK Negeri 5? Mengingat jalur penerimaan murid baru ini ada yang melalui domisili, prestasi, afirmasi. Ini kadang juga membingungkan di para orang tua gitu ya, ketika kok anak saya pada akhirnya tidak lulus di sekolah ini, padahal dengan diberlakukannya sistem zonasi, apakah SMK 5 juga menerapkan sistem ini? Lalu berapa dari berapa persen tadi yang ada, domisili misalnya 30%, prestasi 30%, tapi kemudian yang masuk di prestasi misalnya hanya 1-2 orang, tidak terpenuhi kuota 30%, apakah dimungkinkan akan dibuka tambahan menerima murid baru untuk mengisi jalur domisili misalnya, atau jalur afirmasi yang diisi kekosongannya yang hanya masih sedikit? Bagaimana nanti secara tekniknya?
0: Ya, baik. Sekali lagi saya sampaikan, yang memberlakukan jalur-jalur prestasi, afirmasi sampai pada prestasi itu adanya cukup ketat di SMA.
1: Oke.
0: Kalau kita di SMK tetap ada itu, tapi kita memberikan peluang seluas-luasnya tanpa membatasi domisili, itu khususnya. Mm-hmm. Karena kita bicara SMK vokasi itu sesuai minat bakat masyarakat ingin memperdalam atau mau belajar tentang keahlian mana. Mm-hmm. SMK itu terbuka di mana-mana. Makanya saya contohkan tadi, kalaupun dia dari Pohuwato, di sana tidak tersedia, di SMK ada jurusan teknologi elektronika industri, teknik elektronika industri, anak itu punya minat bakat dan ingin mendalami tentang itu, ayo ke SMK 5. Jadi tidak harus dia orang kota seperti itu. Kemudian tetap kita mengedepankan yang prestasi, afirmasi apalagi ya, seperti itu. Tapi domisili kita tidak terlalu membatasinya, silakan. Kemudian insya Allah untuk SMK 5 kita menerima ada 6 kelas dari 5 jurusan atau 5 kompetensi keahlian, yang kalau kita batas maksimalnya 36 per kelas itu tidak sampai 200. Ada 180 sekian yang insya Allah kita bisa terima di SMK 5 Gorontalo. Cukup banyak, Bapak.
1: Baik. Terima kasih Bu Farida sudah bersama kami di RRI Gorontalo pagi hari ini. Selamat melanjutkan kembali aktivitas Anda. Selamat pagi. Assalamualaikum. Sehat selalu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Rusli.
1: Ya, Farida Helingo, Kepsek SMK Negeri 5 Gorontalo yang sudah bersama Anda. Berikan kembali kita jeda. Tetaplah bersama kami di Pro 1.
2: Kadang kita mikir, pendidikan merata itu benar ada nggak sih? Atau cuma slogan? Di kota besar, sekolah keren gampang ditemuin. Tapi di pelosok desa, masih ada anak yang harus jalan berjam-jam cuma buat duduk di kelas. Katanya semua anak punya hak belajar, tapi kenyataannya nggak semua punya kesempatan yang sama. Pendidikan merata masih kayak mimpi yang belum bangun. Kita masih sering dengar janji, tapi di lapangan masih banyak cerita yang bikin hati nyesek. Ada yang harus berhenti sekolah karena biaya, ada juga yang gak punya akses untuk internet, dan ada yang bahkan gak punya guru tetap. Jadi pendidikan merata itu mimpi atau kenyataan sih? Jawabannya tergantung kita. Kalau kita cuma diam, ya dia bakal terus jadi mimpi. Tapi kalau kita bergerak, mendukung, dan peduli, mimpi itu pelan-pelan bisa jadi nyata. Ingat, masa depan bangsa gak bisa ditunda. Pendidikan merata bukan sekedar wacana, tapi itu kebutuhan. Yuk, jangan biarkan mimpi ini berhenti di kata-kata aja.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kita masuk ke topik terakhir untuk pagi hari ini, sujud freestyle, seru sesaat, risiko seumur hidup. Belakangan ini pendengar muncul fenomena sujud freestyle yang ramai ditiru anak-anak di media sosial. Gerakan yang terlihat seperti atraksi akrobatik dengan posisi kepala sebagai tumpuan ini dianggap keren oleh anak-anak. Sayangnya di balik tren yang tampak seru tersebut tersimpan risiko besar yang tidak bisa dianggap sepele.

serius ya, mulai dari patah tulang, cedera leher hingga gangguan permanen akibat posisi tubuh yang salah dan dilakukan tanpa pengawasan. Fenomena ini pendengar menjadi pengingat bahwa tidak semua tren viral aman untuk ditiru, terutama oleh anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan dan cenderung penasaran dengan hal-hal baru. Peran orang tua, guru, sekolah hingga lingkungan sekitar sangat penting untuk memberikan edukasi dan pengawasan agar anak-anak tidak mudah mengikuti challenge berbahaya ini hanya demi hiburan atau pengakuan di media sosial. Pandangan Anda pendengar silakan ditelepon di 0821-9664-8664. Ini memang lagi jadi satu hal yang digandrungi ya oleh anak-anak terlebih di jenjang SD. Dan telah dilaporkan terjadinya beberapa risiko fatal gitu dari mengikuti tren ini. Ada yang sampai patah tulang ya. Sehingga ini perlu pengawasan bersama di lingkungan sekolah maupun juga edukasi kepada anak-anak melalui orang tua.

Kita akan pertajam ini di Dialog Bincang Santai jam 9 nanti. Tetaplah bersama kami di Pro 1. Kita segera bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta mengupdate informasi teraktual dan penyampaian warta berita sentral Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028.
2: Program Pak Presiden ini keinginannya adalah kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM yang ada di lokal di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier.
0: Dari berita, program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris resmi diluncurkan. Evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis dilakukan untuk memperbaiki tata kelola MBG. Amerika Serikat memblokir lebih dari 70 tanker untuk keluar masuk dari pelabuhan Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zay. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris untuk persiapan ditetapkannya bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di jenjang SD mulai tahun pelajaran 2027-2028. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Rini Hairani.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris atau PKGSD MBI. Program ini bertujuan untuk menyiapkan guru menghadapi wajib bahasa Inggris mulai 2027. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK Kemendikdasmen, Nun Suryani, di Bandung, Jawa Barat, Jumat sore mengatakan, tingkat kecakapan bahasa Inggris masyarakat di Indonesia masih tergolong rendah, termasuk guru sekolah dasar. Hal ini berdasarkan hasil pemeringkatan Education First English Proficiency Index 2024 dari sekitar